0: City Guideline on an FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani di 9 on Hot News jam 7 pagi. Kawan, 6 SPPG di Kota Malang dapat suspend karena IPAL tidak sesuai ketentuan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan penghentian sementara untuk 6 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang dimiliki belum memenuhi ketentuan teknis yang berlaku. Langkah ini kawan sebagai upaya pengawasan agar program makan bergizi gratis atau MBG berjalan sesuai standar yang sudah ditetapkan. Wahyu menjelaskan saat ini Pemda memiliki kewenangan lebih luas untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi pada SPPG yang beroperasi di wilayahnya. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai aturan dan standar yang berlaku. Kawan, Jatim jadi wilayah dengan angka kematian jamaah haji tertinggi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut terdapat 65 jamaah haji asal Jawa Timur meninggal dunia dan jumlah tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Namun angka tersebut justru menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 100 lebih jamaah meninggal dunia. Selain itu kawan, Dhanil juga menjelaskan mayoritas jamaah yang meninggal dunia dikarenakan memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid seperti gangguan pernapasan hingga jantung. Informasi lain kawan, Kemenhub evaluasi batas tarif pesawat imbas melemahnya rupiah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut pihaknya membuka peluang untuk mengubah tarif batas atas atau TBA tiket pesawat di tengah kenaikan harga aftur dan pelemahan nilai tukar rupiah. Namun sebelum itu dilakukan, saat ini pihaknya masih memprioritaskan penyesuaian komponen biaya tambahan bahan bakar. Kedepannya, pembahasan mengenai TBA akan terus dibahas bersama maskapai dan pemangku kepentingan terkait. Demikian 9 on Hot News jam 7 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.
1: 9 on Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda dan kita sudah masuk di program Ijen Talk ya, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Untuk topik bahasan kita kawan hari ini, stop pendakian ilegal, apa mitigasinya? Nah, nanti akan kami hadirkan untuk narasumbernya ada dua. Yang pertama ada Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS Sulistyo Widodo S-Hood MSC, dan juga ada hiker gimbal alas Indonesia, Trianko Hermanda. Mungkin Anda mau menambahkan juga kaitannya dengan topik bahasan hari ini, monggo. Ini juga latar belakangnya karena kemarin sempat ada pendaki ilegal di Semeru yang juga berujung terjadinya ini ya, fatality lah di sana. Dan sekarang masih dalam tahap pengobatan juga, yang informasinya kemarin jatuh begitu pendakinya karena mendaki juga di jalur ilegal. Nanti akan ngobrol lebih lanjut bagaimana mitigasinya agar tidak ada lagi para pendaki-pendaki ilegal ini. Untuk beberapa update lainnya pagi hari ini, kita akan sambung nanti di segmen berikutnya. Kawan-kawan mungkin juga yang mau menambahkan beberapa update lain untuk pantauan lalu lintas, cuaca, barangkali juga nanti update beberapa dinamika perkotaan lainnya, boleh, masih boleh Anda bagikan di 0811 3600 911.

0: Serigetain Wanwar FM Cadence for Your Life. Kawan, saya mau pantau lalu lintas dulu. Sekarang masuk di jam 7 lewat 19 menit ya. Pantauan sudah cukup ramai. Yang nanti mau bergeser ke perempatan Kaliurang itu sudah ada perlambatan yang dari selatan, kawan, yang dari selatan ke utara ya, Jasuprapto arah ke Lajan Sutoyo, termasuk sebenarnya yang dari Simpang Sarangan itu juga dominasinya ke selatan ya, di Lajan Sutoyo, lalu juga nanti pas di perempatan Kaliurang yang antriannya mengarah ke selatan juga sama-sama ramai. Tapi kalau yang dari arah Rampal maupun juga yang dari arah Kaliurang sendiri, oh, Kaliurangnya juga sama sih, lumayan ngantri juga ternyata pagi hari ini. Mobilitas di jam 7 lewat 19 menit lumayan ini, kawan, signifikan ya peningkatannya, termasuk nanti yang di Simpang Rampal kalau Anda dari arah Panglima Sudirman itu juga ada perlambatan. Kalau di Kebalen update sekarang sih masih agak ngantri ya, kayaknya masih belum clear juga nih. Saya geser dulu ke beberapa update yang sudah masuk, kawan, di WhatsApp. Tadi itu ada tambahan info dari Pak Budi, Balai Kota katanya. Coba saya cek dulu, ada kiriman videonya, ada fotonya juga. Ya. Oh, ini event di Balai Kota ya. Di buat rekayasa lalin, kawan. Oke, saya geser kembali kiriman fotonya. Lalu Pak Budi ini menanyakan, ini posisi di Balai Kota, hashtag Malang 1000 event, masih kurang berapa biar genap 1000 katanya, dari event yang sudah terlaksana, berapa sih total PAD yang masuk? Nah, ini sebenarnya juga bukan hanya Pak Budi yang penasaran, kita semua penasaran begitu, kawan ya. Kan katanya visinya adalah membuat 1000 event per tahun ya, ini sudah 1,5 tahun ya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjabat, sudah berapa event kah kira-kira yang terlaksana? Dan tadi Pak Budi juga menambahkan, dari event-event yang ada, berapa sih total PAD yang masuk? Kadang tuh kalau kita lihat, tidak dari semua sektor ya, tapi kalau mungkin dari sektor perhotelan dan juga resto, untuk okupansi hotel sendiri yang beberapa kali ada di wilayah Kota Malang ini, untuk event-eventnya itu, kawan, menyumbang rata-rata 60-80%. Kalau untuk rata-rata sendiri, informasi dari Ketua PHRI Kota Malang itu di 60%. Tapi kalau pada saat ada peak season, event-event yang diselenggarakan itu bisa sampai 80%. Apalagi katanya kalau di peak season, kemudian acaranya itu banyak di area pusat kota, jadi hotel-hotel di sekitaran sana tuh rata-rata full booking. Nah, dengan adanya penambahan hotel-hotel baru di wilayah Kota Malang, informasinya sih cukup, ini katanya cukup membantu, memperbanyak pilihan juga. Ada peluang memang, ada tantangan juga di sana, karena ya makin banyak hotel otomatis persaingan makin ketat gitu. Tapi sejauh ini sih masih aman saja, terus berkolaborasi, toh juga nanti masyarakat, wisatawan gitu yang datang ke Kota Malang, itu lebih banyak katanya pilihan-pilihannya ketika berkunjung ke Kota Malang, karena kan konsep tiap-tiap hotel berbeda gitu ya. Jadi banyak refreshment lah yang ada di sana, itu tanggapan dari Ketua PHRI Kota Malang, kawan. Beberapa waktu lalu kita sempat ini ya, sempat ngobrol-ngobrol juga. Ada update yang lainnya dari Pak Dani melalui voice note.
1: UB wisuda.
0: Oh.
1: Geraha Cakrawala UM, sabilillah graduation. Beberapa event tenis, lapangan tenis UM. Terus UB itu juga ada dipakai lomba Piala Mahkamah Agung itu.
0: Oke, baik. Iya, kawan ya, kemarin kita sempat dapat kabar juga. Sebenarnya yang bikin heran kemarin itu adalah ada event skala nasional, tapi kita baru diinformasikan itu baru kemarin juga sih sebenarnya, dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang itu telepon si 3 FM beberapa menit sebelum adanya peningkatan volume luar biasa di Jalan Semeru gitu. Kurang lebih pesertanya ada 1.500 untuk piala dari Kejagung itu, kawan, diikuti oleh seluruh pengadilan tinggi di Indonesia, pengadilan agama juga ikut, termasuk juga pengadilan militer katanya. Pokoknya se-Indonesia ikut gitu untuk melaksanakan event turnamen tenis ini. Dan lokasinya tuh ada di 10 titik, salah satunya di kawasan Araya, lalu juga di sekitaran pusat Kota Malang tuh disebar ya di beberapa kawasan. Nanti untuk tambahan detailnya coba kita koordinasi kembali dengan jajaran Dinas Perhubungan Kota Malang. Dan hari ini ternyata banyak wisuda ya di sekitaran veteran itu. Sabilillah juga sama, Pak ya, Sabilillah tadi. Lalu juga di UB ada wisuda. Kalau pagi hari ini kemungkinan akan ada perlambatan juga, kawan. Coba kita cek dulu ya, saya belum ada ke veteran nih tadi. Terakhir saya lihat Bandung, Jalan Bandung yang sudah mulai agak-agak ngantri. Coba kita cek kembali di sekitaran, oh masih aman ya, veteran Bandung tadi sempat ada perlambatan, sekarang sudah clear juga. Lalu kalau yang dari Bendungan Sutami yang mulai agak merambat, mungkin kalau pagi hari masih aman, tapi ketika bubarannya, bubaran wisuda siang sekitaran jam 12, jam 1, nah itu yang harus Anda antisipasi, apalagi berbarengan dengan momen weekend, siap-siap ya. Hindari nanti siang melintas di area Veteran, Sumber Sari, Mejen Panjaitan, sampai dengan kawasan Suhat biasa terdampak juga. Untuk traffic report kawan di pagi hari ini, didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
6: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
6: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
7: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
8: Sekarang banyak ya, sarjana kumlaut, kampus mahal, tapi masih nganggur.
9: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
8: Terus?
9: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
10: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
8: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
9: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
10: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
6: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung. jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Lapas kelas 2A Banyuwangi menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui kolaborasi sinergis dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Lapas Banyuwangi menerjunkan langsung sejumlah warga binaan untuk berpartisipasi aktif dalam program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Aksi kemanusiaan ini menyasar kediaman Ibu Musriah yang berlokasi di Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi. Lokasi ini sengaja dipilih karena berada di wilayah yang sama dengan sarana asimilasi dan edukasi atau SAE Paswangi milik Lapas.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM, pembawa kabar. Sebanyak 77 orang penyandang disabilitas berat di Kabupaten Situbondo mendapatkan bantuan sosial asistensi sosial penyandang disabilitas, ASPD tahap 2. Bantuan sosial itu bersumber dari anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dibagikan kepada puluhan penyandang disabilitas berat melalui bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Dinsos Situbondo. Wakil Bupati Ulfia menyerahkan secara simbolis bantuan kepada para penyandang disabilitas berat, didampingi PLT Kepala Dinsos Situbondo Fiskanto Adi Prabowo, Kabid Rehabilitasi Sosial Petugas Bank Jatim Situbondo, dan lainnya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Situbondo Fiskanto Adi Prabowo mengaku bansos terhadap para penyandang disabilitas berat itu mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp900.000.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi bersertifikat BNSP yang didanai melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran. Sebanyak 120 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi dalam 4 bidang, yakni keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, digital marketing berbasis AI, commercial make-up, dan barista. Setelah pelatihan, peserta juga mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat BNSP. Kepala Disnaker Kota Batu Muhammad Forkan bilang, pelatihan ini dirancang agar peserta memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Selain meningkatkan peluang kerja, program ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya wirausaha baru di Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, seorang pendaki Gunung Merbabu asal Kabupaten Semarang dilaporkan meninggal dunia saat mendaki via jalur Selo Kabupaten Boyolali. Saat perjalanan menuju puncak Merbabu, korban tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri di kawasan Sabana 1. Tim relawan kemudian mengevakuasi korban turun ke base camp sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali. Belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya pendaki tersebut, diperkirakan korban sudah meninggal beberapa jam sebelum tiba di rumah sakit.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, seperti biasa kalau di jam 7 pagi kita akan masuk juga di program Halo PMI. Kita akan sapa-sapa teman-teman dari UDD PMI Kota Malang untuk update bagaimana stok darah ya per pagi hari ini. Saya sudah terhubung bersama dengan penanggung jawab urusan lab pelayanan darah PMI Kota Malang, ada Bu Ica. Bu Ica, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Yola.
0: Kabar sehat Bu Ica pagi hari ini?
1: Hari ini sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Ica, boleh langsung disampaikan untuk update stok darah dari UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana, Bu?
1: Baik, Mbak Yola. Selamat pagi pendengar CityWatch kalian. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2025. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Saat ini pendengar, tersedia darah dengan jenis whole blood golongan A 17 labu, B 31 labu, O 55 labu, AB 16 labu. Untuk jenis PRC, golongan A 133 labu, B 480 labu, O 210 labu. Untuk golongan darah AB-nya 71 labu. Untuk jenis TC, golongan darah A 29 labu, B 33 labu, O 59 labu, AB 18 labu. Lalu untuk jenis FFP, golongan A 94 labu, B 104 labu, O 139 labu, AB 30 labu. Saat ini Mbak Yola serta pendengar sekalian, kami membutuhkan untuk semua golongan darah, terutama jenis TC golongan AB. Bagi para pendengar sekalian yang ingin mendonorkan darah, dapat langsung datang ke kantor UDD PMI Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Buring nomor 10, Kelurahan Oro-Oro Dowo.
0: Okay.
1: Kami buka setiap hari pukul 7.30 sampai 19.30, tak terkecuali hari libur dan tanggal merah, kami tetap melakukan layanan donor. Begitu Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Ica. Untuk PMI Mobile, hari ini mobile unit ada di mana saja Bu?
1: Untuk PMI Mobile, hari ini ada di satu titik Mbak Yola. Di Yonif 512, Jalan Ronggolawe nomor 1 Kesatrian, pukul 6 pagi sampai 11 siang nanti.
0: Oke, di satu titik itu saja berarti Bu Ica ya?
1: Iya, betul Mbak Yola.
0: Oke, boleh dijelaskan juga Bu Ica untuk persyaratan donor, baik itu administrasi maupun juga persyaratan fisiknya. Apa saja yang harus dipersiapkan?
1: Untuk persyaratannya, fisiknya dulu ya Mbak Yola. Mm-hmm. Jadi yang pertama, dipastikan dulu sehat jasmani dan rohaninya untuk para pendonor. Kemudian usianya minimal 17, maksimalnya 60 tahun. Mas istirahat yang cukup 4-5 jam, berat badannya minimal 50 kg, tekanan darahnya di 90, batas atasnya 160. Untuk kadar hemoglobinnya 12,5, batas atasnya 17,0. Bagi wanita tidak sedang hamil ataupun menyusui dan dalam 3 hari terakhir ini tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan, nanti bisa datang ke kantor kami di Jalan Buring nomor 10 Kelurahan Oro-Oro Dowo. Nanti akan dipandu bagaimana cara mendaftarkan donor darah. Yang pertama nanti bisa mengisi formulir, kemudian nanti membawa identitas diri. Nanti akan dibantu oleh petugas kami. Begitu Mbak Yola.
0: Oke, baik Bu Ica. Saya juga ingin menanyakan Bu, kadang kan biasanya kalau kita di rumah sakit ketika ada pasien yang kekurangan darah, butuh tambahan darah, itu butuh untuk transfusi ya. Kalau untuk ngambil di PMI Kota Malang sendiri, alurnya seperti apa Bu Ica?
1: Baik, jadi persyaratan pengambilan darah, yang pertama dari instansi rumah sakit ataupun klinik. Nanti membawa formulir permintaan darah, di situ nanti ada identitas pasien, kemudian ada stempel rumah sakit yang harus ditandatangani sama dokter, kemudian nanti menyertakan sampel dari pasien. Jadi nanti akan dibawa ke PMI, di lab pelayanan darah nanti kami akan melakukan pemeriksaan uji silang serasi. Nah, nanti setelah kami proses uji silang serasi, didapatkan hasil di mana hasil tersebut harus yang kompatibel. Sehingga darah tersebut dinyatakan aman untuk pasien. Perlu diketahui juga bahwa di UDD PMI Kota Malang ini sudah terverifikasi oleh CPO BB POM RI, sehingga untuk darah-darah sudah terstandarisasi untuk menjamin kesehatan dan mutu darah. Tentunya darah-darah kami yang berikan pada pasien juga sudah lulus produk nih Mak Yola, di mana darah tersebut sudah diperiksa juga IMLTD-nya dan dinyatakan non-reaktif.
0: Oke.
1: Dari HIV, sipilis, hepatitis C, dan hepatitis B. Begitu para pendengar sekalian.
0: Oke, baik Bu Ica. Terima kasih Bu Ica untuk informasinya di pagi hari ini. Nanti kita sambung lagi, ketemu lagi besok begitu ya Bu Ica untuk update stok darah di UDDPM Kota Malang. Sehat selalu Bu Ica, selamat pagi. Hai.
1: Selamat pagi, salam sehat, semangat pagi Mbak Yola.
0: Semangat pagi. Itu kawan, kita tadi sudah terhubung bersama dengan penanggung jawab urusan lab pelayanan darah. Ada Bu Ica juga nanti kalau yang mau donor begitu ya bisa ke Yonif 1512 Ronggolawe dari jam 6 pagi tadi sampai di jam 11 siang nanti. Program ini merupakan kerjasama CityCar FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamatnya ada di Jalan Buring, nomor 19, Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap,

0: dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Ya kawan, kita kembali ke beberapa update yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi ada Pak Reza melaporkan laka di perempatan Lampu Merah Jaya Suprapto, perempatan Kaliurang ini Pak ya. Kurang begitu tahu kronologinya, katanya karena saya di seberangnya TL, korban sepertinya ibu-ibu, belum ada petugas. Tadi kita juga cek di grupnya relawan Malang ST Anget, ternyata sudah termonitor kawan, ada satu korban di area Kaliurang, perempatan Kaliurang, dan sudah ditindaklanjuti dan sudah dievakuasi. Kalau dari kiriman foto sih sudah clear gitu ya pantauan di sana. Lalu juga ada Pak Herman di Bululawang, lalu lintasnya lancar, cuaca cerah. Oke, baik Pak Herman, terima kasih banyak. Ada Pak Didik, wisuda MI Hadijah di UMM 2 Sumbersari. Oh, ada wisuda juga di sana, di wilayah yang berdekatan ya wisuda ini ya. Lalu tambahan lainnya, Pak Herman tadi juga update kawan soal wisuda, selain di area Malang Kota, ternyata di Gondang Legi juga ada wisuda katanya. Ini saya play dulu.
3: Tadi saya dengar dari rekan-rekan yang ada di Kota Malang, ada info wisuda di UB, ataupun di kampus lainnya. Di kami hadir di Pondok Pesantren Al-Rifa'i.
2: Oh, di Gondang Legi. Baiklah, Pak.
3: Juga ada pelaksanaan wisuda santriawan santriwati. Ya, yang dihadiri oleh orang tua masing-masing. Demikian sekilas info, matur nuwun.
2: Ya, terima kasih kembali Pak Herman update-nya. Jadi di Gondang Legi, Arifai, Pesantren Arifai, itu juga ada giat wisuda kawan nih. Kalau biasanya sih bubarannya tuh sama-sama siang menjelang sore kadang ya. Nah, itu antisipasi juga tuh jalur-jalur Bulul Gondang Legi akan ada perlambatan, terutama nanti untuk yang terlibat arus balik juga. Tapi kalau hari Sabtu ke malam Minggu arus balik gak begitu mendominasi ya. Hari Minggunya gitu yang cukup ramai. Pak Gunawan, tadi ada beberapa update juga yang dibagikan. Info pertama ada kiriman melalui voice note.
4: Selamat pagi. Barusan saya lewat Kayu Tangan Heritage. Signage tertulisan Heritage sudah nggak ada. Mungkin diperbaiki. Tapi kenapa baru sekarang? Padahal sudah lama itu tulisan itu rusak.
2: Iya.
4: Demikian laporan saya. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali Pak Gunawan. Akhirnya Pak ya, setelah penantian panjang, Pak Gunawan ini salah satu yang juga sering sekali kawan mengirimkan update soal tulisan Kayu Tangan Heritage yang di perempatan Raja Bali itu kan beberapa waktu lalu juga sempat rusak ya, beberapa kali sih lebih tepatnya. Nah kemarin tuh rusak dan cukup lama penanganannya. Dari beberapa update yang dikirimkan itu kita selalu langsung share Pak ya ke rekan-rekan DLH. Dan katanya akan segera ditindaklanjuti, tapi ternyata baru sekarang. Ya Alhamdulillah sudah ada pergerakan seperti itu. Lalu juga ada update lainnya, ini kiriman foto ya dari Pak Gunawan, TKP-nya di Jalan Bromo Malang. Nopolnya MA811A, apakah itu kode MA itu dari kota mana katanya? Peletakan angka bisa digabung dengan huruf belakang. Oke, baik, terima kasih Pak Gunawan untuk update-nya. Coba nanti kita geser juga untuk ini ya. Ya temuannya Pak Gunawan ini ke rekan-rekan kepolisian. Update lainnya ada Pak Ivan Yohanes, update juga kawan melalui kiriman video. Ini di mana nih Pak? Kota Lama ya? Walah, ini ada kereta mau melintas yang nerobos-nerobos palang, masih banyak ternyata ya. Waduh.
5: Kondisi di perlintasan kereta api Mergosono, Kota Lama.
2: Iya.
5: Kereta sudah mau lewat, tetap riwa-riwi.
2: Iya.
5: Cukup mengerikan.
2: posisi di tengah kota lagi ya. Nah,

0: Ini nggak kebagian nyebrang nih kayaknya bapak yang satunya.
1: Dengan kereta.
0: Waduh. Padahal baru beberapa waktu lalu kita juga sempat campaign ya kawan ya untuk jangan menerobos palang karena beberapa kali sudah terjadi laka serupa di perlintasan kereta. Tapi masih banyak yang kayaknya kesusu ini pak ya. Harusnya nunggu cuma sebentar saja tapi banyak yang gak sabaran untuk menerobos palang. Terima kasih Pak Ivan update-nya, hati-hati di jalan. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan boleh kembali berkabar pantauan di titik lain. Boleh Anda bagikan juga di 0811-3600-911.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Serikat 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan. Saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan KSP, pastikan SPPG di Malang sesuai standar dan melibatkan chef berpengalaman. Saat melakukan kunjungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Malang kemarin, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan implementasi program makan bergizi gratis atau MBG berjalan sesuai standar, efektif dan juga akuntabel. Dudung menjelaskan inspeksi ini dilakukan untuk membenahi program MBG ke depan berupa refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan tata kelola SPPG. Dudung mengungkap SPPG yang dikunjunginya di Kota Malang sudah menggunakan standar dan SOP yang sesuai, bahkan menggunakan chef berpengalaman. Kawan, udara berkabut hingga hujan ringan bakal warnai cuaca di Jawa Timur. BMKG memprediksi cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini bakal didominasi hujan ringan, berawan dan udara kabur dengan suhu berkisar antara 16 sampai 32 derajat Celcius. Beberapa titik yang berpotensi diguyur hujan ringan meliputi Pacitan, Tulungagung, Probolinggo, Bangkalan, Sampang hingga Kota Surabaya. Sementara Kota Malang, Kota Pasuruan hingga Banyuwangi cenderung berawan. Informasi lain kawan, Kemenhub minta Pemda siapkan angkutan umum imbas BBM naik. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Aan Suhanan, menyebut pihaknya sudah menyiapkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pengadaan transportasi umum yang nyaman setelah adanya kenaikan harga BBM non-subsidi berupa Pertamax. Menurut Aan, kawan, saat ini angkutan umum masih menggunakan BBM yang disubsidi seperti Pertalite dan juga Solar, sehingga belum ada dampak signifikan imbas kenaikan tarif. Sementara saat ini Kemenhub juga sedang menjalankan proyek pengadaan transportasi massal berbasis bus di Bandung dan Medan melalui anggaran dari pemerintah pusat. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriani. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guiding for Your Life. Selamat pagi, kawan saya Nurul Fitriani. Pagi hari ini menemani Anda di sesi diskusi program Ijen Talk. Dan kawan, untuk di pagi hari ini kita akan bahas ya soal stop pendakian ilegal, apa mitigasinya. Kita akan bawa Anda soal kejadian terbaru pada akhir bulan Mei atau di awal bulan Juni kemarin ya, ada kejadian beberapa anak gitu kawan yang memilih jalur ilegal untuk menuju ke Puncak Semeru. Tapi kawan, informasi yang kita dapat ya sekali lagi ini merupakan jalur ilegal yang mereka pilih. Kemudian juga bagaimana hal ini masih tetap terjadi ya, baru saja kapan hari yang lalu. Kira-kira mitigasinya apa kawan, nanti kita akan ngobrol pastinya lebih banyak lagi. Tadi di jam 7 kita sudah sempat berikan juga ya pengantarnya untuk Anda, kira-kira apa ini harapannya. Termasuk juga narasumbernya siapa sajakah, nanti kita akan sambung bersama dengan teman-teman dari BBTN BTS sekaligus juga ada dari komunitas Gimbal Alas Indonesia. Pastinya kalau untuk dari Anda yang mau join bersama kami, manfaatkan interaktif di 0811 3600 911, atau Anda bisa saksikan juga kita lagi live di YouTube Radio City Guide 911 FM. Sekali lagi untuk di program Ijen Talk edisi hari Sabtu 13 Juni 2026, kita akan bahas soal stop pendakian ilegal, apa mitigasinya.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 9 FM, guiding for your life. Kawan, di pagi hari ini saya Nurul Fitriani menemani Anda. Kita masuk di program Ijen Talk. Kali ini edisi 13 Juni 2026. Kita akan bahas soal stop pendakian ilegal, apa mitigasinya. Nah, ini juga perlu untuk kita bahas ya, karena belakangan ini publik kembali diingatkan soal resiko pendakian ilegal setelah adanya kasus pendaki yang masuk kawasan Gunung Semeru melalui jalur yang tidak resmi, kemudian berujung pada proses evakuasi waktu itu. Padahal penutupan jalur pendakian ini dilakukan sebagai langkah mitigasi demi keselamatan masyarakat, sekaligus juga mempertimbangkan aktivitas vulkanik di Gunung Semeru yang sampai sekarang ini juga masih ada di level 3 gitu ya. Dan fenomena ini kawan kemudian memunculkan banyak pertanyaan, kenapa ya masih ada saja pendaki yang nekat melanggar aturan, kemudian seberapa besar sih resiko yang dihadapinya, kemudian bagaimana proses evakuasi dilakukan ketika terjadi kondisi darurat, dan apakah edukasi selama ini sudah dilakukan cukup efektif. Kita akan ngobrol pastinya lebih panjang lagi dengan dua narasumber. Kali ini yang sudah terhubung dengan saya mau sapa langsung kawannya, dua narasumbernya. Ini ada dari pihak BBTN BTS, saya mau sapa dulu selaku Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ada Bapak Sulistyo Widodo. Selamat pagi Pak Sulistyo.
2: Selamat pagi Mbak Nurul.
1: Pagi Bapak, gimana kabarnya hari ini, sehat Pak Sulistyo?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa, sudah sampai di kantor ini Pak ya kelihatannya.
2: Siap, sudah di kantor ini.
1: Iya, tadi sedikit sempat kita saling sapa di newsroom. Kabarnya nanti tidak bisa mengikuti sampai kira-kira jam 9 gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay.

0: Begitu. Oke, kalau begitu Pak Sulistyo, saya dengan Pak Sulistyo, kawan dari BBTN BTS, kita nanti juga akan ngobrol bersama dengan hiker dan juga komunitas Gimbal Alas Indonesia. Ini diwakili ada Mas Trianko Hermanda, atau lebih sering ya, barangkali pendengar Sedikir FM sudah kenal juga, ada Sam Sleng ini. Halo, selamat pagi juga Mas Sleng.
1: Selamat pagi Mbak, selamat pagi.
0: Pagi, gimana kabarnya hari ini, sehat juga Mas Sleng?
1: Sehat, baik-baik.
0: Luar biasa. Ini juga kawan ya, pastinya untuk Anda yang pagi hari ini mau ikut join obrolan kita di program Mijentok, saya ingatkan dulu, Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami interaktifnya di 0811-3600-911. Kita juga lagi live ya di kanal YouTube Radio Sedikit 911 FM. Langsung saja soal obrolan kita, stop pendakian ilegal, apa mitigasinya? Saya mau ke teman-teman dari BBTN BTS dulu. Pak Sulistyo, ini mungkin boleh dijelaskan dulu gitu ya, dari Gunung Semeru sendiri sampai sekarang ini masih ditutup betul Pak ya untuk pendakiannya?
1: Kalau untuk pendakian itu ke puncak Semeru ditutup. Jadi kalau pendakian sementara sampai dengan saat ini yang dibuka adalah sampai dengan Ranukumbol. Jadi pendakian bukan ditutup, pendakian tetap dibuka tapi sampai di Ranukumbol.
0: Oke, yang itu ditutup Mbak, summitnya atau yang mengarah ke puncaknya berarti Pak ya?
1: Betul.
0: Mbak, betul. Oke, nah kemudian Pak Sulistyo, dari kejadian yang baru saja terjadi ya, waktu itu di awal bulan Juni atau di akhir bulan Mei, itu dikabarkan ada kasus pendaki ilegal yang baru-baru ini terjadi di Gunung Bromo. Itu bagaimana kronologinya Pak?
1: Baik Mbak Nurul, jadi informasi pertama adalah, jadi kami di di pintu pendakian itu kan ada beberapa mitra gitu ya, diantaranya adalah teman-teman dari komunitas pemandu PPGST, kemudian ada server, kemudian ada teman-teman Gimbal Alas juga, ini juga mitra kami juga, sebenarnya beberapa kegiatan juga kita lakukan bersama gitu ya. Jadi ini ada informasi memang betul dari masyarakat gitu. Jadi kalau kronologisnya itu yang bersangkutan ini kemudian melakukan pendakian ilegal gitu. Nah, di suatu tempat, di suatu titik, kemudian mereka tersesat dan satu orang mengalami kecelakaan. Kebetulan mungkin sinyal masih bisa didapatkan ya, sehingga yang bersangkutan kemudian menghubungi orang tua. Yang bersangkutan orang tua kemudian lapor ke ke Koramil, kemudian ke petugas kami, kebetulan yang berada di lapangan melakukan koordinasi langsung dengan BPBD. Jadi kronologi singkatnya seperti itu Mbak Nurul.
0: Oke, tapi kalau sejauh ini Pak ya, seberapa sering sih BPTN BTS menemukan kasus pendakian ilegal saat status pendakian masih resmi, bisa dibilang juga kalau untuk summitnya masih ditutup gitu ya, gimana ini?
1: Sebenarnya kalau dari hasil patroli teman-teman ya di lapangan itu sebenarnya masih beberapa ditemukan dan kita sudah melakukan penertiban. Jadi upaya patroli dan lain-lain tetap dilakukan oleh teman-teman. Jadi sebenarnya pendakian secara resmi juga mungkin lebih banyak gitu ya daripada yang ini. Tapi ini juga menjadi perhatian kita gitu karena ternyata beberapa informasi dari teman-teman petugas di lapangan juga masih ditemukan saja gitu. Mungkin itu Mbak. Jadi kalau frekuensinya mungkin dari data yang ada di kami berdasarkan informasi dari teman-teman lapangan masih saja ditemukan. Tapi frekuensinya mungkin tidak tidak begitu besar gitu. Kalau dari laporan di petugas kami di lapangan gitu Mbak.
0: Oke, tapi kemudian kalau dari via mananya yang sering digunakan sebagai akses ilegal itu dari mana saja ini sebenarnya Pak?
1: Nah sebenarnya ini juga kami juga kami publis sebenarnya. Karena sebenarnya petugas kami juga sudah ditempatkan pada titik-titik yang kita anggap rawan untuk melakukan pendakian ilegal. Saya takutnya nanti saya sampaikan malah jadi ini nih, jadi
0: motivasi nanti takutnya.
1: Ya gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa titik yang sudah terdata di kami itu menjadi titik-titik pendakian ilegal. Dan petugas kami, saya kira nanti akan ada progres terus gitu ya, pengawasan di jalur-jalur ilegal juga tetap dilakukan, kami lakukan gitu ya. Kemudian sosialisasi ke masyarakat, kemudian di beberapa pintu masuk gitu ya. Jadi kami juga apa namanya koordinasi dengan instansi ya, instansi terkait baik dari Pemda, kemudian dari teman-teman pemerhati lingkungan, ada teman-teman dari apa namanya aktivis pencinta alam ya, seperti Gimbal Alas dan lain-lain, kemudian kepada BPPD, kepada kepolisian, aparat desa gitu. Jadi beberapa titik memang terus terang kami juga harus berkoordinasi dengan rekan-rekan kami dari Perumperhutani. Jadi kawasan pendakian, beberapa kawasan pendakian ilegal memang harus melalui kawasan hutan di Perumperhutani. Jadi kami tetap meningkatkan ini, sosialisasi juga terus jalan, dan proses, saya kira proses hukum ke depan memang kami akan apa namanya tingkatkan gitu ya.
0: Ini tuh Mbak Nurul. Tapi kemudian kalau melihat dari bagaimana ya, sejauh ini memang masih ditemukan adanya pendaki yang memilih jalur ilegal. Kira-kira itu apa Pak ya faktor utama yang membuat mereka masih memilih dan nekat untuk naik lewat jalur ilegal? Padahal jalur resmi juga masih dibuka ya. Itu kenapa Pak?
1: Dari beberapa jadi beberapa pendaki ilegal itu kan kami apa namanya BAP-kan ya, artinya BAP-kan, kemudian beberapa yang sudah kita lakukan sanksinya diantaranya adalah di blacklist di seluruh pendakian, terutama di kawasan Taman Nasional. Itu sudah ada blacklist kami, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi pendakian punya kementerian gitu ya. Itu kami jamin itu tidak akan diberikan akses untuk melakukan pendakian paling tidak 5 tahun gitu ya. Jadi ada beberapa itu. Nah, ini beberapa penyebab sebenarnya utama yang sering menjadi apa ya. Sekarang mungkin nanti mungkin Mas sama Trianko, Mas. Nah, ini nanti akan menjelaskan sebenarnya karakter pendaki di era sekarang ini itu mungkin beda dengan zamannya Pak Chris Falco masih muda nih ya. Jadi sekarang orang mendaki itu lebih ke apa ya namanya satu ya, keinginan memuncak gitu. Seolah-olah adalah kebanggaan tersendiri kalau sudah sampai puncak gitu. Padahal sejatinya mungkin pendaki tidak seperti itu gitu ya. Adalah mencintai alam, mengagumi alam itu dengan cara lain begitu. Nanti mungkin Mas Tiranko akan menjelaskan secara detail gitu ya. Jadi sebenarnya keinginan untuk memuncak ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan, kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Ini kadang-kadang untuk saat ini ditinggalkan itu yang justru yang paling penting. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu, itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif gitu ya di Jawa, ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial gitu ya. Jadi orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu ya. Ini menjadi hal-hal justru yang menjadi tujuan utama dari para pendaki yang sering terjadi sekarang. Dan sebenarnya ini sudah melenceng dari mazhab bagi seorang pendaki gitu ya. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas, gitu ya. Padahal di setiap pendakian, jadi jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Renu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat, gitu ya. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan, gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan gitu ya dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman. Gitu mungkin Mbak Nurul.
0: Okay, baik. Jadi gambarannya seperti itu ya, bagaimana untuk para pendaki saat ini. Tapi kalau dari pihak Gimbal Alas ini ya, salah satu juga sebagai aktivitasnya suka mendaki nih, Mas Leng, mungkin boleh disampaikan juga tadi lanjutan gitu ya, apa sih yang men-trigger orang-orang ini kok masih ada yang pilih jalur ilegal, gimana tuh Mas?
2: Nih, terima kasih waktunya Mbak Nurul. Izin Pak Kapitek.
1: Yep.
2: Jadi di dunia pendakian ini, kalau sekarang memang karena didorong dari semakin maraknya media sosial Mbak ya ini, jadi memang keinginan untuk tampil, untuk ditampilkan di postingan di media sosial mereka itu memang tinggi sekali. Jadi kalau ada sesuatu yang wah, seperti misalkan menggapai puncak, kadang-kadang malah mereka memberikan kata-katanya adalah menaklukkan, padahal ini bukan ini, menggapai puncak ini terjadi itu adalah suatu kebanggaan yang bisa ditampilkan di media sosial mereka. Nah ini kadang-kadang mereka melakukannya dengan abai dengan keselamatannya sendiri. Contohnya yang terjadi waktu kejadian kemarin, kebetulan saya juga pelaku dari evakuasi korban, survivor kemarin. Mm-hmm. Jadi saya ditelepon Basarnas langsung, minta support, kawan-kawan Basarnas minta support, karena kebetulan untuk urusan gunung hutan kami memang lebih spesialis lah. Kami diajak untuk naik ke atas, untuk melakukan kegiatan evakuasi korban. Kalau dari akhirnya kami bertemu dengan survivor, kami bisa ngobrol dari selama perjalanan, karena evakuasi butuh waktu full 2 hari, jadi mulai dasar jurang sampai ke desa itu full 2 hari. Jadi kami berkesempatan ketemu survivor, kami ngobrol. Ya memang mereka ada kebanggaan lah bisa mencapai kepuncaknya, meskipun akhirnya mereka tersesat juga dan jatuh gitu. Itu yang terjadi saat ini Mbak. Jadi mereka ingin menampilkan sesuatu yang lebih dibandingkan kawan-kawan sesama pendakinya yang lain.
0: Oke, gitu. Jadi seperti itu juga ya gambarannya. Nah dari yang dilakukan kemarin ini, Mas Leng, boleh dibagikan juga ke pendengar Sidigare FM ya, bagaimana kronologi awal ya Gimbal Alas Indonesia akhirnya terlibat dalam proses evakuasi tersebut. Kemudian juga boleh digambarkan kondisi medan dan di lokasi itu bagaimana waktu itu.
2: Oke. Jadi kebetulan kami Gimbal Alas Indonesia ini kan memiliki tempat base camp di Ranupani, dan sudah puluhan tahun lalu ya, mulai tahun 90 kami ada di sana. Sehingga kami banyak berkegiatan di Gunung Semeru, dan itu sudah seperti rumah kami sendirilah. Dan kami juga beraktivitas di gunung-gunung yang lain, karena kami rata-rata adalah pendaki. Dan kami sangat sering sekali ikut kegiatan operasi SAR. Mulai era 90-an sudah kami melakukan kegiatan operasi SAR, spesialisnya di gunung hutan di wilayah Jawa Timur ini. Nah kebetulan kemarin kami sudah mendapatkan informasi kalau ada pendaki yang terjatuh waktu itu, cedera. Cuman kami tidak melakukan pergerakan karena waktu itu dari pihak Basarnas juga masih belum ada komando. Karena sepertinya waktu SAR kemarin itu masih cenderung mau internal sendirilah. Ada kegiatan sendiri mereka, dari pihak keluarga, dari pihak instansi yang terkait. Jadi kami masih sifatnya menunggu. Kemudian malam, setelah siangnya dapat kabar, malam itu kami ditelepon oleh Basarnas untuk bergerak. Dan arahnya adalah ke daerah lereng selatan. Jadi kami bergerak malam juga. Untuk pergerakan kami mulai untuk pagi hari. Informasi yang kami terima, kami hanya diperbantukan untuk estafet. Karena sudah ada warga yang mengambil survivor. Di pelaksananya mulai kami start mulai pagi kami berangkat, ternyata ketemu tim warga desa yang diberangkatkan sebelumnya oleh Babinsa, itu ternyata survivor masih di titik yang sama dan belum ada suplai makanan dan lain-lain lah. Hanya siang sore itu juga tim kami turunkan masuk ke jurang, dan itu lumayan dalam. Kurang lebih kalau secara meteran di peta, di map kita itu 950 meter kedalamannya. Tetapi jarak totalnya itu adalah 1,5 km dari puncak Gunung Gedek ke lokasi jurang. Nah itu kami suplai makanan untuk survivor plus warga yang dikirimkan pertama. Karena sama-sama belum makannya juga. Nah sebagian tim termasuk saya setelah masuk ke jurang, belum sampai dasar saya diperintahkan kawan-kawan yang turun, mas jangan turun, kita nggak bisa komunikasi kalau sudah di dalam jurang. Kita butuh komunikasi dengan pihak posko di bawah. Hanya saya naik lagi, scrambling lumayan 200 meter, saya scrambling ke puncak lagi sampai malam, sehingga kita bisa komunikasi untuk mengatur pergerakan esok harinya. Baru besoknya, karena waktu itu kami tidak kurang persiapan juga, karena judulnya adalah diperbantukan untuk estafet, ternyata jujur kami yang mengambil korban. Sehingga kami tidak ada logistik segala macam. Ya seluruh tim yang di atas puncak itu, kami tidur ya padanya, ya cuma pakai celana pendek ini, nggak ada logistik sama sekali. Jadi sama yang terjadi dengan survivor. Jadi waktu itu semua logistik kita prioritaskan ke survivor. Tim yang atas kita anggap masih lebih sehat, sehingga nggak makan malam itu it's okay.
0: Oh,
2: nah besoknya baru kami ada support logistik masuk. Jadi kurang lebih sekitar 32 jam lah kami tidak makan yang di puncak ini. Kami dapat suplai logistik dari warga desa dan beberapa kawan-kawan dari Forsel Mapala Malang yang berangkat nyusul saya. Mereka siap menyiapkan tali segala macam yang kami bisa sarapan di sana. Terus kemudian ada satu warga yang naik menggunakan tali yang kami turunkan untuk ngirimkan logistik di sore sebelumnya. Digunakan untuk naik karena dia bermaksud untuk memberitahu bahwa kawan-kawan yang kami yang di bawah, ada gabungan dari Gimbal Alas, kemudian ada Forsel Mapala Malang Raya, kemudian juga ada dua warga, itu mengambil inisiatif mereka melambung. Jadi tidak ke arah kami, sehingga tali digunakan oleh salah satu warga tadi untuk memberitahu saya. Sehingga terjadi ada sedikit perubahan, karena waktu itu kami rencana alat-alat yang dibawa kawan-kawan naik, itu akan kita turunkan lagi. Kami akan mengupayakan untuk turun melalui jalur sungai waktu itu. Ternyata ada perubahan rencana karena kawan-kawan yang di bawah melambung, sehingga waktu itu tim yang di atas saya bagi dua, termasuk ada dua TNI waktu itu yang ikut bergabung datang pagi itu, siang itu. 10 orang turun potong kompas menggunakan dua tali 200 meter untuk mencegat yang melambung, sehingga bisa memberikan suplai makanan plus tambahan peralatan, termasuk ada skate untuk semacam tandu, ya tandu yang bisa ditarik. Jadi dia dibungkus oleh skate tadi, survivornya, sehingga bisa ditarik. Jadi ketiga survivor ini bersama rekan-rekan yang di bawah plus warga yang tertinggal akhirnya melambung, kita cegat di tengah-tengah. Tim kedua saya dari sendiri menyiapkan lokasi untuk titik pertemuan itu dari lereng Gunung Gedek di area longsoran. Saya mengirimkan koordinatnya ke posko supaya posko mengirimkan pasukan tambahan untuk evakuasi. Nah, kemudian dari tim yang di tengah tadi diperbantukan untuk membuat jalan tambahan, jalan pintas tambahan, sehingga memudahkan tim nanti yang sampai yang dari bawah. Tim pertama yang turun 10 orang bertemu dengan tim yang dari jurang membawa 3 survivor, itu bertemu di pukul 1. Mereka makan akhirnya di pukul 1 itu, ketemu dengan tim kami. Survivor dibungkus dengan skate, kita mulai melakukan penarikan. Waktu itu kita sudah buka jalur, sehingga sudah ketemu titiknya, titik pertemuannya nanti dengan tim saya. Nah, kemudian kita mengirimkan tali tambahan. Perkiraan kami, sekitar jam 10 itu bisa mencapai ke titik itu. Ternyata kami seluruh tim SAR gabungan dari berbagai organisasi ini kan akhirnya bertemu di titik itu juga, termasuk Basarnas, sudah mengupayakan sampai malam hari pukul 12:30 dini hari itu tenaga sudah mulai habis, jam 1 sudah stop untuk penarikan dari survivor. Beberapa rekan termasuk Basarnas waktu itu ya karena posisinya vertikal, ya tidurnya juga vertikal, jadi tidurnya berdiri sambil masang harness, kita pasangkan karabinnya di belakang. Ingat posisinya tidurnya juga menggantung. Nah besok paginya baru bisa dilanjutkan lagi, jadi sangat sulit sekali medannya memang. Dilakukan penarikan lagi setelah jam kurang lebih setengah 8 atau jam 8 pagi kita melakukan penarikan sampai keluar ke titik jalur yang kita buat, yang kita babati. Baru ketemu di sana, baru bisa kita geser secara horizontal. Jadi awalnya vertikal terus ini seharian full. Karena sudah datar ke lokasi yang sudah kita tentukan, kita tarik. Sekitar jam kalau nggak salah 12.57 itu kita sudah sampai di titik yang ditentukan siang itu. Kemudian dapat kabar dari tim posko bahwa tim logistik sudah diberangkatkan sejak pukul sekian, sehingga kemudian kita akan ketemu di tengah. Saat itu juga packing barang dan seluruh seru tim SAR gabungan tarik turun sambil membawa survivor. Sedangkan dua survivor yang masih sehat itu saya turunkan malam dikawal oleh beberapa kawan dan juga di bawah ada kawan-kawan dari Taman Nasional yang petugas yang di bawah yang sudah menyambut juga sehingga bisa di loading ke bawah. Jadi dua survivor yang lebih fit, lebih sehat, turun bisa jalan dulu. Itu malam itu sudah kita turunkan dulu. Selesai satu hari dengan yang cedera.
0: Oh, gitu, begitu. Oke, baik. Jadi sejauh itu kawan ya, bagaimana proses evakuasi dan juga perjalanan dari apa yang dilakukan oleh tim dalam menyelamatkan survivor yang waktu itu nekat untuk masuk ke Gunung Semeru lewat di jalur ilegal. Untuk di segmen selanjutnya nanti kita akan bahas kembali kawan ya di program Ijen Talk kali ini. Terima kasih tadi untuk ceritanya juga dari Mas Seleng ini. Tadi ada beberapa pendengar juga yang mau ikut join. Kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pastinya untuk Anda kawan yang mau ikut interaktif juga bisa langsung di 0811 3600 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana kumlaut kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
11: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini program Ijen Talk ya, kita juga masih bahas kawan, stop pendakian ilegal, apa mitigasinya. Tadi di segmen awal sudah dibagikan bagaimana untuk penyebab ya kira-kira kenapa sih masih banyak orang yang memilih jalur ilegal padahal juga jalur resminya sebenarnya masih dibuka gitu. Kemudian tadi juga sudah diceritakan bagaimana untuk kronologi dan juga proses evakuasi dari kejadian yang paling terakhir.

0: Sesaat lagi kawannya kita kembali sambung ke narasumber, tapi saya mau update dulu bagi Anda, barangkali yang masih dalam perjalanan, coba kita cek dulu untuk kondisi traffic. Sejauh ini kondisi lintas di sepanjang Veteran ya, dua arah masih cenderung lancar, jalan Bandung juga lancar. Kalau yang di area khususnya depannya UM juga lalu lintas masih landai saja. Untuk di pagi hari ini, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent E-Learning Innovation. Baik, kita lanjutkan kawan dengan narasumber dari pihak BBTN BTS. Nah, ini saya juga pengen tahu dari apa yang terjadi kemarin gitu ya. Dari Pak Sulistyo, barangkali boleh disampaikan apa tindak lanjutnya gitu Bapak, apakah akan ada sanksi gitu ya pada pendaki-pendaki yang ilegal seperti ini. Seperti apa Pak Sulistyo?
1: Terima kasih Mbak Nurul. Jadi kami sebenarnya dari peristiwa kemarin juga belajar gitu ya Mbak Nurul, bahwa sampai dengan saat ini apa yang kita lakukan di TN juga ini masih ternyata masih belum optimal. Faktanya ternyata pendaki masih ada yang naik lewat jalur ilegal gitu ya. Ini berarti perlu peningkatan terkait dengan mitigasi. Antisipasi pendakian melalui jalur-jalur ilegal. Jadi ini mungkin ke depan kita perlu menguatkan terkait dengan literasi kebencanaan. Nah, ini menjadi faktor penting mungkin ya. Jadi biar agar masyarakat nanti kami mungkin harus bekerja sama dengan rekan-rekan dari PVMBG gitu terkait dengan hal ini gitu. Kemudian pelibatan komunitas pendaki ya, saya kira apa yang sudah kami lakukan masih terus perlu ditingkatkan gitu. Kemudian ada optimalisasi terkait dengan teknologi pengawasan, artinya pengawasan-pengawasan di titik tertentu juga mungkin pengembangan ke depan harus menggunakan teknologi tentu yang lebih mumpuni untuk pengawasan pendakian. Kemudian kampanye keselamatan berbasis media digital. Saya kira kalau di medsos kami itu tidak henti-hentinya kami akan melakukan publikasi, sosialisasi gitu ya kepada masyarakat bahwa penutupan ini kan tidak semata-mata kemudian kita tutup begitu saja ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus menjadi perhatian semua masyarakat, terutama para pendaki, bahwa ini menjadi hal yang harus dipahami bahwa keselamatan adalah menjadi yang utama. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Leng itu bahwa evakuasi itu tidak mudah gitu ya. Yeah. Artinya bahwa itu membutuhkan sumber daya yang cukup tinggi gitu, selain kemampuan dari petugas atau mitra yang terlibat gitu ya, itu juga membutuhkan biaya, waktu dan lain-lain gitu. Nah, ini juga saya kira teman-teman mitra ya, petugas kemarin yang tim melakukan evakuasi juga taruhannya, jangan salah, taruhannya juga nyawa gitu, bahwa medan-medan itu tidak mudah karena memang jalur ilegal itu salah satu faktornya adalah jalur yang resikonya cukup tinggi gitu, sehingga kemudian tidak kami rekomendasikan untuk dilakukan pendakian lewat situ. Kemudian saya kira paling penting lagi adalah peningkatan partisipasi masyarakat sekitar kawasan. Ini menjadi hal yang penting juga. Kemudian yang terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Nurul dan dari pihak radio gitu ya, sudah mengangkat tema ini. Artinya ini sebagai salah satu media untuk sosialisasi. Mudah-mudahan ke depan momen-momen seperti ini gitu, acara-acara seperti ini mungkin perlu di lakukan lebih frekuensinya, mungkin ditingkatkan. Mungkin itu Mbak Nurul.
0: Oke, selanjutnya untuk para pendaki tersebut apakah juga mendapatkan sanksi atau bagaimana?
1: Ya betul, jadi yang pertama kalau sesuai dengan SOP kami adalah pendaki tersebut kami blacklist selama 5 tahun di semua gunung di Indonesia. Artinya melalui jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Kehutanan, tentu kami akan melakukan blacklist terhadap saudara-saudara kita yang melakukan pendakian ilegal. Ini nanti juga artinya bahwa sebenarnya aturan-aturan sudah ada juga, ada Undang-Undang 32 2024 junto Undang-Undang 5. Jadi ini perubahan dari Undang-Undang 5 juga mengatur bahwa pendakian ini juga ada sanksi baik administrasi maupun konsekuensi hukumnya. Saya kira itu mungkin, Mbak.
0: Okay. Baik, itu penjelasannya, kawan ya. Kemudian ini tadi juga masih ada beberapa pendengar Sidigar FM yang ingin bergabung dan ada beberapa pertanyaan ya yang ingin disampaikan. Coba saya sambungkan dulu untuk yang mau bergabung via telepon. Tadi ada Pak Ruli, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Nurul.
0: Iya, Pak Ruli. Silakan Pak Ruli, apa yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam tangguh untuk Mas Leng yang memang benar-benar tangguh itu. Yang paling tangguh lah tuh. Yang apa namanya? Jadi inspirasi teman-teman pendaki sepertinya di seluruh Indonesia. Nah, saya apa namanya banyak belajar di Mas Leng ini, tentunya di dunia offshore, jungle dan mountain. Jadi untuk kronologi mungkin sudah dibahas sama Mas Leng itu dari A sampai Z. Sedangkan saya support tim di hari Kamis, di hari Kamis. Sesuai apa kronologis itu kita apa namanya kita evakuasi dari jurang sampai ke titik aman yang kemudian dievakuasi sampai ke base camp. Itu memang kayak apa ya jalurnya, Shiratal Mustaqim istilahnya. Kayak gitu. Okay. Jadi dengan peralatannya lengkap dan sebagainya, saya support. Kemudian logistik di sampai kita sampai di hari Kamis malam sekitar jam 10. Saya cek di ketinggian itu paling tidak di ketinggian 2700 mdpl kayaknya. Kemudian kita memang betul sekali kita tidur tanpa alas, tanpa sleeping bed.
0: Okay.
2: Bahkan ada satu teman itu yang hampir mengalami hipotermia, tapi alhamdulillah sudah selamat.
0: Baik.
2: Nah, untuk saran saya ya, untuk saran saya ke saudara-saudara TNBTS itu, ketika teman-teman TNBTS sudah istilahnya ada pendaki legal ditangkap, itu di up aja di media, di up ya istilahnya, pampangkan wajah-wajah mereka pendaki legal dari ini, asalnya dari ini. Kemudian setiap kali yang melakukan apa namanya giat istilahnya itu, tampilkan di apa namanya web resminya itu ya, di web resminya, biar apa, biar teman-teman yang inan mendaki ilegal itu berpikir lagi bahwasanya teman-teman TNBTS beserta partnernya itu rutin sekali melakukan apa namanya patroli gitu ya. Ini apa namanya
0: masukan
2: saran saya gitu. Kemudian ya, ini masukan ya. Kemudian lebih banyak melakukan aktivitas di dalam apa namanya area-area yang bukan istilahnya bukan pendakian jalur resminya, seperti di sisi selatan. Edukasi dan semuanya itu sudah, tapi lebih harap lebih di-upkan lagi di media sosial itu, biar mereka tahu kalau bahwasanya gunung-gunung di Jawa Timur. Jawa Timur ini bisa diketahui bahwasanya kita ini solid sekali dalam hal pencegahan pendaki ilegal, dengan karena selama ini saya dapat info juga ya, saya dapat info bahwasanya akan ada lagi pendakian ilegal di Semeru. Bahkan inisiatornya ini salah satu pendaki yang apa namanya yang melakukan trip ilegal dari Gunung Merapi. Loh, enggak main-main kan? Kan ini bukan lagi mindset, ini bukan lagi apa namanya? Mereka tidak teredukasi, tapi mindsetnya sudah mendarah daging melakukan ilegalisme pendakian kayak gitu kan. Jadi kalau anggaplah gini ya, secara pemikiran desonya istilahnya. Aku mendaki gaya waktu dewe kok mek pingin ini. Ya oke, okay, mungkin semacam itu ya. Tapi ketika pendaki ilegal ini membuka trip ilegal dengan banyak orang, kemudian membawa ke jalur yang ilegal, ini kan istilahnya sesat lagi menyesatkan kayak gitu. Dan ketika ada apa-apa, orang ini nggak akan mampu mengatasi, di luar kendali. Akhirnya tim SAR lagi yang turun tangan. Okay. Akhirnya tim SAR lagi yang turun tangan. Istilahnya

0: Dan bahkan di tanggal 13 dan nanti di tanggal 20 akan ada lagi pendakian ilegal seperti ini. Dan yang kemarin itu sebenarnya selain rombongannya yang 3 orang, yang Mas C, kemudian Mas B, kemudian Mas K, Mas K itu yang kita evakuasi, sebenarnya ada 2 rombongan. Ini informasi valid dari seorang teman dan warga di sana bahwasanya satu rombongan ini lolos bisa pulang. Karena itu akhirnya muncul kronologi yang bukan hoax tetapi beda rombongan. Rombongannya sudah turun, ternyata bukan rombongannya si Mas C ini, bukan, ternyata rombongan ilegal yang lain. Nah, fakta-fakta seperti ini kan meskipun observasi sudah selesai tapi tetap tergali akhirnya bisa biar menjadi gambaran ke depan bahwasanya TNBTS harus lebih ini apa namanya lebih keras lagi untuk menempatkan para polhut, para ini kan rangernya di sisi selatan, karena di sisi ini kenapa disebut jalur legal karena lebih lebih menantang mindsetnya pendaki sekarang adalah itu seperti sebuah game. Semakin tertantang, semakin dia mengungguli temannya, semakin mendapatkan validasi terutama di media sosial, bahkan menerjang undang-undang, menerjang dan lain-lain. Jadi mindset-mindset yang memang berbeda dengan mindset kita para pendaki di masa dulu ini terjadi sekarang. Mereka akan lebih bangga ketika tidak membayar, masuk secara ilegal, kemudian sampai puncak berfoto. Bahkan cek aja di TikTok ataupun Instagram, mereka itu melakukan itu semua. Mereka nggak malu loh berada di puncak Semeru itu dengan bangganya secara ilegal. Caption-captionnya seperti itu. Ini kan mindsetnya sudah sesat, menyesatkan. Dikhawatirkan para FOMO ini akan ikut-ikutan dan tersesat lagi, jatuh lagi, akan berulang lagi semacam itu, Mbak Nurul.
1: Oke, baik.
0: Mungkin
1: cukup Pak Ruli.
0: Cukup, mungkin cukup itu aja.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga Pak Ruli, ini yang sudah ikut join, ternyata juga termasuk dari salah satu yang ikut mengevakuasi dari 3 survivor kemarin ya. Bagaimana ini dari Pak Widodo? Boleh ditanggapi juga ini Pak?
2: Saya kira betul sekali ya disampaikan Mas Ruli. Kemudian tadi terima kasih masukannya, jadi di titik-titik tertentu, nah ini kami juga terus berupaya gitu ya. Ke depan ini dalam kita sudah artinya sudah ada komando dari Pak Kepala Balai Besar gitu bahwasannya tentu kami akan melakukan hal-hal meningkatkan ya tadi yang disampaikan oleh Pak Ruli di lapangan gitu ya, terkait dengan apa namanya antisipasi maupun apa ya bahasanya artinya penegakan hukum terkait dengan kondisi ini gitu ya. Nah ini nanti mungkin apa namanya tidak bisa saya jelaskan secara detail di sini terkait dengan hal ini ya, apa progres yang akan ke depan kami lakukan gitu. Nanti itu mudah-mudahan bisa paling tidak menekan, mengurangi, memberikan edukasi kepada semua pihak gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga saya sampaikan ya apa yang kemarin kita saksikan di media terkait dengan korban yang ada di Gunung apa ya Dukono ya yang di Halmahera Utara itu menjadi pelajaran paling penting gitu bahwa sebenarnya aktivitas gunung api itu tidak bisa dimain-main gitu dan sangat sulit diprediksi gitu. Jadi beberapa hal yang dikeluarkan oleh PVMBG itu kan perkiraan gitu. Nah kondisi apapun bisa terjadi di lapangan sehingga ini menjadi apa namanya pesan moral juga ke kita bahwa tidak bisa buat main-main gitu kalau apa namanya yang paling berisiko adalah nyawa taruhannya.
1: Betul.
2: Saya kira betul sekali apa yang disampaikan Mas Ruli, nanti juga ini akan tentu akan kami sampaikan hasil dari pertemuan hari ini ke pimpinan kami di kantor Balai Besar. Mungkin itu Mbak Nurul.
1: Oke, ini ada juga tadi untuk Pak Sulistio pertanyaan dari Bu Kurnia. Setuju sekali kalau pendakian ilegal di stop demi keselamatan, konservasi. Tapi Pak, mitigasinya seperti apa ya biar jalur tikus itu nggak tambah subur? Dan apa jalur resmi dibuat lebih murah gitu ya, barangkali lebih aman dan juga banyak porter lokal gitu. Itu kalau dari Bu Kurnia, gimana itu Pak?
2: Saya kira betul ya, jadi

0: Tapi ini mungkin saya menggarisbawahi ya, bahwa jalur-jalur kalau jalur resmi itu sudah ada, kenapa kemudian kita tetapkan kuota? Itu sudah ada kajian daya dukung, daya tampung, kemudian kemampuan dari teman-teman pemandu gitu ya. Jadi artinya bahwa apa yang kita lakukan kemudian menentukan kuota atau apa namanya ya, jatah pendakian itu, karena itu sudah ada kajiannya, bahwa harapan kami adalah bahwa pendakian itu tadi harus memberikan kenyamanan, keselamatan gitu ya. Itu yang paling penting, sehingga kami kemudian menetapkan kuota. Nah, kemudian untuk jalur-jalur baru ini, itu memang jalur ilegal, maksudnya jalur ilegal ini kenapa tidak kami buka? Karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Leng, Mas Ruli itu bahwa medannya memang tidak layak gitu. Artinya bahwa itu butuh kemampuan dari pendaki itu sendiri untuk melakukan pendakian. Dan artinya bahwa kalau kita melakukan pembukaan suatu tempat itu kan yang paling penting nanti, yang pertama mungkin ya, kalau gunung aktif dia harus ada rekomendasi dari PVMBG terkait dengan status aktivitas vulkaniknya, kemudian kondisi-kondisi lingkungan lainnya, kemudian medan tadi, keamanan jalur, kemudian kesiapan sarana-prasarana gitu ya. Dan paling tidak adalah harus ada yang memandu mereka yang paham betul terkait dengan jalur-jalur tersebut. Nah, ini juga ke depan kalau misalnya ada pembukaan jalur baru, kita harus memang betul-betul harus ada kajian yang cukup mendalam. Karena ini urusannya adalah urusan keselamatan. Mungkin itu Mbak Nurul.
1: Baik. Oke, itu ya kalau dari Pak Sulistyo Widodo. Karena juga ada kegiatan yang lain nih, Pak Sulistyo. Barangkali bisa disampaikan terakhir nih, pesannya apa, Pak Sulistyo?
0: Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih ya radionya kepada Mbak Nurul dan dari pihak Radio City apa Mbak?
1: City Guide.
0: Mohon maaf, City Guide gitu ya. Terima kasih sudah mengangkat tema ini. Mudah-mudahan ini bisa memberi salah satu cara kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada pendaki. Yang kedua mungkin saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman dari Gimbal Alas yang kemarin cukup berperan aktif dalam proses evakuasi, serta beberapa pihak ya, ada BPBD, kepolisian, ada TNI juga, semua pihak termasuk masyarakat sekitar yang cukup cekatan untuk membantu kami melakukan evakuasi yang kemarin. Kemudian yang harus dipahami oleh kita semua adalah bahwa pendakian gunung ini adalah sesuatu hal yang tidak sembarangan ya. Artinya bahwa ini butuh persiapan dan lain-lain. Ini karena terkait dengan keamanan. Kemudian patuhilah aturan yang sudah diatur oleh kami sebagai pengelola gitu ya. Jadi kami sudah memberikan aturan-aturan SOP yang sudah kami share, sudah kami bagikan dalam media sosial maupun website resmi kami gitu ya, terkait dengan pendakian ini. Jadi hormatilah rekomendasi kebencanaan, kemudian jadilah pendaki yang bertanggung jawab. Kemudian keselamatan adalah puncak tertinggi dalam setiap pendakian. Bukan bagaimana sampai puncak, tapi puncak dari semua ini adalah keselamatan. Kemudian jangan memaksa gunung untuk menerima kedatangan kita ketika alam sedang memberi peringatan. Karena ini peringatan-peringatan kita bahwa kenapa sih ditutup sampai Ranukumbolo? Tentu ini ada pesan dari alam bahwa kita diminta untuk cukup sampai Ranukumbolo saja. Mungkin itu Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Nurul.
1: Baik, terima kasih juga untuk waktunya sharing bersama kami pagi hari ini Pak Sulistyo. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan sambung lagi ya, masih dengan Mas Leng di segmen selanjutnya. Pastinya kawan untuk Anda, terima kasih tadi yang sudah ikut join. Beberapa pertanyaan akan kembali kita sambung di segmen selanjutnya.
2: Guidance for your life, City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan dan bisnis, ilmu administrasi, dan kedokteran. Program S2 ada prodi pendidikan agama Islam, hukum keluarga Islam, hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 pendidikan agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jadi guys, lain warna FM, Guidance for Your Life. Kawan di program Ijen Talk ya, pagi hari ini kita masih ngobrol stop pendakian ilegal, apa mitigasinya. Tadi sudah disampaikan kawan ya, beberapa upaya yang sudah dilakukan dari pihak BBTN-BTS. Kemudian tadi juga sudah dijawab beberapa pertanyaan dari pendengar. Dan selanjutnya ini masih kita akan sambung kawan ya dengan Mas Leng. Ini dari pihak Gimbal Alas. Dari Mas Leng ini tadi ada juga beberapa pertanyaan ya dari pendengar untuk Mas Leng, termasuk juga ada beberapa komentar. Tadi Pak Yudi menyampaikan pendaki ilegal bikin susah BNPB bila terjadi bencana. Tindak hukum Pak gitu ya, kan undang-undangnya sudah ada supaya jera tindak hukum gitu. Itu kalau dari Pak Yudi. Kemudian tadi dari Bu Kurnia juga yang bertanya untuk Mas Leng, ini kan sering ya barangkali ketemu dengan pendaki yang lewat jalur ilegal. Menurut dari Mas Leng, kenapa ya mereka milih jalur tikus? Kalau ini tadi sudah sempat dijawab ya. Kemudian yang ditanyakan lagi, apa jalur resminya kurang menarik ya? Nah ini barangkali boleh diberikan penilaian juga dari Mas Leng, apakah jalur resminya kurang menarik, kemudian tiketnya kah yang memberatkan, atau seperti apa kalau menurut dari Mas Leng. Seperti itu, gimana tuh Mas?
4: Saya coba untuk menjelaskan ya. Seperti yang dibilang oleh Pak Kabit tadi kan, memang ada kemampuan daya dukung dan daya tampung dari kawasan itu sudah dibatasi yang melalui jalur legal, jalur resmi. Seingat saya, jalur di sana itu kurang lebih sekitar 600. Hmm? Kemudian waktu pandemik itu ada batasan kuotanya di 30%, sehingga ketemunya adalah 180.
1: Okay.
4: Dan ini akhir-akhir ini menjadi patokan, jadi per hari itu hanya di angka itu. Karena kenapa seperti itu? Karena sebelumnya, sebelum era pendakian yang mulai tertata ini, kita mengalami pendakian yang awur-awuran ya, kacau balau, itu di era ketika rame-ramenya film 5 cm.
1: Oh, iya.
4: Itu saya ingat betul, itu kalau ke Ranukumbolo itu, satu hari itu bisa sampai 2.000 orang. Belum yang di sana mungkin sudah tersedia 2.000 orang juga. Jadi, satu hari itu bisa ketemu atau kempuk lah bahasa Jawanya, bisa sampai 4.000 orang. Nah, itu kacau sekali memang, kotoran, sampah, kemudian masalah pencemaran air dan lain-lain ya. Dan keselamatan pendaki itu sangat berbahaya, sehingga akhirnya dibuatlah suatu batasan di sana. Nah kalau yang ditanyakan Bu Kurnia tadi, apakah di jalur ini kurang menarik bagi pendaki, itu memang ada kurang puasnya ketika mendaki, namanya mendaki ya, ini mendaki ke gunung itu kita tidak sampai pada titik yang topnya di gunungnya sendiri. Jadi kalau Ranukumbolo ini kan ibaratnya masih di kakinya lah. Cuman karena adanya batasan tadi, ada dari PVMBG memberikan rekomendasi tidak boleh ada kegiatan di area radius berapa kilometer, kemudian dengan aktivitas gunungnya ini yang membahayakan dari pengunjung dan lain-lain, sehingga hanya sampai di Ranukumbolo. Dan titik puasnya orang-orang tadi di atasnya, sedangkan kesempatan yang diberikan hanya di tengah-tengahnya. Ini yang sering menjadi perhatian beberapa pendaki yang merasa ini kenapa nggak boleh, kenapa aku nggak bisa sampai ke puncak, akhirnya mencoba jalur-jalur lain.
1: Okay.
4: Jadi karena tidak bisa mencapai yang keinginan tadi, antara aturan dengan keinginan tadi nggak terpenuhi, dicobalah jalur-jalur yang lain yang bisa mencapai. Padahal seperti yang dijelaskan tadi, memang sangat berbahaya sekali ketika gunung ini beraktivitas, sedang bahasa kasarnya lagi meletus lah, erupsi.
1: Yeah.
4: Karena kita tidak akan tahu seberapa kuatnya hari itu kejadiannya. Oke, kadang-kadang ya bagus buat foto, wah gede ini, membentuk awan cendawan yang buat background foto bagus. Tetapi kadang-kadang dia menjadi sangat berbahaya ketika luapannya luar biasa besarnya yang tidak kita duga. Seperti kasusnya waktu 2021. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa jembatan Gladak Perak bisa sampai runtuh.
1: Yeah.
4: Gak ada yang bisa membayangkan. Tetapi kan terjadi juga. Karena momen itu gunungnya kepinginnya seperti itu. Ini yang tidak terduga. Kalau pas fine-fine aja ya oke lah, dibuat foto segala macam. Mungkin ada yang bilang, wah aku pas kesana enak kok buat foto, gede sih, tapi buat foto malah bagus, backgroundnya bagus. Tetapi kita nggak akan tahu kejadiannya. Sama seperti Dukuno, karena saya tahu persis, saya sempat akan ke Dukuno waktu itu. Waktu itu tiga gunung, Gamalama, Dukuno, sama Gamukora. Ternyata di situ tidak diizinkan. Ternyata ada tingkat bahaya yang mengandung luar biasa potensi berbahayanya, sehingga kita tidak jadi ke Dukuno. Ternyata kejadiannya baru kemarin itu ada 3 pengunjung yang meninggal. Karena kita tidak tahu kapan akan ada letupan yang begitu besar.
1: Baik.
4: Sama halnya waktu di Marapi. Itu di Marapi lebih ugal-ugalan, pendaki meninggal 22. Kalau Dukuno kemarin cuma 3. Karena kadang-kadang memang fine-fine aja, ya cuman erupsi yang foto background foto bagus, yang jatuhnya kerikil-kerikilnya nggak sampai ke kita. Ada yang agak besaran, hari ini lebih besar, apa-apa ini. Tapi ada juga yang luar biasa besarnya sampai menjadi korban jiwa, semuanya pendaki yang di atas itu tinggal 22 orang di Marapi. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang harus disampaikan oleh pihak terkait, bahwa sifat gunung berapi itu bukan menjadi patokan satu hari ini seperti ini, ya kayak gini terus, enggak. Gunung berapi itu tidak terduga. Ketika sudah diberikan peringatan bahwa dengan dia statusnya adalah di level 3, potensi terjadinya hal seperti ini. Kalau 4 itu sudah awas, itu sudah pasti akan meletus. Kalau 3 ini, ya gitu. Kadang besar, kadang yang kecil. Cuman kan kita nggak tahu posisi kita di atas itu lagi sedang, kecil, besar, itu kan kita nggak tahu. Itu kan Tuhan yang tahu. Makanya kita hindari untuk seperti itu.
1: Okay.
4: Nah, pendaki-pendaki yang ilegal tadi ini, yang hanya mendapatkan informasi sepotong-sepotong, yang tahu, oh kalau foto di sana bagus, oh kalau aku ke sana keren, oh kalau aku posting ini akan wow. Hal-hal jeleknya, hal-hal resikonya ini mereka anggap biasa, padahal ini sungguh sangat berbahaya. Belum lagi kalau nanti tersesat, tersasar, jatuh segala macam, mereka nggak menguasai medannya di sana. Lereng Selatan Semeru adalah termasuk yang paling berat dari seluruh sektor Semeru ini. Karena saya sudah beberapa kali operasi SAR di Semeru, lereng selatan ini memang yang jurangnya memang dalam-dalam. Gitu, Mbak.
1: Baik, kemudian tadi kan sempat disampaikan dari ketiga anak yang melakukan pendakian secara ilegal itu kan mendapatkan bisa dibilang juga blacklist gitu ya, selama 5 tahun ya tadi yang disampaikan. Kalau menurut dari Mas Leng sendiri, gimana soal sanksinya ini? Apakah blacklist selama 5 tahun bisa memberikan efek jera, atau justru juga mereka yang sempat di blacklist malah ambil rute ilegal gitu nantinya? Gimana tuh, Mas?
4: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist itu. Masih ada gunung yang lain, ada potensi untuk ngakali di ID-nya mereka, identitas mereka, entah KTP, entah apa. Potensi seperti itu masih ada. Justru sanksi sosial itu lebih besar, Mbak. Kalau misalkan tadi seperti kata Mas Ruli, dipampangkan di webnya TNBTS atau di seluruh Taman Nasional, nggak hanya Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Rinjani segala macam. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau saya boleh ngomong, kalau mau lebih gede lagi, disanksi penggantian uang operasional kegiatan SAR kemarin. Itu justru lebih ngeri lagi dia. Di efek berikutnya, misalkan ini ya, ini hanya misalkan, misalkan Survivor Cakra, kamu karena melakukan kegiatan ilegal ini, kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan, bukan yang di instansi ya, kita nggak bicara instansi Basarnas, BPBD, enggak, kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya, itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi ya seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain, kalau sampai kamu tersesat, kalau sampai kamu membutuhkan kami, evakuasi kamu, kamu harus menggantikan gini. Karena apa? Ini juga ada wacana yang digulirkan oleh kawan-kawan survivor kemarin. Mereka mengatakan, loh, kalau di Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 kan memang tanggung jawabnya Basarnas nyelamatin orang. Entah itu legal ilegal kan tanggung jawabnya mereka. Nggak sesederhana itu kan banyak pemikiran yang bodoh. Kalau misalkan mereka ngomongin seperti itu ya, memang aturannya seperti itu, memang itu tanggung jawabnya Basarnas, dan kami potensi SAR support untuk kegiatan membantu orang. Mereka juga bilang, ah, salahnya sendiri kok mau ikut membantu Basarnas, itu kan tugasnya mereka. Nggak sesederhana itu. Basarnas turun full tim pun tidak akan bisa mengeluarkan survivor. Kenapa? Butuh tenaga, semuanya itu harus sinergi. TNI-nya ada, BPBD-nya ada, potensi SAR, kawan-kawan relawan ada. Nggak bisa diandalkan oleh enam orang. Buktinya orang warga kampung yang asli sana, yang terbiasa ke puncak segala macam, diberangkatkan enam orang juga nggak bisa keluar dari jurang, tetap membutuhkan kami. Jadi nggak bisa sesederhana itu. Yaitu poinnya itu di sana. Nah, teman-temannya survivor ini menggiring opini bahwa loh, salahnya sendiri kok mau supportin. Karena bagi kami yang relawan ini kan, ya kalau namanya ada butuh bantuan segala macam, ya kita harus support sana. Tapi ini urusannya adalah kalian ilegal. Ini sama kayak gini, kalau saya analogikan, ah, damkar kan tugasnya madamin kebakaran, ah, rumahku tak bakar, biar mereka kerja, wong yang bayar negara, kan kayak gitu jadinya. Atau aku lah lompat aja, nanti kan tanggung jawabnya dokter nanti yang nyembuhin aku. Tak bisa seperti itu. Memang Basarnas tugasnya mencari orang, tapi kan ya bukan yang kejadian yang disengaja, yang ilegal, tetapi yang kejadian memang pas membutuhkan, ada orang hanyut karena nyebrang jatuh segala macam. Nah, seperti hal-hal kayak gini. Ini kok ada wacana yang digulirkan oleh rekan-rekan survivor ke arahnya ke sana. Ini tugasnya Basarnas memang, dan kalau potensi SAR relawan-relawan ya memang membantu, ya kalau pengin bantu ya bantu aja. Bukan kita ngerepotin kalian gitu. Yang jadi terpasalah kan di sana, Mbak.
1: Baik, kalau gitu. Itu kalau dari Mas Leng ya. Terima kasih Mas Leng. Dan ini terakhir, barangkali ada pesan gitu ya dari Gimbal, mewakili Gimbal Alas Indonesia, kepada pecinta alam dan juga calon pendaki agar kejadian yang seperti ini tidak kembali terulang. Silakan Mas.
4: Gini, untuk kawan-kawan pendaki, kita sama-sama pendaki, kita tahulah memang ada adrenalin lebih ketika kita bisa menggapai suatu puncak. Cuman bagaimanapun juga, puncak ini adalah bonus saja. Yang paling utama adalah pulang kembali ke rumah dengan selamat. Itu lebih penting dibandingkan kita, ego kita, mewajibkan diri kita harus sampai suatu puncak. Karena kalau sampai puncak tapi pulang tinggal lama juga akan sia-sia juga. Nggak akan dikenang sebagai orang yang baik juga. Gitu, jadi semoga semuanya tetap mentaati aturan-aturan yang sudah ada. Gitu,
1: okay,
4: Mbak.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Mas Leng untuk sambungnya bersama kami pagi hari ini di program Mijentok. Terima kasih juga kawan untuk Anda pendengar yang sudah simak kami di program Mijentok pagi hari ini. Harapannya apa yang kita bahas bisa bermanfaat gitu ya, dan juga mengingatkan agar stop pendakian ilegal, agar kedepannya tidak ditemui lagi yang memilih jalur-jalur ilegal. Dan pastinya kawan untuk di pagi hari ini, pendakian ya bukan hanya soal keberanian mencapai tujuan, tapi juga tantangan untuk tetap menghormati alam, patuhi kawan aturannya dan pahami bahwa setiap keputusan yang kita ambil bisa berdampak pada banyak orang, termasuk juga para petugas dan relawan yang harus mempertaruhkan keselamatan mereka saat proses evakuasi. Dan sekali lagi terima kasih untuk narasumber dan juga Anda pendengar. Jangan lupa

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
7: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
7: Yaudah, pinjam duitnya boleh gak?
6: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guide Lahir Mono FM, Guidance for Your Life. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih stay tune di City Guide FM ya. Ini masih melanjutkan di Ijen Talk tadi yang sempat kita bahas soal stop pendakian ilegal, apa mitigasinya. Dari beberapa pendengar tadi ada yang menyampaikan komentar ya, coba saya akomodir dulu. Ini tadi ada dari Pak Rido salah satunya. Pas ini Pak ya, tadi sempat sedikit dikaitkan dengan ILM soal FOMO. Namanya juga anak muda pendaki. Nah, biasanya mereka itu ingin sesuatu atau rute mendaki yang baru dengan alasan beragam tentunya. Padahal menjelajah alam itu tidak boleh gegabah, apalagi bila demen eksperimen gitu ya, namun acap pada safety first gitu. Acap alpa dengan safety first. Itu kalau dari Pak Rido. Itu tadi seperti iklan radio gitu ya di City Guide ILM soal FOMO. Namun mendaki ini riskan nyawa yang melayang, tidak sekedar saldo kawan yang cupet. Itu kalau dari Pak Rido. Terima kasih ya Pak Rido. Tadi selain dari Pak Rido juga ada dari Pak Yudi, tadi sudah sempat saya bacakan juga, pendaki ilegal ini bikin susah BNPB bila terjadi bencana. Kemudian juga tadi yang disampaikan, tindak hukum saja itu ya, yang melakukan pendakian-pendakian ilegal. Kemudian ini tadi ada yang lainnya juga. Nah ini kawan ya, untuk informasi yang masuk di jam 9 ada tambahan informasi, coba saya cek dulu. Di jam 9 pagi tadi ada kiriman video informasi dari Pak Ahmad ya. Pak Ahmad tadi pantau di daerah manakah ini? Ada video yang dikirimkan, saya tampilkan dulu kawan. Oke. Kalau informasinya selamat pagi, ini ada pengamen di pertigaan dekatnya Pom Ciliwung. Apakah itu melanggar hukum atau bagaimana ya? Nah ini tadi dari Pak Ahmad Safrila kawan yang disampaikan berupa video. Tadi di lokasi ada pengamen ya, yang posisinya memang sudah di pinggir, kemudian membawa sound system gitu Pak ya. sambil genjreng gitu kawan. Kemudian untuk di lokasi waktu lampu merah ini sambil nyanyi. Kemudian untuk di lokasi kalau yang seperti ini apakah termasuk untuk bisa dibilang melanggar hukum atau bagaimana? Tadi untuk yang disampaikan oleh Pak Ahmad Safrila, kita masih teruskan dulu ya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Karena tidak nampak aktivitas meminta ataupun menyodorkan kotak kosong atau omplong kosong gitu ya. Ini juga sendiriankah atau barangkali ada temannya ini yang keliling ke kendaraan-kendaraan yang berhenti di lampu merah untuk menarik uang? Gimana tuh? Nanti boleh dilengkapi ya, barangkali Anda juga yang baru saja akses. Lokasi itu sekali lagi ada di dekatnya Pom Ciliwung, kalau informasi dari Pak Ahmad Safrila. Kalau dari videonya yang ini kawan, sekilas hanya terlihat satu orang saja ya yang ngamen. Dan sekali lagi posisinya di pinggir, pas di bawahnya lampu merah itu, bawa sound system ya, dan lumayan kenceng sih, kemudian gencreng gitu di sana. Untuk informasi yang kita terima di jam 9 kali ini. Beberapa yang lainnya juga dari Anda masih bisa ikut tambahkan ya, langsung di 0811 3600 911.
9: Guidance for your life, City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 6,35% secara tahunan. Angka ini menempatkan Jember sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang, sekaligus melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sebesar 5,96% dan nasional 5,61%. Kepala BPS Jember, Penny Dwi Wahyu Winarsi, menjelaskan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, disusul industri pengolahan, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Produksi padi tercatat meningkat sekitar 27% dibanding tahun lalu, didukung kondisi cuaca yang baik. Selain itu, tingginya kebutuhan program makan bergizi gratis turut mendorong sektor peternakan, industri makanan minuman, hingga konstruksi. BPS menilai kuatnya sektor pertanian dan industri pengolahan menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi Jember yang melampaui rata-rata provinsi maupun nasional.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setio Santoso menyampaikan kenaikan BBM jenis Pertamax memunculkan opsi penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Malang. Opsi ini sedang dikaji dan dihitung secara cermat karena peralihan kendaraan BBM ke listrik dianggap menjadi salah satu solusi dengan pengadaan melalui sistem sewa atau belanja. Pemkot Malang masih menghitung kebutuhan anggaran sebelum menentukan proses pengadaan termasuk mempelajari spesifikasi kendaraan listrik.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kota Madiun bersama jajaran TNI Polri, Forkopimda, instansi terkait, serta perwakilan perguruan pencaksilat sepakat memperkuat pengamanan menjelang rangkaian kegiatan Bulan Suro 1448 Hijriah 2026 Masehi. Dalam kesempatan tersebut, Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun menegaskan bahwa Bulan Suro merupakan momentum yang memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diminta mengedepankan persatuan serta menjaga keamanan bersama. Pihaknya meminta seluruh stakeholder memperkuat koordinasi, mengantisipasi potensi kerawanan dan menjadikan Kota Madiun sebagai contoh daerah yang damai, serta menjunjung tinggi persaudaraan.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Pemkot Surabaya menerjunkan 12.000 agen untuk mendukung uji coba aplikasi sistem Perlinsos. Surabaya jadi salah satu daerah percontohan program untuk verifikasi kelayakan penerima bansos. Perlinsos ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027. Menurut Anti Sugiyarti, Kadinsos Surabaya, uji coba telah dilakukan di 3 kelurahan, Ketabang, Genteng, dan Sawahan. Para agen akan dilatih untuk membantu masyarakat, terutama warga yang tidak punya ponsel, untuk IKD dan proses pendaftaran. Sistem ini diharapkan bisa memastikan bansos tepat sasaran.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah setengah 8. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7.15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka?
4: Iya, nggak serame dulu sih.
3: Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7 lebih 4.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
5: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu. PKL, kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi. Oh,
5: no. Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh. Ampun.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, sebelumnya tadi kita sempat terima kabar ya soal kondisi di area depannya gedung DPRD Kota Malang itu yang ditutup di area alun-alun Tugu itu, jadi dibuat dua arah di satu sisi. Di lokasi tadi informasinya ada kegiatan gitu ya, cuman kita juga belum jelas lagi di lokasi itu kegiatannya apa. Tadi ada informasi dari pendengar, itu kita terima infonya tadi dari Pak Yogi. Balai Kota ditutup, ada panggung. Nah, karena belum ada dokumentasi juga ya dari pendengar yang akses di sana, tadi sempat kita cek juga dari CCTV Malang Kota. Seperti ini kawan untuk pantauannya di lokasi. Nah, itu memang lagi ditutup ya untuk di area depannya Balai Kota. Ada panggung, kemudian juga ada beberapa wahana gitu ya yang terpasang gitu di lokasi. Sepertinya memang ada kegiatan event. Cuman gak terbaca nih di lokasi eventnya itu apa. Dan kalau kelihatannya sekarang masih loading ya, atau masih persiapan, karena di lokasi juga masih belum kelihatan pesertanya. Itu kira-kira juga barangkali ada yang tahu kegiatannya soal apakah, mulai dari jam berapa dan estimasi jam berapa, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Sekaligus coba kita tanyakan ya ke pihak Disub apakah sudah ada informasi soal estimasi kegiatan di lokasi. Dan untuk pengaturan lalin ya, diatur dua arah nih di setengahnya alun-alun Tugu itu kira-kira sampai jam berapa. Kalau untuk yang diatur dua arah seperti ini kawan ya tampilannya, Anda bisa lihat di visual radio kami. Nah, ini untuk kondisi traffic kalau pas di depannya Balai Kota itu ditutup ya setengah. Jadi untuk setengahnya dibuat dua arah. Ini masih saya tampilkan untuk di lokasi. Jadi yang barangkali belum tahu nih di lokasi ada pengalihan arus lalin, ini perlu untuk Anda perhatikan. Jaga kecepatannya ya, hati-hati, karena kalau dilihat juga volume kendaraan lumayan tinggi untuk di lokasi saat ini. Kemudian yang lainnya juga tadi untuk informasi dari pendengar sebelumnya ya, di area sekitaran Ciliwung tadi kita juga masih menunggu kawan informasi dari pihak Satpol PP begitu. Karena kalau tadi disampaikan, ini apakah termasuk juga pelanggaran begitu, informasi dari Pak Ahmad Safrila, itu ada pengamen posisinya di bawah TL Ciliwung. Tadi ngamennya memang di pinggir jalan. Nah, ini apakah juga termasuk pelanggaran begitu? Karena kalau secara hukum ya, memang mengamen di pinggir jalan atau di lampu merah itu tindakan yang dilarang karena berpotensi melanggar ketertiban umum. Dan untuk di lokasi, tadi sudah kita teruskan laporannya ke pihak Satpol PP ya, biasanya untuk menangani hal seperti ini, dan kita masih menunggu juga untuk responnya. Yang lainnya juga kawan, saya masih punya satu informasi dulu buat Anda warga Malang dan sekitarnya. Barangkali yang di tahun 2026 kali ini pengen investasi, salah satu bentuk investasinya juga berupa properti. Nah, untuk Anda yang masih bingung, takut boncos atau nggak produktif nanti kalau sudah beli properti, pengen diinvestasikan, makanya Anda pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramalen ya, karena mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi di Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman Kota Wisata Batu, memiliki villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system. Jadi kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, dan kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera ya Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-347. Saya ulangi kawannya, untuk info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-347.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit lain Unada FM, Garden for Your Life. Kawan, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Sedikit FM. Informasi juga ya yang masuk di jam 9 ini tadi, ada tambahan informasi kawan soal bagaimana untuk aktivitas di area Gunung Semeru. Karena juga sekali lagi kawan tadi sempat dibahas ya di program Ijen Talk, bagaimana untuk bisa menghentikan adanya aktivitas pendakian ilegal gitu. Kemudian juga apa saja mitigasinya, tadi sudah sempat kita bahas dengan dua narasumber, ada dari BPTN BTS ya, ada Pak Sulistyo Widodo, dan juga ada dari komunitas Gimbal Alas Indonesia, ada Mas Leng gitu kawan. Dan ini mengingatkan juga memang karena sekarang ini di area Gunung Semeru itu lagi ada di level 3 atau siaga, yang artinya memang untuk aktivitas pendakian itu Gunung Semeru masih buka ya, tapi finishnya atau berakhirnya itu sampai di Ranu Kumbolo saja. Sedangkan untuk sampai summit atau sampai ke puncak itu memang masih ditutup. Bahkan informasi yang kita dapat kawan sampai di jam 6 pagi tadi ya, ada beberapa aktivitas di Gunung Semeru yang bisa dibilang ini juga letusan gitu ya, atau hembusan, bahkan ada juga tektonik yang jauh gitu. Kalau secara visual di Gunung Semeru tadi teramati

satu kali mengalami letusan ya. Tinggi kolom abu kurang lebih 400 meter, putih kelabu dengan tebal, condong ke barat daya. Sedangkan kalau untuk jumlah letusannya sendiri, kawan, secara kegempaan, kalau tadi kan yang teramati satu kali letusan. Sedangkan kalau secara kegempaan itu terhitung jumlahnya ada 13 dengan amplitud 12-22 milimeter, durasi 79-136 detik. Hembusan sebanyak 3 kali, tektonik jauh, kawan, sejumlah 4 kali. Nah, hal ini juga mengingatkan ya, kalau di area Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Jadi untuk aktivitas pendakian ini masih diperbolehkan, memang di Gunung Semeru hanya sampai di Ranu Kumbolo saja. Kalau summit masih ditutup kawannya untuk sampai puncak.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan Pemkot Malang nilai sewa kendaraan listrik lebih realistis di tengah efisiensi anggaran. Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin, menyampaikan opsi membeli unit baru tidak sejalan dengan program efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Sebelumnya, Pemkot Malang mulai mengkaji opsi penyewaan kendaraan listrik untuk operasional dinas sebagai bagian strategi efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal dan kenaikan biaya operasional kendaraan berbahan bakar minyak. Seperti diketahui, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja, sehingga semua sektor yang berpotensi menghasilkan penghematan mulai dievaluasi, termasuk operasional kendaraan dinas. Kawan, Jatim jadi wilayah dengan angka kematian jamaah haji tertinggi. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Daniel Anzar Simanjuntak, menyebut terdapat 65 jamaah haji asal Jawa Timur yang meninggal dunia dan jumlah tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Namun angka tersebut justru menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 100 lebih jamaah meninggal dunia. Selain itu, Daniel juga menjelaskan mayoritas jamaah yang meninggal dunia dikarenakan memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid seperti gangguan pernafasan hingga jantung. Kawan, Bakom bantah narasi pencegatan mahasiswa demo di Bundaran HI. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari membantah adanya narasi pencegatan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang hendak melakukan aksi menyampaikan pendapat di Bundaran HI kemarin. Menurut Kodari, hal yang dilakukan pihak kepolisian merupakan bagian dari penataan lalu lintas karena ada kepentingan dari kelompok masyarakat lain yang harus diperhatikan. Di sisi lain, Kodari justru meminta pemerintah melalui aparat negara untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dari semua sektor kemasyarakatan. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: Sirigetain Wanwar FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda edisi Sabtu ya. Jam segini biasanya sudah mulai rame nih. Kita langsung pantau dulu di beberapa titik area exit tol, terutama di Gasingosari ya, yang biasa jadi titik primadona kepadatan juga, terutama di perempatan Karanglo. Nanti yang mau mengarah di sekitaran Batu masuk di Karanglo, saya lihat sudah rame ya, bukan rame sih, ngantri panjang ini kawan. Dari ITN 2 itu sampai nanti di perempatan Kepuharjo sudah cenderung ini ya, melambat ya, antisipasi. Untuk arah sebaliknya tentu saja masih ramai lancar. Tapi kalau yang mau ke Batu lewat di area masuk ke kota dulu ya, yang masuk ke kota dulu lalu nanti bergeser ke MT Haryono sampai dengan Telogomas arah Sengkaling, itu lancar. Tapi kalau dibandingkan dengan arus yang turun, justru yang dari arah Sengkaling ini mau turun ke area Telogomas itu yang lumayan panjang antriannya kawan. Dari pertigaan Tirto itu sampai dengan TL Tunggul Mas ngantri juga. Tapi kalau yang mau masuk ke Malang dari arah Gate Singosari, exit Singosari maksudnya, menuju ke MCC, itu perlambatannya dari turun flyover udah mulai ngantri juga. Sama, tidak hanya antrian di Ahmad Yani saja, tapi yang nanti mau bergeser menghindari antrian di MCC, bergesernya ke area Panji Suroso, Anda akan tetap menemui antrian yang sama juga ya. Sama-sama ini soalnya, dominasi arah ke selatan itu juga cukup tinggi kawan intensitasnya. Apalagi tadi ada wisuda ya katanya di area veteran, UB wisuda, lalu juga di UM itu juga ada acara, lalu yang di Gondang lagi ada wisuda juga, Arifai, sehingga ada potensi perlambatan di beberapa titik. Kita untuk update sementara kawan di jam 10 lewat 9 menit dan untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya. Saya geser dulu, ada beberapa update yang sudah masuk di WhatsApp kami. Salah satunya ada Pak Dani. Pak Dani ini kirim infonya melalui voice note kawan. Kita geser dulu.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak.
1: Itu kan yang di Balai Kota itu kan sudah mulai kemarin ya. Kemarin atau kemarin lusa itu yang ditutup. Itu kelihatannya buat lomba skateboard itu loh, sama konser. Ini saya lihat spanduknya. Lihat spanduknya di jembatan Tunggul Mas.
0: Oke.
1: Tulisannya sih Balai Kota tanggal 13 hari ini. Mungkin itu acaranya ya, Balai Kota. Sekarang kalau Sabtu Minggu Malang banyak acara. Jadi bagi warga Malang mau rekreasi, mau jalan-jalan, mau apa, kurang sedikit nyaman karena padat. Bahkan kemarin ada wisatawan yang bilang sekarang Malang nggak kayak dulu ya, kurang nyaman seperti itu. Karena terlalu padat sama ya, mungkin banyak hal yang kurang ditata rapi lah. Jadi amburadul.
0: Itu tanggapan dari Pak Dani ya, karena edisi weekend itu banyak titik-titik yang dimanfaatkan untuk giat acara, dan yang kadang bikin kesel itu yang nutup jalan ya, lebih tepatnya, karena kan weekend volume meningkat. Malang ini kan kota wisata juga, pasti banyak kendaraan dari luar kota yang masuk ke wilayah Malang Raya. Tapi kalau misalnya banyak acara yang nutup jalan lah, begitulah, ujung-ujungnya nanti pasti akan terjadi kepadatan begitu kawan ya. Kadang tidak disertai dengan persiapan yang matang juga dari aparat setempat untuk melakukan pengaturan, pengalihan, rambu-rambu peringatan di beberapa titik begitu. Itu yang masih menjadi catatan. Ini salah satunya kemarin ya, salah satu contoh real itu kemarin yang ada di Stadion Gajayana. Orang-orang ya pada baru tahu juga gitu ketika ada giat ini, kejuaraan tenis bergu itu kawan ya, kejuaraan nasional lagi kemarin di area Stadion Gajayana itu. Sementara untuk beberapa update lainnya nanti kawan-kawan boleh kembali report juga ya, boleh pantau di beberapa titik lain, nanti Anda boleh kabarkan juga di 0811 3600 911.

guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain

0: itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigetain Wanwar FM, Guidance for Your Life. Kawan melanjutkan beberapa laporan yang dibagikan. Tadi itu ada update kembali yang di-share oleh kawan-kawan pendengar. Ini lebih tepatnya masukan begitu ya, Pak Hendra. Nah, ini Pak Hendra mengomentari apa yang tadi kita bahas di segmen sebelumnya. Kalau kata Pak Hendra, kenapa ya katanya kok tidak diadakan di MCC begitu? Ini acara di Balai Kota tadi, atau ya di beberapa gedung lain lah begitu ya. Mungkin nanti bisa disampaikan ke 911 untuk diteruskan kepada pihak-pihak terkait dan pihak penyelenggara, kenapa kok selalu dibikin di Balai Kota, bukannya di MCC. Ada juga tanggapan dari Pak Yohanes. Kalau kata Pak Yohanes, kemungkinan karena parkirnya kurang dan tambah macet kalau parkirnya di luar, serta gak bisa nunjukin taman dan dalamnya kantor Balai Kota. Itu tanggapan ya, kenapa kok ada beberapa acara itu yang justru masih memakan badan jalan, padahal kita punya MCC, kemudian kita punya lapangan juga ada di tengah kota Malang, tentunya sangat ini ya, sangat representatif lah gitu kalau misalnya mau bikin acara di sana. Entah apa kendala-kendalanya, kenapa kok sulit sekali mensentralkan kegiatan di satu titik yang tidak mengganggu lalu lintas dan malah memilih area-area yang effort gitu ya, harus nanti melakukan rekayasa lalin, pembuangan arus ke beberapa titik, nanti ujung-ujungnya macet lagi, ngantri lagi begitu kawan, dan selalu dilakukan momennya bertepatan dengan momen weekend. Itu menjadi catatan juga. Terima kasih Pak Hendra untuk masukan-masukannya. Lalu juga update lainnya kawan, ada Pak Anggi. Ini update soal lampu taman. Sebentar kita cek dulu. Kemarin dapat saran dari penumpang online, itu kalau lampu taman di kayu tangan utama yang depannya Grapari itu Pak ya, sampai masuk gapura, masuk kayu tangan itu padam. Apa nggak ada perawatan? Maaf nggak sempat foto katanya. Ini lampu yang hijau itu ya, lampu taman yang hijau itu Pak ya. Beberapa waktu lalu memang sempat ada kejadian serupa. Waktu itu kita teruskan ke PU, lalu dari PU mengarahkan ke DLH karena tupoksi DLH, dan setelah itu segera diperbaiki. Tapi memang beberapa saat setelah itu kembali padam lagi. Lumayan sering ya sebenarnya lampu di kawasan kayu tangan ini tiba-tiba gelap gulita seperti itu. Nah ini karena kaitannya dengan lampu taman, sudah kita coba teruskan tadi kawan ke rekan-rekan DLH ya. Tadi rekan di newsroom meneruskan laporannya ke pengaduan DLH Kota Malang, ada Bu Lintang. Masih belum dapat jawaban dari Bu Lintang. Semoga segera ditindaklanjuti. Sebelumnya sama di depan ini juga ya, di perempatan Raja Bali maksudnya. Itu lampu kayu tangan, tulisan kayu tangan, itu juga sempat mengalami kerusakan. Kita menunggu cukup lama, kenapa kok gak diperbaiki. Baru kemarin ya laporan dari Pak Gunawan, akhirnya sudah dibenahi, jadi sudah normal lagi. Semoga yang lampu ini juga segera di ini ya, segera dibenahi, karena momen weekend biasa makin rame nih yang ke area kayu tangan, apalagi malam ini malam minggu ya. Nah makin rame tuh. Terima kasih juga tambahannya dari Pak Anggi tadi. Untuk update lainnya saya mau geser lagi kawan, kita pantau lalu lintas. Kalau hari Sabtu nih juga pergerakannya signifikan ya, perubahan-perubahan itu cepat sekali. Kalau tadi saya sampaikan yang dominan ke Batu itu dari jalur Karangloat ke atas saja, ke barat saja, tapi ternyata dari arah barat itu sudah mulai ada perlambatan juga dari Karanglo Indah sampai ke perempatan tol Singosari. Ternyata yang meninggalkan Malang juga tidak kalah banyak ya. Ini yang ke utara juga rame, yang arah ke yang masuk tol juga sama-sama ada peningkatan. Sementara kalau antrian yang di MCC itu dari underpass flyover Arjosari sudah mulai ngantri juga kawan, dari bawahnya flyover exit Raden Intan, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, itu sama-sama ada perlambatan juga. Semakin mengular antriannya termasuk yang di

Ruas tol bagiannya yang lagi mobile kali ini di ruas tol Pandaan Malang kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai di Pandaan. Sedi Pandaan Malang arah tol Gempol, Kecapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Warung Utama lintas juga lancar. Kawan, untuk beberapa taman informasi barangkali kalau Anda baru saja akses di gate juga ya, boleh untuk Anda update bagaimanakah untuk pantauannya, karena kalau sejauh ini di area gate Singosari dan juga Pakis ya, kalau dilihat dari aplikasi pemantau trafik juga lancar saja. Informasi dari Anda bisa terus bagikan di 0811 3609 11.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Serigetain 11 FM Cadence for Your Life. Kawan, di jam 10:35 pantauan trafik semakin intens ya peningkatannya, termasuk juga dengan cuaca yang semakin terik. Sekarang kita di berapa derajat ya? Coba cek dulu, 29 ya, lumayan ya untuk siang hari ini. Lalu juga saya sampaikan kembali update dari BMKG untuk perakiran cuaca. Apakah ada perubahan? Ada perubahan ternyata kawan. Jadi kalau tadi pagi itu dominasi udara berkabur katanya. Nah ternyata sekarang di jam 10 itu ada update di beberapa kecamatan seperti Blimbing, Klojen, Lowokwaru dan juga Kedung Kandang itu diprediksi akan berawan. Tapi area Sukun ini update dari BMKG akan diguyur hujan ringan sementara ini kawan. Apakah ada perubahan di Sukun? Apa Sukun jauh lebih mendung sekarang atau ternyata sama saja? Sama-sama terik mungkin nanti boleh menambahkan kawan. Ada Pak Dani kembali update melalui voice note.
1: Harusnya sudah bangun MC.

0: sih mahal-mahal ya digunakan lah. Tapi kalau lomba skateboard di situ kan susah ya.
1: Iya.
0: Kalau masalah parkiran itu di Pasar Blimbing, deretannya Pasar Blimbing itu ada tanah kosong yang lagi dijual.
1: Mm-hmm.
0: Itu juga belakangnya MCC.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mungkin bisa dibikinkan gedung parkir bertingkat.
1: Yeah.
0: Untuk mobil. Lalu yang di atas itu dikasih jembatan sambung ya. Dibangunkan jembatan dari gedung parkir itu ke gedung MCC. Itu kan bisa, seharusnya kalau pemerintah niat loh ya, harusnya bisa. Atau kalau nggak gitu, mau murah meriah ya, diadakan di rampal.
1: Hmm.
0: Rampal itu parkirannya luas, mau mobil, mau bis masuk. Jangan diadakan di tengah jalan. Diadakan di balai kota, mau pamer apa? Mau pamer balai kotanya atau pamer air mancurnya?
1: Oke, itu dari Pak Dani. Manfaatkan untuk pembangunan parkir vertikal sesuai dengan saran dari akademisi juga. Sekarang itu Kota Malang jangan asik bangun yang melebar gitu kawan ya, tapi harus yang ke atas, yang meninggi, karena kita punya keterbatasan lahan, di samping juga memang ruang terbuka hijau kita semakin menipis. Jadi kayaknya tidak elok gitu kalau semakin banyak membangun yang dia sifatnya adalah pelebaran-pelebaran. Nah, itu salah satu solusi juga untuk pembuatan gedung-gedung parkir bertingkat, kayaknya memang dibutuhkan di wilayah Kota Malang, karena kita juga minim lahan parkir ya. Sampai saat ini pun juga banyak yang menggunakan parkir tepi jalan. Terima kasih Pak Dani, update-nya juga di jam 10.37 menit, perlambatan semakin mengular kawan. Ini yang masih di pertigaan Tunggul Mas, masih mengular terus ya yang dari arah UMM. Lumayan panjang juga tuh antriannya. Imbas dari TL saja, imbas dari volume saja ini kawan. Kalau di Periman Tunggul Wulung, yang dari Candi Panggung maupun Saksofon, sama-sama ini kawan, ada perlambatan. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Wisdom. Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup. Kita semua tentu dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima. Dan alhamdulillah, 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja. Dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya, pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah, saya dikembalikan di Malang ini di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Sunan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman sektoral ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hambanya. Saya Isyrokun Najah, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Aku seger. Seng diet diundur di sini. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirikitain 11 FM, guidance for your life. Semakin siang, semakin ramai kawan, semakin trik juga ya. Laporan tadi disampaikan oleh Pak Raihan. Katanya cuaca di area Sukun itu sama-sama cerah ya. Ini dari Mas Raihan. Lalu juga ada Bu Husnul. Bu Husnul di area Wajah. Wajah gimana nih Bu? Katanya sambil mendengarkan siaran Citygate sambil melakukan kegiatan. Oke, baiklah. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kita. Terdengar jelas sampai di Wajah, Bu Husnul. Lagi ngapain tuh Bu Husnul? Untuk update cuaca di sana bagaimana? Boleh nanti berkabar juga ya. Lalu update lainnya, tadi itu kita meneruskan laporan yang kaitannya dengan ini kawan ya, pelanggaran-pelanggaran berupa ini pelanggaran perda Ancol Gepeng, posisinya itu ada di pertigaan Ciliwung. Nah ini tadi diteruskan oleh rekan-rekan di Newsroom ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Ini baru mendapatkan atensi ya. Tadi laporannya diteruskan di jam 9 lewat 16 menit dan ini sudah dibalas di jam 10 lewat 46 menit. Saya mau tampilkan kembali kiriman videonya kawan. Ini dia. Ini menggunakan pengeras suara juga, ngamen posisi pas di pertigaan Ciliwung itu. Kalau kata pendengar yang laporan, ini kira-kira melanggar apa enggak ya katanya. Nah ini tadi kita sudah coba koordinasi, harapannya juga segera ditindaklanjuti dari rekan-rekan Satpol PP. Kalau mungkin nanti yang masih melintas di sekitaran Es Parman dan lewat di area Ciliwung, apakah masih ada untuk pengamen yang dimaksud, nanti boleh berkabar juga. Lalu ada Pak Ogon. Pak Ogon lagi ngantri juga nih, arah ke Batu Pak ya. Ada kiriman videonya kawan?
1: Yo Karanglo, Karangploso, arah Batu. Panjang. Antriannya panjang arah ke Batu ini ya.
0: Iya.
1: Hindari sementara lewat jalur lain aja. Ini panjang sampai Masjid Kembar ini. Ya dari perempatan Kebu itu. Demikian infonya.
0: Ya, terima kasih tambahannya Pak Ogon. Panjang sekali kawan antriannya. Saya mau play kembali ya videonya. Ini terlihat ada yang minibus gitu ya, kendaraan pribadi. Ada bus juga, wah banyak nih yang mengarah ke kota wisata Batu, edisi hari Sabtu ya. Masih terhitung awal bulan juga ya ini sebenarnya. Terima kasih Pak Ogon, pantauan cuacanya terik juga di sana. Semoga yang mau jalan-jalan aktivitas outdoor dilancarkan ya. Happy holiday semuanya. Yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali update kawan pantauan di beberapa titik lain. Nanti Anda boleh bergabung juga di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabibuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabibuya, yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.

0: 911 Hot News.
1: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, sekolah rakyat di Kabupaten Malang menerima 270 siswa dari jenjang SD, SMP sampai SMA. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Pancaningsih Sri Rezeki menyampaikan pembangunan sekolah rakyat atau SR permanen di Kabupaten Malang sudah mencapai 80%. Pada tahun ajaran 2026 sampai 2027, SR akan menerima 270 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan per 6 Juni 2026, jumlah usulan siswa yang terjaring casis SR sebanyak 361 siswa, rinciannya jenjang SD sebanyak 31 anak, SMP 169 anak, dan SMA sebanyak 161 anak. Kawan, soal wacana sewa mobil listrik, DPRD nilai lebih dahulukan truk sampah ketimbang mobil pimpinan. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Reksoaji, menyampaikan di tengah kondisi keuangan daerah yang menghadapi tekanan efisiensi, opsi menyewa kendaraan listrik, maksudnya menyewa kendaraan dinas listrik, lebih realistis dibandingkan membeli unit baru. Sebelumnya ada wacana pemerintah Kota Malang untuk beralih ke kendaraan listrik sebagai armada operasional di tengah meningkatnya harga BBM jenis Pertamax. Sedangkan menurut Bayu, yang harus diprioritaskan yang menyentuh pelayanan umum, misalnya truk sampah dan kendaraan pelayanan lainnya dibanding kendaraan dinas untuk pejabat pemerintah. Informasi lain kawan, harga obat naik imbas rupiah melemah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mempersilahkan perusahaan farmasi menaikkan harga obat mencapai 10-20% imbas pelemahan rupiah. Menurut Dirjen Farmalkes Kementerian Kesehatan Rizka Adalusia, kenaikan harga obat hingga 20% masih masuk dalam batas wajar. Selain itu kawan, Kemenkes juga sudah memetakan obat apa saja yang bisa menaikkan harganya namun dengan batas wajar. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Saya Yola Octavia, masih menemani perjalanan Anda kawan di jam 11 siang. Kali ini kita lihat ya, kalau semakin siang pasti makin rame nih antrian kendaraan. Kalau tadi terakhir sampai di ITN 2, oh masih sama ternyata. Saya pikir makin panjang antriannya, justru yang makin panjang yang di ini ya, yang di Blimbing Arjosari itu mulai ada perlambatan. Terus makin mengular antrian yang arah ke TLMCC. Kayaknya banyak juga nih yang masuk ke Kota Malang. Selain mungkin untuk jalan-jalan, ada juga yang mengikuti ini mungkin ya, beberapa giat yang ada. Salah satunya yang di area Balai Kota itu. Lalu juga yang di Stadion Gajayana. Walaupun untuk sekarang venue-nya tidak di Stadion Gajayana ya, tapi tersebar begitu kawan. Ada beberapa titik. Ini kami masih belum dapat update dari rekan-rekan terkait untuk event yang dilaksanakan hari ini nih di wilayah Kota Malang, di mana sajakah mungkin venue-venue yang harus diantisipasi ya, karena pasti akan ada peningkatan volume kendaraan. Kalau yang tenis itu, kejuaraan tenis itu kawan, yang dilaksanakan oleh Kejagung, informasinya sampai di tanggal 16 nanti ya. 16 itu hari Selasa depan. Selasa depan itu untuk berakhirnya kegiatan, dimulainya dari kemarin tanggal 12 sampai di tanggal 16 Juni 2026. Pesertanya 1.500, otomatis juga nanti akan menambah peningkatan volume lah di beberapa titik area Kota Malang kita ini. Untuk update lainnya, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Untuk beberapa laporan yang dibagikan, nanti kita akan geser juga di segmen selanjutnya. Kawan-kawan masih boleh kembali berbagi. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Ya kawan, saya kembali update dulu ke beberapa laporan yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya ada Pak Erianto. Ini Pak Erianto kirim infonya melalui video. Iya, di mana ini Pak? Arjesari kah? Sebentar, kita coba tampil.
1: Kalisari L7593UG. Atas green.
0: Ya.
1: N7388UG. Ayo sini takon apa mana Bu Mega?
0: Iya, itu ya untuk bus-bus yang ngetem di luar terminal. Setelah ini kita akan teruskan ke Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira karena masih ditemukan bus-bus yang ngetem kawan di luar. Tadi Nopol jelas sekali dimention oleh Pak Erianto. Yang pertama itu ada bus Kalisari L7593UG, lalu yang kedua Akas Green N7388UG. Baiklah, setelah ini kita akan koordinasi dengan jajaran terminal. Semoga segera ditindaklanjuti juga Pak ya. Terima kasih banyak Pak Erianto. Banyak penumpang ya hari ini kawan, karena mungkin weekend juga. Apakah yang kedatangan lebih banyak atau yang meninggalkan Malang juga lebih banyak? Kalau hari Minggu tuh yang meninggalkan Malang yang lebih banyak, Sabtu harus kedatangan cukup mendominasi. Terima kasih Pak Erianto. Lalu untuk update lainnya kawan, saya geser kembali, ada Pak Tihadi. Pak Tihadi ada kiriman videonya, ada voice note-nya. Kita ke voice note dulu.
2: Bisa dihindari Sudimoro itu, nanti kalau truk molennya papasan pasti akan lebih macet itu.
0: Iya, coba kita play dulu kawan videonya di Sudimoro Pak ya.
3: Jalan Sudimoro dari Suhat macet parah.
0: Iya.
3: Ke arah Suhat ini ada truk molen, kemudian yang dari Suhat mau masuk Sudimoro pun juga ada truk macet di jembatan, truk molen juga.
0: Oh,
3: jadi iya, parah iya macetnya. Kok bisa lewat jalan kecil gini truk molennya?
0: Waduh, saya play kembali kawan, kita mau lihat posisi truknya.
3: Jalan Sudimoro dari Suhat
0: harus bergantian,
3: macet
0: ini,
3: parah
0: ya?
3: Ke arah Suhat ini ada truk molen, kemudian yang dari Suhat mau masuk Sudimoro pun juga ada truk macet di jembatan, truk molen juga. Jadi parah macetnya.
0: Iya.
3: Kok bisa ini lewat jalan kecil gini?
0: Jadi yang
3: truk
0: mau
3: molennya,
0: yang mau masuk Sudimoro juga ada truk molen yang trouble. Yang mau keluar Sudimoro juga ada truk molen ini trouble. Ini kayaknya pembangunan yang di perempatan Tombro itu ya. Kalau kita dari SM Futsal itu berarti dia lurus. Di situ saya lihat memang ada pembangunan kawan. Apakah mau mengarah ke sana kayaknya truk molennya itu Pak? Sehingga ya mau gak mau tetap harus masuk jalan Sudimoro itu. Atau mungkin ada pembangunan yang lain, saya rasa itu ya. Karena itu yang cukup besar gitu untuk pembangunan di area Sudimoro. Pas di perempatan Ikan Tombro itu atau dari SM Futsal kita lurus. Nah di belakangnya kafe-kafe itu saya lihat ada pembangunan, kurang tahu itu bangun apa juga ya. Oke, baiklah, nanti kita teruskan Pak Tihadi laporannya. Tapi beneran trouble tadi ya untuk kendaraannya. Kita nanti coba koordinasi dengan jajaran lantas Lowokwaru. Barangkali nanti bisa dibantu untuk pengaturan di sana. Kalau kita lihat sekarang ekor kepadatan, coba dulu ya kita cek dulu. Ini dari sebelumnya patung pesawat sudah mulai mengular kawan. Kalau kita dari arah Suhat ya, dari arah Suhat, dari arah Candi Panggung itu nanti mulai dari sebelumnya mana nih, sebelumnya oh setelahnya rumah sakit ini ya, Permata Bunda ya yang antri itu, sampai nanti masuk di area Sudimoro pas di perempatan SM Futsal itu baru lancar. Nah untuk arah sebaliknya juga sama demikian juga kawan, dan harus bergantian loh ya karena jalannya kan sempit, jadi harus bergantian. Karena posisi truk molennya itu dia menutup sebagian badan jalan. Kalau yang papasan R4 ya sulit gitu. R2 pun sama sih, sama-sama harus bergantian juga. Terima kasih Pak Tihadi. Nanti kita akan teruskan laporannya ke pihak terkait. Kawan-kawan juga boleh menambahkan update di beberapa titik lainnya. Boleh langsung call in juga di 0811-3600-911.
4: Info, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kita lihat dari beberapa gate dulu. Kalau di gate Malang Madiopuro, jalur exit itu sudah mulai ngantri di sana. Kalau Pakis exit entry jauh lebih lancar. Singosari yang exit cukup mendominasi, antrian di perempatan Karanglo sudah mulai mengular. Kemudian kalau di Lawang juga sama, masing-masing gate jalur exit yang sama-sama ngantri. Kalau Anda mengarah ke Probolinggo dari Gempol Rembang, Gempol Pasuruan sampai dengan Paspro, dua arah lancar, tapi kalau arah ke Porong itu ada peningkatan volume kawan di gate Kejapanan. Nah, ini yang dari Sidoarjo menuju area Kejapanan sama-sama ada peningkatan volume juga sejauh ini. Coba kita cek dulu, ini sudah relatif mengurai ya antrian di area Sidoarjo, di ruas Sidoarjo. Lalu kalau masuk ke area Waru, jauh lebih lancar. Gitu sementara untuk beberapa update tol, selain pantauan trafiknya, cuaca juga mungkin di ruas tol bagaimana kawan pantauan dari Anda? Boleh Anda bagikan di 0811 3600 911.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
2: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, terkait dengan kendaraan yang tadi trouble, posisinya itu di area Sudimoro, truk molen ya, tadi kalau kata Pati Hadi. Ini sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ke Panit Lantas Polsek Lawakwaru, ada Ibda Dedi Hafidi. Ini masih belum ini ya, belum termonitor begitulah untuk laporannya, belum ada tanggapan juga dari pihak terkait. Saya geser dulu untuk update lainnya. Tadi ada Pak Muhammad Adib yang berkabar sebentar. Ini antisipasi katanya, antisipasi untuk menghindari beberapa titik tertentu. Ada update-nya melalui video, kawan?
6: Hindari arah jalur alternatif dari mana? Dari Merjosari yang ke arah Tursina hindari. Karena apa? Di situ ditutup, ada terop nutup jalan. Terus belok ke kanan yang ke arah ke Uni apa itu, universitas yang di Telogok Mas itu,
5: Unitri,
6: itu juga ditutup juga, ada terop di tengah jalan, nutup semua jalan. Jadi akhirnya kita ini akhirnya lewat yang jalan ke arah ke Tandon itu. Jadi tolong yang punya hajatan itu jangan nutup jalan lah, kalau nggak punya tempat ya nyewa gedung gitu loh. Nah, masa jalan untuk masyarakat ini dipakai gitu sih. Tiket.
5: Terima kasih Pak, ini sudah mulai sering ya laporan wisata terop di kita masuk. Pak Muhammad Adib tadi yang berkabar, jadi yang mau arah Tursina lewat tanjakan itu Pak ya, itu ditutup. Lalu tadi ketika mau mengarah ke Unitri sama ditutup juga, ada hajatan juga dan nutup jalan juga. Baiklah, jadi ini Pak Muhammad Adib akhirnya harus lewat jalan Red Logomas lagi. Keluar lagi Pak ya, lewat di depan Tandon Air Logomas. Hati-hati di jalan Pak Adib. Kalau untuk peringatannya tadi apakah jauh Pak? Maksudnya ketika mau mengarah ke lokasi yang dimaksud, apakah di pertigaan mungkin atau berapa radius berapa meter sebelum mengarah ke lokasi itu ada semacam rambu kah? Atau ya biasanya ada tanda-tanda yang ditempatkan oleh masyarakat setempat atau ada yang jaga begitu biasanya? Apalagi kan di jalur-jalur sempit, jalur alternatif itu biasanya ada yang mengingatkan. Misalnya ada yang jaga di persimpangan, Pak jangan lewat sini karena ini ditutup, misalkan seperti itu. Kadang ada yang seperti itu ya, tapi kadang ada yang gak ada juga. Nah, beberapa waktu lalu kita terima laporan itu posisi kemarin di Kabupaten Malang juga. Kurang lebih case-nya sama. Udah masuk jauh sekali kawan, jalannya sempit, tiba-tiba nanti di ujung jalan ditutup, tapi di masuk awalnya enggak diperingatkan sama sekali. Akhirnya ya muternya susah, harus mundur. Itu kemarin kita laporkan ke pihak terkait dan diedukasi oleh pihak Polsek setempat ya, agar ada yang jaga di persimpangan, ada yang memperingatkan, minimal ada tanda-tandanya lah begitu. Karena ya kasihan juga kalau harus muter-muter, agak sulit juga. Kurang lebih seperti itu. Lalu update lainnya, saya geser kembali ya. Ini di area mana nih? Oh, Pak Diono, minta info ada event apa ya? Balai Kota, itu yang sepatu roda itu Pak. Lalu kalau yang di Gorken Arok itu ada Festival Lampion ya kemarin ya. Kalau yang di depannya kantor terpadu Tlogowaru tadi malam juga rame katanya Pak Diono. Acara apa itu kawan yang di Tlogowaru? Mungkin nanti boleh berkabar juga nih kawan-kawan yang tahu infonya. Tadi Pak Rudi sempat telepon juga ke newsroom dari Malang ke Bululawang ada genangan air. Sebelumnya pasar Bululawang arah ke Turan jadi merambat. Turan ke Malang lancar tapi pas sampai di Kendal Payak merambat, cuacanya panas. Yang genangan air ini genangan air karena apa Pak Rudi? Kebocoran PDAM kah? Atau bagaimana? Mungkin nanti boleh menambahkan juga, adakah mungkin yang melintas di titik yang sama? Biasanya genangan-genangan ini banyak faktornya nih. Salah satu kadang karena kebocoran PDAM juga. Nanti boleh berbagi juga ya, barangkali kalau ada tambahan videonya boleh disertakan. Bisa langsung WhatsApp 0811-3600-911.
7: City Guides Inside.
8: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 rumah berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
9: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya, karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Kulojen juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Ujulangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan. Itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
8: Di sisi lain, DPUPRPKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor, tingginya kebutuhan hunian, dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
10: Jangan, tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai. Dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran, memang kewenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau ada pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu, untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga. Nah ya, contohnya kamu warna-warni ya, kami juga sangat riskan sekali untuk menindakan. Tapi upaya kami tetap, kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
8: Sementara itu pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
11: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, 20 tahunan. kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak nah pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
8: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana, penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting agar kebutuhan hunian tidak berujung pada ancaman keselamatan warga.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Berdasarnya informasi dan poster di media sosial yang menyebut stok batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap nyaris habis dan mengancam pasokan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Poster yang viral tersebut bahkan menampilkan narasi krisis listrik dan menyebut rata-rata stok batu bara nasional hanya tersisa sekitar 11,2 hari, sehingga memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi pemadaman listrik bergilir. Menanggapi hal tersebut, manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahrezi menegaskan bahwa hingga saat ini sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali tetap dalam kondisi andal dan dikelola secara terkoordinasi.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah atau OPD di Jawa Tengah ikut tercatat dalam data 5 juta unit lebih kendaraan yang menunggak pajak. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengungkapkan total ada 5.124.000 unit kendaraan yang menunggak, termasuk di dalamnya armada plat merah. Menindaklanjuti temuan ini, Bapenda telah melayangkan surat teguran ke sejumlah OPD agar segera melunasi kewajiban mereka. Masrofi menegaskan instansi pemerintah seharusnya bisa menjadi contoh dan teladan kepatuhan pajak bagi masyarakat luas.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Lapangan gas Jambaran Tiung Biru di Kabupaten Bojonegoro semakin nyata dalam menopang kebutuhan energi nasional, salah satunya sebagai pemasok utama gas bumi, sekitar 65% kebutuhan gas untuk PT Pertamina Gas Negara, Sales Operation Region atau SOR 3 yang melayani ratusan ribu pelanggan di berbagai sektor. General Manager PGN SOR 3 Hedi Hedianto menyampaikan, konsistensi pasokan gas dari lapangan JTB selama ini berjalan baik. Menurutnya, keberadaan JTB memiliki kontribusi besar dalam kelangsungan layanan PGN di wilayah operasional SOR 3. Saat ini, lanjut Hedi, PGN SOR 3 melayani sekitar 209 ribu pelanggan dari berbagai sektor mulai rumah tangga, usaha komersial, hingga industri.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My. Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankan. Tadi laporan yang kaitannya dengan pelanggaran di Terminal Arjosari itu sudah dibantu oleh rekan-rekan di newsroom meneruskan ke Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira. Ini lagi-lagi soal bus yang ngetem ya di luar terminal. Kita cek dulu apakah Bu Mega sudah monitor. Oh sudah ternyata ya, di jam 11:14 Bu Mega tadi monitor kawan, katanya siap akan segera kami tindak lanjuti, seperti itu. Semoga juga ini sebagai awalan saja untuk pembuka ya pelanggaran yang dilakukan di Terminal Arjosari. Semoga semakin siang, semakin sore jauh lebih tertib lagi. Ada Pak Ahmad Azir, posisi di area Kendal Paya. Coba saya geser dulu, tadi Pak Ahmad ini ada kirim infonya melalui video kawan. Padat katanya dari Kendal Paya menuju ke Gadang. Saya tampilkan di visor radio kami, kawan. Oke, videonya sebentar saja. Terlihat itu agak mendung, Pak ya. Kalau dari kiriman video, cuaca agak redup di sana. Lalu untuk peningkatan volume juga signifikan arah ke utara. Nampaknya imbas dari volume saja ya, Pak Ahmad. Atau mungkin ada faktor lain, nanti boleh berkabar juga. Pak Adip, ini kembali menambahkan infonya. Setelah tadi mau masuk ke beberapa jalur alternatif tapi ditutup karena ada yang hajatan.
8: Seperti itu ya? Nggak ada. Jadi tadi pas perempatan mau tanjakan itu malah ditutupnya di situ.
7: Oh, dari
8: malah
7: situ.
8: Malah yang ke utara itu arah yang ke Unitri tadi nggak ada, tiba-tiba ditutup. Jadi gitu. Begitu sih tiga. Jadi nggak ada. Harusnya kan ada penutupan di pertigaan di belakangnya Uniga itu kan.
7: Iya, iya.
8: Terus Kejayana, tapi enggak ada itu. Jadi kita belok kiri aja, aman-aman aja.
7: Oke, itu menjadi catatan juga ya. Coba nanti kita komunikasikan ke pihak terkait. Terima kasih banyak Pak Adip. Ada Pak Didik, ini di area Pakis. Info cuaca di area Pakis hujan deras, kawan. Wow, ini berbeda nih dari beberapa titik yang lain ya. Kita masih terik di area Tlogomas, Kota Malang, tapi kalau di Pakis ternyata sudah diguyur hujan. Coba saya tampilkan Pak Didik untuk kiriman videonya. Ini yang pertama ya. Wah, terlihat. Wah, ini masih gerimis ini, Pak. Update awal. Lalu setelah ini mungkin setelahnya baru hujan deras. Masuk di Astri Katon, perempatan. Video ini ya, saya tampilkan. Oh, terlihat. Ini kita ASMR, kawan ya. Yang lagi kepanasan mendengarkan back sound hujan dulu nih dari Pak Didik, posisi di Astri Katon. Nah, ini vibes-nya enak sekali ya. Terima kasih Pak Didik untuk update-nya. Yang lagi di perjalanan mau arah ke Pakis, antisipasi sudah mulai turun hujan di sana. Sekarang sudah reda belum, Pak? Tadi laporannya 11.39. Sekarang sudah di 11.51, hampir 20 menitan. Kalau mungkin sudah ada perubahan, barangkali sudah reda, boleh berkabar. Oh, Pak Oni juga sama. Pak Oni itu juga melaporkan soal pantauan cuaca, kawan, di Bunut Pakis katanya. Ini hujannya deras. Lalu ada Pak Singgi. Pak Singgi juga sama, menambahkan update cuaca juga. Kalau ini di mana nih? Di Madiopuro. Sama-sama sudah mulai turun hujan lah. Ini di ini ya, di beberapa titik area Kota Malang maupun juga area kabupaten sudah mulai turun hujan. Pakis, lalu juga Madiopuro. Mana lagi nih, ada yang berubah juga kah cuacanya, kawan? Nanti boleh berbagi. Kalau Pak Faris, ini update-nya di Ranugrati, jembatan Ranugrati. Wow, antriannya panjang sekali, kawan, dari kiriman foto. Wah, ini dia, kawan. Saya lihat dari fotonya dua arah ini ya, sama-sama ada perlambatan. Imbas volume, Pak Faris? Atau mungkin ada kendaraan trouble kah di lokasi? Faktor lainnya mungkin nanti boleh menambahkan juga, Pak. Jadi kalau saya lihat semakin mengular, kawan, antriannya di sana. Baik, terima kasih tambahan update-nya juga. Lalu ada Pak Alfian. Ini Pak Alfian menemukan ijazah, kawan. Oh, sebentar. Jadi Pak Alfian telah menemukan ijazah, dokumennya asli. Oh, akta kelahiran dan ijazah atas nama Muhammad Idham Fatih, kawan. Yang merasa kehilangan, silahkan menghubungi ini ya, City 3FM, nanti kita akan komunikasikan ke Pak Alfian yang menemukan. Ini Pak Alfian sendiri yang menemukan, Pak ya. Tadi di mana, Pak, menemukannya? Boleh berkabar juga. Oke, ini posisinya di mana juga tadi ditemukan, nanti boleh berkabar. Muhammad Idham

0: chat juga ke City 3 FM. Pak Faris, imbas dari volume saja sepertinya katanya yang di area jembatan Ranugrati tadi kawan. Kayaknya yang dari tol banyak yang masuk ke Sawjajar juga ya, dari Madiopuro tuh lewatnya di Ranugrati. Itu sementara untuk beberapa update, sekarang masuk di jam 11 lewat 54 menit. Kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lainnya dengan mention Diet City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi, tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi, tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: For your life. City Guide FM.
4: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sirigen 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, informasi pertama. Di Kota Malang, sekolah rakyat masih belum punya gedung permanen. Kemarin Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, Dudung Abdurrahman berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 16 Kota Malang yang masih menempati Gedung Politeknik Kota Malang atau Poltekkom. Dudung menegaskan akan segera melakukan diplomasi lintas sektoral mulai dari Dinas PU, ATR BPN, sampai Kementerian Sosial agar gedung permanen bukan lagi sekedar wacana. Di sisi lain, kawan, Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang Doni Sandito menjelaskan dinamika pencarian lokasi untuk sekolah rakyat mulai dari opsi gedung Poltekkom yang belum dapat restu dari Kemen PU karena harus menggunakan lahan kosong. Opsi kedua, di Gorken Arok tapi terbentur zonasi karena lahannya merupakan RTH. Dan opsi ketiga, lahan di wilayah Arjowinangun yang sekarang masih berfungsi sebagai lapangan sepak bola. Kawan, pendakian ilegal dipicu oleh keinginan yang berbenturan dengan peraturan. Hari ini, hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda, pada Sidikir FM menyampaikan adanya pembatasan pendakian di Gunung Semeru imbas kemampuan daya dukung dan daya tampung kawasan terbatas membuat banyak pendaki memilih melintasi jalur pendakian ilegal. Kata Trianko, saat ini kuota pendakian di Gunung Semeru dibatasi hanya 30% saja atau setara dengan 180 pendaki. Selain itu kawan, menurutnya yang faktor lain yang menyebabkan pendaki memilih jalur ilegal adalah tidak puas. Karena selain adanya pembatasan kuota pendakian Gunung Semeru, TNBTS juga memperlakukan larangan menuju puncak Mahameru dan hanya boleh mendaki hingga Ranu Kumbolo saja. Hal ini kawan membuat pendaki tidak menemukan titik kepuasan karena ambisi untuk mencapai puncak Mahameru terhambat oleh aturan, sehingga mereka memutuskan untuk melintasi jalur ilegal agar bisa sampai ke puncak. Informasi lain kawan, pemberian MBG di sekolah elit bakal dievaluasi. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nani SD yang menyebut pemerintah bakal mengevaluasi pemberian MBG untuk siswa di sekolah-sekolah elit agar lebih tepat sasaran dan juga menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Selain itu kawan, kata Nani, selama ini MBG diberikan untuk seluruh sekolahan tanpa memandang sekolah tersebut masuk dalam golongan bawah, menengah maupun atas. Selain evaluasi penyesuaian sasaran penerima manfaat, kata Nani, nantinya juga pemerintah bakal membahas penerapan kebijakan efisiensi dalam pelaksanaan program MBG. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, saya Nurul Fitriani bersama Anda yang masih di City Report. Dan kawan, masuk di jam 12 siang, Telaga Mas masih panas terik ya, gerah bahkan. Tapi berbeda loh dengan beberapa daerah tadi yang sempat disampaikan oleh pendengar. Banyak ini yang sudah mulai hujan. Tadi sebelumnya daerah Pakis, Bunut ya, itu hujan deras. Kemudian ada Pak Yogi. Pak Yogi mengabarkan daerah MOG, ini juga mulai hujan. Intensitasnya seperti apa ini Pak? Di sana nanti boleh di-update juga ya. Karena di Telaga Mas sekali lagi masih panas terik. Kemudian MOG ini kan juga nggak jauh ya lokasinya dengan Telaga Mas. Tapi kok kondisi cuacanya berbeda. Ada Pak Givari juga baru saja mengabarkan Dengkol, Singosari ini juga sudah mulai hujan. Nah, di mana lagi nih informasi dari Anda, kondisi cuaca yang sudah mulai diguyur hujan, boleh terus untuk Anda sampaikan update-nya di 0811-3600-911. Termasuk dari Pak Johan, waduh ini videonya masih kami download Pak ya, ini kabarnya juga sudah mulai hujan nih di mana. Nanti saya play di segmen selanjutnya, tetap bersama kami kawannya di City Guide 911 FM.

0: Ya kawan, di siang hari ini informasi soal kondisi cuaca yang sudah disampaikan ya dari beberapa pendengar Sidikir FM, hujan di beberapa titik. Tadi itu ada video yang kita dapat dari Pak Johan, kawan saya mau play dulu informasinya, sepertinya juga sudah mulai hujan ya. Di manakah ini Pak Johan?
1: Selamat siang, Siti Gai.
0: Selamat siang.
1: Info di area turun hujan intensitas sedang. Kemudian info cuaca di sekitaran Araya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga. Itu dia kawannya informasi dari Pak Johan. Terima kasih Pak Johan untuk infonya. Tadi disampaikan untuk pantauan di daerah Araya ya. Ini juga sambil saya tampilkan kembali intensitas hujannya, hujan sedang. Tapi meskipun sedang ya, kalau Anda nggak pakai jas hujan juga kayaknya bakal basah ini. Terima kasih selain dari Pak Johan, beberapa informasi juga dari pendengar Sidikir FM soal kondisi cuaca yang sudah mulai hujan di mana lagi. Tadi itu ada informasi, oh ini sama ya dengan di Telogomas, dari Pak Herman. Pak Herman mengabarkan kondisinya masih panas di Gondang Legi, Hayam Wuruk kawan ya, kondisinya masih cenderung panas. Pak Herman, tadi ada informasi berupa video yang dikirimkan, saya coba tampilkan dulu. Ini dia dokumentasi dari Pak Herman.
2: Selamat siang di Jalan Hayam Wuruk, Gondang Legi, panas. Informasi tadi takis hujan ya mbak, daerah saya tuh hujan. Kemarin juga hujan tuh, alhamdulillah kalau hujan. Ini masih di sekitaran Gondang Legi saya, panas. Kendaraan ya biasa, landai, nggak terlalu padat. Biasa. Itu mawon informasi dari titik Hayam Wuruk, Jalan Hayam Wuruk, Gondang Legi.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya. Itu dia kawannya dari Pak Herman untuk videonya. Kemudian selain dari Pak Herman, ini tadi juga ada informasi, tadi kabarnya ada laka kawan. Kejadian laka ini akibat kendaraan itu itu pengendaranya tersangkut kabel ya. Coba saya cek dulu tadi itu infonya siapa ya. Oh, Pak Hengki. Sebentar saya play dulu tadi dari Pak Hengki, ada info berupa video ternyata. Dan tadi kalau disampaikan terjadi laka tunggal lokasi di area flyover Kota Lama. Untuk laka tunggalnya itu kendaraan roda 2 kawan. Kendaraan roda 2-nya itu terlalu menepi di flyover. Kemudian kendaraan tersebut itu boncengan. Kemudian tersangkut kabel listrik ya. Nah ini entah listrik atau provider gitu ya, kita masih belum bisa pastikan sebenarnya. Kemudian akibatnya terjatuh. Jadi mohon untuk kabel-kabel yang menjuntai ini bisa dirapikan. Tadi kondisi dari pengendaranya ini sudah naik ke kendaraan lagi gitu Pak ya. Ada videonya dari Pak Hengki, coba saya tampilkan dulu. Ini Anda bisa lihat kawannya di visual radio kami. Kondisinya tadi sempat tersendat karena untuk dua pengendara roda duanya itu ada dua yang berhenti. Entah yang mengalami laka tunggalnya itu yang di depan atau yang di belakang. Kemudian untuk di lokasi tadi cukup merambat mendekati di area kendaraan roda dua yang dikabarkan tersangkut gitu ya. Oh iya, kabelnya itu sampai ke area badan jalan ya. Ternyata saya pikir menjuntai atau bagaimana. Ternyata ini Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Saya tampilkan kembali untuk suaranya saya mute. Anda bisa lihat sesaat lagi ini masih kondisinya stuck ya. Sebentar lagi kendaraan dari Pak Hengki jalan. Kemudian nanti Anda bisa lihat di lokasi posisi di kendaraan roda 2 yang sedang berhenti itu nampak ada kabel yang menjuntai. Nah ini Anda bisa lihat ya. Itu dia. Coba saya pause kawan. Itu menjuntainya memang sampai ke area badan jalan, lokasi di atas flyover. Kemudian juga tadi kena bannya pengendara roda 2. Informasi dari Pak Hengki ya. Terima kasih Pak Hengki untuk infonya. Tadi dari laporan Pak Hengki sudah bantu diteruskan juga laporannya ke pihak Diskominfo Kota Malang, harapannya bisa jadi atensi gitu ya untuk bisa segera dirapikan. Alhamdulillahnya untuk pengendaranya juga tidak apa-apa gitu Pak Hengki ya, hanya bannya saja itu yang tersangkut. Terima kasih. Kemudian ini tadi ada tambahan informasi yang lain dari Pak Adi Nugraha. Selamat siang, mengabarkan jam 12 lewat 3 menit Panji Suroso, alhamdulillah hujannya turun, kondisi jalanan depan Grand Mercure lumayan merayap. Tetap berhati-hati dan juga sabar kawan untuk berkendara. Itu tadi informasi dari Pak Adi Nugroho. Terima kasih Pak Adi untuk infonya. Kemudian Bu Husnul, selamat siang. Bu Husnul mengabarkan daerah Wajak, Wajak juga sudah mulai mendung gelap ternyata. Kemudian Pak Gifari, tadi yang sudah sempat saya bacakan ya, daerah Dengkol, Singosari tadi juga sudah mulai hujan. Kemudian, nah ini ada tambahan juga nih Pak Dani. Pak Dani sempat pantau di MOG, tadi kabarnya di MOG itu hujan. Coba saya play dulu, Pak Dani infonya berupa voice note ya. Ini dia dari Pak Dani.
3: MOG hujan.
0: Oke. Itu kawan informasi dari Pak Dani ya, area MOG memang hujan. Kemudian tadi dari Bu Heni mengabarkan untuk area sekitaran Sigura-Gura sejauh ini kondisinya masih mendung saja. Terima kasih untuk update-nya kawan. Beberapa yang lainnya nanti kembali kita akomodir. Pastinya untuk di siang hari ini, Anda yang masih dalam perjalanan, antisipasi beberapa titik di wilayah Kota Malang dikabarkan sudah mulai diguyur hujan. Mana lagi untuk area yang kondisinya sudah mulai diguyur hujan, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Karena kalau yang di Telkomas ini baru mulai berawan, tapi belum mendung yang gelap gitu ya, hanya berawan saja. Untuk di siang hari ini, yang lagi mobile juga pantauannya di area Suhat, coba saya cek dulu. Sejauh ini untuk di area Suhat masih cenderung lancar, ada sedikit antrian menjelang di U-turn Taman Kerida Budaya kalau Anda dari arah jembatan menuju ke patung pesawat. Untuk terkhusus di area depannya RSUB ya, kondisi traffic masih landai saja. Siang hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan, berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
4: Infotalk, informasi seputar jantung.
5: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan di jalur Gate Malang Madiopuro. Untuk exit entry sama-sama ramai, kalau Pakis jauh lebih lengang, sementara di Gate Singosari tetap didominasi untuk jalur exit, terutama di perempatan Karanglo sudah mulai merambat. Yang mau masuk ke Kota Malang ada perlambatan di Ahmad Yani, yang ke arah Batu juga sama, ada perlambatan di area Karanglo sampai Karang Peloso. Jadi disarankan untuk yang mau masuk ke kota bisa langsung ambil exit Pakis, kayaknya jauh lebih kondusif kawan. Kalau di Lawang itu masih aman lancar. Kalau kita bergeser juga arah ke Kejapanan menuju Porong, terpantau tidak ada hambatan. Tapi kalau yang dari Porong mengarah ke Kejapanan, ini yang sudah mulai ada peningkatan volume. Di Gemporembang, Gempa sampai dengan Paspro lancar. Waru juga dua arah, tidak ada antrian yang harus Anda antisipasi. Untuk pantauan cuaca, di beberapa titik area Malang Raya sudah mulai diguyur hujan. Kalau di ruas tol, apakah ada perubahan? Kawan-kawan boleh berbagi juga ya dengan mention di @city_guide911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
7: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Ere, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
9: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rere.
10: Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rere. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
8: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
10: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
11: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Kawan, sampai di siang hari ini kondisi cuaca ya, beberapa area tadi yang sempat dikabarkan hujan. Ini tadi ada beberapa tambahan lagi dari pendengar Sedikir FM. Pak Huda, selamat siang. Tadi sempat kirim foto juga untuk kondisi yang di area Cengger Ayam. Ini dia kawan untuk pantauannya dari Pak Huda. Tadi kalau informasinya itu berupa foto. Nah, perempatan Cengger Ayam juga sudah mulai krimis. Ini untuk dokumentasinya. Kemudian selain dari Pak Huda, tadi ada juga informasi dari Pak Rio Dwi ya. Informasinya juga sama, kondisi cuaca sudah mulai grimis. Cuman titiknya di manakah? Informasi kalau dari Pak Priyo keluar dari Dau Hill Resident, kawan itu sudah mulai krimis. Ini dia untuk fotonya. Mendungnya juga gelap Pak ya di sana. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian titik lain yang juga sudah mulai krimis tadi itu ada kabar dari Pak Raffi. Nah ini Pak Raffi juga mengabarkan informasinya di area Panji Suroso. Panji Suroso juga merayap, kondisinya gerimis, mendungnya awannya putih kawan ya. Kelihatannya juga bakal awet tuh, atau barangkali sudah mulai deras atau sudah mulai agak reda, nanti boleh ya untuk Anda sampaikan infonya. Oh ada juga ini informasi yang di area Veteran dari Pak Hasendra. Pak Hasendra pantauannya di daerah Veteran, coba saya tampilkan dulu. Oke, tadi informasinya di area Veteran itu kondisi cuaca sudah mulai hujan deras juga kawan untuk hujannya. Kemudian tadi dari Sulistyo Sudarti mengabarkan juga daerah Pake sehujan ya, rintik-rintik, tapi jalanan mulai depannya UMM menuju ke Sawo Jajar itu terang, kondisinya agak mendung. Informasi dari Bu Sulistyo Sudarti. Oh agak jauh juga ya perjalanannya tadi dari area Pakis, ini sudah sampai di area UMM menuju ke Sawo Jajar. Ada Bu Titi juga, selamat siang. Informasinya kalau dari Bu Titi, Patimura ya, di area sekitarannya RSSA, ini juga kondisinya mendung, gerimis. Gerimisnya agak deras nih, hati-hati kawan ya untuk kalian yang mau mengarah ke sana. Terima kasih Bu Titi untuk infonya. Ini tadi juga ada informasi dari Pak Suhartono di Cemoro Kandang, baru hujan juga ya, rintik-rintik juga kawan untuk kali ini. Ada Pak Faisal. Pak Faisal posisi di daerah Rodowo, kondisi cuacanya hujannya sudah mulai deras intensitasnya. Oke, terima kasih untuk update-nya. Kemudian Bu Kurnia baru saja mengabarkan juga. Kalau dari Bu Kurnia, kondisi cuaca sekitaran Jalan Sulfat, cuacanya itu terang, gak mendung, tapi hujan. Gimana nih berarti? Gak deres gitu ya? Berarti ini Bu ya, cerah tapi kondisinya gerimis gitu, atau hujan panas lah istilahnya. Suhu ada di angka 25 derajat Celcius. Info dari Bu Kurnia. Terima kasih Bu Kurnia. Kemudian tadi juga dari Pak Yogi. Pak Yogi mengabarkan kembali informasi pantauan di daerah Semeru. Semeru untuk sejauh ini masih ramai lancar. Kemudian Pak Awan. Pak Awan mengabarkan di daerah Sumbersari, hujan sudah mulai lumayan deras. Oh baik, terima kasih ya infonya. Sumbersari sudah mulai hujan deras. Tadi itu kabarnya daerah Sigura-Gura masih mendung. Apakah sudah mulai merambat juga sampai di daerah Sigura-Gura? Karena ini di Sumbersari sudah dikabarkan hujan deras. Kemudian tadi ada juga dari Pak Didi. Nah Pak Didi ini informasinya ada di Jalan Ijen. Saya tampilkan dulu untuk videonya.
13: Selamat siang. Sekitaran Jalan Ijen hujan deras. Terima kasih, selamat siang, jangan lupa bahagia.
12: Oke, terima kasih Pak Didi untuk informasinya, selamat siang. Itu kalau dari Pak Didi. Kemudian masih dengan kondisi cuaca, kawan yang dikabarkan hujan tadi itu ada Pak Robert. Pak Robert juga mengabarkan Mulyorejo, Tebo Selatan kawan, ini sudah mulai hujan juga. Kemudian Bu Sulistyo Sudarti tadi update kembali sudah sampai di Sawo Jajar. Sawo Jajar juga sudah mulai rintik-rintik. Pak Yoyo tadi di kawasan UB, kondisi cuaca juga hujan deras. Kemudian Pak Dani Kayu Tangan ini juga kondisi cuaca hujan deras. Kemudian ada video lagi dari Pak Johanis. Tadi dari Pak Johanis informasi berupa video sudah sampai di daerah Panji Suroso. Seperti apa update-nya juga saya tampilkan dulu. Ini dia untuk informasi dari Pak Johanis.
14: Jembatan menuju ke patung pesawat. Untuk terkhusus di area depannya RSUB ya, kondisi
12: ini dia siang, Panji Mbak Suroso. Selamat siang Pak Johan.
15: Traffic di Panji Suroso nih Mbak.
14: Berapa sih dilemak
15: dari TLA Raya ini mengarah ke Ela Sucipto? Padat merayap ya Mbak.
14: For info Anda bisa klik rumah sakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962.
15: Belum kalo tahu ini apa, mibas volume atau apa ini, Mbak.
12: Oke.
15: Macet.
12: Iya kawan, ya masih stuck ini Pak Johan. Coba sambil saya cepatkan ya videonya.
15: Antriannya sudah cukup panjang. Truk-truk besar nih Mbak, muat tebu ini. Ini antriannya sudah cukup panjang ini yang mengarah ke TL Lasucipto.
14: Perlambatan di Ahmad Yani yang ke arah Batu juga sama, ada perlambatan di area Karanglo sampai Karangkoso.
15: Ya, hujan masih tetap setia di sekitaran Araya ini.
14: Jauh lebih kondusif kawan. Kalau di Lawang itu masih aman lancar. Kalau kita bergeser juga arah ke Kejapanan menuju Porong, terpantau tidak ada hambatan.
12: Oke, ini pun juga masih belum lepas Pak ya, dari TL Araya mengarah ke Sucipto. Nah, ini baru jalan nih.
15: Di sekitaran Panji Suroso. Yang mengarah ke selatan TL Ela Sucipto, padat merayap. Terima kasih.
12: Oke, terima kasih juga Pak Johan untuk informasinya. Siang hari ini ya sudah mulai hujan, sepertinya juga seger gitu karena sudah beberapa hari ini memang kondisi cuaca kalau pas siang hari itu cenderung panas terik kawan. Yang lainnya lagi nanti kembali kita akomodir untuk Anda. Tadi ada juga tambahan dari Bu Husnul ya. Bu Husnul tadi sebelumnya mengabarkan kalau sebelumnya di daerah Wajah itu masih mendung, cuman sekarang sudah mulai diguyur hujan. Tadi informasi masuk di jam 12 lewat 23 menit.
16: City Guides Life Hacks.
17: Punya anak yang sopan, nurut, dan jarang membantah memang sering dianggap sebagai kebanggaan orang tua. Tapi ternyata sikap itu nggak selalu berarti anak sedang baik-baik saja, kawan. Karena ada kondisi yang disebut sebagai people pleasure, yaitu ketika anak terlalu berusaha menyenangkan orang lain sampai mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Salah satu tandanya, anak sulit berkata tidak. Meski sebenarnya dia sedang lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia tetap mengiyakan karena takut orang lain kecewa atau marah. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah anak terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin memang bukan kesalahannya. Seolah-olah dia merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu mencari persetujuan sebelum mengambil keputusan sederhana, mulai dari memilih mainan sampai menentukan pendapatnya sendiri, karena dia takut dianggap salah atau tidak sesuai. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, penting untuk memberikan ruang agar anak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ajarkan bahwa mengatakan tidak dengan sopan bukan berarti menjadi anak yang nakal atau egois. Fun fact-nya kawan, psikolog menyebut anak yang terbiasa merasa dirinya hanya dihargai saat selalu menyenangkan orang lain berisiko tumbuh dengan rasa cemas dan kesulitan menetapkan batasan ketika dewasa. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya membesarkan anak yang penurut, tetapi juga anak yang percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan tetap bisa menghargai dirinya sendiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
7: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
7: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811

0: 1911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, untuk di siang hari ini, informasi yang kita terima ya, salah satunya di area veteran tadi sudah mulai diguyur hujan, hujannya lumayan deras. Kemudian kalau untuk kondisi lalu lintas, coba saya cek juga ya dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya untuk di area veteran dua arah masih cenderung lancar. Kemudian untuk yang di area depannya UM ya, kondisi lalu lintas juga sama, kondisinya masih cenderung lancar saja. Kemudian tadi pagi kita sempat dapat informasi, coba saya cek dulu ya, untuk di area sekitaran UM tadi itu informasi masuk dari Pak Dani, kabarnya untuk hari ini di area Graha Cakrawala UM itu ya ada wisuda juga. Kira-kira sudah bubarankah atau bagaimana, karena kondisi lalu lintasnya masih lancar-lancar saja ya sejauh ini untuk di area veteran. Dan untuk di siang hari ini, info traffic didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent e-learning innovation. Dan lanjut kawan, dari beberapa informasi tadi yang kita terima via WhatsApp ya. Ini tadi untuk yang di area ruas tol, ada Pak Adi mengabarkan siang hari ini info ruas tol Singosari sampai keluar exit Pakis itu sudah mulai diguyur hujan. Tadi Pak Adi itu ada dokumentasi berupa foto gitu ya. Coba saya tampilkan dulu untuk Anda. Ini dia untuk dokumentasinya. Mendungnya juga lumayan gelap ya di ruas tol. Anda bisa saksikan ini dokumentasi dari Pak Adi. Kondisi cuacanya masih hujan di ruas tol dari Singosari keluar di exit Pakis. Kemudian tadi di jam 12 juga dikirimkan foto setelah keluar dari exit Pakis ini mengarah ke Jalan Ki Ageng Gribik ya, kondisinya mulai dari TL itu padat kawan. Penyebabnya juga masih belum diketahui ya, di lokasi padatnya efek apa. Ini dia untuk dokumentasinya. Nampak kondisi cuaca juga masih hujan ya untuk di lokasi. Terima kasih Pak Adi untuk informasinya. Kemudian tadi ada Pak Jamal. Pak Jamal juga mengabarkan musim kemarau sekitaran Mulyorejo, Bandulan, Wangkir ini sudah mulai hujan kawan, informasi dari Pak Jamal. Terima kasih juga Pak Jamal. Kemudian tadi yang di Ki Ageng Gribik itu ternyata ada laka kawannya, informasi dari Pak Saiful. Nah tadi itu Pak Adi yang menanyakan daerah Ki Ageng Gribik itu padatnya karena apa ya. Nah informasi dari Pak Saiful ada laka kawan di daerah Ki Ageng Gribik. Coba saya tampilkan dulu ya.
3: Kayaknya ada laka ini daerah jalan Ki Ageng Gribik, dua arah macet ini. Ini mobilnya ini. Kayaknya ini mobil dengan mobil ini. Satunya. Terus lambat ini dari utara ke selatan, dari selatan ke utara juga agak merambat. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak ya untuk infonya. Setelah dari lokasi kejadian laka, kawan, itu sudah cenderung lebih landai saja. Informasi baru saja yang saya tampilkan dari Pak Saiful ya. Terima kasih Pak Saiful untuk infonya. Kemudian tadi ada juga dari Pak Heru mengabarkan, alhamdulillah sawo jajar satu ya. Sekarang ini juga kondisinya hujan ringan. Terima kasih Pak Heru untuk update-nya. Ada Pak Muhammad Kusayi. Pak Muhammad Kusayi juga ada informasi berupa voice note. Coba saya play dulu kawan untuk informasinya. Dari Pak Kusayi.
4: Ini di daerah apa namanya, flyover Arjosari sampai ke utara sudah mulai hujan deras ini. Deras banget. Cuacanya juga memang.
2: Oh, kayaknya kepotong ini ya. Cuacanya kenapa ini, Pak? Terima kasih untuk informasinya. Yang jelas di area flyover Arjosari hujannya deras, kawan. Kemudian Pak Priyo, selamat siang juga. Ada informasi tanjakan Klayat Selatan Gang 3. Ternyata sudah selesai hujannya dan kondisi trafik sudah mulai macet ya di daerah Kelayatan. Barangkali juga banyak nih pengendara yang sudah mulai melanjutkan perjalanannya karena tadi sempat diguyur hujan ya. Bisa dibilang juga hujannya cukup merata kawan di wilayah Kota Malang siang hari ini. Dan beberapa titik sudah mulai reda hujannya. Kalau sudah mulai reda, beberapa pengendara yang tadi sempat menunda perjalanannya barangkali sekarang bakal lanjut. Jadi kondisinya bakal lebih ramai lagi. Di wilayah yang lainnya nanti kembali kita update kawan pantauan cuaca tadi yang sudah masuk ya melalui WhatsApp Sidikar FM.
5: Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif.

0: hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
1: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Ya kawan, untuk di area Ki Ageng Gribik ya, tadi yang sempat dikabarkan ada kejadian laka. Informasi tadi kita juga sempat dimention oleh relawan Malang ST Anget gitu ya. Disampaikan untuk yang terjadi laka itu memang melibatkan antara mobil dengan mobil, sesuai dengan informasi dari pendengar sebelumnya tadi ya. Pas melintas di sana kok melihat ada dua kendaraan mobil itu yang dipinggirkan. Kemudian tadi dari grup relawan tersebut ya, kita dapat informasi juga kabarnya ada 4 korban gitu ya, dikabarkan ini mengalami, yang terlibat laka tadi antara mobil dan juga mobil. Kemudian untuk korbannya itu ada sekitar 4 orang. Seperti itu untuk informasi yang kita dapat. Dan tambahan informasi, baru saja di menit 54 dari koordinator relawan Malang ST Anget disampaikan untuk semua korban kawan, totalnya 4 ini tadi sudah dirujuk ya ke RSSA. Itu tadi untuk informasinya. Jadi bisa diantisipasi ya, yang barangkali melintas di area Ki Ageng Gribik kondisinya masih padat karena baru saja terjadi laka. Kemudian untuk informasi yang lain, tadi ada juga untuk tambahan informasi dari Pak Nik. Pak Nik mengabarkan di daerah Kemirahan ini juga sudah mulai hujan deras. Kemudian dari Pak Hani Rahmadi juga mengabarkan siang hari ini cuaca di kawasan Dampit Malang Selatan berawan, meskipun berawan itu masih cerah ya. Itu untuk informasi dari Pak Hani. Terima kasih untuk infonya. Kemudian tadi ada update ini yang di daerah Sigura-Gura dari Pak Hasan Bisri ya. Coba saya tampilkan dulu karena sebelumnya tadi di Sigura-Gura itu masih mendung. Kemudian Sumbersari kabarnya kok sudah mulai hujan. Nah ini update dari Pak Hasan untuk yang di Sigura-Gura. Coba saya play dulu kawan untuk videonya.
4: Sigura-Gura sudah juga hujan Mbak Nurul, tapi intensitasnya sih masih ringan. Masih, tapi jalanan udah basah ini, udah basah. Hati-hati tentunya.
3: Baik, terima kasih Pak Hasan infonya. Oke, selain di daerah Sigura-Gura, tambahan info juga tadi dari Pak Hasan Bisri sudah sampai di daerah Panjaitan ya. Kisaran menit 54 baru saja Panjaitan arah ke jembatan ini sudah mulai padat juga. Ekornya sebelum di gang 15. Itu kawan untuk informasi dari Pak Hasan Bisri. Terima kasih kawan ya untuk beberapa informasi dari Anda. Yang mau menambahkan juga nantinya masih bisa terus untuk Anda sampaikan infonya. Update siang hari ini langsung di WhatsApp 0811 360911.

Serigetain 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, ribuan atlet ramaikan kejurnas tenis Piala Ketua MARI di Malang. Kemarin pembukaan kejuaraan nasional tenis Piala Ketua Mahkamah Agung RI dibuka di Stadion Gajayana Kota Malang, dihadiri langsung Ketua MARI Profesor Dr. Sunarto, Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa dan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat beserta jajaran peradilan dan Forkopimda Kota Malang. Kejurnas tahun ini diikuti 1.000 lebih atlet, mengusung tema Bersatu dan Bangkit Bersama Tegakkan Integritas dan Sportivitas. Ketua MARI, Sunarto, menjelaskan, kejuaraan ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi olahraga, tapi juga wadah mempererat silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan peradilan. Kawan legislator Jatim minta pemerintah mitigasi dampak kenaikan harga BBM. Anggota DPRD Jawa Timur Husnul Huluk meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi imbas kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang dinilai berpotensi memberikan tekanan kepada masyarakat kelompok ekonomi menengah. Menurut Husnul, kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter bisa mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Selain itu, juga muncul kekhawatiran adanya dorongan sebagian pengguna BBM non-subsidi beralih menggunakan BBM subsidi. Kawan, Kemenhaj bakal cabut izin KBIH yang tipu jamaah haji. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan akan menindak tegas kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH maupun KBIH dan Umroh KBIHU yang terbukti melakukan penipuan terhadap jamaah haji melalui peringatan administratif pencabutan izin operasional hingga pidana. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut penegasan ini dilakukan imbas adanya sejumlah kasus penggelapan dam atau denda dan juga penipuan badal haji yang melibatkan KBIH. Sementara saat ini total penipuan yang diduga dilakukan KBIH terhadap jemaah haji diperkirakan mencapai 1,4 miliar. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dari Guide Line London FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 1 siang ya, kembali kita akomodir dulu untuk beberapa informasi tadi yang sempat kita terima via WhatsApp. Ini tadi ada kabar kawan dari pendengar Siri Gear FM soal area depannya Balai Kota itu kan ditutup ya. Kemudian informasi tadi juga ada komentar dari Pak Michael, disampaikan untuk aksesnya yang terbatas, apalagi di situ juga daerah rawan ya, untuk lalu lintasnya rawan krodit, apalagi pas weekend begini. Arah masuk kota dari Kendedes itu sudah padat, dua persimpangan yang berdekatan juga jadi makin krodit. Gak ada acara itu sudah padat kawannya, apalagi kalau ada acara. Ditambah bubaran gereja dan juga masjid Disabilillah ini terkadang juga mengakibatkan kondisi lalu lintas itu padat kawan ya. Itu untuk dari Pak Michael tadi yang mengomentari soal kenapa ada acara di Balai Kota nggak memanfaatkan MCC. Itu kawan kalau dari Pak Michael ya. Terima kasih untuk dari Pak Michael ini tadi joinnya. Kemudian ada lagi tambahan dari pendengar Siri Gear FM, pantauannya daerah Panji Suroso ini kondisinya padat ya. Tadi dari Pak Suprianto, selamat siang Pak Suprianto, Panji Suroso. Imbas selesai acara di Grand Mercure ya, sekitaran 500 peserta kajian Ustadz Salim Afillah, jadi kondisinya ini tadi cenderung padat di daerah Panji Suroso. Oke, terima kasih untuk informasinya. Kemudian ini tadi ada juga tambahan update daerah Gatot Subroto. Kabarnya Gatot Subroto ini juga sudah mulai hujan ringan. Informasi dari Pak Pringlanang. Kemudian tadi ada juga info dari Pak Najib. Pak Najib sempat update di flyover Arjosari arah ke selatan itu sudah mulai ngantri panjang. Cuacanya juga masih diguyur hujan ya siang hari ini. Kemudian juga tadi ada Pak Yudi yang mengabarkan siang hari daerah Samaan ini sudah mulai krimis kawan. Kemudian juga ada tambahan informasi dari Pak Rauf ini soal kegiatan turnamen tenis. Itu kegiatannya Ketua Mahkamah Agung gitu ya, kalau informasi dari Pak Rauf. Oke, terima kasih Pak Rauf untuk informasinya. Kemudian ini tadi ada Pak Nanang juga. Pak Nanang sempat pantau di area Kota Batu panas kawan, mengarah ke Karangploso. Untuk kondisi cuaca masih cerah ya, berbeda dengan di area pusat Kota Malang. Beberapa titik tadi sempat digayar, dikabarkan cuacanya itu sudah mulai diguyur hujan. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Fris ya, masih di jam 12:47 tadi informasi pantauan di area jembatan Tunggul Mas. Coba saya tampilkan dulu, sekitar jam 12:47 apakah kondisinya juga padat ya di lokasi tadi. Ini dia untuk videonya dari Pak Fris.
2: Informasinya. Kemudian tadi ada Pak Jamal juga mengabarkan.
1: Ini masih ngantri di area jembatan Tunggul Mas ya. Dari arah jembatannya itu kawan, keluar mengarah ke Tlogo Mas, masih ngantri. Dua arah pun juga sama-sama padat ya, ini yang dari arah Batu dan juga dari arah Tlogo Masnya, kalau informasi dari Pak Fris. Lanjut, ini tadi mengarah ke manakah dari jembatan Tunggul Mas? Coba saya tampilkan lagi dari Pak Fris.
2: Coba saya play dulu kawan.
3: Assalamualaikum.
2: Informasinya.
1: Oke, terima kasih ya Pak Fris untuk informasinya. Ini ternyata dari arah Kota Batu tadi kalau dari videonya Pak Fris. Terima kasih untuk informasinya. Masih ngantri memang ya kalau di area jembatan Tunggul Mas. Kemudian Pak Budi juga mengabarkan Ahmad Yani, ini kondisi cuaca juga sudah mulai krimis, cuman untuk lalu lintas lancar. Pak Sutrisno mengabarkan Panji Suroso macet, ada apa ya? Nah, ini tadi kalau informasi dari pendengar ada bubaran kajian itu tadi Pak ya, pesertanya juga lumayan banyak, sekitar 500-an peserta tadi. Kemudian ada juga informasi dari Pak Dalu. Pak Dalu ada foto tadi yang dikirimkan, pantauan di daerah Lawang, kondisi cuaca kawan untuk siang hari ini masih cenderung panas.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Mas, bukannya sama emang di buriku tak?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi gue rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit Nain on FM, guidance for your life. Untuk di siang hari ini kawan, informasi juga tadi tambahan kabar ya dari Pak Dwi Santoso. Nah, oh dari Pak Priyo ya. Tadi Pak Priyo sepertinya sudah kita play juga untuk pantauan di area sekitaran Ki Ageng Gribik ya. Tadi ada kejadian laka. Oh, informasinya baru ternyata, beda lagi ini. Coba saya tampilkan dulu ya, ini dia dari Pak Priyo. Betul ada laka. Di lokasi sudah ada ambulan dan sudah dikabarkan dua mobil yang terlibat laka itu sudah dipinggirkan. Coba saya tampilkan dulu kawan. Oke, ini masih loading. Ini tadi untuk pantauan kejadian laka itu di Ki Ageng Gribik ya.
1: Alar-alar Gunung Gandang ini macet total soalnya ada laka ini. Ini Livina SR sama Ras ini apa dari Yos ini yo.
2: Ini macet ini.
1: Oh itu korbannya lur Ras, tahu lagi korbannya. Oh ini kayaknya korbannya ada yang motor, ada yang mobil ini lo macet parah ya. Arah Gunung Gandang macet parah, mohon hati-hati kalau ada cari alternatif lain, jangan lewat Gunung Gandang lur.
0: Oke, terima kasih ya Pak Priyo untuk infonya. Untuk di lokasi tadi sudah penanganan ya dari pihak ambulan. Tadi kita juga sudah dapat update-nya dari pihak ambulan untuk korbannya itu totalnya 4 dan sudah dirujuk ke RSSA. Di lokasi juga sudah ada petugas polisi kawannya, coba nanti kita update juga bagaimanakah untuk kronologi kejadian laka ini tadi. Ada tambahan info dari Pak Dwi Jaya, kiriman foto ya, tadi cuaca daerah Turen sampai Dampit ini juga hujan. Ada tambahan informasi juga dari Pak Johan, selamat siang. Ini dari Pak Johan ada informasi di daerah Panji Suroso. Coba kita play dulu, tadi sempat membagikan beberapa informasi ya, ini sudah sampai di daerah Panji Suroso, coba kita tampilkan juga.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Serta cuaca di Jalan Panji Suroso.
4: Terima kasih untuk infonya. Kemudian tadi
3: mengarah ke TL LA Sucipto. Hujan sudah reda, tetapi lalu lintas.
0: Oke.
3: Sangat padat. Nyaris tidak bergerak. Ekor antrian sudah sampai di TL Araya yang dekat kantor imigrasi yang mengarah ke selatan, ekor antriannya dari TL depannya imigrasi itu. Kalau yang mengarah ke utara, lalu lintasnya sangat sepi. Demikian informasi
0: okay.
3: Siang hari ini.
0: Baik, terima kasih.
3: Bisa dihindari dulu jalur Panji Suroso ke arah TL Ella Sucipto.
0: Baik, terima kasih ya Pak Johan. Itu tadi untuk kiriman video dari Pak Johan kawan, karena Panji Suroso tadi ada kegiatan wisuda lokasi di Grand Mercure. Coba sambil saya cek lagi ya, karena tadi itu kan informasi dari Pak Johan sekitar jam 12 lewat 59 menit, sekarang sudah masuk di jam 1 lewat 23 menit. Nah ini biasanya lalu lintas juga sudah mulai berubah ya, karena memang kondisi traffic itu berubahnya sangat cepat sekali, cukup dinamis. Cuman kalau bisa dibilang daerah Panji Suroso itu masih padat memang yang mengarah ke utara. Ini mulai dari area simpang Panji Suroso atau daerah simpang Blimbing gitu ya. Nah itu sudah mulai ngantri kawan. Sebelumnya Persada Hospital itu antriannya sampai di LA Sucipto. Kalau untuk arah sebaliknya yang menuju ke utara kawan, yang menuju ke utara nanti antrian bakal Anda temui sejak di setelahnya LA Sucipto itu sampai di simpang Plausan. Itu sementara untuk pantauan di area Panji Suroso. Ahmad Yani pun juga sama, sudah mulai padat masuk dalam kota Malang, mengingat hari ini juga hari Sabtu ya. Ini sudah mulai ramai, barangkali kalau Anda mau masuk dalam kota Malang, kita rekomendasikan dulu buat akses di jalur tol, karena untuk akses di jalur tol sejauh ini masih lancar. Tadi yang sebelumnya dikabarkan di ruas tol sempat hujan ya, mulai dari Singosari sampai di exit Pakis, tadi ada informasi masuk soal kondisi cuaca. Baru saja tadi Pak Nanang juga menelpon mengabarkan exit tol Singosari itu sudah mulai terang cuacanya, sudah mulai reda ya untuk hujannya. Terima kasih kawan untuk informasinya. Kemudian untuk update yang lain, kita terima juga tadi kabar soal kejadian laka yang di daerah Ki Ageng Gribik. Itu ada tambahan dari Pak Alvan. Pak Alvan tadi melalui voice note ya untuk informasinya. Ini dia untuk voice note dari Pak Alvan. Oh, sebenarnya bukan hanya voice note, tapi ada foto, ada video gitu ya. Nah, ini Pak Alvan tadi sebelumnya yang kirim foto, pantau untuk kondisi lalu lintas masih lancar, sedangkan arah sebaliknya itu padat sekali. Daerah Ki Ageng Gribik ini Pak ya. Kemudian ada video yang dikirimkan. Ini dia kawan untuk videonya.
2: Izin melaporkan kemacetan yang cukup parah, terjadi kecelakaan. Ternyata di sini kecelakaan. Waduh, ini rupanya. Oh, makanya.
0: Nah, ini dia ini kawan ya.
2: Mobil Hyundai atau sama Terios. Keduanya hancur bagian samping dan ini. Wah, lumayan juga sih.
0: Baik, oke, terima kasih Pak Alvan ya untuk infonya. Di lokasi nampaknya aspalnya juga basah kawan ya, tadi sempat hujan tuh di lokasi. Dan untuk di beberapa area lainnya, ini tadi juga ada informasi dari pendengar Sidikir FM. Nanti kembali kita akomodir kawan ya untuk di segmen selanjutnya. Anda masih bisa terus bagikan informasinya di 0811 3609 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
5: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
5: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
5: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
6: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di siang hari ini ya, masih dengan beberapa informasi tadi kejadian laka ya yang di daerah Ki Ageng Kribik. Ternyata kalau dari Pak Alvan tadi ada voice note juga yang dibagikan. Kita play dulu untuk voice note-nya dari Pak Alvan.
1: Izin melaporkan kecelakaan yang cukup parah. Terjadi kecelakaan di Gedung Kandang, tepatnya di bekas pabrik rokok jagung. Kecelakaan terjadi antara Livina dengan Terios. Posisinya saling berlawanan arah sehingga kemudian mengakibatkan kecelakaan yang cukup parah dari kedua belah pihak, lalu sehingga memacetkan dua arah. Saat ini kemacetan terjadi dimulai jika yang ke arah Malang dimulai dari sebelum jembatan Gedung Kandang sampai ke pabrik rokok jagung. Kemudian yang dari arah Madiopuro menuju ke jembatan juga cukup parah. Jadi ini kemacetan juga sudah sampai di Ki Ageng Kribik. Jadi mulai dari Ki Ageng Kribik sampai ke jembatan cukup parah macetnya. Petugas sudah ada, mobil juga sudah kiri kanan dipinggirkan. Yang Livina di sebelah timur jalan, yang Terios di sebelah barat jalan. Sudah tertangani, ini jadi tinggal hanya mengurai kemacetan yang terjadi. Diperkirakan mungkin setengah jam lagi semuanya baru lancar. Akan tapi bagi kendaraan yang keluar dari arah Madiopuro, saya berikan sebuah nasihat. Lebih baik Anda yang keluar dari Madiopuro atau mungkin pengunjung dari Surabaya, lebih baik ambil ke arah Kota Malang. Jadi tidak melalui jalur timur atau Majen Sungkono jika mau ke arah selatan. Sebaliknya, yang dari arah selatan mau masuk ke kota, lebih baik belok kiri dari Majen Sungkono Selatan. Lebih baik yang ke arah utara belok kiri ke Pasar Induk Gadang, lalu baru ke kota. Demikian kontributor Pak Alvan melaporkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya Pak Alvan untuk infonya. Memang sampai sekarang pun kawan masuk di jam 1:37. Kondisinya luar biasa, masih sama-sama padat ya, yang dari Ki Ageng Kribik maupun juga di Majen Sungkono. Jadi bisa dihindari dulu. Tadi ada rekomendasi jalur alternatif yang dibagikan dari pendengar, ada Pak Himawan ya. Sekilas tadi saya sempat simak, ini dia untuk rekomendasi jalur alternatif untuk menghindari daerah Gedung Kandang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Hai Ban-Ban. Ini saya perjalanan ke arah SMA 6 Gedung Kandang ya. Ini saya kasih alternatif aja untuk yang sebelum pom bensin ada lesan Puro Gang 12 bisa lewat sana daripada berhenti ada laka itu. Mending lewat situ aja, nanti tembusnya ke Citra Garden atau Malik Dalam. Sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk informasinya. Ada tambahan lagi dan masih dari Pak Himawan?
2: Untuk dua arah mending lewat itu aja, Malik Dalam naik atas nanti ke arah sebelum Berlitz Garden itu belok kiri tembusnya ke Lesen Puro Gang 12.
0: Oh,
2: dua
0: iya.
2: Arah itu aja daripada nanti ikut macet dua arah ke selatan utara utara selatan. Mending masuk ke jalan Malik Dalam atau Citra Garden ya, yang dari arah selatan. Terus yang dari arah utara itu masuk Gang Lesan Puro Gang 12 itu aja.
0: Okay.
2: Tuh naik aja terus, itu lancar jalannya. Cuman tadi ada beberapa yang ikut saya, jadi orang luar kota ikut saya. Saya posisi sudah lepas dari Surabaya Malik Dalam menuju ke Gor Kenaro. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Himawan untuk rekomendasi jalur alternatifnya. Tadi ada tambahan juga kawan. Informasi setelah di beberapa titik kota Malang diguyur hujan, dikabarkan juga beberapa area sudah mulai reda. Ini disusul masih jam 1 lewat 21 menit ya. Daerah Ranugrati tadi kabarnya krimis. Informasi ada dari Pak Anton, coba saya play dulu untuk dokumentasinya. Oh, berapa video memang ya. Ini dia dari Pak Anton. Cuacanya masih grimis, untuk lalu lintas juga masih ramai kawan di area sekitaran Ranugrati. Terima kasih Pak Anton untuk infonya. Update yang lain kawan, tadi sempat dikabarkan juga dari Pak Agustinus. Pak Agustinus tadi sempat menelpon untuk kondisi cuaca. Tadi hujan sebentar di area underpass. Tadi juga ada wisuda di area Junrejo ya, di MI-nya. Kemudian ada juga tadi kegiatan wisuda gitu. Oh baik, terima kasih ya Pak Agustinus untuk informasinya. Ada juga dari Pak Glenn, selamat siang. Dikabarkan ada foto juga yang dibagikan untuk kawasan Tunggul Mas. Untuk sejauh ini kondisi cuaca, oh kondisi traffic ya, mohon maaf, kondisi traffic sudah mulai padatnya, ini cenderung berhenti. Itu kalau informasi dari Pak Glenn. Pak Glenn tadi dari arah mana Pak ya? Apakah yang dari arah Batu nih yang cenderung padatnya itu berhenti di area Tunggul Mas atau dari dalam jembatan Tunggul Masnya? Nanti boleh kembali di update juga. Kemudian ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Johan untuk kegiatan wisuda gitu ya di area sekitaran Grand Mercure, kabarnya juga sudah rampung. Ada video yang dikirimkan oleh Pak Johan. Ini dia, saya coba tampilkan. Oh, sudah mulai lancar Pak ya berarti di sana.
3: Selamat siang Mbak Yola. Ini yang ayah Mbak, ekor antriannya ini sudah sampai di atas sana, di atas flyover yang mau arah ke kota. Sementara yang mengarah ke utara ramai lancar. Sangat padat yang mengarah ke kota. Grand Mercure itu sudah buyar Pak, ini namanya acaranya. Volumenya mobil aja. Dari utara itu banyak didominasi mobil-mobil besar, begitu juga dari selatan trailer tergandeng tebu. Ya, yang mengarah ke kota lewat Ahmad Yani mungkin bisa cari alternatif untuk tiba di MOG atau di alun-alun atau di RIT.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Johan untuk informasinya. Itu kawan ya untuk informasi dari Pak Johan. Kemudian ini tadi juga ada tambahan informasi dengan kondisi cuaca yang masih gerimis, informasi dari Pak Ahmad Ghazali. Wilayah Polowijen, tepatnya di bawah jembatan flyover Polowijen, kondisi perlintasan rel kereta apinya itu licin kawan. Tadi banyak ya pengendara yang jatuh di perlintasan tersebut, utamanya untuk kendaraan roda 2. Jadi harapannya hati-hati kawan kalau Anda yang melintas di sana. Terima kasih ya Pak Ahmad Ghazali untuk informasinya. Nah ini kalau pas cuaca lagi hujan ya, pastinya untuk Anda yang lagi akses di bawah flyover Arjosari itu memang ada perlintasan rel kereta api. Dan kadang kalau pas awal hujan itu kondisinya bakal licin. Jadi jaga fokus Anda kalau melintas di sana, utamanya pengendara roda 2. Dan ini tadi tambahan informasi ya, masih dari pendengar Sedikir FM. Update di depannya Mercure ya, ini juga masih padat kawan dari LA Sucipto. Itu untuk informasi dari Pak Dani. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang lainnya juga nanti kembali kita akomodir ya untuk di segmen selanjutnya.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak seramai dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Studi aman ini sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai sepanjang jalan itu. PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Serigen Lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, sampai di jam 1:54 ya. Tadi ada beberapa tambahan informasi juga dari pendengar Serigen FM. Ini tadi ada info dari Pak Dani Ela Sucipto ya, itu tadi juga masih cenderung ngantri. Dari Pak Taufik, Pak Taufik juga ada informasi ya, tadi melalui video, coba saya tampilkan dulu.

0: Jadi sampai berapa lajur itu ya untuk kendaraan roda 4 sama-sama ngantri. Ada video lagi masih dari Pak Taufik, kawan. Coba untuk video yang ini saya cepatkan dulu sebelum beralih ke video yang selanjutnya. Waduh, ini sampai di flyover Pak ya. Belum ketemu juga tuh ujungnya. Masih dari Pak Taufik. Nah, ini Anda bisa lihat kawannya di visual radio kami sampai di area flyover Arjosari. Ekor antrian juga masih belum kelihatan. Baik. Luar biasa ya untuk arah masuk dalam kota Malang. Lewat di arteri Ahmad Yani, kali ini kondisi lalu lintasnya sangat padat sekali. Jadi kalau untuk Anda mau mengarah ke area sekitar kota Malang, dari Singosari barangkali atau dari arah luar kota, bisa ambil di jalur tol dulu. Karena kondisinya cenderung padat kali ini yang lewat di arteri. Pak Andi, selamat siang juga. Tadi mengabarkan laporan traffic kondisinya itu masih padat, kawan, di daerah Ki Ageng Gribek. Oh, sampai jam 1 lewat 54 menit, kawan, yaitu di lokasi juga masih belum terurai untuk kondisi lalu lintas yang padat. Ada videonya, coba saya tampilkan dulu dari Pak Andi. Nah, ini Anda bisa lihat ya.
1: Jalan Ki Ageng Gribek arah ke Gedung Kandang.
0: Oke, ini untuk informasinya, traffic ya di siang hari ini masih padat Ki Ageng Gribek arah ke Gedung Kandang. Cuaca tadi yang sebelumnya sempat dikabarkan diguyur hujan, sekarang ini sudah mulai panas kembali, sudah mulai cerah, kawan. Kemudian tadi ditambahkan lagi untuk informasinya, ternyata untuk di lokasi itu ada laka, ada nampak mobil Terios hitam gitu ya. Kemudian roda 2 juga, kawan, yang sudah dipinggirkan. Itu tadi informasi dari Pak Andi. Kemudian untuk yang lainnya juga, ini tadi ada informasi yang kita terima, kawan, dari pendengar Sidikir FM soal keluhan ya. Coba saya cek dulu dari Bu Amanda. Bu Amanda tadi mengirimkan informasi berupa foto juga. Ini mohon diteruskan ke dinas terkait ya, barangkali ke DLH mungkin, karena daerah di Simpang Panji Suroso atau pintu belakangnya Terminal Arjosari itu ada pohon yang tumbang. Ada pohon yang tumbuh, maksudnya tumbuhnya itu miring. Dari Bu Amanda, ada pohon tumbuhnya itu miring cukup besar. Dibiarkan tetap seperti itu kah? Padahal itu sangat membahayakan ya untuk pengendara, mengingat ketika jalan di pinggirnya banyak angkot, itu juga banyak yang parkir di lokasi, sehingga jalannya jadi makin sempit. Maka kendaraan yang lewat, terutama dalam hal ini mobil gitu ya, bisa nabrak pohon tersebut, karena pohonnya itu tumbuhnya ini doyong, kawan. Tadi ada dokumentasinya juga ya, coba saya tampilkan untuk Anda. Anda bisa lihat di visual radio kami, ini sedang saya tampilkan. Itu dia untuk gambarnya dari Bu Amanda, ada kiriman foto berupa capture dari Google Maps. Kemudian ada juga foto real. Nah, ini sampai ke jalan memang ya untuk pohonnya itu tumbuhnya. Tadi informasi dari Bu Amanda, kita sudah teruskan Bu Amanda ya. Kita sudah komunikasikan juga ke pihak BPBD. Tadi dari pihak BPBD juga kabarnya sudah diteruskan ke pihak DLH. Kita tunggu dulu Bu Amanda kira-kira bakal dicek kapan gitu ya. Karena biasanya kalau dari pihak DLH bakal dicek dulu sebelum dilakukan penanganan.
2: Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena 4 dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih, menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahun.

0: Ya, kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serige 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan tim sepak bola Kota Malang jalani proses seleksi lebih awal untuk menghadapi Porprov 10 Jatim. Manajer tim sepak bola Kota Malang Rizal Gonim menyampaikan, pihaknya sudah melakukan 2 tahap seleksi untuk menentukan pemain terbaik dari Kota Malang dalam pembentukan tim sepak bola yang akan menghadapi Porprov 10 Jatim 2027. Seleksi perdana dilakukan pada 30 dan 31 Mei, lalu di Stadion Gajayana, sementara tahap 2 sudah digelar pada 7 Juni. Pesepak bola yang mengikuti seleksi ini berasal dari klub-klub yang masuk dalam naungan Askot PSSI Kota Malang dari 60 peserta kemudian menyusut sampai 30 pemain. Kawan, BBTN-BTS masih kerap temukan pendaki ilegal. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTN-BTS Sulistyo Widodo pada Citigar FM menyampaikan pendaki ilegal masih sering dijumpai di kawasan pendakian Gunung Api Semeru, namun jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan pendaki yang berada di jalur resmi. Menurut Sulistyo, faktor egoisme dan pengaruh media sosial menjadi penyebab banyaknya pendaki memilih melintas di jalur ilegal. Sebagai langkah pencegahan, pihak TNBTS juga rutin melakukan giat patroli dan penertiban serta meningkatkan koordinasi dengan pihak perhutani, komunitas pemandu, dan mitra pendakian lainnya dalam melakukan sosialisasi dan kampanye keselamatan. Kawan Bakom bantah narasi pencegatan mahasiswa demo di Bundaran HI. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Muhammad Kodari, membantah adanya narasi pencegatan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang hendak melakukan aksi menyampaikan pendapat di Bundaran HI kemarin. Menurut Kodari, hal yang dilakukan pihak kepolisian merupakan bagian dari penataan lalu lintas karena ada kepentingan dari kelompok masyarakat lain yang harus diperhatikan. Di sisi lain, Kodari justru meminta pemerintah melalui aparat negara untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dari semua sektor kemasyarakatan. Demikian 911 Hot News. Jam 2 siang, saya Lola Octavia. Selamat siang.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
4: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
4: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya.
4: Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada informasi kawan ya, di 13.56 tadi dari Pak Herman kawan ya. Kita coba lihat informasinya, ada videonya kawan.
1: Lalin depan Gor Kenarok. Macet.
0: Oh luar biasa ya.
1: Macet.
0: Berhenti nih kawan ya.
1: Ini merambat ini.
0: Cenderung berhenti ini.
1: Nah, saya jalannya sampai meripit-meripit pinggir ini.
0: Baik.
1: Ada apakah di depan sana? Ini saya menuju ke jembatan Bulu Lawang.
0: Oke.
1: Sekian sekelas info. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Herman. Dan Pak Herman ini tadi di jam 2 lebih 2 menit menambahkan informasi melalui voice note kawan ya.
1: Kemacetan yang ada di depan Gor Kenarok, apa imbas dari laka yang ada di Kiai Girbek itu ya Mbak?
0: Ya betul ini ya, karena imbas ada laka tadi kawan ya. Kita mendapatkan informasi dari grup Relawan Malang ST Hangat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang ini ada 7 korban ya yang terlibat laka di jalan Ki Ageng Gribi kawan. Ini kepadatannya luar biasa memang dampaknya, karena tadi informasinya ada 2 R4 ya yang terlibat laka. Lalu ada Pak Himawan menginformasikan di 13.57 tadi kawan, masih tetap menggunakan video ini ya. Kita coba buka.
2: Ini ekor imbas laka sampai lampu merah ini.
0: Oke. Imbas laka sampai lampu merah. Terima kasih Pak Himawan. Lalu ada informasi panjang sekali nih kawan. Ini berarti kalau misalkan sampai ke Ki Ageng Gribik yang dekat-dekat dengan pertigaan ke Saujajar itu kawan. Ini ada Bu Kiki juga. Lalu Bu Kiki ini menginformasikan menggunakan pesan kawan ya. Dari flyover Arjosari sampai Lawang lancar, dan di Singosari Lawang sudah cerah untuk cuacanya. Baik, terima kasih Bu Kiki untuk informasinya. Dan Anda juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, untuk Anda yang liburan ini di rumah saja dan pengen menikmati suasana rumah saja dan dengan menghabiskan waktu menggunakan internet gitu ya, baik nonton film atau mungkin main game. Nah, tapi internet Anda lemot kawan, jangan khawatir ya. Internet lemot ini memang bikin emosi, dan ini saatnya Anda pindah ke Kapten Ratel kawan. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222, duanya 4 kali kawan ya, atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.

Ya kawan, kita pantau dulu terlebih dahulu seputar jalan tol ya kawan. Nah, ini terpantau juga lancar dua arah maupun exit maupun entry-nya kawan. Terus juga kita ke bagian exit tol Lawang dan juga yang lainnya lancar kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang menuju sore ya untuk kali ini. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada beberapa informasi yang masuk kawan dari Pak Sigit ya. Ada Pak Sigit, ada beberapa kawan pendengar lain, kita coba putarkan satu persatu.
1: Nah, iya, ada dari Pak Sigit di Gribik, tetapi mobil sudah dinaikkan ke mobil derek, okay. Dan motor yang
0: terlibat
1: kecelakaan juga sudah dinaikkan ke mobil polisi.
0: Oke.
1: Demikian info.
0: Baik, terima kasih.
1: Makanya imbasnya sampai mungkin sampai ke Gorken Harok.
0: Terima kasih Pak Sigit untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita cek, ini ada juga informasi dari Pak Irfan ya. Coba kita cek dulu kawan. Pak Irfan ini mengirimkan video dan voice note. Kita putar voice note-nya terlebih dahulu.
2: Lokasi di Gerbang Lampu Merah Madyapuro.
0: Depan Lampu Merah Madyapuro. Nah ini kita lihat videonya. Anjal gepeng kawan ya.
2: Masih di sini saja. Penanganan. Gak tahu dinsos itu kalau penanganan apa ya. Nantinya dibina atau sekedar dilarang begitu kan. Soalnya dia dengan anaknya dua orang, sama ibunya, sama ada bayi dan ada suaminya.
0: Satu keluarga gitu ya berarti di dekat TL Madyapuro itu. Terima kasih Pak Irfan untuk informasinya. Nah ini yang sangat kita sayangkan ya, masih belum ada penanganan yang jelas kawan, penindakan dari pihak terkait seperti Satpol PP, lalu penertiban yang memang benar-benar menyelesaikan masalah dari Anjal Gepeng, yaitu pembinaan dari dinas sosial. Itu yang memang dibutuhkan kawan ya. Bagaimana caranya orang-orang itu bisa kembali ke strata sosial ini kawan, bisa kembali ke sosial yang memang ada di Kota Malang gitu, tatanan sosial yang ada di Kota Malang, dan bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan kembali pekerjaan yang mungkin bisa mereka ciptakan sendiri kawan, entah berusaha atau wirausaha gitu ya, atau melakukan keterampilan-keterampilan lain yang memang itu dibina di dinas sosial dan ternyata akhirnya kembali lagi ke jalanan gitu ya untuk kali ini, dan tidak efektif untuk penindakannya seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Irfan ya. Lalu ada Pak Arif Tony menginformasikan di sekitaran jembatan Kedung Kandang dua arah apa ini Pak? Macet ya? Oh ini ada fotonya. Dua arah macet kawan, padat sekali ya. Anda bisa melihatnya juga. Ini mengarah ke Maijen Sungkono padat, mengarah ke Kedung Kandang, mengarah ke pertigaan Kedung Kandang, pertigaan Muharto, itu juga padat. Hati-hati saja kawan ya, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Herman ini, kita cek kawan, cuaca masih gerimis kata Pak Herman seperti itu. Di mana Pak?
3: Sekarang sudah berada di exit tol Pakis.
0: Exit tol Pakis ya.
3: Jadi dari Lesan Puro menuju ke Pakis lancar, tapi arah sebaliknya dari Sanpuro menuju jembatan Gedung Kandang padat macet. Alhamdulillah sekarang menuju ke Pakis.
0: Terima kasih informasinya Pak Herman ya. Hati-hati di jalan Pak ya. Ini sebenarnya mau masuk tol Pak Herman. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Bayu Winata kawan, menginformasikan lewat foto ya. Kita coba cek informasinya. Mau info traffic, saya dari Arjosari menuju selatan terpantau padat merambat sampai perempatan LA Sucipto. Untuk cuaca lumayan dingin, habis hujan sebentar. Terima kasih Pak Bayu. Ada foto yang disertakan ya, kami tampilkan terlebih dahulu. Nah ini kawan, cuacanya dingin ya, tidak seperti biasanya, agak mendung sedikit kawan. Tadi pun di beberapa titik lumayan merata untuk grimisnya ya. Dan ini sepertinya apakah tadi sempat grimis atau tidak ya di sekitaran Panji Suroso, kawan bisa tambahkan saja. Terima kasih Pak Bayu untuk informasinya, dan Anda kawan bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga ke @cityguide911fm. Nah kawan, kalau misalkan kemarin ya kita itu sempat bahas mengenai adanya salah satu pertimbangan yang memang sedang didiskusikan oleh Kota Malang untuk dengan Pemkot Malang, maksudnya kawan ya, bersama Pemkot Malang untuk mengantisipasi harga BBM yang memang semakin meningkat, yaitu dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai armada operasional atau kendaraan dinas dari Pemkot Malang kawan ya. Dan itu masih pertimbangan, memang masih dihitung biayanya berapa, lalu bisa menghemat berapa dan lain-lain. Nah, wacana pemerintah Kota Malang ini, Pemkot Malang ini untuk beralih menggunakan kendaraan listrik sebagai armada operasional itu mendapatkan dukungan dari DPRD Kota Malang. Tapi di balik dukungan ini kawan, diingatkan oleh Dewan ya, pemerintah ini tidak boleh terjebak pada proyek pencitraan modernisasi birokrasi sementara. Dan kalau misalnya kita lihat, ini masih banyak kebutuhan juga pelayanan dasar masyarakat yang masih menghadapi banyak persoalan. Dikatakan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, jadi transisi menuju kendaraan listrik itu memang sejalan dengan upaya efisiensi energi dan pengurangan emisi. Tapi kondisi real di lapangan menunjukkan kalau masih banyak kebutuhan mendesak yang harus menjadi prioritas utama, terutama armada pelayanan publik seperti truk pengangkut sampah yang memang jumlahnya terbatas dan sebagian besar sudah berusia tua. Dan menurut Bayu, persoalan sampah merupakan layanan dasar yang setiap hari ini bersentuhan langsung dengan masyarakat kawan. Karena itu penguatan armada kebersihan ini seharusnya ditempatkan di atas rencana pengadaan kendaraan dinas listrik bagi pejabat atau perangkat daerah. Jadi kata Bayu nih, kalau bicara kendaraan listrik sepakat, tapi pemerintah harus melihat ada kebutuhan yang lebih mendesak daripada armada listrik itu, yaitu armada truk sampah yang memang masih sangat kurang kawan untuk Kota Malang ya. Nah, bisa juga tuh nanti armada truk sampah tapi menggunakan truk sampah yang listrik. Nah, misalkan itu bisa menjadi salah satu solusi juga nantinya. Jadi setiap rupiah dari APBD ini kawan ya, setiap sen dari APBD harus diarahkan pada program yang memang punya dampak nyata bagi masyarakat, kata Bayu, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah. Dan Bayu menilai, sebelum berbicara mengenai modernisasi kendaraan dinas, Pemkot Malang itu perlu melakukan audit menyeluruh pada kondisi kendaraan operasional yang dimiliki saat ini. Jadi pendataan ini penting untuk mengetahui armada mana yang sudah tidak layak digunakan dan benar-benar membutuhkan pergantian gitu ya, atau penggantian. Dan kalau misalkan kita lihat, malah ada risiko pemborosan yang disoroti oleh Bayu kalau pengadaan kendaraan listrik ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang ya. Selain biaya pembelian yang cukup besar, pemerintah harus juga biaya maintenance-nya atau mengeluarkan biaya pemeliharaan lah intinya. Lalu ada infrastruktur pendukungnya juga perlu dibangun. Risiko penyusutan nilai aset di masa depan juga perlu difikirkan gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Bayu juga lebih mendorong menggunakan skema sewa dibandingkan pembelian unit baru, karena model-model skema sewa ini ya jauh lebih fleksibel dan bisa mengurangi beban keuangan daerah, katanya seperti itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima. Dan alhamdulillah, 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja, dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah, setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya, pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah, saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Tuan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hambanya. Saya Isyur Kunnaja, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya.
2: Jalan-Jalan Plus.
0: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM. City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Di mana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
3: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
0: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali gitu kan. Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Paramalen kan nggak begitu ya. Di Paramalen ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Parama Land dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
3: Oke, jadi Parama Land ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko. Tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
0: Wih, menarik ya.
3: Iya.
0: Nah, apa lalu keunggulan dari Parama Land ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
3: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Parama Land ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, Tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke, gitu Pak Ito. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional, Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu, sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus-ngurus unitnya.
0: Tinggal gitu. Duduk manis terima untung gitu ya.
3: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi
0: iya, pasif income-nya langsung bekerja.
3: Iya, betul gitu Pak Eko.
0: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Paramalen itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu, Mas, angka rata-rata ini?
3: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya, Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
0: ini nggak di mock up sama sekali loh.
3: Iya, asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis, Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Paramalen ini hampir selalu terisi, Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
0: Menarik.
3: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir, Pak Eko. Okay. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
0: Oke. Jadi nggak perlu khawatir lah ya.
3: Iya.
0: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu, Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
3: Oke. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
0: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
3: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
0: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan, kemarin saya minta data, menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya

0: retail naik hampir 9%. Okay. Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
1: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke. Sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak, Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
0: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
1: Unit yang paling diminati investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual, Pak Eko. Karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe Villatel ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko. Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
0: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas David?
1: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
0: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
1: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terhitung setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu, sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
0: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
1: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya, Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau tidak?
0: Ya, jarang.
1: Ya, termasuk jarang. Sehingga nah, ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
0: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
1: Iya.
0: Adanya di Paramalen.
1: Paramalen.
0: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramalen?
1: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya, Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang, Pak Eko. Artinya

0: Katanya, beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman. Karena SHM kami itu on hand, Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
1: Oke, Mas David, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Eko.
1: Sukses terus, Mas David.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
1: Oke, salam.

yang pasti-pasti aja. Parama Land mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, Pemkot Malang perketat pengawasan MBG akibat jumlah SPPG disuspend. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan Pemda kini punya ruang gerak lebih besar dalam pengawasan operasional SPPG yang menjadi mitra pelaksana program MBG dari BGN. Menurut Wahyu, selama ini Satgas MBG yang dibentuk Pemkot Malang sudah melakukan pemantauan. Tapi dengan kewenangan baru, pengawasan bisa dilakukan lebih mendalam termasuk dalam aspek teknis dan pemenuhan standar operasional. Kedepan, seluruh SPPG yang mengajukan operasional akan menghadapi proses verifikasi yang lebih ketat. Selain melakukan pembinaan dan pengawasan, Pemkot juga tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi SPPG yang ketahuan melanggar. Kawan, TNBTS sebut pendaki ilegal bakal di blacklist. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS Sulistyo Widodo menegaskan, para pendaki ilegal yang kemarin ditemukan di pendakian Gunung Api Semeru telah di blacklist selama 5 tahun di seluruh pendakian gunung di Indonesia sesuai dengan Permenhut dan PP nomor 36 tahun 2024. Sanksi tersebut berlandaskan pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan Permenhut dan PP nomor 36 tahun 2024. Sementara menurut hiker gimbal alias Alas Indonesia Trianko Hermanda, selain sanksi blacklist, harapannya para pendaki ilegal juga dibebani sanksi berupa denda dengan membayar biaya operasional penyelamatan tim SAR maupun relawan. Kawan, harga obat naik imbas rupiah melemah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mempersilahkan perusahaan farmasi menaikkan harga obat mencapai 10 hingga 20% imbas pelemahan rupiah. Menurut Dijen Farmalkes Kementerian Kesehatan Rizka Andalusia, kenaikan harga obat hingga 20% masih masuk dalam batas wajar. Selain itu, Kemenkes juga telah memetakan obat apa saja yang bisa menaikkan harganya, namun dengan batas wajar. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk di sore hari ini ya, ada informasi yang masuk ini kawan, dari beberapa kawan pendengar tadi ya. Ada dari Pak Anton, ini menginformasikan kawan, Jalan Abdurrahman Saleh 2 arah, 2 arah lancar, cuaca gerimis. Ini tadi jam 2 lebih 37 menit kawan ya, belum terputar tadi informasi dari Pak Anton ini,
1: yang memang sedang didiskusikan oleh Kota Malang.
0: Nah ini kawan ya, cuaca gerimis di Jalan Abdurrahman Saleh 2. Terima kasih, Jalan Abdurrahman Saleh. Nah ini 2 arah lancar juga, cuacanya gerimis. Hati-hati saja kawan ya, bagaimana untuk update-nya di jam 3 lebih 8 menit ini. Lalu ada informasi tadi dari Panit Lantas Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi Hafidi. Dan kalau misalkan kita lihat ya, ini tadi di jam 12 siang kita meneruskan informasi mengenai penutupan jalan Tlogosari Tlogomas arah Tursina, dan tidak ada penandanya atau peringatan gitu ya, dan supaya diberikan peringatan karena ini tutup jalannya gitu ya, orang-orang banyak yang akhirnya harus berputar. Dan kalau misalkan kita lihat, kata Pak Dedi ini bertanya untuk di sana itu wilayah Dawa apa wilayah Tlogomas ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang ini langsung ada diperlihatkan kawan ya, baru saja di 14.50 ini beberapa menit yang lalu, 20 menit yang lalu ada 2 kegiatan warga punya hajat dan sudah diberikan himbauan agar memberikan tanda kalau jalan ditutup. Ini ada fotonya kawan, kami tampilkan. Nah padat sekali ya ternyata di sana. Nah ini langsung memberikan himbauan kepada masyarakat.
2: Ada warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit Satlantas Polsek Lowaru, Polresta Malang Kota, memberikan atau mendatangi aduan dari masyarakat tentang kemacetan yang ada di Jalan Telogo Suryo tepatnya. Karena di belakang kami ada, sebelah kiri kami ada piket warga. Hanya kami langsung gercep mendatangi dan memberikan statement atau memberikan yang lebih baik supaya masyarakat bisa berjalan, arus lalu lintas bisa normal. Itu nanti dari bawah rambu yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Selamat siang.
0: Nah, itu kan tadi kawan ya. Statement dari pihak kepolisian dari Polsek Lowok Waru. Nah ini mendatangi kawannya TKP langsung kawan, di tempat yang memang digunakan untuk hajatan ini. Terima kasih informasinya Pak Dedi. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Yogi menambahkan ya, Lawang gerimis tapi panas. Oh gerimis tapi panas ya, suhunya panas kawannya tapi masih gerimis gitu maksudnya mungkin. Terima kasih informasinya Pak Yogi. Dan kalau misalkan ada kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada informasi yang masuk ya, tadi dari Pak Anton. Ini menambahkan kawan, Teluk Grajakan gerimis tapi ada sinar mataharinya. Hujan panas berarti kawan ya. Nah ini gerimis tapi mataharinya juga ada, seperti di City Gate berarti ya. Sekitaran Teluk Umas juga seperti itu, baru saja terang tapi ini juga sudah langsung mendung lagi gitu. Jadi mungkin memang dalam hari ini kawan, dua hari ini ya, dari kemarin sampai hari ini, itu ada tutupan awan terus kawan yang cukup luar biasa. Cuman bedanya kemarin itu tidak sampai hujan, dan hari ini ada beberapa titik hujan ringan, ada yang gerimis saja seperti itu. Lalu ada informasi dari Pak Bayu Winata menambahkan ini. Saya tambahkan lagi kak, saya dari perempatan ITN ke arah utara di Raya Sumber Salim, mulai depan UIN pertigaan Sardu sampai pertigaan Dinoyo padat merambat, arah sebaliknya ramai lancar. Ini kawan videonya. Saya di
1: 14.50 ini beberapa menit yang lalu, 20 menit ya. 20 menit yang lalu.
0: Luar biasa ini kawan ya, kita lihat dari video yang dikirimkan itu terlihat panjang sekali antriannya ya di depan. Dan ini terlihat Pak Bayu menjaga jarak dengan mobil depan. Bagus kawan ya. Terima kasih Pak Bagus untuk informasi, Pak Bayu maksud saya ya, untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat, ada informasi dari Pak Gunawan, TKP Jalan Bromo Malang, ada plat nomor MA811A. Kode kota MA itu dari mana? Dan peletakan angka ini bisa digabung dengan huruf belakang. Nah ini kawan ya, Anda bisa melihatnya juga, MA811A. Wah luar biasa sekali ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada videonya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Adakah yang bisa membaca plat nomor mobil depan saya ini? Ini kalau saya baca N184.
0: Oh beda lagi kawan ini ya.
2: EP. Eko Papa. Ya tahu sendirilah Eko Papa itu warna platnya apa.
0: Merah ya.
2: Demikian informasi dari saya. Terima kasih.
0: Dihitamkan gitu kawan, jadi ini ditutupi lapisan hitam gitu ya. Nah ini N1844EP, platnya warna merah tapi ditutupi warna hitam gitu, ditutupi seperti plastik hitam gitu loh kawan, jadi otomatis tertutupi gitu. Dan ternyata tadi yang saya bacakan kawan ya, yang MA811A itu di jam 7 pagi tadi menginformasikannya ya Pak Gunawan, dan di jam 3 ini menginformasikannya yang ini, yang plat merah malah ditutupi warna hitam ini kawan ya. Apakah, apa gunanya ya, apakah untuk menutupi merahnya ini supaya bisa dibawa kemana-mana ini untuk mobilnya. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan pendapat Anda mengenai pantauan lalu lintas untuk di sore hari ini ya. Kalau misalkan kita cek kawan, kembali kita pantau di sekitaran TLMCC ya, dari arah utara ke selatan kawan, ini sangat panjang sekali untuk antriannya, sampai ke Sumpil kawan ya, sampai di dekatnya turunan flyover Arjosari dari arah utara kawan ya. Jadi luar biasa ya masuk ke kota Malang ini. Di Raden Panji Suroso juga padat, dari arah selatan maupun utara di LA Sucipto itu juga padat sekali. Lalu sekitaran Jalan Gajayana padat, sekitaran Soekarno-Hatta dari arah utara ke Jembatan Suhat, TL Jembatan Suhat padat. Lalu di sekitaran ini kawan ya, ada putar balikan yang dekatnya Candi Panggung itu juga padat, Soekarno-Hatta dari arah utara ke selatan, TL Sabilillah dari arah Jalan Borobudur maupun dari Legend Esparman selatan itu ya mengarah ke utara padat juga, sekitaran Sulfat padat juga. Lalu sekitaran Panglima Sudirman mengarah ke Rampal juga padat kawan. Dan yang panjang lagi ini di Jalan Gatot Subroto ya, dari arah selatan ke utara luar biasa panjang, dan kepadatan hampir mendekati dengan perempatan Kelenteng kawan. Waspadai saja untuk kali ini, lalu lintas sudah mulai padat, termasuk di Ijen juga yang dari arah utara ke selatan sudah mulai ramai. Hati-hati di jalan kawan ya, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Kalau untuk cuaca, kita pantau lagi ya di jam 15.20 ini. Kalau saat ini rata-rata itu berawan dengan udara kabur kalau di kota Malang. Dan kita coba cek apakah ada potensi hujannya ya untuk nanti malam atau mungkin nanti sore, nanti petang. Dan kalau misalkan nanti memang tidak ada potensi hujannya, kawannya tidak ada potensi gerimis juga, hanya berawan saja. Dan nanti di jam 11 malam akan ada udara kabur. Dan untuk malam hari ini sepertinya cuaca akan kembali dingin lagi, tidak seperti kemarin yang lebih hangat karena ada tutupan awan. Jadi panasnya terperangkap kawan kalau ada tutupan awan. Tapi kalau nggak ada tutupan awan, panas itu bisa langsung keluar ya, segera menguap gitu panasnya. Dan akhirnya berujung pada cuaca yang dingin seperti itu. Nah, nanti malam ini akan memasuki di suhu 20 lagi kawan ya. Masuk ke suhu 20, lalu di jam 12 malam akan masuk ke suhu 19. Di jam 4 pagi masuk ke suhu 18 derajat Celcius. Seperti itu. Terima kasih informasinya ya. Untuk kawan pendengar tadi yang menginformasikan, dan nanti kita akan coba akomodir informasi-informasi yang belum terbaca di segmen selanjutnya. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca di sekitaran Malang Raya, kirimkan di 0811 3600 911.
3: Informasi seputar jantung.
4: Ya kawan, kita update kembali informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai lancar ya kawan, karena ini weekend. Terus di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis, volume kendaraannya pun juga masih terlihat relatif aman. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol masih terlihat ramai lancar juga kawan. Lalu kita bergeser lagi ke kawasan bypass Pandaan. Nah, ini ke kawasan bypass Pandaan arus lalu lintasnya juga terpantau cukup ramai tapi lancar. Sementara itu masuk ke area Kejapanan menuju Porong, arus lalu lintasnya juga terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih sangat relatif ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobil di sekitar arus jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat mengenai lalu lintas ya, cukup ramai memang di sekitaran kota Malang. Dan ini tadi ada beberapa informasi yang masuk dari Pak Didi ya, kita coba lihat.
1: Ini nggak tahu siapa ini, polisi si tato-tato tadi. Nggak tahu siapa sih dikawal. Ini.
0: Oke, kita lihat kawan ya. Mengawal siapa ini? Oke.
1: Tato-tato. Ini yang dikawal Alphard 2 ini.
0: Kita lihat kawan.
1: Mati hitam ini.
0: Nah, L888LT kawan ya. Mobil Lexus nih yang dikawal. Terima kasih informasinya, Pak Didi ya. Ini padahal sudah dihimbau untuk tidak melakukan pengawalan seperti itu kawan ya. Tidak ada urgensinya masalahnya. Urgensi itu hanya kalau misalkan memang ada pengawalan presiden gitu ya, baru kawan menepi semuanya. Nah, tapi kalau misalkan pengawalan orang yang tidak dikenal ini ya, untuk apa seperti itu ya? Dan kecuali kalau misalkan itu dalam keadaan darurat seperti memang perlu segera ke rumah sakit menggunakan ambulan gitu ya, lalu damkar dan masih banyak lagi yang memang perlu lebih diprioritaskan daripada mobil-mobil seperti ini kawan. Dan ini ada Pak Gunawan juga menginformasikan kawan. Kita coba lihat ya videonya. Nah ini di Bundaran Tugu kawan ya, dari Jalan Kertanegara atau mungkin dari arah stasiun mengarah ke Tugu ini kawan. Nah ini yang seharusnya kan kalau misalkan dari arah stasiun ke Tugu itu belok kiri ya. Nah ini diarahkan belok kanan. Lalu di Jalan Balai Kota itu dijadikan dua arah ya, untuk kami jalan, untuk saat ini Jalan Tugu itu kawan dijadikan dua arah ini. Nah, memutar ke kanan akhirnya kawan. Memutar ke kanan, keluarnya di Majapahit ini, Jalan Majapahit. Nah, di depan Tugu ini terlihat ada seperti jalan ini ya, apa namanya? Stan-stan yang dibuka gitu. Untuk kali ini.
2: Untuk malam hari ini sepertinya cuaca akan kembali
0: dingin. Nah, ini kawan ya.
2: Karena ada tutupan awan. Jadi panasnya
0: dibuka. Oh, panggung kawan, seperti panggung ternyata ya. Di depan Balai Kota ini kawan, pas di depan Balai Kota. Terima kasih informasinya Pak Gunawan ya. Hati-hati saja kawan, kurangi kecepatan jika melintasi di sekitaran Jalan Tugu ya. Lalu ada Pak Dani menginformasikan juga ini ya. Kita coba cek.
3: Ini saya di Kayu Tangan, posisi apa? Posisi cuaca gerimis. Lalu PKL yang di sisi kanan yang di cekungan-cekungan itu kok semakin banyak ya. Lalu yang di sisi kiri di gapuranya Kayu Tangan Heritage ini juga mulai banyak juga.
0: Terus sudah mulai banyak ya, kita coba putar lagi kawan. Di mana saja tadi di cekungan-cekungannya?
3: Ini saya di Kayu Tangan, posisi apa? Posisi cuaca gerimis. Lalu PKL yang di sisi kanan yang di cekungan-cekungan itu kok semakin banyak ya. Lalu yang di sisi kiri di gapuranya Kayu Tangan Heritage ini juga mulai banyak juga
0: PKL-nya ya. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Jadi di sisi kanan, di cekungan-cekungan sisi kanan itu sudah mulai banyak PKL kawan. Lalu di sisi kiri juga banyak PKL. Nanti kita coba teruskan ke Diskopindag ya untuk informasi dari Pak Dani ini. Lalu ada Pak Yuli Vanaki tadi telepon di newsroom ya, kita akomodir nanti informasinya bersama kawan-kawan di newsroom. Dan ada beberapa informasi lain yang masuk, kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk sore hari ini di sekitaran Malang Raya. Kirimkan ke WhatsApp atau sosial media kami kawan. Dan untuk sore hari ini tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: city guides inside.
1: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 rumah berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
2: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdalops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali, karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai, dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, di Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Pulojen juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Ujulangu. Untuk ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan, itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
1: Di sisi lain, DPUPRPKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor, tingginya kebutuhan hunian, dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
3: Tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai. Dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran, memang kewenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau saya pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu, untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak resiko juga sebenarnya. Contohnya sama warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk menjaga. Tapi upaya kami tetap, kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah namanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
1: Sementara itu, pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
4: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
1: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana? Penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting agar kebutuhan hunian tidak berujung pada ancaman keselamatan warga.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-36-9911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini ada informasi ya, tadi dari Pak Yuli yang memang telepon di newsroom. Kita coba alihkan ke newsroom ya, informasi dari Pak Yuli tadi.
1: Silakan yeah. Paham. Ya Iqbal, ini tadi Pak Yuli menginformasikan lalu lintas ya, keluar dari tol Malang ini padat. Terus sampai ke pom bensin Gribik ini juga padat ini Iqbal.
0: Padat sekali ya.
1: Betul sekali, mungkin karena imbasnya naik volume ini loh. Naik volumenya ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Volume kendaraan di malam minggu.
0: Baik,
1: begitu.
0: Siap, terima kasih Ilham untuk informasinya ya. Jadi karena imbas volume kawan, ini peningkatan volume pada weekend ya, hari Sabtu dan Minggu. Mulai kemarin sebenarnya sudah mulai ada peningkatan kendaraan, dan kalau misalkan hari ini cukup ramai memang ya kendaraan yang sudah masuk ke Kota Malang. Dan tadi seperti yang saya pantau di TLMCC kan, dari arah utara ke selatan padat sekali. Nah, itu yang masuknya malah padat kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi yang masuk dari Pak Bayu Winata ya. Kita coba lihat informasinya. Nambah lagi kak, kata Pak Bayu, barusan di Suhat putar balik dekat patung pesawat ada mobil naik trotoar. Waduh, lagi-lagi ya mobil naik trotoar ini. Nah ini kawan ya, kita tidak terlihat mobilnya mana ini. Oh ini ya, mobil sedan ya, mobil plat AG kawan. Mobil apa ini, tidak terlihat. Nah ini mobilnya naik ke sana, Honda kawan ya, mobil Honda. Honda Civic ini. Oke. Okay. Terima kasih informasinya untuk Pak Bayu ya. Hati-hati di jalan kawan, selalu fokus. Kalau misalkan sudah mulai mengantuk, sebaiknya menepi terlebih dahulu di tempat yang aman gitu ya. Entah itu parkiran supermarket atau mungkin SPBU, berhenti sejenak, tidur sejenak saja kawan ya. Atau kalau misalkan tidak mau tidur ya bisa ngopi-ngopi dulu ya, tapi lebih amannya memang tidur kawan kalau terkena microsleep. Nah mungkin kalau misalkan Anda juga mulai lelah gitu ya, itu juga bisa berpotensi microsleep. Jadi badan capek-capek gitu, sebaiknya menepi terlebih dahulu, relaksasi terlebih dahulu kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami untuk kali ini di 0811 3600 911. Nah, ngomong-ngomong soal kepadatan kawan ya, selain kepadatan yang terjadi karena peningkatan volume wisatawan yang terjadi di saat malam minggu, kita lihat sendiri ada beberapa titik yang ada di Kota Malang biasanya terjadi peningkatan volume saat pulang kerja karena jalannya sempit ya, seperti itu. Salah satunya kalau misalnya kita lihat di perempatan Gadang ya, perempatan Gadang ini entah kenapa panjang sekali kawan, dari arah utara ke selatan sampai Gadang Gang 10A ya. Antrian ekornya ini dari arah utara ke selatan. Nah masuk ke Gadang Bumi Ayu atau di Pasar Gadang itu kawan, itu juga padat sekali antriannya. Nah kita ngomong soal Pasar Gadang lagi kawan ya. Jadi relokasi pedagang di kawasan Pasar Induk Gadang atau PIG Kota Malang ini memunculkan harapan baru sebenarnya ya. Harapan bagi para pedagang, harapan bagi masyarakat yang memang kalau masyarakat sendiri ini selalu berkomentar, khususnya di City Guide ya, mengenai kemacetan yang terjadi di Pasar Gadang. Ada bongkar muat lah, ada parkir, dan masih banyak lagi gitu, volume tinggi. Nah, para pedagang setelah dipindahkan dari lokasi yang selama ini disebut menjadi bagian dari rencana penataan kawasan, saat ini warga sedang menunggu langkah nyata dari pemerintah untuk merealisasikan pembangunan jalan yang sudah lama diwacanakan kawannya. Dan kalau misalkan kita lihat, salah satu warga ini, Suyono, juga berharap pemerintah tidak berlama-lama menindaklanjuti relokasi yang dilakukan gitu kawannya, apalagi persoalan Pasar Gadang ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Jadi kondisi akses di sekitar Pasar Gadang memang selama ini kerap menimbulkan kepadatan lalu lintas ya, pada jam berangkat atau mungkin pulang kerja sore hari seperti ini. Karena itu pembangunan jalan ini dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang mobilitas masyarakat. Ada beberapa masyarakat lain juga yang memang sering melintasi jalan tersebut kawan ya. Nah ini berharap kalau jalannya bisa lebar dan tertata gitu ya. Dan kalau misalkan jualan-jualan kan jelas lebih enak kalau jalannya tertata. Jadi otomatis masyarakat pun juga akan tertarik, lebih tertarik ke Pasar Gadang. Dan ini bisa meningkatkan ekonomi juga bagi para pedagang kawan. Dan Mungkin Anda bisa bagikan nih pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Bagaimana pantauannya di Pasar Gadang untuk kali ini, dan lalu lintas di perempatan Gadang luar biasa padat ya. Tapi untungnya masih belum terdampak sampai Satsui Tubun, kawan. Satsui Tubun, pertigaan Kepuh masih aman. Mungkin yang padat itu kelihatan Gang 3 ya. Antriannya lumayan panjang dari arah utara maupun selatan. Waspadai saja kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan selalu fokus. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersebut

0: Dia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan

perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ini ada beberapa informasi ya dari kawan pendengar. Ada dari Pak Afin menginformasikan arah dari utara ke selatan di selatan di setelah flyover Arjosari sampai lampu merah padat tapi tidak macet parah. Padat karena lampu merah. Oh, berarti padat karena lampu merah, volume juga ini ya mempengaruhi berarti. Terima kasih Pak Afin untuk informasinya. Dan setelah ini kawan kita coba terhubung ya dengan reportase City Guide FM, reporter Harry kawan. Kita akan coba terhubung terlebih dahulu setelah ini ya. Kita coba cek terlebih dahulu kawan, kita coba hubungkan. Dan mungkin untuk Anda bisa komentar juga mengenai lalu lintas untuk di sore hari ini. Dan ini ada Harry kawan yang menginformasikan mengenai Gebiar Pekan Riset 2026 Unira Malang. Kampus didorong jadi motor inovasi dan solusi nyata bagi masyarakat.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silakan Harry.
2: Kawan, Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang menegaskan komitmennya membangun ekosistem riset berdampak nyata melalui puncak kegiatan Gebiar Pekan Riset 2026. Kegiatan yang menjadi penutup rangkaian Pekan Riset itu dipadukan dengan Basar Inovasi MKWU Kewirausahaan menghadirkan hasil karya akademik, inovasi mahasiswa hingga kolaborasi bersama pelaku UMKM di Kabupaten Malang. Acara yang dibuka langsung oleh Rektor Unira itu menjadi momentum penting bagi kampus dalam menyebarluaskan budaya riset, inovasi, dan kreativitas sosial sekaligus memperkuat hubungan antara dunia akademik dan dunia usaha. Rektor Unira, Haji Imron Rosadi Hamid bilang bahwa Gebiar Pekan Riset 2026 merupakan tonggak awal penguatan budaya penelitian di lingkungan kampus, mengingat agenda tersebut baru pertama kali digelar secara terintegrasi di seluruh fakultas.
3: Acara pada hari ini merupakan puncak dari pekan riset yang sudah dimulai beberapa waktu yang lalu di masing-masing fakultas. Jadi seluruh fakultas telah melakukan kegiatan masing-masing dalam mensukseskan agenda pekan riset yang memang baru pertama kali dilakukan di Unira. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mendorong peningkatan ekosistem riset di kampus tercinta kita. Nah, kebetulan hari ini kita juga mengundang para UMKM dan para pegiat usaha kecil ya, di Malang. Ini dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dengan Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang juga menampilkan hasil-hasil produk dari masing-masing fakultas dan prodi yang ada di lingkungan Unira Malang. Kalau kita bicara kolaborasi strategik ya antara dunia akademik dengan dunia usaha, saya kira ini ada Bu Kaprodi IP ya, yang mungkin mengenal istilah pentahelix ataupun hexahelix. Dua-duanya ini selalu melibatkan dunia usaha dalam melakukan kolaborasi dengan dunia akademik.
2: Sementara itu kawan.

0: Wakil Bupati Malang, Hajah Latifa Sohib, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Gebiar Pekan Riset 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk memperlihatkan hasil karya mahasiswa sekaligus memperkenalkan UNIRA sebagai perguruan tinggi Islam yang membanggakan Kabupaten Malang. Yang menegaskan penelitian di perguruan tinggi tidak boleh sekedar menjadi kewajiban administratif Tridharma, melainkan harus menjadi jantung kemajuan, peradaban, dan solusi konkret atas persoalan masyarakat. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan tim sepak bola Kota Malang jalani proses seleksi lebih awal untuk menghadapi Porprov 10 Jatim. Manajer tim sepak bola Kota Malang, Rizal Goni, menyampaikan pihaknya sudah melakukan 2 tahap seleksi untuk menentukan pemain terbaik dari Kota Malang dalam pembentukan tim sepak bola yang akan menghadapi Porprov 10 Jatim 2027. Seleksi perdana dilakukan pada 30 dan 31 Mei lalu di Stadion Gajayana, sementara tahap 2 sudah digelar pada 7 Juni. Pesepak bola yang mengikuti seleksi ini berasal dari klub-klub yang masuk dalam naungan Askot PSSI Kota Malang. Dari 60 peserta kemudian menyusut sampai 30 pemain. Kawan, Gubernur Jawa Timur terima delegasi Rusia guna kuatkan sinergi pengembangan kapal cepat. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerima kunjungan delegasi Saint Petersburg yang dipimpin oleh Alexander N. Belsky untuk membahas penguatan kerjasama strategis antara Jawa Timur dan Saint Petersburg di berbagai sektor. Kofifa menambahkan melalui kunjungan ini kedepannya ingin melakukan kerjasama dengan Saint Petersburg Rusia, terutama di bidang industri perkapalan dan juga kesehatan. Sementara itu, Kofifa berharap hubungan antara Jawa Timur dan Saint Petersburg dapat menjadi contoh sukses kemitraan yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kawan, Prabowo bakal bangun lebih dari 1.000 desa nelayan di tahun ini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, pihaknya menggagas program desa nelayan untuk mensejahterakan para nelayan yang membantu penyediaan protein bagi masyarakat. Kata Prabowo, rencananya akan ada 5.000 desa nelayan, ya, dengan target realisasi pada 2026 mencapai 1.300 desa. Dan nantinya desa nelayan akan dilengkapi fasilitas penunjang seperti instalasi es dan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. Prabowo menilai dengan dukungan pemerintah, nelayan yang saat ini menghadapi kendala di lapangan seperti kurangnya akses pada bahan seperti es batu dan bahan bakar solar akan segera teratasi. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda sore hari ini di program City Report Weekend. Happy weekend untuk Anda. Dan apalagi ini yang dapat libur panjang, mungkin ada yang liburnya sampai dengan Selasa, berarti happy long weekend ya. Atau mungkin yang liburnya hanya satu hari, hanya dua hari, tetap semangat. Yang hari ini sudah bersiap, mungkin mau jalan-jalan bersama dengan keluarga tercinta, mau menikmati liburan di sekitaran Malang Raya, mungkin bisa diantisipasi juga beberapa titik di wilayah Malang, karena memang ada potensi long weekend. Mungkin ini juga jadi salah satu potensi peningkatan volume kendaraan dan adanya potensi kepadatan. Tadi kita juga dapat info dari Pak Ahmad Haryanto. Selamat sore Pak Ahmad. Di jam 3 lebih 59 menit, oh ini Pak Ahmad minta info ya. Minta info di sekitaran MOG lalu lintasnya bagaimana? Saya coba cek dulu Pak dari CCTV Malang Kota dan juga dari aplikasi pemantau traffic. Biasanya kalau weekend di sepanjang Jalan Kawi itu juga ada potensi kepadatan. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic yang di Jalan Ijennya itu mendekati traffic light ada sedikit antrian, tapi begitu berbelok ke Jalan Kawi kondisi lalu lintasnya lebih lancar ya. Tumben ini lalu lintas di sekitaran Jalan Kawi relatif lancar dua arah, yang arah alun-alun maupun juga yang mengarah ke traffic light Jalan Ijen. Kalau di sekitaran Tangkuban Perahu, kemudian juga Jalan Tenes dan juga Jalan Semeru, kondisinya bagaimana? Barangkali Anda tadi juga sempat lewat di sana. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi, kalau di Tangkuban Perahunya masih lancar, kemudian Jalan Semeru relatif ramai, begitu juga di Jalan Tenes, sore hari ini kondisi lalu lintasnya cukup ramai. Mungkin yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan update informasi kawan lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Kawan, kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad, bagaimana kondisi lalu lintas di sekitaran Jalan Kawi, terutama di sekitaran MOG? Ini tadi ada Pak Hasan Bisri ya. Pak Hasan Bisri menyampaikan kalau di sekitaran MOG lalu lintasnya masih aman dan lancar. Kok tumben ini ya? Padahal lagi momen weekend, bahkan mungkin beberapa orang ini dapat liburan yang cukup panjang, long weekend sampai dengan hari Selasa. Tapi ternyata lalu lintas tidak begitu padat, kondisinya masih aman dan lancar. Terima kasih banyak Pak Hasan untuk update informasinya. Nah kawan, ketika momen liburan, termasuk mungkin ada beberapa di antara Anda ini yang dapat liburnya lumayan panjang, ada yang liburnya mungkin sampai dengan Selasa nanti, dan sekarang ini sudah menyiapkan beberapa agenda untuk wisata, baik itu bersama dengan keluarga, kerabat, mungkin juga bersama dengan rekan kerja. Kalau berbicara soal Malang Raya, destinasi wisata itu kan beragam ya, termasuk barangkali salah satu yang sering kali menjadi pilihan yang mau berwisata alam, salah satunya mungkin yang punya agenda mau ke Bromo. Nah, yang sudah punya agenda mau ke Bromo, mungkin beberapa kali kan kita juga mendengar ya, adanya kecelakaan di jalur yang mengarah ke Bromo, baik itu yang lewat di Malang maupun juga yang lewat di Pasuruan. Barangkali beberapa kejadian itu, ini bukan hanya sekedar informasi yang kita dengar, tapi harapannya juga menjadi satu peringatan untuk kehati-hatian, kemudian jadi pembelajaran kita bersama. Kalau bicara laka di sekitaran jalur Bromo, ini kan mungkin Anda yang juga sudah mengikuti ya beberapa informasinya, ada yang melibatkan kendaraan pribadi roda 4, ada yang kendaraan pribadi roda 2, bahkan yang terbaru beberapa waktu yang lalu ini juga kembali terjadi kecelakaan yang melibatkan jeep wisata yang biasanya mengantarkan para wisatawan untuk ke Gunung Bromo. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sebenarnya sudah sering juga membahas ya terkait dengan potensi laka di jalur ekstrim menuju lokasi wisata termasuk juga di Gunung Bromo. Salah satunya topik ini pernah kita angkat juga di program Ijen Talk Radio City Guide. Salah satunya kami mengundang ada praktisi ini dari Sigma Safety Drive and Ride Coach, ada Arsyad Muhammad Mustaqim. Seperti yang disampaikan oleh Coach Arsyad, barangkali salah satu yang menjadi penyebab kecelakaan di Gunung Bromo itu karena overconfidence dari pengguna jalan. Percaya diri yang berlebih itu ternyata juga berpeluang menjadi petaka ketika kita di jalan. Seperti yang disampaikan oleh Coach Arsyad, barangkali masyarakat yang lewat di jalur ekstrim Gunung Bromo ya, atau jalur ekstrim menuju kawasan wisata Gunung Bromo, ini kan mereka menganggapnya sudah sering lewat di sana, kemudian sudah paham medan jalan yang ada di sana, bahkan mungkin juga beranggapan sudah beberapa kali kok ya lewat di sana, akhirnya mereka kurang waspada atau kurang kehati-hatian. Coach Arsya juga menekankan overconfidence dalam berkendara itu menjadi satu hal yang barangkali perlu dihindari karena kondisi jalan itu setiap menit, setiap detik, setiap waktu akan sangat mudah berubah. Entah itu dipengaruhi karena cuaca, mungkin juga dipengaruhi kontur jalan yang barangkali ada beberapa titik jalan yang ketika dulu kita melintas kondisinya mulus, kemudian ketika kita melintas lagi ada beberapa kerusakan di sana. Lalu ada juga ini dipengaruhi bagaimana kondisi jalanan ketika kita waktu melintas. Ada beberapa waktu di mana jalanan itu kadang kondisinya padat ya, sehingga kita tidak bisa memacu kecepatan dengan maksimal. Akhirnya kita harus memperlambat kecepatan, dan ini juga yang barangkali menentukan bagaimana teknik mengemudi, bagaimana konsentrasi. Alangkah baiknya memang tidak meremehkan kondisi jalan. Preparation, bagaimana persiapan yang matang, baik itu persiapan pengemudinya, kemudian juga persiapan kendaraan. Ini menjadi beberapa hal yang barangkali juga harus diperhatikan. Ada yang mau sharing pengalaman mungkin ya, 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu nih, kita bahas terkait dengan kecelakaan Bromo yang kembali terulang. Apa yang salah dalam hal ini? Kecelakaan ini kan faktornya beragam ya, dari faktor manusianya, dari faktor jalannya, dari faktor cuaca, dan masih banyak lagi. Itu yang mungkin tentunya juga kita saling mengingatkan kawan, bagaimana yang mau berwisata, jangan mengabaikan berbagai faktor keselamatan, harapannya berangkat dengan aman, dengan nyaman, kemudian kembali itu juga dalam kondisi yang selamat, dalam kondisi yang happy, dalam kondisi yang selamat, perjalanannya pun juga berjalan dengan lancar. Mungkin ada yang mau berbagi informasi juga atau mau sharing pengalaman bersama dengan kami juga boleh sore hari ini di program City Report Weekend. Untuk informasi lainnya tadi ada juga Pak Rudi, ini menyampaikan beberapa catatan informasi. Kalau Pak Rudi tadi informasinya lewat voice note kawan, saya putarkan dulu.
1: Selamat sore City Guide, teman-teman yang lewat Landungan baik dari Batu ataupun dari Malang, mohon menghindari daerah tersebut karena ada hajatan yang menutup jalan, jadi mobil nggak bisa lewat, nggak tahu kok bisa diizinkan walaupun itu jalan satu-satunya lewat dari arah Landungan ke arah Mercusari. Demikian, terima kasih, cuaca agak mendung sekarang.
0: Terima kasih kembali Pak Rudi. Itu tadi kawan, lalu lintas di sekitaran Kota Batu ya, daerah Kelandungan Kota Batu, daerah Kelandungan yang dari Batu. Lalu ada juga Pak Hadi Catur. Kalau Pak Hadi tadi ada beberapa informasi termasuk ada video juga yang dilampirkan. Saya putarkan informasinya. Oh, ini ada beberapa info ya. Tadi Pak Rudi awal membagikan informasi itu di jam 4 lebih 8 menit di perempatan Jalan Raya Pakis Kembar. Saya coba putarkan di visual radio kawan. Di daerah Pakis Kembar ini ya. Nah, ini tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi kalau dari videonya itu terlihat lalu lintas di daerah Pakis Kembar, Jalan Raya Pakis Kembar, kondisinya padat merambat kawan. Ini ada beberapa kendaraan truk muatan yang tentunya kelihatan muatannya berlebih. Ini overload begitu. Kemudian lalu lintasnya dua arah ya, terpantau ada kepadatan. Nah, mungkin Pak Hadi kalau mau menambahkan untuk deskripsinya boleh Pak Hadi. Ada juga tambahan dari Pak Hadi tadi di jam 4 lebih 10 menit. Ini masih di Pakis Kembar. Bagaimana Pak? Oke, tidak dijelaskan secara lebih detail ya oleh Pak Hadi ya. Yang jelas memang kondisi lalu lintas di Jalan Raya Pakis Kembar itu terpantau padat merambat dua arah. Barangkali untuk yang mau melintas boleh diantisipasi.
2: Informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, kita update terlebih dahulu ya informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai dua arah di beberapa getol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraan ini juga masih terlihat cukup aman, lancar juga. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol ini juga masih terlihat ramai lancar. Kita bergeser dahulu ke kawasan bypass Pandaan kawan, arus lalu lintasnya juga terpantau cukup ramai lancar. Sementara itu untuk memasuki area Kejapanan menuju ke arah Porong, arus lalu lintasnya juga terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Sam, parkir deh, 2000.
9: Loh, kayak jahe langkung air, kok ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
8: Wes, gak usah karcis-karcisan.
9: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
8: Ora usah ribet, Sam.
10: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
9: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
10: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, kita kembali di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Ini tadi kita dapat info dari Pak Faruk jam 4 lebih 10 menit di daerah Kepuharjo itu kok ada kemacetan. Yang ditanyakan oleh Pak Faruk ini ada apa? Daerah Kepuharjo mana ini, Pak? Kepuharjo Karangploso maksudnya Pak Faruk ya. Nah, ini memang kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, terutama yang dari gerbang tol Singosari mengarah ke Karangploso, ini terpantau ada beberapa titik kepadatan, salah satunya di depannya ITN 2 sampai dengan perempatan Kepuharjo. Antriannya cukup panjang di sana. Nah, ini biasanya memang setiap, apalagi ketika momen weekend ya, jalur itu menjadi salah satu jalur yang seringkali padat, Pak. Biasanya selain karena volume kendaraan, ini juga imbas dari adanya crossing di perempatan Kepuharjo. Ada yang mungkin juga satu jalur dengan Pak Faruk, kemudian tadi sudah sampai di ujung kepadatan, kawan. Boleh juga Anda bisa menyampaikan untuk update informasinya. Lalu ada Pak Anton di jam 4 lebih 22 menit. Kalau Pak Anton ini menyampaikan adanya potensi kepadatan di daerah Sasando, Kota Malang. Ini padat merambat dan cuacanya sudah mulai hujan. Ada videonya saya tampilkan juga di Visual Radio. Di Sasando, ini lalu lintasnya padat merambat. Yang dari mana nih, Pak? Dari Kepuh ya? Iya, ini kalau dari videonya Pak Anton kelihatannya perjalanan dari Kepuh arah ke Sasando. Benar begitu nggak, Pak ya? Karena kalau di video tuh kadang kita menentukan lokasinya lumayan agak sulit nih ya. Mungkin Pak Anton boleh dilengkapi, Pak. Tadi yang pasti di jalan Sasando, kawan, itu kondisi padat merambat. Padat merambatnya hanya satu arah ini kelihatannya. Kalau untuk yang arah sebaliknya, kondisi masih relatif padat dan lancar. Hati-hati untuk yang lagi mobile, selain ada potensi kepadatan, kondisi cuaca juga sudah mulai hujan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan atau OPLA. Tahun ini, sebanyak 7.070 hektar lahan pertanian menjadi sasaran program untuk meningkatkan luas panen dan produktivitas pangan. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, optimalisasi lahan menjadi strategi penting untuk menjawab keterbatasan lahan pertanian, khususnya di Pulau Jawa. Menurutnya, jika digabung dengan pelaksanaan tahun lalu, total lahan yang telah dan akan dioptimalkan mencapai hampir 12.000 hektar. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga menyalurkan 100 unit bantuan irigasi perpompaan atau IRPOM, jumlah terbesar yang pernah diterima Jember. Selain itu, sekitar 90 hingga 100 jaringan irigasi akan diperbaiki, termasuk rehabilitasi 16 irigasi besar. Gus Wahid menambahkan, total dukungan sektor pertanian, pangan dan perkebunan selama tahun 2025 hingga 2026 mencapai sekitar 312 miliar rupiah.
2: Kabar selanjutnya dari Sedikir FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pemkot Malang nilai sewa kendaraan listrik lebih realistis di tengah efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin yang menyebut opsi membeli unit mobil listrik baru tidak sejalan dengan program efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Karena sebelumnya, Pemkot Malang mulai mengkaji opsi penyewaan kendaraan listrik untuk operasional dinas sebagai bagian strategi efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal dan kenaikan biaya operasional kendaraan berbahan bakar minyak. Seperti yang diketahui, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja, sehingga semua sektor yang berpotensi menghasilkan penghematan mulai dievaluasi, termasuk operasional kendaraan.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Polres Madiun meningkatkan pengamanan di objek-objek wisata dan gedung sekolah di wilayah setempat guna mengantisipasi tingkat kerawanan pada momentum libur panjang pada periode Juni dan Juli 2026. Kabak Ops Polres Madiun AKP Yudi Kristiawan bilang, pada lokasi wisata memiliki tingkat kerawanan kepadatan lalu lintas akibat meningkatnya jumlah pengunjung. Sedangkan di gedung sekolah yang relatif sepi pada saat liburan memiliki potensi gangguan keamanan tindak pidana pencurian. Menurutnya, Polres Madiun melalui satuan terkait akan menambah intensitas patroli di lokasi-lokasi tempat wisata ataupun komplek gedung sekolah. Ia menjelaskan patroli di objek wisata dilaksanakan dengan metode dialogis untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang sedang menikmati liburan.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, Kementerian Sosial mulai tahun 2027 akan memangkas waktu verifikasi penerima bansos dari 3 bulan menjadi maksimal 45 menit lewat sistem perlinsos digital berbasis AI. Robin Rico, Sekjen Kemensos bilang, sistem diuji coba di Surabaya integrasikan data lintas kementerian dan lembaga seperti Dukcapil, Samsat sampai BPJS, meningkatkan akurasi dan meminimalkan salah sasaran. Sementara Komdigi ikut mendukung program, menyediakan jalur akses data yang terpadu supaya proses pelacakan kelayakan warga lebih cepat dan transparan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Punya anak yang sopan, nurut, dan jarang membantah memang sering dianggap sebagai kebanggaan orang tua. Tapi ternyata sikap itu gak selalu berarti anak sedang baik-baik saja, kawan. Karena ada kondisi yang disebut sebagai people pleasure, yaitu ketika anak terlalu berusaha menyenangkan orang lain sampai mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Salah satu tandanya, anak sulit berkata tidak. Meski sebenarnya dia sedang lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia tetap mengiyakan karena takut orang lain kecewa atau marah. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah anak terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin memang bukan kesalahannya. Seolah-olah dia merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu mencari persetujuan sebelum mengambil keputusan sederhana, mulai dari memilih mainan sampai menentukan pendapatnya sendiri, karena dia takut dianggap salah atau tidak sesuai. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, penting untuk memberikan ruang agar anak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ajarkan bahwa mengatakan tidak dengan sopan bukan berarti menjadi anak yang nakal atau egois. Fun fact-nya kawan, psikolog menyebut anak yang terbiasa merasa dirinya hanya dihargai saat selalu menyenangkan orang lain berisiko tumbuh dengan rasa cemas dan kesulitan menetapkan batasan ketika dewasa. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya membesarkan anak yang penurut, tetapi juga anak yang percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan tetap bisa menghargai dirinya sendiri.

guidance for your life. City Gate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox.

0: pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat, mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Tadi kita sempat dapat informasi dari Pak Anton kalau ada potensi kepadatan di Jalan Sasando. Bahkan tadi Pak Anton juga kirim video memperlihatkan kondisi di Jalan Sasando. Ini padat merambat dan cuacanya sudah mulai hujan. Tadi saya menanyakan ke Pak Anton, karena tidak disebutkan ya, ini yang dimaksud padat merambat itu yang dari arah mana ke mana? Ternyata yang padat itu yang dari Begawan, yang dari selatan mengarah ke utara. Hati-hati kawan, ini yang dari selatan arah ke utara sudah mulai ada potensi kepadatan. Lalu lintasnya padat merambat, tapi kalau untuk arah sebaliknya, tadi di videonya Pak Anton itu terlihat kondisinya memang padat tapi masih relatif lancar. Lebih lancar daripada yang dari Begawan atau yang dari selatan mengarah ke utara. Sementara itu ada Pak Nik tadi juga berbagi informasi di jam 4:43 di daerah Kemirahan. Ini sudah hujan deras, kondisinya hujan deras cukup apa nih, Pak? Cukup serius. Cukup deras gitu ya, maksudnya panik ya. Sama nih panik, daerah Telogomas juga sudah mulai hujan kawan. Di daerah lain gimana? Mungkin yang juga lagi perjalanan di beberapa titik yang ada di wilayah Kota Malang, atau mungkin juga yang di sekitaran Kota Batu dan Kabupaten Malang, kira-kira sudah mulai hujan juga tidak ya hari ini ya? Mungkin ini bisa jadi pertimbangan. Mungkin juga yang punya rencana mau menghabiskan malam minggu, terutama yang mau menikmati suasana outdoor ya. Kalau memang kondisinya masih hujan, tentunya bisa cari alternatif yang lain. Informasi lainnya kawan, setelah ini kita mau sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrur Rozi. Informasi dari Asrur, laga krusial di Gelora Brantas Kota Batu, Persikoba menghadapi Persepam Pamekasan sore hari ini.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Asrur, silakan laporannya.
2: Kawan, Persikoba Kota Batu wajib meraih kemenangan saat menghadapi Persepam Pamekasan pada lanjutan grup B babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Gelora Brantas. Saat ini, Persikoba baru mengoleksi 1 poin hasil imbang tanpa gol pada laga perdana melawan Persigar Garut. Sementara di pertandingan lainnya, Persigar berhasil mengalahkan Persemai Meberat dengan skor 1-0 dan untuk sementara memimpin persaingan grup. Kondisi tersebut membuat 3 poin menjadi target utama Persikoba agar peluang lolos ke babak 16 besar tetap terjaga. Jika gagal menang, langkah tim kebanggaan Kota Batu akan semakin berat saat menjalani laga terakhir fase grup. Berikut adalah keterangan dari pelatih kepala Persikoba Kota Batu, Arief Siono.
3: Di pertandingan kedua lawan Persepam, kita bisa berubah, kita evaluasi yang perlu dievaluasi, kita perbaiki yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan nanti di hari Sabtu kita bisa tampil baik.
2: Arief mengaku telah melakukan evaluasi menyeluruh usai laga pertama. Mantan pemain timnas Indonesia itu berharap anak asuhnya mampu menunjukkan performa yang lebih tajam saat menghadapi wakil Madura tersebut. Dukungan supporter Kota Batu juga diharapkan menjadi energi tambahan bagi Persikoba untuk meraih kemenangan perdana di babak 32 besar. Dengan persaingan grup yang semakin ketat, laga Sohokro ini diprediksi berlangsung sangat sengit dan menjadi salah satu penentu nasib Palang Putih di putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Iya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrur Rozi. Informasi selengkapnya Anda juga bisa baca di website City Guide 911 FM.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1.000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu.

0: Namun, pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, desa pendem bukan hanya gerbang menuju kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
5: Kuliah nandi sih? Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
6: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
5: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
7: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
8: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan

0: Kawan, terima kasih untuk Anda masih bersama dengan kami sore hari ini dan menemani Anda yang juga sekarang ini lagi perjalanan. Tadi ada beberapa catatan informasi. Salah satunya ini ada bahasan Bisri di jam 4 lebih 48 menit. Saya mau cek dulu info dari Pak Hasan. Tadi ada video yang juga disampaikan Pak Hasan tadi jam 4 lebih 48 menit ya. Ini menyampaikan informasi disertai dengan video. Saya tampilkan juga di visual radio.
1: Kondisi traffic di Ngicu yang arah ke Karanglo terpantau sangat padat, sebaliknya relatif aman. Cuaca hujan di seputaran Karangboso. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan. Masih di daerah Ngicu Karangboso ya. Ini menjadi salah satu titik yang barangkali perlu diantisipasi, terutama untuk Anda yang lagi mobile dan hari ini berencana menikmati weekend di sekitaran Malang Raya. Kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Terima kasih banyak juga untuk beberapa catatan dari Anda. Ini tadi termasuk ada Pak Yopi. Oh, ini Pak Yopi minta info jalur dari Pendem yang ke arah Batu bagaimana kondisinya. Saya coba cek dulu Pak ya. Kalau yang dari Pendem ini ada sedikit antrian nanti di perempatan Arhanud dan juga di pertigaan Pendem. Lanjut arah ke Kota Batu, Jalan Patimura, kemudian depan Jatim Park 3 sampai dengan pertigaan Pasar Besar Kota Batu itu masih aman dan lancar. Sama sekali tidak ada kepadatan Pak kalau yang dari Pendem lewat di jalur utama Kota Batu. Mungkin ini bisa jadi referensi juga termasuk untuk Anda yang hari ini mau mengarah ke Kota Batu. Sementara itu untuk yang mau di rumah saja, mungkin menikmati santai di rumah sambil internetan kawan, ada tidak ya? Mungkin yang internetnya masih suka lemot, bahkan kadang bikin emosi. Ini kayaknya saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed, bukan abdu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kemudian kerja dan belajar online semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Kalau gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Kapten Naratel ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Kalau mau tahu info lebih lanjut, bisa hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Kawan, update terlebih dahulu kondisi lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol. Untuk secara keseluruhan kondisinya masih terlihat ramai lancar juga. Nah, ini di beberapa gate tol Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis, volume kendaraan masih terlihat lancar. Meski demikian, arus kendaraan baik di jalur entry maupun exit ini terpantau ramai lancar juga, kawan. Kita beralih ke kawasan bebas Pandaan, arus lalu lintasnya cukup padat ya, namun masih lancar. Sementara itu di ruas tol Gempol Rembang kondisinya ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju arah Porong, arus kendaraannya masih aman. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintasnya juga terlihat ramai lancar. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, Anda juga bisa menghubungi berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 36 00 911.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Pemkot Malang perketat pengawasan MBG akibat jumlah SPBG disuspend. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan Pemda kini punya ruang gerak lebih besar dalam pengawasan operasional SPBG yang menjadi mitra pelaksanaan program MBG dari BGN. Menurut Wahyu, selama ini Satgas MBG yang dibentuk Pemkot Malang sudah melakukan pemantauan, tapi dengan kewenangan baru, pengawasan bisa dilakukan lebih mendalam termasuk dalam aspek teknis dan pemenuhan standar operasional. Kedepan seluruh SPBG yang mengajukan operasional akan menghadapi proses verifikasi yang lebih ketat. Selain melakukan pembinaan dan pengawasan, Pemkot juga tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi SPBG yang ketahuan melanggar. Kawan, Laili Abidah dorong Jatim miliki aplikasi terpadu serap aspirasi warga. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Laili Abidah, mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur guna memiliki aplikasi layanan publik terpadu seperti Sapa Warga yang dikembangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, Jawa Timur membutuhkan satu platform digital yang dapat menghubungkan masyarakat, gubernur, OPD, hingga DPRD dalam satu sistem sehingga komunikasi dan penyerapan aspirasi berjalan lebih efektif. Maka dari itu, melalui satu kanal yang bisa diakses bersama, setiap keluhan, usulan, maupun aspirasi warga dapat dipantau dan ditindaklanjuti lebih cepat. Kawan, Iran mengancam membatalkan perdamaian jika Amerika Serikat masih berulah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengancam tidak akan menandatangani perjanjian akhir tentang penghentian perang jika Amerika Serikat terus berulah. Kata Araghchi, pihaknya siap untuk kembali berperang jika AS tidak mematuhi ketentuan di nota kesepakatan atau MOU yang berisi berbagai isu seperti program nuklir Iran, pencabutan sanksi, dan blokade Selat Hormuz. Selain itu, MOU juga berfokus ke sumber-sumber ketegangan lainnya di hubungan AS dan Iran, seperti ancaman AS harus dihentikan dan menghormati kedaulatan Iran serta rakyat Iran. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Nine One One Hot News.

teman-teman, beberapa kawan pendengar City Guide tadi mengabarkan sore hari ini beberapa titik sudah mulai turun hujan, termasuk di sekitaran Teluk Gomas, ini di wilayahnya Radio City Guide ya. Kalau saya lihat dari studio, kondisinya masih hujan, walaupun tidak begitu deras, tapi mungkin bisa diantisipasi juga untuk yang lagi perjalanan. Sebelumnya tadi ada Pak Nick menginfokan di daerah Kemirahan itu juga sudah mulai hujan, bahkan hujannya cukup deras. Lalu ada juga informasi dari Pak Anton, di daerah Sasando sudah mulai hujan. Yang terbaru di jam 4:49, tadi ada Pak Tio Motius, ini di daerah Dau, kondisinya juga sama, sudah mulai hujan. Ada lagi Pak Dani, daerah Mergan, macet. Ini macetnya mulai dari mana nih Pak Dani? Sepanjang Mergan begitu atau gimana nih ya? Saya mau cek dulu infonya dari Pak Dani. Pak Dani barangkali mau gabung di on air, boleh loh Pak Dani. Menggambarkan bagaimana tadi situasi kemacetan di daerah Mergan. Daerah Mergan ini walaupun gak weekend, di sana juga langganan padat, apalagi ditambah sekarang momen weekend ya. Jadi mungkin bisa diantisipasi juga untuk yang lagi melintas, barangkali lalu lintas di sekitar daerah Mergan. Ini ada beberapa titik yang kondisinya masih lancar kawan, yang mungkin bisa jadi jalur alternatif. Anda yang lagi perjalanan juga boleh berbagi informasi bersama dengan kami.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kita kembali lagi ke beberapa catatan informasi. Ada beberapa info yang masuk, terima kasih banyak kawan. Ini tentunya membantu sesama pengguna jalan yang lagi mobile ya, untuk memberikan referensi di mana saja yang kondisinya padat atau di mana saja yang kondisinya masih relatif lancar. Ada Pak Virgon di jam 5 lebih 4 menit tadi menyampaikan update informasi, ada voice note-nya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Pak.
1: Dimanapun Anda berada, melaporkan info lalin. Keluar tol Singosari arah ke Batu terjadi kepadatan. Itu sampai di Enak Eco.
0: Oh, panjang.
1: Jadi
0: ya,
1: jadi setelah Enak Eco itu ada, persis di sebelah Enak Eco itu ada pertigaan. Itu yang menyebabkan kepadatan, karena ada kendaraan yang dari arah Batu mau belok ke kanan sehingga dicegat oleh supertas. Jadi terjadi kepadatan sampai di Enak Eco, setelah itu lancar jaya. Untuk sebaliknya dari Karangploso menuju Karanglo itu terjadi kepadatan sampai di Enak Eco juga. Setelah Enak Eco itu sampai Karanglo sudah lancar. Cuaca mendung, gerimis, jadi untuk rekan-rekan lebih berhati-hati lagi karena lalu lintas padat, juga jalanan licin. Selamat berlibur malam minggu, jangan lupa bahagia. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Virgon. Itu tadi kawan beberapa catatan informasi, ada potensi kepadatan. Kalau kita nyebutnya bukan perempatan Enak Eco ya, tapi perempatan Kepuharjo. Ini yang memang seringkali menjadi pusat kepadatan, yang dari Karanglo arah ke Karangploso, ujung kepadatannya sampai di perempatan Kepuharjo. Lalu yang dari Karangploso mengarah ke Karanglo arah turun, ini juga sama, ujung kepadatannya itu ada di pertigaan Kepuharjo. Itu tadi juga disebutkan oleh Pak Virgon, salah satunya karena banyak lalu lalang kendaraan yang keluar masuk dari gang. Ini ada crossing kendaraan begitu Pak Virgon ya. Tadi ada pengaturan Pak mungkin dari kepolisian selain dari subaltas ya. Biasanya di lokasi sana memang seringkali ada subaltasnya. Tapi ini kan momennya weekend, apakah juga ada bantuan dari kepolisian atau bagaimana? Barangkali boleh Pak Virgon bisa juga, kalau tadi tahu informasinya boleh ditambahkan. Ada lagi Pak Tony, jam 5 lebih 6 menit, tadi Pak Tony juga mengirimkan voice note. Saya mau coba putarkan dulu dari Pak Tony. Oh, infonya lewat video ya. Saya tampilkan kawan di video. Pertigaan Pendem ini dua arah, kondisi padat merambat dan cuacanya juga sudah mulai gerimis. Informasi dari Pak Tony, saya tampilkan di visual radio.
2: Kota Batu itu pasti aman dan lancar.
0: Nah, ini kondisi pertigaan Pendem.
2: Kalau yang dari Pendem lewat di jalur utama Kota Batu.
0: Tadi pertigaan Pendem sempat lancar ya, saya lihat di pantauan aplikasi pemantau traffic ya. Ternyata di jam 5 lebih 6 menit kawan, lalu lintas di pertigaan Pendem itu dua arah, kondisinya padat merambat. Ditambah lagi malam hari ini, sore hari ini, cuacanya juga sudah mulai gerimis di sana.
3: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Iya, kita update kembali kawan untuk informasi arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini terpantau ramai lancar dua arah ya di beberapa tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraan ini terlihat ramai lancar, meski begitu kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat aman, ramai lancar juga. Kita bergeser lagi ke kawasan bypass Padan kawan. Untuk arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar ya. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju ke arah Porong, arus lalu lintasnya juga aman. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 9111.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan masih menemani perjalanan Anda atau apapun itu aktivitas yang Anda lakukan, termasuk yang lagi bersantai di rumah mungkin ya. Ini tadi ada Pak Erianto di jam 5 lebih 7 menit juga berbagi informasi. Tadi belum sempat kebaca nih informasinya. Pak Eri menyampaikan update informasi lewat voice note.
1: Info cuaca, Batu juga udah hujan.
0: Oke, di daerah Batu sudah mulai hujan. Ini daerah Batu yang mana nih Pak Erianto? Batu itu kan luas Pak, mungkin boleh ditambahkan Pak Erianto. Ini Batu sebelah mana yang kondisinya hujan? Atau mungkin merata nih, hampir seluruh wilayah Kota Batu kondisinya sore hari ini hujan. Pak Eri boleh Pak, untuk informasinya barangkali boleh ditambahkan. Ada lagi Pak Ade, tadi menyampaikan Karangploso ke arah Jalan Perusahaan atau yang arah ke Karanglo, itu ada potensi kemacetan. Masih sama Pak kondisinya dari tadi sore ya, dari tadi sekitar jam 4 sore itu sudah mulai ada kepadatan yang dari Karanglo arah ke Karangploso maupun yang juga dari Karangploso mengarah ke Karanglo. Lalu ada juga ini tadi info dari Pak Hasan Bisri, tadi sempat telepon ke newsroom. Informasi traffic ini dari Soekarno-Hatta ke arah Karangploso, tadi ramai masuk di daerah Tasikmadu itu juga ramai. Kemudian di simpang ke Buharjo, kalau yang dari Tasikmadu itu kondisinya masih aman. Terima kasih Pak Hasan Bisri untuk informasinya. Kawan, kita jeda sejenak untuk azan maghrib terlebih dahulu.
2: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksel berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Ini pedagangnya belum masih banyak ya. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka?
4: Iya, nggak serame dulu sih.
3: Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Studi aman ini sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
5: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Yang sore hari ini mungkin juga lagi perjalanan, hati-hati kawan. Ini tadi kita dapat info dari relawan ambulan Malang Raya ya, di grup relawan itu disampaikan terpantau peti kemas ini kondisinya mogok di mana nih, di tengah jalan pas lurus dari simpang 3 dari arah RSPM. Nah, saya mau coba putarkan dulu tadi ada voice note-nya. Ini ada kendaraan yang mogok dan posisinya kok pas di tengah jalan. Ada voice note-nya ya, coba kita putarkan dulu.
1: Terpantau peti kemas mogok tengah jalan pas lurus dari simpang 3. Simpang 3 yang dari RSPM. Peti kemas mogok di tengah-tengah.
0: Iya, ini ya yang perlu diwaspadai kawan. Dari arah RSPM itu ada peti kemas yang kondisinya mogok. RSPM tuh mana ya? RSPM tuh mana teman-teman? Mungkin coba nanti sambil digali lagi ya informasinya ya. Tadi hanya disebutkan RSPM tapi tidak disebutkan dengan jelas. Yang dimaksud RSPM itu mana ya? Rumah sakit apa nih? Nah, ini kita coba nanti tanyakan. Mungkin boleh di chat personal ke teman-teman dari grup ambulan yang tadi menyampaikan update informasi. Lalu ada juga Pak Rudi, tadi juga menyampaikan lewat voice note di jam 5:16. Kita putarkan dulu informasi dari Pak Rudi. Oke, ini masih ada gangguan ya.
2: Selamat sore, Siti Kai.
0: Selamat sore, Pak Rudi.
2: Info di daerah Blimbing dari Jalan Ayani arah ke Suhat, kondisi ramai lancar. Demikian update untuk lalu lintas di dalam kota Malang. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Untuk
0: ada tambahan lagi, Pak Rudi.
2: Di daerah Suhat masih terang benderang. Terima kasih. Update untuk lalin di daerah Jalan Suhat agak tersendat merayap karena imbas volume saja. Demikian, terima kasih.
0: Baik, itu tadi informasi dari Pak Rudi Kristianto. Ada lagi Pak Edris, tadi jam 5:16, Pak Edris ini juga menyampaikan beberapa catatan informasi. Ada voice note dan juga ada videonya ya. Saya coba putarkan dulu dari Pak Edris. Oke, ini kok belum bisa diputar nih. Saya coba cek kembali kawan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berbagi informasi bersama dengan kami.

0: Saya kembali putarkan dulu informasi dari Pak Edris di jam 5 lebih 16 menit.
1: Mogok truk tangki muat tetes di jembatan flyover Kota Lama. Di belakangnya ada truk kontainer yang berusaha untuk bantu menyelesaikan mogoknya. Belum ada petugas. Jalan Kolonel Sugiono dari arah selatan ke arah flyover macet parah.
0: Oke, hati-hati untuk yang lagi perjalanan ya. Ada truk mogok ini di flyover Kota Lama. Yang macet itu yang dari Kolonel Sugiono atau dari Mergosono mengarah ke flyover Kota Lama. Tadi Pak Edris juga mengirimkan video, saya tampilkan di visual radio kawan. Wow, ini truknya lumayan besar ya. Yang mogok itu truk muatan tetes, kemudian di belakangnya maupun juga dari arah sebaliknya itu ada beberapa truk muatan yang juga melintas kondisinya.
2: Truk tangki ada mogok.
0: Nah, ini truknya warna hijau.
2: Di jembatan Kota Lama. Flyover Kota Lama.
0: Waduh, ini truknya besar dan panjang. Lokasinya mogok.
2: Antri.
0: Kalau truknya ini yang arah mana, Pak? Tadi kan disampaikan kalau yang padat itu yang dari Mergosono mengarah ke flyover Kota Lama. Kalau yang posisi truknya itu di sebelah mana? Kayaknya kalau dari videonya itu juga dari Mergosono arah ke ini ya, arah ke Klenteng ya. Jadi truknya posisi sepertinya dari arah selatan mengarah ke utara. Lalu lintas padat merambat dua arah, terutama yang dari Mergosono mengarah ke flyover Kota Lama. Pak Edris kembali menambahkan informasi lagi. Ini tadi di jam 5 lebih 47 menit.
1: Tapi sekarang sudah terselesaikan itu, sudah mulai lancar.
0: Oke, sudah terselesaikan itu maksudnya sudah bisa jalan kembali begitu Pak ya. Pak Idris, terima kasih banyak untuk update informasinya. Lalu ada lagi tadi yang belum sempat kita putarkan, ada Pak Yusa di jam 5 lebih 18 menit. Saya mau putar dulu informasi dari Pak Yusa tadi. Kita putarkan di visual radio. Oh, ini Pak Yusa juga menyampaikan jam 5.18 tadi sempat ada kepadatan di flyover Kota Lama. Ini imbas adanya mobil tangki, kondisinya mogok. Jadi mogoknya dari tadi ya, dari sekitar jam 5 sore tadi.
3: Lalu lintas di pertigaan.
4: Jadi kemacetan.
0: Nah, ini dia.
4: Flyover Nirmala. Mobil tangki
3: sore hari ini
5: mogok persis di tengah.
4: Macet panjang.
0: Oke, kepadatan dua arah kawan dari tadi jam 5 lebih 18 menit. Tapi kemudian tadi Pak Rudi Kristianto juga menyampaikan, oh kok Pak Rudi sih? Tadi sebelumnya itu ada juga beberapa catatan informasi ya. Kalau sekarang untuk truknya itu sudah kembali, sudah bisa berjalan, sudah lancar kondisinya. Dari Pak Edris, update terakhir di jam 5 lebih 47 menit. Ada lagi informasi dari Pak Dimas, ini tadi menyampaikan kalau yang di daerah Simpang Kebuharjo itu yang mengatur cuma Supalta saja. Tadi sempat melewati, sekarang ambil orderan di NHICO, jadi balik kucing, kata Pak Dimas. Lalu lintasnya masih padat, Pak, tadi dari mulai lewat awal sampai sekarang kembali lagi. Ada perubahan nggak nih, Pak Dimas? Lalu juga ada Pak Ervin. Tadi Pak Ervin jam 5 lebih 21 menit. Ini ada beberapa catatan dari Pak Ervin. Saya putarkan dulu, kawan. Informasi awal tadi dari Pak Ervin di jam 5 lebih 21 menit, kemudian ada beberapa informasi tambahan yang disampaikan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak.
6: Selamat sore rekan-rekan pendengar Radio 911. Izin menyampaikan dan menginformasikan kondisi lalu lintas di pertigaan SMA Negeri 1 Gululawang. Terpantau padat, terjadi kemacetan di pertigaan karena volume crossing dari arah Gadang menuju ke arah selatan dan begitu pun sebaliknya dari arah selatan menuju ke arah utara. mobil berjalan, kendaraan berjalan, tetapi padat merayap dan cenderung berhenti. Nah ini dimungkinkan karena hari Sabtu biasanya kepadatan ini sampai dengan di lampu merah atau traffic light krebet. Jadi cukup lumayan panjang karena ini nanti sampai ke depannya Anur, sampai ke lampu merahnya krebet. Demikian informasi untuk tetap menjaga keamanan berkendara. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Ervin. Ada tambahan lagi dari Pak Ervin?
6: Terpantau berhenti dari arah utara ke selatan ataupun dari selatan menuju ke utara, tidak bergerak sama sekali. Tidak bergerak sama sekali di jalan Sidedadi ya.
0: Nah ada lagi lampiran dari Pak Ervin. Jam 5.25 ini kembali membagikan update video.
6: Nanti terjadi genangan air di depan Perumahan Pinang Garden ya, sebelah kiri. Lumayan, oh ini mungkin yang mengakibatkan macet. Ada genangan air sebelum Pasar Bulu Lawang, sebelah kiri, lajur kiri jalan arah dari utara, dari Bulu Lawang menuju ke Turen, dan di pertigaan mendekati Masjid Bulu Lawang juga terjadi kemacetan karena di sini ada pertigaan. Luar biasa rute sore hari ini, mulai dari masuk tol Singosari lancar, keluar di exit tol Malang lancar. Terjadi sedikit kepadatan tadi di daerah jembatan Kedung Kandang dan sampai di Bulu Lawang semakin padat. Demikian informasi.
0: Terima kasih. Ada lagi tambahan satu lagi dari Pak Ervin ya. Jam 5.29 tadi kembali berbagi informasi.
6: Info traffic selanjutnya dari depan Ponpes Anur Bulu Lawang, terjadi kepadatan khususnya dari arah selatan menuju ke utara. Volumenya sangat tinggi sekali, ramai sehingga padat merayap kondisi jalan raya di sekitaran Anur Bulu Lawang.
0: Ya kawan, itu tadi informasi dari Pak Ervin ya, barangkali bisa jadi referensi untuk Anda terutama yang hari ini lagi perjalanan. Ada juga info dari Pak Rudi Rinanto, tadi berbagi informasi di jam 5.33. Ini di mana nih Pak Rudi? Tadi Pak Rudi menyampaikan ada ini ya, ada Google Maps-nya ya. Sambil kita cek dulu, oh di daerah Kolonel Sugiono. Pak Rudi, ini kayaknya kejebak kepadatan juga imbas adanya truk yang tadi mogok kawan. Pak Rudi Rinanto tadi jam 5.33 di daerah Kolonel Sugiono itu masih ada potensi kepadatan. Nah ini saya tampilkan di visual radio, kalau jam 5.33 tadi truknya itu masih di lokasi ya. Tapi ini tadi di terakhir kita dapat informasi jam berapa tadi ya, saya cek dulu lagi di visual di database kami. Tadi kita dapat informasi dari Pak Edris jam 5.47 itu katanya di flyover Kota Lama kondisinya sudah lancar, tapi Pak Edris tidak menyampaikan yang dimaksud sudah lancar ini apakah truknya sudah dipinggirkan atau mungkin truknya sudah kembali bisa jalan. Nah karena tidak ada informasi lebih lengkap ya, mungkin Anda yang juga lagi perjalanan kawan di sekitaran flyover Kota Lama boleh juga menambahkan update informasi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19

0: hukum keluarga Islam, hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, jam 5.59 menit, saya Erika Rosa menemani Anda di program City Report Weekend. Nanti setelah ini kita jeda dulu ya, digantikan oleh teman-teman penyiar yang lain. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Anda yang juga sudah berbagi informasi. Ini tadi ada Pak Agus Handi menambahkan yang dimaksud RSPM itu bukan RSPM ya, tapi RSPN. Maksudnya Rumah Sakit Panti Nirmala. Nah, ini kayaknya memang tadi atau kita yang salah dengar atau mungkin salah ketik ya. Tadi disampaikan ada kendaraan yang mogok, itu di dekatnya RSPM. Makanya saya bingung nih, RSPM itu apa ya? Rumah sakit apa nih? Kalau RSPN tadi dijelaskan sudah jelas maksudnya Rumah Sakit Panti Nirmala. Nah, ini terkait dengan adanya truk tebu, truk muatan tetes itu yang kondisinya mogok di flyover Kota Lama. Tadi infonya sempat ada potensi kepadatan terutama yang dari Mergosono mengarah ke flyover Kota Lama. Nah, sekarang ini kondisi terkini yang ada di sana bagaimana? Mungkin yang lagi perjalanan boleh juga kawan menambahkan update informasinya. Ada Pak Edris tadi jam 5.50. Nah, ini Pak Edris update kembali bagaimana kondisi terkini di sekitaran flyover Kota Lama.
3: Truk tangki tetesnya sudah berhasil turun, parkir di depannya BRI.
2: Baik, untuk truknya sudah dipinggirkan kawan, parkir di depannya BRI. Tadi Pak Edris juga menyampaikan lalu lintas di sekitaran flyover Kota Lama sudah kembali lancar. Tadi kita juga sempat komunikasi bersama dengan Kanit Lantas dari Polsek Kedungkandang, Ibda Hatta. Kami menyampaikan beberapa laporan yang tadi Anda sampaikan, termasuk beberapa dokumentasi dari Anda soal adanya truk mogok di flyover Kota Lama. Ini tadi disampaikan oleh Ibda Hatta, informasinya siap dimonitor. Terima kasih juga informasinya dan mohon waktu untuk anggota akan segera merapat ke lokasi. Terima kasih banyak Ibda Hatta untuk respon cepatnya di malam hari ini.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 6 malam. Komnas Perlindungan Anak Kota Batu menyiapkan berbagai acara untuk peringatan Hari Anak Nasional. Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Batu, Rudianto, menyampaikan acara Hari Anak Nasional tahun ini tidak sekedar seremonial tahunan, tapi ditargetkan bisa memberikan dampak langsung untuk anak-anak di tingkat bawah. Rudi menjelaskan di Kota Batu, salah satunya akan ada aksi sambang desa mendatangi 24 desa dan kelurahan. Nantinya, tim akan turun melakukan edukasi dan sosialisasi seperti penanganan stunting, anak putus sekolah, sampai dengan pendampingan untuk anak berhadapan dengan hukum. Rudi juga menyampaikan, untuk acara puncak peringatan Hari Anak Nasional ada Jambore Anak Indonesia yang rencananya dilaksanakan 25 Juli di Balai Kota Among Tani Batu. Rencananya, acara itu akan diikuti 2.000 lebih anak dari berbagai delegasi. DPRD Jawa Timur apresiasi kenaikan tunjangan guru honorer. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, menyampaikan dirinya mengapresiasi langkah dari Presiden Republik Indonesia yang memberikan peningkatan tunjangan pada guru ASN sebesar gaji pokok, sementara guru non-ASN naik dari 1,5 juta menjadi 2 juta per bulan. Pugu menambahkan bahwa guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu menjadi perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru untuk investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan nasional. Sementara itu, Pugu juga berharap kebijakan ini jangan sampai hanya sekedar kebijakan untuk meredam isu tertentu, namun harus dipastikan bahwa kebijakan ini menjadi kebijakan yang tulus serta memiliki motivasi yang tulus serta ikhlas untuk mensejahterakan guru di Jawa Timur. Informasi berikutnya, kawan, Indonesia optimis menjadi eksportir buah nomor satu di dunia. Direktur Buah dan Florikultura Dijen Hortikultura Kementan, Fausia Laja, menyampaikan pihaknya memiliki target untuk menjadikan Indonesia sebagai eksportir buah dan juga florikultura nomor satu di dunia dalam 10 tahun ke depan. Kata Fausia, Indonesia memiliki modal yang besar dalam hortikultura karena memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki dan berpotensi menjadi pemain utama untuk hortikultura dunia. Lebih lanjut, salah satu komoditas hortikultura yang akan menjadi fokus pengembangan ekspor seperti durian, dan Kementan berkomitmen sedang membuka peluang kerjasama dengan Cina untuk melakukan ekspor durian. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Erika Rosa, selamat petang.
1: One Hot News.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang memandu Anda di program City Report Weekend di jam 6 petang. Kawan, secara umum untuk cuaca di Kota Malang ini didominasi kondisi berawan ya. Untuk suhu udara sendiri pun juga cukup sejuk. Ini berada di kisaran 20 sampai 26 derajat Celcius dan sedangkan kelembapan udara ini mencapai 66 hingga 92%. Itu saja, ini bisa membuat udara terasa lebih lembab pada waktu-waktu tertentu ini. Nah, kawan, seperti apa ini kondisi cuaca di lokasi Anda saat ini dan bagaimana pula kondisi lalu lintas di jalur yang sedang Anda lalui saat sekarang ini? Bisa sampai kan info Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 891 FM, guidance for your life. Kawan, ini bagaimana ya pantauan Anda yang mungkin beberapa hari melewati di area Pasar Gadang? Bagaimana nih kondisinya saat sekarang ini? Nah, ternyata Pemkot Malang sebenarnya juga sudah mulai menata kawasan itu dengan merelokasi para pedagang sejak bulan April lalu ya. Tujuannya jelas, agar Pasar Gadang ini lebih tertib dan kemacetan ini bisa berkurang. Tapi di tengah proses itu, ini pastinya juga banyak muncul keluhan dari masyarakat. Nah, ini mereka juga menilai pembangunan terkesan lambat ini. Pedagang sudah pindah, tapi kok pembangunan jalan kembar yang dijanjikan juga belum dimulai. Ini seorang warga, ini Ahmad, juga mengaku kasihan ya melihat pedagang yang sudah mau direlokasi, tapi karena tempat jalan ini, karena tempat baru sepi, pembeli dan pembangunan belum berjalan, sebagian pedagang malah mulai kembali berjualan di tepi jalan. Padahal kalau penataan ini berhasil kawan, manfaatnya juga sangat besar ya. Pemkot juga berencana membangun jalan kembar dari simpang 4 Pasar Gadang sampai jembatan Pasar Gadang. Ini dengan anggaran yang hampir 15 miliar rupiah. Nah, ini nantinya akan dinormalisasi menjadi 2 jalur. Ini ditambah penataan parkir, area bongkar muat sampai taman jalan. Nah, ini juga bisa sampaikan pendapat Anda kawan melalui WhatsApp kami di 0811 36 9 11.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Yang haus, segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CD9 11FM Guidance for Your Life kawan, masih bersama saya Ilham Riza. Kawan, Dinas Kesehatan ini ya Kabupaten Malang mengingatkan agar masyarakat tetap waspada yang namanya terhadap penyakit malaria ini, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat perjalanan atau bekerja di daerah endemis. Nah, ini kewaspadaan tersebut dinilai penting karena sebagian besar kasus yang ditemukan berkaitan dengan mobilitas penduduk dari wilayah yang masih menjadi kantong penularan malaria. Ini sepanjang Januari hingga Mei 2026, Dinkes Kabupaten Malang mencatat terdapat 27 kasus malaria, dan jumlah tersebut ini juga melanjutkan tren kasus yang masih ditemukan setiap tahun. Meski cenderung mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya, ini untuk Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Dinkes Kabupaten Malang, Khairiah, menjelaskan bahwa ini pada tahun 2024 tercatat 86 kasus malaria tanpa adanya korban meninggal dunia. Dan sementara untuk tahun 2025 jumlah kasus turun menjadi 52 kasus. Namun terdapat satu pasien yang meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Nah, menurut dia, untuk kasus terbanyak tahun ini ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Ardi Mulyo di Kecamatan Singosari. Nah, ini sebagian besar penderita juga diketahui berprofesi sebagai anggota TNI yang memiliki aktivitas di wilayah endemis malaria. Dan malaria sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles ini ya, Anopheles betina yang terinfeksi di Kabupaten Malang. Nah, ini mayoritas penderita berada pada kelompok usia produktif ya, antara 20 hingga 45 tahun. Sedangkan Khairiah juga menjelaskan, untuk gejala malaria umumnya ditandai dengan 3 fase yang dikenal sebagai trias malaria, yakni menggigil hebat, demam tinggi, kemudian berkeringat banyak saat suhu tubuh ini mulai turun kawan. Ini meski demikian, malaria juga dapat disembuhkan apabila mendapatkan penanganan yang tepat. Dinkes juga menyebut terapi utama yang diberikan kepada pasien positif malaria adalah obat artemisinin based combination therapy. Sedangkan pada kasus malaria berat, pasien akan mendapatkan injeksi artesunet yang hingga kondisinya mungkin untuk melanjutkan pengobatan secara oral kawan. Nah, sedangkan bagaimana kawan pantauan kondisi cuaca dan juga arus lalu lintas di malam hari ini, bisa Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima, dan alhamdulillah 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja. Dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Tuan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hambanya. Saya Isyur Kunnaja, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: program Jaring Radio Malam bersama Kadimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Kadimata Pamekasan membawa kabar. Penanganan kasus penyegelan SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan terus bergulir. Setelah pemeriksaan sejumlah pihak yang terlibat, penyidik Satreskrim Polres Pamekasan dijadwalkan memanggil beberapa guru untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada pekan depan. Kasih Humas Polres Pamekasan Yone Evan Pratama menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa penyegelan lembaga pendidikan itu. Menurutnya, penyidik telah mengumpulkan berbagai informasi dan memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak pelapor maupun terlapor.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Semarang mencatat sekitar 10 kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan program MBG di wilayah Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun ini. Kasubag Tata Ruang KPPG Semarang, Bagus Anindito, mengungkapkan jumlah tersebut merupakan akumulasi laporan dari wilayah kerja KPPG Semarang dan KPPG Sleman, di mana khusus untuk kota Semarang ditemukan 2 hingga 3 kasus. Meski demikian, Bagus memastikan belum ada dapur MBG atau SPBG yang ditutup permanen, karena sanksi penutupan baru akan diberlakukan jika kasus keracunan terjadi berulang hingga 2 kali di dapur yang sama.
1: Saya Solo Muhammad dari Kadimata Pamekasan membawa kabar. Penanganan kasus penyegelan SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan terus bergulir. Setelah pemeriksaan sejumlah pihak yang terlibat, penyidik Satreskrim Polres Pamekasan dijadwalkan memanggil beberapa guru untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada pekan depan. Kasih Humas Polres Pamekasan Yone Evan Pratama menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa penyegelan lembaga pendidikan itu. Menurutnya, penyidik telah mengumpulkan berbagai informasi dan memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak pelapor maupun terlapor.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, belakangan ini keberadaan PKL di sekitar ruang terbuka hijau Kedung Kandang ini juga kembali menjadi sorotan ini ya. Pemerintah Kota Malang diketahui sudah memberikan 3 kali surat peringatan kepada para pedagang yang menempati area tersebut. Nah, ini peringatan pertama ini diberikan pada tanggal 9 April lalu, kemudian dilanjutkan peringatan kedua pada tanggal 2 Juni. Dan yang terbaru ini ialah peringatan yang ketiga yang dilayangkan pada 10 Juni kemarin. Ini menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, area RTH sejatinya diperuntukkan sebagai ruang hijau dan fasilitas publik, bukan untuk aktivitas perdagangan. Nah, ini oleh karena itu pemerintah juga mengacu pada sejumlah aturan yang melarang penggunaan jalur hijau dan fasilitas umum sebagai lokasi berjualan tanpa izin. Ini dari total 41 PKL yang mendapat surat peringatan, sebanyak 19 pedagang ini sudah bersedia pindah ke area selatan Gor Ken Arok. Namun hingga saat ini masih ada 22 pedagang yang tetap bertahan di lokasi lama. Ini Pemkot pun juga memberikan tenggat waktu 7 hari setelah SP3 diterbitkan. Ini jika masih belum ada perpindahan, penanganan juga akan diserahkan kepada Satpol PP yang berpotensi melakukan pembongkaran lapak. Di satu sisi, ini pemerintah ingin mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau agar tetap tertata dan sesuai peruntukannya. Namun, di sisi lain tentu ada para pedagang yang menggantungkan penghasilannya dan kehidupan keluarganya dari aktivitas berjualan di lokasi tersebut. Nah, kalau melihat persoalan PKL di RTH Kedung Kandang ini, mungkin sebagian orang juga akan langsung mendukung langkah tegas pemerintah. Alasannya sederhana ini ya, aturan memang harus ditegakkan dan ruang terbuka hijau ini memang bukan tempat untuk berjualan. Tapi kalau memang lokasi itu tidak boleh digunakan untuk pedagang, kenapa para PKL ini bisa bertahan bertahun-tahun di sana? Nah, lalu kenapa penertiban baru dilakukan sekarang? Bukankah selama ini keberadaan mereka juga sangat membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan makanan, minuman, dan kebutuhan lain-lain dengan harga terjangkau? Bahkan bisa jadi sebagian warga justru merasa kawasan tersebut menjadi lebih hidup karena adanya aktivitas ekonomi. Tidak sedikit pula keluarga yang menggantungkan penghasilan hariannya dari lapak-lapak tersebut, kawan. Lalu muncul pertanyaan lain ini ya, ketika pemerintah meminta pedagang pindah, apakah relokasi yang disiapkan ini benar-benar menjanjikan jumlah pembeli yang sama? Karena bagi pedagang kecil, ini pindah tempat bukan hanya soal memindahkan meja dan gerobak saja, tetapi juga mempertaruhkan penghasilan keluarga. Tentu saja di sisi lain, ada masyarakat yang berpendapat aturan tetaplah aturan jika semua fasilitas umum boleh digunakan untuk pedagang. Nah, ini maka fungsi ruang terbuka hijau bisa hilang dan kota menjadi semakin semrawut. Lalu bisa bagikan pendapat Anda, kawan, melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Baik, kawan, kita beralih ke informasi berikutnya. Ada Pak Setio Andrianto, ini juga memberikan informasi bahwa ada kecelakaan di perempatan Kelenteng, sepertinya terlindas truk tebu. Wah, ini korbannya sepertinya ibu-ibu. Dan Pak Setio Andrianto ini juga mengirimkan sebuah voice note, kawan. Mari kita dengarkan bersama-sama.
1: Info barusan tidak sempat video, sedikit ada kecelakaan di perempatan Kelenteng. Kayaknya kelindes truk tebu kayaknya. Korban sing kelihatan ibu-ibu, tapi sing itu nggak tahu. Okay. Ada kaki ini darah dok. Jadi hati-hati di perempatan Kelenteng.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Setio Andrianto informasinya. Nah, ini bagi kawan yang melintas di kawasan perempatan Kelenteng, harap berhati-hati ya. Terus kita lanjut lagi, ada Pak Junaidi, ini dari grup relawan Malang, menginformasikan bahwa arus lalu lintas di Kayu Tangan Heritage ini mulai padat merayap. Ini padat merayapnya dikarenakan apa Pak Junaidi? Karena menaiknya volume kendaraan ataukah apa? Ini bisa Anda informasikan kembali kepada kami di 0811-3600-911. Lalu dilanjut lagi ada Pak Muhammad Lutfi Zulhilmi, ini juga menginformasikan adalahkah di perempatan Kelenteng udah ada pihak ambulan Esteh ini ya. Oke, yang menuju lokasi pas di perempatannya mungkin bisa dicek CCTV. Oke, terima kasih untuk Pak Muhammad Lutfi. Nah, baik kawan, kita beralih ke informasi berikutnya kawan. Di sini sudah terhubung dengan reportase kami ya. Ada Heri Prasetyo. Ini menginformasikan bahwa Pemprov Jatim siapkan 79.000 beasiswa SMA SMK swasta Emil. Ini siswa tak lolos negeri tetap harus difasilitasi kawan. Baik, kita sudah terhubung dengan reportase Heri kawan.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya Heri, silakan.
3: Timur menyiapkan 79.000 kuota beasiswa penuh dan bantuan potongan biaya pendidikan bagi siswa SMA dan SMK swasta pada 2026. Program ini disiapkan sebagai langkah antisipatif menyusul penerapan tes kompetensi akademik dalam sistem penerimaan murid baru di sekolah negeri. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Listianto Dardak menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada siswa yang diterima di sekolah negeri, tetapi juga wajib memastikan anak-anak yang tidak lolos seleksi tetap memperoleh akses pendidikan.
4: Ya, jadi ada 79.000 terdiri dari program beasiswa penuh dan potongan biaya pendidikan yang kita arahkan ke SMA dan SMK swasta. Lebih banyak yang SMK karena memang juga proporsi murid yang memilih belajar di SMK lebih besar dan kita ingin mendorong lulusan vokasi agar lebih siap untuk masuk lapangan kerja. Dan ini kita lakukan karena memang kita tidak hanya memperhatikan kebutuhan masyarakat hanya dari sekolah negeri saja, tapi juga dari sekolah-sekolah swasta. Nah, kita berterima kasih makin banyak lembaga yang bersedia untuk berpartisipasi, 700 lebih SMK, 450, hampir 440-an SMA swasta, ini bisa memberikan beasiswa penuh maupun juga potongan biaya. Sehingga apabila tahun ini kita mulai menerapkan KA sebagai syarat penerimaan di SMK negeri, itu bukan berarti yang tidak diterima lantas tidak ada solusi. Kita harapkan bisa terakomodir juga melalui program ini. Dan ini peningkatan yang cukup signifikan dibanding 2025. Kita peningkatan jumlah kuota beasiswa yang disediakan oleh Pemprov.
3: Selain itu kawan, Emil menyebut sektor pendidikan Jawa Timur mencatat capaian positif dalam penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Selama 7 tahun berturut-turut, Jawa Timur disebut menjadi provinsi dengan capaian tertinggi nasional dalam penerimaan SNMPTN. Menurut dia, capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi guru, sekolah, dan siswa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. Itu toh informasi seputar jantung.
5: Kawan, kembali kita update untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Kalau kita pantau dari pantauan aplikasi pemantau traffic di malam hari ini, gerbang tol Singosari, kondisi lalu lintasnya cukup ramai untuk jalur exit khususnya yang mau mengarah ke Malang. Menjelang exit tol Singosari itu sudah mulai ada sedikit antrian, kemudian keluar dari exit tol Singosari mengarah ke traffic light Karanglo juga terpantau ada sedikit antrian. Alternatif lain kawan, barangkali Anda mau mengarah ke Malang Malang lewat di gerbang tol Lawang, kondisi lalu lintas lebih lancar. Kemudian gerbang tol Bakis, kondisi masih lancar. Gerbang tol Malang Madioboro untuk jalur exit maupun juga jalur entry di malam hari ini juga masih relatif lancar.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Pemkot Malang perketat pengawasan MBG akibat sejumlah SPBG disuspend. Wali Kota Malang Wahyu Dayat menyampaikan Pemda kini mempunyai ruang gerak lebih besar dalam pengawasan operasional SPBG yang menjadi mitra pelaksanaan program MBG dari BGN. Menurut Wahyu, selama ini Satgas MBG yang dibentuk Pemkot Malang sudah melakukan pemantauan tapi dengan kewenangan baru. Pengawasan bisa dilakukan lebih mendalam termasuk dalam aspek teknis dan pemenuhan standar operasional. Kedepannya seluruh SPBG yang mengajukan operasional akan menghadapi proses verifikasi yang lebih ketat. Selain itu, melakukan pembinaan dan pengawasan, Pemkot juga tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi SPBG yang ketahuan melanggar. Pemprov Jatim siapkan puluhan ribu beasiswa untuk SMA dan SMK negeri. Wakil Gubernur Jawa Timur Emile Lestianto Dardak menyampaikan total ada 79.000 kuota beasiswa yang disiapkan Pemprov Jatim untuk siswa SMA dan SMK negeri di tahun 2026. Menurutnya kuota yang disiapkan itu berupa beasiswa penuh dan bantuan potongan biaya pendidikan. Emil menegaskan program beasiswa sebagai bentuk perhatian Pemprov untuk sekolah swasta. Tujuannya memastikan siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri mereka tetap mendapatkan akses pendidikan. Emil juga menjabarkan beasiswa nantinya disebar ke 700 SMK swasta dan 440 SMA swasta. Dia menekankan SMK dapat porsi lebih banyak karena jumlah siswanya juga lebih banyak. Kawan bantuan kemanusiaan dari Vatikan dihentikan paksa oleh militer Israel. Konvoi bantuan kemanusiaan yang dikirim dan diutus dari Vatikan untuk desa-desa di Lebanon Selatan yang memiliki penduduk mayoritas Kristen dihentikan oleh tentara Israel atau IDF. Selain dihentikan, konvoi bantuan tersebut dipaksa untuk mengubah arah oleh para tentara Israel. Padahal para penduduk di desa-desa tersebut diketahui menetap di sana meski terjadi konflik antara Israel dan Hizbullah. Sementara, milisi Hizbullah mengklaim pihaknya terus bergerak masuk ke wilayah kota di Lebanon Selatan untuk memaksa mundur pasukan Israel yang masuk dari sisi barat perbatasan dengan rentetan roket peledak berulang kali. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: Hot News.

0: 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia. Program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda. Dan setelah ini kita akan sambung di program Kawan Animalia. Hari Sabtu, malam Minggu menemani Anda ngobrol santai. Kita mau bicara, membahas seputar hewan. Hari ini topik bahasan kita bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan anabul. Nanti saya gak sendirian, saya akan ditemani ada dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Dewi Mariam. Dan untuk Anda kawan, barangkali juga yang mau ikut sharing ya bersama dengan kami, mungkin mau berbagi cerita atau juga yang punya beberapa pertanyaan, boleh juga nanti gabung di program Kawan Animalia. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali di program Kawan Animalia malam hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Program Kawan Animalia, kita mau bicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan kesehatan anabol. Nanti saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada dokter Dewi Mariam. Saya sapa dulu dokter Dewi, selamat malam. Iya, oh oke, okay. Kita masih termute ya. Iya, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini, ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Klinik Satwa Sehat Malang, ada dokter Dewi Mariam. Dokter Dewi, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya, selamat malam juga. Dokter Dewi, gimana suara kita bisa didengar dengan jelas dok ya? Tadi sempat ada sedikit kendala audio.
1: Ya, sudah Mbak, sangat jelas.
0: Baik, terima kasih Dokter Dewi kembali bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Nanti kita ngobrol banyak dok ya. Ini lagi tugas juga atau sudah lepas tugas Dokter Dewi?
1: Sudah pulang kebetulan.
0: Sudah pulang, tapi kita masih harus ngobrol banyak nih dok ya. Sharing bersama dengan kawan pendengar City Guide. Selain kita ngobrol di program Kawan Animalia, sebelumnya kawan, saya juga, ini tadi ada kawan pendengar City Guide, namanya Pak Hermanto. Nah, Pak Hermanto ini minta bantuan untuk di-share. Pak Hermanto kehilangan dompet, tadi ceritanya baru jalan-jalan dari alun-alun Kota Batu. Baru ngopi di salah satu outlet begitu. Nah, dompetnya itu sepertinya jatuh di daerah sana. Ini barangkali bisa dibantu untuk share. Di dalamnya ada KTP dan juga STNK sepeda motor, plus ada kartu lain atas nama Hermanto. Alamatnya di Bondowoso. Barangkali ada yang menemukan, boleh bisa dibantu untuk menginfokan melalui Radio City Guide supaya nanti kita bantu untuk sampaikan ke Pak Hermanto. Untuk lebih detailnya terkait dengan ciri-ciri dompetnya, kemudian Pak Hermanto tadi mobilitasnya kemana saja, ini kita masih janjian untuk on air bersama dengan Pak Hermanto ya. Yang jelas tadi Pak Hermanto baru ngopi di sekitar alun-alun Kota Batu. Ngopinya di Momoyo katanya ya. Nah, ini ada KTP di dalamnya, ada STNK sepeda motor, dan ada kartu lain atas nama Hermanto, alamat Bondowoso. Barangkali Anda yang menemukan kawan, boleh menginfokan lewat Radio City Guide. Oke, kita ke Dr. Dewi dulu. Hari ini program Kawan Animalia ya, kita bicara tentang perubahan cuaca. Dok, hari-hari ini kan cuacanya memang tidak menentu ya. Kadang panas, kemudian tiba-tiba hujan, seperti sore hari ini misalnya. Ini apa pengaruhnya dok pada kesehatan anabul? Apakah juga berpotensi besar bisa mempengaruhi kesehatan dari anabul?
1: Oke, betul banget ya Mbak ya. Tadi siang panas, tahu-tahu jam 5 sore hujan. Sebenarnya pengaruh cuaca itu tidak hanya ada di manusia. Nah, di hewan, khususnya pet animal, anjing, kucing, mereka juga punya kemampuan beradaptasi terhadap suhu, kelembapan, dan tekanan. Tetapi kalau cuaca atau iklimnya berubah secara mendadak, pasti kemampuan adaptasinya tiap individu itu berbeda. Jadi kalau adaptasinya tidak optimal, daya tahan tubuhnya pasti akan berubah seperti itu.
0: Oke, jadi ini memang berpotensi besar, bukan hanya manusia yang kemungkinan akan terdampak dengan perubahan cuaca, anabul pun juga seperti itu dok ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Dan ini bisa dialami oleh semua jenis anabul, Dokter Dewi?
1: Betul, karena namanya kan anabul, anak bulu, berbeda dengan kita yang kulit. Jadi regulasi sistem pertahanan tubuh, kelenjar keringat, hormon itu juga disesuaikan dengan bentuk tubuhnya, seperti itu.
0: Adaptasi pada anabul terhadap cuaca ini sama juga tidak sih dok prosesnya dengan adaptasi yang biasanya juga dilakukan oleh manusia?
1: Oke, kalau segi hormonal sama, tetapi seperti metabolisme hormonal, kemudian kebutuhan cairan itu yang membedakan, Mbak. Karena kalau aktivitas mereka kan bisa dibedakan kelas indoor atau outdoor. Kemudian kebutuhan cairan, ada hewan yang suka minum, ada rehidrasi, ada hewan yang cenderung mengurangi minumnya, seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan metabolisme manusia dan hewan itu sama, sama juga dengan kemampuan mereka mengadaptasi metabolisme terhadap perbedaan cuaca.
0: Kemungkinan pengaruh cuaca terhadap anabul ini akan seperti apa, Dok?
1: Yang paling mencolok, paling luar ya Mbak, kita ngomong dari luar dulu. Dari kemampuan pertahanan paling luar dari bulu, kulit, kemudian kalau sudah masuk ke dalam sistem, bisa di sistem imun, sistem pencernaan, bahkan kalau yang lebih parah, adanya akumulasi-akumulasi penyakit isi dentil seperti serangan virus, bakteri, ataupun parasit.
0: Baik, nah kemudian kalau bicara juga tadi kan disampaikan oleh Dr. Dewi ya, secara keseluruhan semua jenis anabol itu punya potensi yang sama, akan terpengaruh dengan perubahan cuaca. Tapi ada tidak sih Dok, kelompok anabol barangkali yang lebih rentan terpengaruh?
1: Kalau yang lebih rentan, sama pada dasarnya usia itu mempengaruhi daya tahan adaptasi imunitas pada individu anabol dengan usia lanjut atau sudah tua dibandingkan dengan anabol yang masih muda atau anak, lebih rentan yang muda atau anak-anak di bawah 1 tahun karena imun yang dibentuk belum berkembang. Kemudian pada individu yang dewasa atau tua sehat itu lebih bagus. Tetapi pada anabol yang sudah senior, ada gangguan fungsi tubuh, gangguan penyakit kronis seperti gangguan ginjal, jantung, itu juga memiliki potensi penurunan imunitas sehingga adaptasi terhadap cuacanya juga agak susah, seperti itu Mbak.
0: Baik, ketika memang sudah jelas anabol ini berpotensi akan terpengaruh dengan perubahan cuaca. Dalam hal ini berarti dari pet owner sendiri harus melakukan beberapa perubahan habit tidak sih Dok untuk melindungi anabolnya?
1: Ya betul sekali, habit, kemudian apa ya Mbak ya, beberapa kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya 5 jam di luar, sisanya indoor, itu juga harus dirubah. Terus misalkan di rumah ada apa namanya humidifier atau AC yang biasanya nggak dipakai, diupayakan dipakai supaya perbedaan suhu, karena mereka kan termoregulatornya tidak sama dengan manusia, itu tetap terjaga, seperti itu.
0: Oke, baik, itu tadi di awal kita dibahas juga oleh Dr. Dewi. Intinya yang namanya cuaca itu bukan hanya bisa mempengaruhi daya tahan tubuh manusia, tapi juga pada anabol. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi di program Kawan Animalia, termasuk tentang bagaimana perubahan cuaca ini bisa mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan pada anabol. Kita jeda dulu sebentar Dok ya. Nanti kita kembali lagi di program Kawan Animalia, termasuk untuk Anda yang mau bergabung kawan malam hari ini. Mungkin Anda sebagai pet owner ini juga punya beberapa cerita, Anda boleh sharing bersama dengan kami, atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan ke Dr. Dewi, juga boleh disampaikan di program Kawan Animalia. Tetaplah bersama dengan kami, kita akan segera kembali untuk Anda.

0: Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya, yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan kesehatan anabol. Saya bersama dengan Dr. Dewi Mariam dari Satwa Sehat Malang. Sebelumnya saya juga mau ke beberapa catatan informasi lalu lintas. Tadi kita dapat info dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Ini menyampaikan untuk truk yang sebelumnya itu dikabarkan kondisinya mogok di flyover Kota Lama, sekarang ini sudah bisa jalan kembali. Arus lalu lintasnya sudah normal, untuk truk tangkinya itu sudah bisa menepi juga. Tadi sudah bisa jalan kembali, kemudian kondisinya sudah ditepikan. Tadi Ibda Hatta juga mengirimkan video ya, saya coba cek dulu kawan, informasi dari Ibda Hatta di jam 6:53. Oke, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Sudah ditepikan, ditarik.
0: Oh, tadi ditarik ya.
1: Nah,
0: ini yang barangkali mau melintas, hati-hati saja kawan, di depannya BRI Marta Dinata. Itu ada dua truk yang kondisinya berhenti. Karena tadi sebelumnya sempat mogok di flyover Kota Lama, kemudian sekarang ini sudah dipinggirkan, tapi kondisi masih di badan jalan. Posisi truknya besar dan juga panjang, jadi walaupun sudah ditepikan, memang masih cukup menghabiskan badan jalan. Hati-hati untuk yang lagi melintas, ini potensi kepadatan juga di malam hari ini. Nah kawan, untuk Anda yang lagi perjalanan juga boleh menambahkan kalau di titik lokasi Anda bagaimana kondisi lalu lintasnya, masih lancar juga tidak ya. Terima kasih juga Ibda Hatta, Kanit Lantas dari Polsek Kedung Kandang untuk respon cepatnya. Barangkali nanti kalau ada update kembali, kita juga akan share lagi, kita follow up kembali. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Banderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kembali lagi ke Dr. Dewi. Nah dok, ini masih bicara soal bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan dari anabol ya. Kalau untuk penyakit yang biasanya sering muncul ketika perubahan musim atau pancaroba, itu penyakit apa saja biasanya dok?
2: Oke, baik. Kalau untuk penyakit, kasus-kasus yang meningkat secara tiba-tiba yang jelas seperti gangguan pencernaan, diare, terus gangguan saluran pernafasan, penyakit kulit, parasit, dan gejala-gejala yang muncul seperti penurunan nafsu makan, seperti itu mbak.
0: Nah terkhusus soal gangguan pencernaan nih dok, kenapa gangguan pencernaan pada anabol ini seringkali terganggu ketika pancaroba?
2: Oke, kenapa? Karena pencernaan kita kan terdiri dari beberapa saluran, ada lambung, usus besar, usus halus, di mana di dalam usus itu terdapat yang namanya mikroflora. Dan mikroflora ini apabila tidak seimbang kadarnya di dalam usus, terutama ada gangguan cuaca, gangguan nafsu makan, nafsu minum, dehidrasi, dia akan berpengaruh terhadap fungsi usus, sehingga yang seharusnya usus stabil, gerakan jonjot ususnya stabil, naik turun ritmenya bagus, mereka terganggu, peristaltiknya tinggi, sehingga memicu diare yang tiba-tiba seperti itu.
0: Baik, kalau soal gangguan yang lain dok, misalnya gangguan pernafasan bagaimana? Kadang kan di manusia itu selain gangguan pencernaan, kalau pancaroba juga rawan adanya gangguan pernafasan. Kalau di anabol apakah sama juga dok?
2: Betul sekali mbak. Gangguan pernafasan itu hal yang khas bisa kita lihat dan bisa kita dengar di anabol. apalagi anabul-anabul yang kerap mengeluarkan suara seperti kucing mengeong, tiba-tiba ngeongnya kok nggak seimut hari-hari biasa, atau gonggongannya tiba-tiba waktu tidur ngorok, sama kayak kita ya. Cuaca, terutama kelembapan, perbedaan kelembapan, tiba-tiba suhunya rendah, tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas, terus intinya perbedaan temperatur yang mendadak itu dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan, terutama ISPA, pernafasan atas. Nah, gejalanya yang seperti tadi sudah saya sampaikan bisa didengar berupa bersin, tiba-tiba bersin frekuensi lebih dari 3 kali sehari, muncul batuk, karena mereka kalau batuk itu sangat-sangat ini ya mbak, jelas suaranya. Terus keluar leleran dari hidung mirip-mirip kita, tiba-tiba pilek sampai ngorok, itu tadi yang udah parah. Dan gangguan itu, gangguan pernafasan itu sampai mengganggu aktivitas, tiba-tiba gak mau makan. Jadi gak mau makannya bukan karena menunya stagnan itu-itu terus, tapi kita lihat, oh ternyata muncul leleran hidung, berarti ada gangguan pernafasan, tiba-tiba tidurnya ngorok, seperti itu.
0: Baik, itu tadi ya, pencernaan, kemudian gangguan pernafasan. Lalu kalau soal masalah kulit dan parasit dok, apakah ini juga rawan nih terjadi di musim pancaroba?
2: Oke, kalau masalah-masalah lain seperti kulit dan parasit itu bisa muncul sekali, sama seperti anabul lain. Jadi tidak memberi kemungkinan anjing kucing aja kah yang muncul gangguan kulit, atau kelinci. Nah, itu tidak, itu masalah yang umum. Kondisi lembab itu mendukung pertumbuhan mikroba, di mana mikroba itu tidak hanya jamur tetapi ada bakteri. Kemudian kutu atau tungau yang biasa kita sebut apa ya, pinjal, pinjalnya hewan di anjing atau kucing, itu mereka juga punya suhu tertentu di mana dia berkembang biak. Oleh karena itu, di musim-musim ini pancaroba, kasus-kasus gangguan kulit seperti gatal, kerontokan rambut, bahkan ketombe juga sering ditemukan, seperti itu.
0: Oke, itu tadi beberapa penyakit yang mungkin muncul ketika masa pancaroba. Ada yang sudah pernah mengalami mungkin pada anabulnya? Boleh kawan, ini bisa ikut sharing juga ya malam hari ini. Atau mungkin Anda juga mau tanya beberapa tips bagaimana tetap menjaga daya tahan tubuh di musim pancaroba, terutama untuk anabul kesayangan yang ada di rumah. Saya juga membuka interaksi untuk yang mau bergabung, boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita masih akan kembali lagi bersama dengan Dr. Dewi di program Kawan Animalia.

0: city guides inside.
1: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 rumah berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
2: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali, karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai, dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Kuljen juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Ujulangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan, itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
1: Di sisi lain, DPUPRPKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor, tingginya kebutuhan hunian, dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
3: Jangan, tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai, dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran, memang kemenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau saya pertujuan, pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu, untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga sebenarnya. Contohnya sama warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk menindakan. Tapi upaya kami tetap, kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat, harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
1: Sementara itu, pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
4: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
1: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana? Penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting agar kebutuhan hunian tidak berujung pada ancaman keselamatan warga.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh
0: Cadence for Your Life. City Guide FM.

0: Kawan kembali program Kawan Animalia, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan hari ini kita masih bicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan dari anabol. Saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Klinik Satwa Sehat Malang, ada dokter Dewi Mariam. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami. Ini tadi ada Pak Aris Sugiyarto jam 6 lebih 53 menit ya, menyampaikan ada potensi kemacetan sebelumnya Klenteng. Ini Klenteng Eng Anggiong Kota Malang yang arah ke utara. Tadi juga menyampaikan fotonya. Kalau tadi di awal kita dapat info di dekatnya Klenteng itu katanya ada kecelakaan ya. Apakah sudah clear di lokasi atau mungkin sampai dengan malam hari ini juga masih ada potensi kepadatan kawan yang baru mobile, mungkin yang baru saja melintas di sana, boleh juga untuk menambahkan update informasinya. Lalu ada Bu Heni jam 6.56 tadi menyampaikan ada mobil di Jalan Joyo Agung dekatnya Geraha Dewata itu melintas tanpa lampu. Ini mungkin lupa tidak dinyalakan malam-malam atau bagaimana, yang jelas kondisinya membahayakan. Tadi gak disebutkan juga Bu, ini mobilnya mengarah kemana Bu? Lalu mobilnya jenis apa? Barangkali kalau yang melihat ya bisa diperingatkan, termasuk untuk plat nomornya. Lalu ada lagi Pak Theo tadi jam 6 lebih 57 menit menyampaikan di Gatot Subroto itu kok macet ya, ada apa? Tadi ambil jalur dari Juanda, dari Jalan Juanda maksudnya, kemudian ini tetap saja tadi ketemu ada kemacetan di perempatan Kebalen. Tadi ada laka Pak, infonya ada seorang ibu-ibu begitu ya, ini melibatkan pengguna sepeda motor dan juga tadi satunya melibatkan kendaraan truk. Infonya sih seperti itu, tapi barangkali untuk Anda yang juga baru perjalanan kawan, boleh bisa menambahkan untuk update informasinya. Lalu ada juga informasi dari Pak Ahmad Kodri, jam 7 lebih 29 menit, kondisi di Kayu Tangan, ini mohon info. Pak Kodri menanyakan ya, Kayu Tangan kondisinya bagaimana malam hari ini? Nah, barangkali ada yang baru saja melintas kawan, boleh juga bisa menambahkan untuk update informasi. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram di @unira_malang. Oke, kita kembali lagi ke Dr. Dewi. Nah dok, ini ada juga yang mau bergabung. Tadi ada Pak Yudi menanyakan, ini biasa seperti manusia, anabol juga bisa sakit dengan perubahan cuaca. Terutama cuaca panas ke hujan yang silih berganti, ada flu, diare, jamur, kulit, dehidrasi. Ini sharing dari Pak Yudi ternyata ya. Terima kasih Pak Yudi sudah bergabung bersama dengan kami. Nah Dr. Dewi, lagi-lagi ketika bicara terkait dengan daya tahan tubuh, ada tidak sih dok tanda-tandanya kalau anabol kita ini sudah mengalami penurunan daya tahan tubuh?
1: Baik, terima kasih. Nyambung sama Bapak yang tadi bergabung, benar banget Mbak. Karena memang beberapa orang itu mereka gemar memperhatikan sifat dan sikap anabolnya. Misal pagi kita bangun tidur, tahu-tahu dia lompat ke kasur, ceria. Nah, kalau muncul nih tanda-tanda, tumben gak nyamperin kita sebagai temannya, tiba-tiba lemas, kurang aktif, terus dividernya atau di tempat makan minumnya kita lihat dosisnya makannya kok masih banyak, terus dia suka mojok, lebih banyak tidur atau tidak seantusias biasanya, itu bisa menjadi tanda-tanda yang harus kita waspadai. Mungkin ada gangguan pencernaan atau masalah lain seperti itu.
0: Baik, nah ketika melihat beberapa tanda-tanda tadi dok, apa yang barangkali sebaiknya dilakukan oleh pet owner?
1: Oke, yang jelas kalau kita udah apa ya, Mbak, udah peka, kok ada yang aneh, itu menjadi suatu alarm bagi owner, bagi pet owner. Istilahnya indikator awal kalau anjing atau kucing yang biasanya aktif menjadi sering sembunyi, sering mojok. Yang pertama kita lakukan adalah karena kita pasiennya tidak bisa berbicara, maka kita lihat dari terakhir kapan dia buang air besar, apakah ada muntah, diare, gangguan pernafasan, terus biasanya minta suapin, tiba-tiba cuek aja, atau penurunan aktivitas. Saran kami sebagai dokter hewan, apabila gejalanya akut ataupun subakut menuju kronis, segeralah konsultasi ke dokter hewan, baik via telemedicine atau datang ke vet secara langsung, seperti itu. Dengan catatan, jika gejalanya lebih dari 24 jam, semakin memburuk, terus tiba-tiba muncul muntah, diare, dehidrasi berkepanjangan, demam, ataupun lainnya. Karena sekarang itu ya, Mbak, ya, AI sudah ada, Google, kemudian jurnal-jurnal sudah bisa diakses oleh pet owner. Mereka selangkah lebih maju daripada zaman dulu. Jadi kayak lebih, oh apa yang harus saya lakukan? Tanya AI. Tapi kalau udah tanya-tanya resep nggak boleh kan ya? Jadi wah ini kayaknya udah mulai parah nih. Ya udah berarti saya harus bawa si memeng atau si siapa ke dokter hewan, seperti itu.
0: Oke, itu tadi beberapa indikator yang benar-benar harus dipahami nih dok ya. Kalau penanganan awal atau kepedulian sejak awal itu seberapa pentingnya sih dok? Barangkali deteksi dini lah intinya.
1: Oke, kalau kita ngomongin deteksi dini, kita ngomonginnya ke ranah diagnosa. Di mana poin yang terpenting adalah pemeriksaan secara rutin. Entah check up, entah pada saat grooming, entah awareness yang lebih lanjut seperti pemeriksaan lab secara rutin. Sama seperti kita, Anabul juga memerlukan MCU, Mbak, seperti itu. Jadi MCU tidak hanya diperlukan pada saat datang mau steril atau mau keluar kota atau mau ditinggal libur Lebaran, Natal dan sebagainya.
0: Baik. Lalu seberapa pentingnya dok, misalnya ketika kita pemeriksaan itu seberapa pentingnya nanti harus juga cek laboratorium?
1: Oke, seberapa pentingnya sama seperti kita mau mendaftarkan anak sekolah, mendaftarkan anak kuliah, karena hasil lab itu menentukan sebagaimana jauh stage anabul kita. Atau stage keparahannya. Misal nih, Mbak Erika punya kucing, biasa main keluar masuk rumah, tahu-tahu lemes tapi tetap mau makan. Oke, secara teori dia bagus, tetapi apakah di darahnya ataukah di fesesnya ataukah di urin, pipis, kemudian dan lain-lain itu normal? Nah, datanglah kita uji lab. Karena uji lab ini kan sifatnya objektif, jadi kita interpretasi berdasarkan teori. Oh, ternyata hasil darahnya anemia, tapi dia mau makan, berarti pertahanan tubuhnya masih mampu untuk melawan gangguan-gangguan darah, seperti itu. Kemudian pemeriksaan feses, dia nggak pernah keluar, tapi kok fesesnya encer seperti diare. Setelah dicek, ada akumulasi parasit seperti cacing ataupun protozoa. Nah, dapat dari mana? Ya itu tadi, udara kan ini ya Mbak ya, jalan terus ya. Sirkulasi dari luar ke dalam, siapa tahu di teras rumah atau di halaman belakang ada kucing domestik mampir yang tidak divaksin atau apa, terbawa udara, fesesnya ketularan ke hewan kita, seperti itu.
0: Baik, oke, Dokter Dewi, nanti kita masih ada satu segmen lagi, Dok, ngobrol di program Kawan Animalia. Sebelumnya kita jeda dulu. Ini tadi ada Pak Hasan Bisri kembali update informasi di jam 7 lebih 34 menit. Ada videonya?
2: Selamat malam.
0: Malam, Pak.
2: Update kondisi di daerah Batu, tepatnya daerah Beci ya. Ini yang arah ke atas pantau masih ramai lancar. Sebaliknya arah yang ke bawah ini juga sama. Kebetulan saya memang yang arah ke bawah atau ke arah Malang masih terpantau aman-aman aja, nggak ada kepadatan. Tetap hati-hati tentunya walaupun kondisinya aman. Nah, ini di Sarimun. Kondisi Sarimun lah ya agak mulai agak padat yang mengarah ke Batu karena imbas crossing di Sarimun. Tetap hati-hati, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan Bisri. Kawan, itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info, kunjungi rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih di program Kawan Animalia malam hari ini. Saya juga masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Dewi Mariam. Kita bicara tentang perubahan cuaca mempengaruhi, bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan anabol. Terima kasih banyak Anda yang masih bersama dengan kami ya malam hari ini, sambil menemani Anda yang juga lagi menikmati malam minggu kawan. Tadi disampaikan juga oleh Pak Hasan Bisri, lalu lintas yang arah ke Batu ya, ini kondisinya masih relatif lancar, hanya beberapa titik yang memang cukup padat kondisinya. Sementara itu kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, sekitaran Kota Batu ini ada sedikit kepadatan di alun-alun Kota Batu, kemudian untuk wilayah Kota Malang. Lalu lintas yang terpantau cukup padat ini yang arah turun dari pertigaan Tirta Utomo mengarah ke traffic light Jembatan Tunggul Mas. Lalu di jalan alternatif Candi Panggung ini yang mau mengarah ke Soekarno-Hatta juga terpantau ada antrian yang cukup panjang ya. Di Soekarno-Hatta juga sama, dari setelahnya Taman Krida sampai dengan traffic light Soekarno-Hatta itu juga terpantau ada antrian kendaraan. Sementara di sekitaran Jalan Veteran kondisi lalu lintas masih lancar dua arah. Kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Kita kembali lagi ke Dr. Dewi, berbicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan anabol. Lalu di sini nih dok, apa yang harus dilakukan oleh pet owner untuk membantu menjaga daya tahan tubuh dari anabolnya?
1: Kalau upaya-upaya untuk menjaga, ini kan termasuk preventif. Nah, yang paling basic, paling dasar yaitu menjaga nutrisinya tetap seimbang dengan cara porsi makan makanan kering ataupun makanan basah, vitamin, kemudian menjaga kebersihan litter box, feeder, kemudian memberikan air minum yang cukup, istilahnya rehidrasinya baik, kemudian membatasi aktivitas luar, terutama ada beberapa anabol yang di jam sekian sampai jam sekian outdoor, kemudian sisanya indoor. Terus yang jelas tetap memberikan aktivitas fisik, jalan-jalan sekitar rumah, komplek sesuai kebutuhan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan

0: tambahan dan seterusnya. Karena vaksinasi ini kan perlindungan yang bersifat spesifik. Artinya antibodi dan antigen yang dibentuk spesifik terhadap bakteri virus tertentu, sehingga dia berperan sebagai gate atau gerbang utama, sehingga resiko-resiko yang muncul yang bersifat subkronis bisa ditangani. Dengan catatan, vaksin ini kan sifatnya spesifik ya Mbak ya. Jadi vaksin A terhadap virus A, meskipun dia bersifat tidak spesifik, minimal memiliki kemampuan untuk mencegah varian atau mutasi dari virus yang mirip-mirip. Seperti itu.
1: Baik.
0: Kalau misal virus FIP lagi tinggi, FIP ada hubungannya dengan undulating dan saraf. Jadi vaksin-vaksin dari genus yang mirip bisa mencegah seperti itu.
1: Oke, itu tadi ngobrol kita di program Kawan Animalia ya, bersama dengan Dr. Dewi. Tadi banyak sekali informasi yang di-share oleh Dr. Dewi, semoga bermanfaat dok. Terima kasih banyak untuk Dr. Dewi malam hari ini. Selamat malam dok, semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan.
0: Baik, selamat malam, terima kasih juga Mbak.
1: Terima kasih juga tentunya kawan, untuk Anda yang malam hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Dewi Mariam dari Satwa Sehat Malang. Kita bicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan kesehatan anabol. Setelah ini kita akan sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrur Rozi. Informasi dari Asrur, Persikoba tumbang 0-1 dari Persepam Pamekasan, peluang lolos semakin berat.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Asrur, silakan.
3: Kawan, Persikoba Kota Batu gagal meraih poin penuh saat menjamu Persepam Pamekasan pada lanjutan grup B babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Berantas Sabtu sore ini. Dalam pertandingan yang disaksikan lebih dari 500 penonton itu, kedua tim bermain hati-hati sepanjang babak pertama. Persikoba yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri kesulitan membongkar pertahanan rapat tim tamu hingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Gol sematawayang Persepam tercipta pada menit ke-52 melalui pemain pengganti Kisil Gandrum Mini. Tertinggal satu gol, Persikoba berusaha bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan dan melakukan sejumlah pergantian pemain. Namun hingga laga usai, skor 1-0, kemenangan Persepam tetap bertahan. Berikut adalah keterangan dari pelatih kepala Persikoba Kota Batu, Arif Siono.
4: Kita di babak pertama kurang agresif karena kita lebih menunggu di bawah. Tapi setelah turun minum atau babak kedua, kita sudah mulai berkembang. Apalagi setelah kita ketinggalan gol, kita juga mulai berkembang, mulai mendominasi. Yang saya sesalkan tadi, kenapa permainan kita berkembang setelah kita ketinggalan atau mungkin pertandingan yang menentukan.
3: Kekalahan ini membuat peluang Persikoba untuk lolos ke 16 besar semakin berat dan akan sangat tergantung pada hasil pertandingan terakhir serta perkembangan klasemen grup B. Kini Elang Putih dituntut meraih hasil maksimal pada laga penutup untuk menjaga saya bertahan di kompetisi nasional. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Sidigate 911 FM, Kaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, tim sepak bola Kota Malang jalani proses seleksi lebih awal untuk menghadapi Porprov 10 Jatim. Manajer tim sepak bola Kota Malang, Rizal Gonim, menyampaikan pihaknya sudah melakukan 2 tahap seleksi untuk menentukan pemain terbaik dari Kota Malang dalam pembentukan tim sepak bola yang akan menghadapi Porprov 10 Jatim 2027. Seleksi perdana dilakukan pada 30 dan 31 Mei lalu di Stadion Gajayana, sementara tahap 2 sudah digelar pada 7 Juni. Pesepak bola yang mengikuti seleksi ini berasal dari klub-klub yang masuk dalam naungan Askot PSSI Kota Malang. Dari 60 peserta kemudian menyusut sampai 30 pemain. Kawan, DPRD Jatim apresiasi kenaikan tunjangan guru honorer. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur Puguh Uji Pamungkas mengapresiasi langkah Presiden Republik Indonesia yang memberikan peningkatan tunjangan pada guru ASN sebesar gaji pokok, sementara guru non-ASN naik dari 1,5 juta menjadi 2 juta per bulan. Puguh menambahkan bahwa guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, menjadi perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru guna investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan nasional. Sementara itu, Puguh berharap kebijakan ini jangan sampai hanya sekedar kebijakan untuk meredam isu tertentu, namun harus dipastikan bahwa kebijakan ini ialah kebijakan yang tulus, serta memiliki motivasi yang tulus dan ikhlas untuk mensejahterakan guru. Kawan, Wamentan, nilai ketahanan pangan Indonesia masih terjaga baik di tengah krisis global. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan kondisi ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga meski kondisi global saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan imbas konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok global. Kata Sudaryono, beberapa kebijakan pemerintah sudah disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat secara menyeluruh saat terjadi macetnya distribusi barang dan energi secara global. Lebih lanjut, Sudaryono menilai beberapa kebijakan pemerintah seperti program MBG dan Kopdes Merah Putih menjadi bagian strategi pemerataan ekonomi agar tidak hanya berputar di kota-kota besar. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: 911 Hot News.

Dan untuk di jam 8 lebih 9 menit ini kawan ya, kita mendapatkan informasi tadi dari beberapa kawan pendengar kawan. Seperti Pak Budi tadi menginformasikan dari Jalan Semeru belok ke Jalan Ijen, ada truk Pertamina laka dengan mobil sehingga jalanan macet. Aduh, ada laka lagi nih ya. Tadi sudah ada laka di perempatan Klenteng kawan ya. Ini Anda perlu waspadai saja untuk kali ini. Nah ini kawan ya, Anda bisa melihatnya. Truk Pertamina nggak terlalu jelas untuk platnya. Tidak jelas kawan. Hanya awalannya B saja ya ini terlihatnya. Terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Dan Anda perlu hati-hati kawan, kurangi kecepatan ya. Bisa kirimkan ke WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada orang yang memang menemukan dompet kawan ya. Bukan menemukan kawan ya, tapi kehilangan dompet gitu. Dan nanti kita coba hubungkan ke telepon kawan ya, supaya lebih jelas bagaimana kehilangannya, dompetnya seperti apa. Dan mungkin Anda nanti mendapatkan informasi dan melihat dompet tersebut, bisa kabarkan ke kami. Nanti kita coba hubungkan di segmen selanjutnya ya. Dan untuk kali ini cuaca di sekitaran Kota Malang memang masih cukup dingin kawan. Tidak seperti kemarin, kemarin itu cukup hangat dan hari ini dingin kawan ya. Hari ini sudah mulai dingin lagi dengan suhu di jam 8 ini sudah 20 derajat Celcius. Dan nanti di jam 10 potensinya akan menurun ke 19 hingga 18 derajat Celcius. Lalu di sekitaran Kota Batu untuk saat ini cuacanya pun masih aman. Di sekitaran Kota Malang berawan saja, sekitaran Kota Batu ini cuacanya berawan. Seperti laporan dari Pusdalop BPBD Kota Batu kawan, Batu bagian utara, selatan, barat, timur cuacanya berawan, termasuk di posko PB BPBD Kota Batu terpantau cuaca berawan dan nihil kejadian bencana alam dan musibah. Anda bisa tambahkan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu. Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya. Nah, itu pinter.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan coba hubungkan dengan Kasat Lantas Polres Batu AKP Mateus Syaka kawan ya. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Jaka mengenai Car Free Day kawan ya. Jadi besok ini akan ada penutupan jalan juga, dan mungkin untuk Anda bisa ikut simak ya, supaya besok mengetahui ada acara ini kawan. Dan kita tunggu terlebih dahulu supaya terhubung dengan Pak Jaka ya, atau Pak Mateus. Dan kalau misalkan kita lihat, memang ini akan dilakukan besok ini kawan ya. Jadi kita biar tahu besok itu bagaimana acaranya dan lain-lain. Nah ini sudah ada. Oh sudah terhubung kawan ya untuk di telepon lain dengan Pak Mateus. Halo, selamat malam Pak Mateus.
1: Ya selamat malam. Radio apa ini?
0: Lupa. City Guide ya?
1: City Guide, betul sekali ini.
0: Baik Pak Mateus, saya ingin tanya-tanya ini ya, mengenai adanya CFD besok di Jalan Sultan Agung ya, betul Pak ya?
1: Betul sekali, ya betul sekali.
0: Itu mulai dari titik mana saja Pak, sterilisasi dan penutupan jalurnya? Dan dimulai jam berapa untuk CFD-nya?
1: Kalau sterilisasi hanya sepanjang jalur Jalan Sultan Agung yang sisi utara ya, mudah-mudahan saya nggak salah sebut ini, sisi utara, artinya yang dari Museum Angkut ke bawah, nah itu. Oh, itu yang ditutup.
0: Itu. Baik, itu yang ditutup ya. Dan untuk masyarakat mungkin atau wisatawan yang besok pagi hendak melintas di kawasan ini untuk tujuan lain gitu, bagaimana skenario rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus yang sudah disiapkan oleh Satlantas Polres Batu?
1: Car Free Day ini pastinya pagi hari ya. Pagi hari. Harapan kami untuk arus lalu lintas belum begitu ramai ya, karena ini dari kita untuk masyarakat Batu juga dan memperingati HUT HUT Polri ya, HUT Bhayangkara, HUT Bhayangkara. Jadi untuk rekayasa kami yang mau mengarah ke apa namanya, mau mengarah dari Museum Angkut turun itu nanti di U-turn itu kita alihkan tekuk kanan terus turun ke bawah. Turun ke bawah setelah melewati sampai ke Sultan Agung, setelah melewati lokasi Car Free Day itu ada U-turn lagi, baru kita tekukan ke kiri. Jadi jalan yang selama ini naik ke Museum Angkut kita buat dua jalur besok.
0: Oh seperti itu ya, dibuat dua jalur ya. Ya. Baik.
1: Betul sekali.
0: Nah itu sampai jam berapa Pak perkiraan CFD-nya?
1: Agenda kita maksimal 9:30.
0: Agendanya 9:30. Dan kalau misalkan kita lihat kan pasti ada area parkir juga ini Pak ya. Nah untuk titik mana saja yang disediakan untuk kantong parkir resminya ya, baik untuk warga yang membawa kendaraan roda 2 maupun roda 4, kan takutnya meluber-meluber juga gitu Pak.
1: Baik, untuk kantong parkir pastinya kita tidak siapkan untuk sepanjang jalan Sultan Agung ke atas maupun ke bawah. Kita tidak imbau, kita sarankan untuk masuk semua ke kantor KONI ya, itu apa, lapangan KONI itu ya.
0: Okay. Masuk ke sana Pak ya, masuk kita, semuanya ke sana ya. Ya,
1: semua itu kan cukup luas itu ya. Itu cukup luas ya.
0: Nah, kalau
1: kita tampung di KONI itu.
0: Oh, ditampung di KONI. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat besok ini ada apa saja memang Pak?
1: Jadi mari silakan dimanfaatkan di dalam agenda Car Free Day besok itu, di situ ada pemeriksaan cek kesehatan gratis. Yang kedua, di situ kami mengirimkan layanan SIM keliling. SIM keliling dengan armadanya gitu ya, busnya di situ. Ya, yang ketiga ada Samsat keliling. Yang keempat adalah Gebyar Basar Murah, Basar Murah. Terus poin kelima itu kami juga menampilkan untuk freestyle besok itu, freestyle untuk menghibur masyarakat, kami menampilkan freestyle. Ada lagi kami menampilkan pocil, polisi cilik dari kita.
0: Oke, baik.
1: Tampilan pocil cilik.
0: Terima kasih Pak Mateus untuk informasinya. Ini terakhir Pak ya, imbauan dari Pak Mateus selaku Kasat Lantas kepada masyarakat terkait ketertiban berkendara untuk menuju lokasi besok bagaimana Pak?
1: Imbauan dari kami pokoknya gini ya, minta tolong warga masyarakat yang menuju ke Museum Angkut patuhi rambu-rambu maupun arahan dari petugas kami, karena nanti di simpul-simpul menuju ke Museum Angkut akan kami plotting di titik-titik dan akan kami arahkan. Akan kami arahkan walaupun dua jalur, insya Allah tidak kita upayakan untuk tidak terjadi kredit maupun trouble ya.
0: Baik, jadi seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak Mateus untuk informasinya. Sehat selalu Pak, selamat malam.
1: Terima kasih. Mohon diinfokan ke masyarakat Batu maupun yang mau berkunjung ke Batu. Terima kasih Radio Gate. Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu tadi kawan ya, kita melakukan on air bersama Kasat Lantas Polres Batu AKP Mateus Jaga. Dan memang kalau misalkan kita lihat kawan, besok ini kita akan melihat acara CFD ya di Kota Batu bagian utara Sultan Agung kawan. Dan mungkin Anda besok perlu waspadai saja, kurangi kecepatan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Kalau misalkan memang besok cukup ramai, bisa hindari saja jalanan Sultan Agung besok ya, kalau misalkan ingin terhindar dari kepadatan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di malam hari ini kawan, baik di Malang Raya, di Malang Kota, Kota Batu, lalu sekitaran Kabupaten Malang. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat tadi kita sudah ada informasi ya dari Kasat Lantas Polres Batu, AKP Mateus Jaka. Dan besok itu akan ada acara kawannya di Jalan Sultan Agung Kota Batu, jadi Anda perlu waspadai saja kalau memang berniat untuk melewati di lokasi tersebut kawan ya. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh nih ya, di @cityguide911fm.

Nah kawan, kalau misalkan kita lihat ya untuk malam hari ini mengenai lalu lintas di sekitaran kota Malang, ini masih ada beberapa titik yang cukup ramai dan antriannya cukup panjang. Seperti di Gatot Subroto, kawan ya. Di Gatot Subroto itu ada antrian yang memanjang sekali. Lalu di Kayu Tangan, itu sangat luar biasa kawan ya, sampai Kawi kepadatannya. Kawi dari arah Arjuno maupun dari arah Tangkuban Perahu atau depannya MUG lah ya, itu sangat padat sekali, panjang antriannya. Waspadai saja kawan. Selain itu Kawi dari arah Talun, TL Kawi dari arah Talun ini juga padat. Dan yang mengarah Kahuripan ini panjang kawan ya antriannya. Mungkin karena ada acara ya di sekitaran alun-alun Tugu Malang, jadi otomatis padat sekali sampai Suropati, Kertanegara, Trunojoyo. Luar biasa ya kepadatan untuk malam hari ini, meningkat tajam bahkan sampai di Jalan Bromo menuju ke Brigjen Slamet Riyadi saja padatnya ini nggak karuan kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat di Soekarno Hatta juga sama seperti itu kawan ya, beberapa titik ada kepadatan yang luar biasa. Hati-hati saja, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Di MT Haryono pun juga sama kawan, saat ini sangat padat ya. Dan dari arah Watugong khususnya ini yang mengarah ke TL Daging Dinoyo, itu luar biasa padat antriannya. Dari Jalan Kejayana sebelum Sardo pun dari arah selatan ke utara itu mulai ada kepadatan. Di Tunggul Mas yang cukup padat, yang cukup panjang antriannya, itu dari Tlogo Mas kawan. Yang dari arah Batu saat ini masih aman ya, cenderung aman. Dan kalau misalkan kita lihat di Batu ini masih aman-aman saja lalu lintasnya. Kalau misalkan kita lihat malam minggu biasanya itu padat kawan di sekitaran alun-alun Kota Batu ya. Agus Salim itu sudah mulai padat biasanya, lalu di Diponegoro sudah mulai padat. Ternyata yang padat ini hanya di Jalan Agus Salim saja dan di Jalan Gajah Mada serta Semeru menuju ke Gajah Mada. Nah itu yang mungkin perlu Anda waspadai kawan ya. Hindari saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, tetap fokus. Kalau sudah mulai lelah untuk malam hari ini, bisa menepi terlebih dahulu di tempat yang aman. Tadi kita menerima banyak informasi mengenai laka ya untuk malam hari ini. Dari sekitaran jam 5 tadi sampai jam 8 masih banyak kawan informasi laka. Jadi antisipasi saja, selalu waspada kawan. Terkadang orang lain tidak cukup waspada ya, meskipun kita sudah berhati-hati. Jadi kita perlu double fokus kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911 mengenai lalu lintas yang ada di Kota Malang.

0: City Guides Life Hacks.
1: Punya anak yang sopan, nurut, dan jarang membantah memang sering dianggap sebagai kebanggaan orang tua. Tapi ternyata sikap itu gak selalu berarti anak sedang baik-baik saja, kawan. Karena ada kondisi yang disebut sebagai people pleasure, yaitu ketika anak terlalu berusaha menyenangkan orang lain sampai mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Salah satu tandanya, anak sulit berkata tidak. Meski sebenarnya dia sedang lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia tetap mengiyakan karena takut orang lain kecewa atau marah. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah anak terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin memang bukan kesalahannya. Seolah-olah dia merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu mencari persetujuan sebelum mengambil keputusan sederhana, mulai dari memilih mainan sampai menentukan pendapatnya sendiri, karena dia takut dianggap salah atau tidak sesuai. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, penting untuk memberikan ruang agar anak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ajarkan bahwa mengatakan tidak dengan sopan bukan berarti menjadi anak yang nakal atau egois. Fun fact-nya kawan, psikolog menyebut anak yang terbiasa merasa dirinya hanya dihargai saat selalu menyenangkan orang lain berisiko tumbuh dengan rasa cemas dan kesulitan menetapkan batasan ketika dewasa. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya membesarkan anak yang penurut, tetapi juga anak yang percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan tetap bisa menghargai dirinya sendiri.

0: Dance for Your Life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa mematulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan Pemkot Malang perketat pengawasan kawasan pengawasan MBG akibat jumlah SPPG disuspend. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, Pemda kini punya ruang gerak lebih besar dalam pengawasan operasional SPPG yang menjadi mitra pelaksana program MBG dari BGN. Menurut Wahyu, selama ini Satgas MBG yang dibentuk Pemkot Malang sudah melakukan pemantauan, tapi dengan kewenangan baru, pengawasan bisa dilakukan lebih mendalam, termasuk dalam aspek teknis dan pemenuhan standar operasional. Ke depan seluruh SPPG yang mengajukan operasional akan menghadapi proses verifikasi yang lebih ketat. Selain melakukan pembinaan dan pengawasan, Pemkot juga tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi bagi SPPG yang ketahuan melanggar. Kawan, Pemprov Jatim meraih penghargaan atas pemanfaatan AI di pemerintahan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan AI menjadi bagian penting dalam meningkatkan transparansi dan kualitas

pelayanan publik. Kofifah menambahkan Pemprov Jatim juga menjalankan pemerintah menjalankan berbagai program pelatihan AI dan pengembangan talenta digital bagi masyarakat maupun aparatur pemerintah untuk mendukung transformasi digital di Jawa Timur. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan AI harus menjadi teknologi yang dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kawan Indonesia optimis jadi eksportir buah nomor satu di dunia. Direktur Buah dan Florikultura Dijen Hortikultura Kementan Fauziah Telaja mengatakan pihaknya memiliki target untuk menjadikan Indonesia sebagai eksportir buah dan Florikultura nomor satu di Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Kata Fauziah, Indonesia memiliki modal yang besar dalam hortikultura karena memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki dan berpotensi menjadi pemain utama hortikultura Indonesia. Lebih lanjut, salah satu komoditas hortikultura yang akan menjadi fokus pengembangan ekspor seperti durian dan kementan sedang membuka peluang kerjasama dengan Cina untuk melakukan ekspor durian. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.

Sidiget 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di City Report Weekend di jam 9 malam. Untuk pantauan cuaca di malam hari ini kawan, juga terlihat sangat cerah sekali ya, dan cukup dingin ini kawan. Dan sedangkan untuk suhu cuaca di Telogoma sendiri berada di 20 derajat Celcius ini. Ini cukup lumayan dingin. Untuk kelembapan sendiri berada di 96%, untuk kecepatan angin di 1,1 km per jam. Nah ini bagaimana kawan? Pantauan cuaca di daerah tempat Anda, apakah sama juga terasa dingin? Dan sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitar kawasan Telogoma sendiri juga terpantau ramai lancar dua arah ini. Nah, bagaimana dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas seputar daerah Anda? Anda juga bisa berbagi informasi dan laporkan langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Memang dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur dengan keindahan wisata alamnya. Salah satunya ada Coban Siu yang dikenal dengan suasana sejuk dan asri. Halo kawan, saya Farica Umami akan membawa Anda ke Coban Siu dan sepertinya Coban Siu bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk ke dalam bucket list Anda ya kalau berlibur ke Malang. Coban Siu memiliki ketinggian kurang lebih 90 meter. Rute yang ditempuh juga cukup mudah. Hanya berjarak sekitar 1 jam dari pusat kota Malang, banyak sekali aktivitas seru yang bisa Anda lakukan di Coban Siu. Pemandangan air terjun dengan nuansa alam yang sangat kental, keasrian dari Coban Siu masih sangat terjaga sampai sekarang. Jadi gak perlu diragukan lagi ya. Coban Siu memiliki beberapa aliran air kecil di bawahnya. Jadi Anda bisa bermain air di sekitar air terjun, bahkan air dari Coban Siu juga masih alami dan sangat jernih. Karena lokasinya yang berada di dataran tinggi, airnya sangat sejuk dan menyegarkan. Selain itu kawan, Anda bisa menjelajah alam sekitar sambil berfoto, berjalan-jalan sambil menghirup udara segar di jalan setapak. Udah kebayang kan segernya? Lokasinya yang ada di dataran tinggi dan jauh dari pusat kota, Coban Siu masih belum sepopuler Coban Rondo, sehingga fasilitas yang tersedia juga belum terlalu lengkap. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena fasilitas penunjang bisa mendukung kebutuhan Anda saat berkunjung, seperti area parkir, gazebo, dan warung makanan. Ada beberapa tips untuk Anda yang mau berlibur ke Coban Siu, pastikan Anda sudah melihat perkiraan cuaca sebelum berangkat. Dan disarankan pergi ketika cuaca cerah saja ya. Anda juga harus membawa pakaian pengganti, bawa bekal makanan, dan bawa uang tunai karena di Coban Siu tidak bisa pakai debit atau kris. Anda yang mau mengarah ke Coban Siu dari Kota Malang, Anda bisa mengarahkan kendaraan Anda ke Tumpang. Setelah itu akan ada papan arah menuju Coban Jahe. Kemudian ikuti arahan menuju Coban Siu. Setelah itu Anda sudah sampai di Coban Siu.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi,
7: kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Mik-nya.
7: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
6: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bareng saya ini ya dengan Ilham Riza yang memandu Anda di City Report Weekend. Kawan, belakangan ini tentunya Anda merasa pengeluaran untuk BBM ini semakin besar apa enggak sih? Ternyata dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat. Ternyata pemerintah Kota Malang juga ikut menghitung ulang anggaran BBM untuk kendaraan dinas mereka. Ini penyebabnya kenaikan harga BBM juga diperkirakan membuat anggaran yang sudah disiapkan tidak akan cukup hingga akhir tahun. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini mengatakan bahwa saat ini tim anggaran pemerintah daerah sedang melakukan evaluasi dan menyiapkan berbagai skenario. Ini salah satu opsi yang sedang dikaji, ini adalah memperluas penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Menariknya lagi, ini Pemkot tidak hanya mempertimbangkan pembelian, tapi juga penyewaan mobil listrik yang dinilai lebih efisien. Nah, kawan, kalau dipikir-pikirin ya, langkah ini menjadi menarik nih di tengah kenaikan harga BBM dan isu ketersediaan bahan bakar yang masih terjadi di beberapa daerah. Tapi, apakah menurut Anda ini penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas sudah menjadi kebutuhan saat ini, atau ada langkah lain yang menurut Anda itu lebih efektif untuk menekan pengeluaran BBM pemerintah tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat? Nah, ini bisa bagikan pendapat Anda kawan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tawangmangu Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol. Dan saya ingatkan di jam 9 lebih 20 menit ya, kalau Anda sudah merasakan ngantuk itu tandanya microsleep kawan, waspadai saja. Bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas ya di sekitaran Anda, sekalian Anda bisa menepi terlebih dahulu di rest area kawan kalau sudah mulai mengantuk. Waspadai saja, kirimkan di 0811 3600 911 untuk informasi lainnya.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Pagi Anto.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
8: Pak, es kelapa ya, satu.
0: Oke. Nih, 50.000 saja.
8: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
0: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
8: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
0: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
8: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
0: Aduh, jangan deh. Ampun.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, satu buah komposisi dari Raisa featuring Ahmad Dhani, biarlah menjadi kenangan yang sudah kita hadirkan di malam hari ini kawan. Dan tentunya masih seputaran tentang kenaikan harga bahan bakar minyak ini, jenis Pertamax. Ternyata juga mulai memicu langkah antisipatif di lingkungan Pemkot Malang. Ini dengan salah satunya opsi yang kini serius dikaji adalah mengganti kendaraan dinas berbahan bakar minyak dengan kendaraan listrik, kawan. Ini menurut Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setio Santoso, kajian tersebut tengah dilakukan untuk mencari formulasi paling efektif ya dalam menghadapi lonjakan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM. Nah, menurutnya Pemkot Malang tidak hanya menghitung potensi penghematan yang bisa diperoleh, tetapi juga memetakan kebutuhan investasi yang harus disiapkan jika kebijakan tersebut direalisasikan. Tentunya berbagai skenario juga telah disimulasikan, termasuk penentuan mekanisme pengadaan kendaraan listrik. Apakah melalui pembelian langsung atau menggunakan sistem sewa? Di sisi lain, ini kendaraan dinas berbahan bakar minyak yang saat ini digunakan juga berpotensi dilepas secara bertahap, bahkan tidak menutup kemungkinan dijual secara keseluruhan, kawan. Nah, selain menghitung aspek investasi, Pemkot Malang juga mulai mengumpulkan informasi terkait spesifikasi dan performa berbagai merek kendaraan listrik yang beredar di pasaran. Sementara untuk infrastruktur pendukung, Erik juga memastikan ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU tidak menjadi kendala karena dukungan dari PLN dinilai sudah memadai. Itu saja, kajian penggunaan kendaraan listrik ini menjadi bagian dari strategi yang efisiensi yang lebih luas ini ya. Pemkot Malang saat ini juga memperketat penghematan anggaran di berbagai sektor untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Nah kawan, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada Pak Joko yang sudah mengomentari ini ya tentang mobil listrik sekarang tentunya banyak yang bermasalah mas. Perawatan baterai mahal, tagihan listrik juga naik, belum jadi alternatif yang signifikan. Ini katanya Pak Joko ya. Apalagi kendaraan listrik saat dijual kembali harganya pun juga turun jauh banget walaupun tahun muda. Ya emang sih mau gak mau ini katanya Pak Joko dibudayakan hemat dulu sembari mencari bahan bakar pengganti yang lain. Nah itu tanggapannya Pak Joko kawan. Atau mungkin Anda punya pendapat lain, bisa Anda gabung bersama kami di 0811 360 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Tuh diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24:00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
4: One. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, kalau kita mendengar ini ya kata transportasi umum di Malang Raya. Nah, ini kira-kira apa sih yang langsung terbayang di pikiran kita? Angkotnya atau bus sekolah atau mungkin malah kemacetan di beberapa titik jalan saat jam berangkat dan pulang kerja. Nah, ini pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan bus Trans Jatim Koridor 2 mulai beroperasi pada Oktober mendatang, dan rencananya koridor ini akan menjangkau kawasan Malang hingga ke Panjen. Dan juga saat ini masih dalam tahap pematangan ini ya, pematangan jalur serta koordinasi dengan berbagai pihak termasuk paguyuban angkot dan pemerintah daerah. Kehadiran Trans Jatim ini tentunya diharapkan bisa menjadi alternatif transportasi yang lebih nyaman, terjangkau, dan membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Malang Raya. Ini tapi apakah masyarakat sudah siap beralih menggunakan transportasi umum. Nah, ini menurut Anda bagaimana sih kawan? Bisa Anda sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kita di 0811 3600 911.

dan Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto, Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. Komnas Perlindungan Anak Kota Batu menyiapkan berbagai acara untuk peringatan Hari Anak Nasional.

Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Batu Rudianto menyampaikan, acara Hari Anak Nasional tahun ini tidak sekedar seremonial tahunan, tapi ditargetkan bisa memberikan dampak langsung untuk anak-anak di tingkat bawah. Rudi menjelaskan di Kota Batu salah satunya akan ada aksi sambang desa, mendatangi 24 desa dan kelurahan, nantinya tim akan turun melakukan edukasi dan sosialisasi. Seperti penanganan stunting, anak putus sekolah, sampai pendampingan untuk anak berhadapan dengan hukum. Rudi juga menyampaikan, untuk acara puncak peringatan Hari Anak Nasional ada Jambore Anak Indonesia yang dilaksanakan 25 Juli di Balai Kota Among Tani Batu. Rencananya, acara itu diikuti 2.000 lebih anak dari berbagai delegasi. Pemprov Jatim siapkan puluhan ribu beasiswa untuk SMA dan SMK negeri. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan total ada 79.000 kuota beasiswa yang disiapkan Pemprov Jatim untuk siswa SMA dan SMK negeri di tahun 2026. Kuota yang disiapkan itu berupa beasiswa penuh dan bantuan potongan biaya pendidikan. Emil menegaskan program beasiswa sebagai bentuk perhatian Pemprov untuk sekolah swasta untuk memastikan siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri, mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Emil juga menjabarkan beasiswa nantinya disebar ke 700 SMK swasta dan 440 SMA swasta. Dia menekankan SMK dapat porsi lebih banyak karena jumlah siswanya juga lebih banyak. Kawan ratusan kepala sekolah di Sulsel diminta mengundurkan diri setelah audit dana BOS dari BPK. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan meminta ratusan kepala sekolah SMA dan SMK untuk membuat pernyataan pengunduran diri setelah adanya temuan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Ketua Komisi EDPRD Sulsel, Andi Tenri, mengomentari kebijakan tersebut karena terdapat 128 kepala sekolah di tahap pertama, lalu di tahap kedua ada 198 kepala sekolah yang diminta mengundurkan diri. Kata Andi, pihaknya merekomendasikan Dinas Pendidikan Sulsel untuk menghentikan kebijakan tersebut dan mencari solusi lain agar tidak menimbulkan kegaduhan di lingkungan sekolah. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Sulsel membuat kebijakan tersebut setelah menerima hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait pengelolaan dana BOS di sejumlah sekolah yang diambil oleh para kepala sekolah dan akhirnya dikembalikan semua oleh kepala sekolah. Demikian 9 One Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan ya, untuk Anda yang sedang mengemudikan kendaraan dan merasakan dinginnya kota Malang gitu, atau mungkin sedang bersandar santai gitu di kursi kerja menyelesaikan giliran malam, atau mungkin mendengarkan radio sambil menunggu jam tidur Anda datang gitu kawan ya. Nah, selamat bergabung kawan ya di Blue Spirit edisi hari ini. Kalau di hari ini kawan, kita bakal bahas mengenai salah satu fenomena sosiologis yang pelan-pelan sering kita lihat itu di tengah masyarakat menjadi kok kebiasaan ya gitu. Sebuah kondisi yang mungkin saya nyebutnya itu gengsi tinggi dompet tipis gitu. Dalam bahasa yang lebih akademis namanya the cost of pretending, biaya mahal untuk sebuah kepalsuan kawan. Jadi kita bayangkan saja ya, sebuah adegan yang sangat akrab di mata kita beberapa waktu hari ini atau beberapa waktu terakhir ini. Anda datang ke kawasan yang sedang hits di Malang, atau mungkin contohnya salah satu kawasan kayak

sebagai tangan heritage deh ya. Ada kan kafe-kafe estetik, kawasan Soekarno-Hatta juga ada, atau mungkin di Kota Batu gitu, di dataran tinggi Kota Batu. Nah, Anda duduk di sana, Anda mungkin bisa memperhatikan ya, di sekitaran Anda kawan, ada sekelompok anak muda, atau mungkin pekerja awal 30-an yang baru saja memesan menu. Terus begitu pesanan datang, ada satu ritualnya gitu lah, ritual wajib yang mengalahkan rasa lapar itu sendiri. Jadi saat ponsel dikeluarkan, lalu potret diambil berkali-kali dari atas gitu kawan ya, atau mungkin dari samping, bahkan menemukan komposisi yang pas untuk diunggah ke cerita media sosial. Setelah foto itu terungkap, apa yang terjadi? Yang awalnya suasana meja tadinya rame, tiba-tiba hening kawan. Masing-masing sibuk menatap layarnya sendiri, menyegarkan halaman, refresh-refresh gitu ya, menghitung berapa banyak like atau mungkin balasan pesan yang masuk untuk memvalidasi keberadaan mereka di tempat itu hari ini kawan. Menu yang harganya mungkin setara dengan 3 atau 4 porsi lalapan ayam geprek di sekitaran Logo Mas atau mungkin sekitaran kampus gitu ya. Nah, sering diabaikan begitu saja setelah fungsi visualnya terpenuhi. Dan secara jurnalistik mungkin ya, secara kita lihat sosiologis juga, pemandangan ini bukan sekedar urusan anak muda yang sedang bersenang-senang. Ini merupakan indikator dari sebuah pergeseran nilai yang sangat masif di era modern ini, kawan. Kita sedang membicarakan sebuah generasi yang memang banyak yang mengalami kecemasan akut kalau tidak terlihat sukses di mata orang lain. Kita berada di era di mana isi bungkus dianggap jauh lebih penting daripada isi di dalamnya. Dan kalau misalkan kita lihat datanya secara faktual ya, contoh-contoh saja kita, kalau kita membaca laporan triwulanan yang dirilis oleh OJK serta beberapa riset ekonomi makro mengenai perilaku konsumen usia produktif di Indonesia, ada angka yang membuat kita mungkin agak kaget gitu ya. Jadi pertumbuhan angka kredit macet atau tingkat uang prestasi di atas 90 hari yang biasa disebut TWP 90 pada sektor pinjaman online atau pinjol dan layanan pay later hari ini justru didominasi oleh anak muda di rentang usia 19-25 tahun. Dan yang lebih miris lagi sebagai fakta mungkin yang apa ya, just info gitu lah ya, ketika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar dana pinjaman ini bukan dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, tapi untuk tambahan modal usaha, bukan untuk tambahan modal untuk misalkan usaha mikro gitu kawan, bukan untuk membayar biaya kuliah yang semakin mahal, tapi untuk membiayai kebutuhan konsumtif mereka secara sementara gitu. Membeli tiket konser demi status di media sosial, atau mungkin membeli pakaian dengan merek tertentu agar tidak terlihat ketinggalan zaman, FOMO saat nongkrong gitu ya, atau membiayai gaya hidup urban yang standarnya ditentukan oleh algoritma internet, baik itu IG, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita lihat, mereka ini rela merusak skor kredit finansialnya di masa depan, rela dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih utang gitu ya, hanya demi mempertahankan sebuah ilusi kalau misalkan mampu kok kita, orang yang mampu gitu ya, di hadapan lingkaran pertemanannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, di Blue Spirit malam hari ini kita bakal bahas mengenai hal tersebut kawan. Mengapa kita menjadi masyarakat yang begitu ketakutan jika dicap miskin atau biasa-biasa saja? Mengapa label tidak punya ya, dalam tanda kurung ya, itu seolah-olah menjadi vonis sosial yang paling mengerikan, mengalahkan hilangnya kejujuran dan integritas diri. Padahal kalau misalkan kita lihat ke belakang, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali apa yang membuat karakter contohnya Arek Malang gitu saja disegani gitu kawan, adalah pondasi kultural di Malang Raya seperti egalitarisme, jiwa setara, blak-blakan apa adanya, atau mungkin kalau misalkan ngomongnya Wallace gitulah ya, intinya kita tidak silau oleh jabatan, kita tidak gampang kagum oleh kemewahan lahiriah. Nah, itulah yang dulu ukuran seseorang dianggap boys di Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @city_guide911FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya. Kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
1: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
1: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masih tetap di Blue Spirit kawan, yang membahas ya malam hari ini tentang fenomena gaya hidup yang dipaksakan demi pemenuhan ego sosial. Dan di segmen kedua ini kita bakal melangkah lebih mendalam untuk membedah bagaimana infrastruktur teknologi hari ini itu menyediakan bagi siapa saja yang ingin hidup dalam kepalsuan finansial kawan. Mungkin kita lihat dulu ya bagaimana pergeseran transaksi dalam satu dekade terakhir. Dulu kalau misalkan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman, seseorang itu harus melewati birokrasi perbankan yang sangat panjang dan tebal kawan ya. Ada syarat slip gaji, verifikasi tempat kerja, survei rumah tinggal, hingga analisis risiko yang memakan waktu itu berminggu-minggu. Proses yang melelahkan itu secara tidak langsung berfungsi sebagai rem darurat psikologis untuk manusia. Seseorang akan berpikir puluhan kali kawan sebelum memutuskan untuk berhutang karena rintangannya tidak mudah. Tapi hari ini landscape itu berubah total. Lalu ekosistem digital sudah memangkas semua rintangan itu menjadi sebuah kemudahan yang bisa dimanipulasi. Hanya bermodal foto kartu identitas dan verifikasi wajah dalam hitungan menit, seseorang bisa mendapatkan akses limit dana yang cukup tinggi di tangan mereka kawannya. Fasilitas beli sekarang bayar nanti atau pay later saat ini sudah terintegrasi secara halus di hampir seluruh aplikasi esensial kita, mulai dari aplikasi belanja, pemesanan transportasi, sampai layanan pesan antar makanan kawannya. Jadi kemudahan inilah yang melahirkan apa yang di dalam psikologi ekonomi disebut sebagai frictionless spending kawan, transaksi tanpa gesekan. Ketika kita bertransaksi menggunakan uang fisik, ada efek psikologis yang muncul saat jemari kita itu menghitung lembaran kertas dan menyerahkan kepada orang lain. Ada rasa kehilangan yang nyata gitu kawan, yang buat otak kita itu secara otomatis memberikan sinyal peringatan. Tapi kalau kita transaksi tersebut diubah menjadi sekedar ketukan di layar gawai, rasa kehilangannya itu hilang dan angka-angka tagihan ini menjadi seolah-olah abstrak gitu ya, dan bukan uang beneran, sampai akhirnya ya lembar tagihan resmi datang di akhir bulan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, fenomena ini menyembunyikan bom waktu yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat data statistik makro mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan, ada ketimpangan sebenarnya yang cukup berbahaya kawan. Inklusi keuangan atau akses terhadap produk pendanaan digital berkembang sangat masif, tapi tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Akhirnya apa? Banyak masyarakat usia muda yang punya akses instan terhadap utang tanpa pernah diajari bagaimana cara mengelola risiko utang tersebut. Dampaknya sudah mulai terlihat nyata kawan. Dalam catatan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, banyak anak muda baru saja menyelesaikan pendidikan atau baru memulai karir mereka sudah memiliki catatan kredit yang buruk. Mereka mengalami cacat finansial sebelum bahkan sempat membangun masa depan mereka. Jadi efek dominonya sangat panjang kawan. Ketika catatan kredit mereka sudah masuk ke dalam kategori hitam, ya ini bisa kehilangan kesempatan untuk mengakses pinjaman produktif di masa depan, entah kredit kepemilikan rumah atau modal usaha resmi. Mimpi-mimpi besar jangka panjang dikorbankan hanya demi kepuasan instan jangka pendek yang durasinya tidak lebih dari 24 jam di media sosial. Industri teknologi finansial inilah yang sangat cerdas ya, memanfaatkan celah psikologis manusia modern. Mereka tidak mengiklankan produk utang sebagai beban, melainkan mengemasnya sebagai bagian dari kebebasan gaya hidup. Iklan-iklan di media massa menampilkan narasi kalau misalkan Anda berhak mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang juga tanpa harus menunggu kawan, 5 menit langsung cair uangnya gitu intinya. Nah kalau misalkan kita lihat, inilah manipulasi persepsi yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kebebasan yang sesungguhnya tidak pernah lahir dari utang konsumtif. Utang konsumtif ini merupakan bentuk perbudakan modern yang paling nyata, di mana waktu dan tenaga Anda di masa depan sudah digadaikan untuk membayar apa yang Anda nikmati hari ini. Krisis ini diperparah oleh lingkungan sosial dan kompetitif secara visual ya. Apalagi di lingkungan kota seperti Kota Malang dengan populasi usia produktif dan mahasiswa yang besar, tekanan kelompok sebaya atau peer pressure itu sangat terasa. Ada ketakutan tersendiri gitu ya, kalau misalkan gak ikut nongkrong di tempat yang sama, tidak memakai pakaian dengan standar yang sama, atau tidak mengikuti tren liburan yang sama. Dan akhirnya kita mengabaikan kapasitas dompet sendiri hanya agar tidak dieliminasi oleh pergaulan-pergaulan itu. Nah mungkin saya ingin membahas tentang ini kawan, bagaimana Anda menyikapi kemudahan akses digital ini di tengah tuntutan pergaulan modern yang makin hari makin tidak realistis. Sampaikan cerita dan opini Anda, kita bakal bahas dan bedah bersama setelah jeda. Setelah ini kawan ya, tetap bersama saya di Blue Spirit.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima. Dan alhamdulillah, 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja. Dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah, setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Sunan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hambanya. Saya Isyrokun Najah, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
6: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
7: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
6: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
8: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
9: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek berapa meter tok lu.
8: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar wong liyane.
10: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
12: Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini kawan ya. Setelah tadi kita membahas mengenai masalah kepalsuan finansial itu ya. Jadi jawaban sebenarnya memang terletak pada kemampuan kita untuk menggeser standar validasi kawan. Dalam kacamata sosiopsikologis, manusia modern itu perlu kembali melihat tentang konsep dikotomi kendali. Sebuah prinsip sederhana tentang bagaimana kita memisahkan hal-hal yang berada di bawah kontrol penuh kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh pikiran orang lain, penilaian netizen di media sosial, standar keren atau tidak keren menurut tren pergaulan hari ini. Nah itu hal-hal eksternal yang mutlak berada di luar kendali kita. Mau sekaya apapun Anda, mau sekeren apapun kita, pakaian yang Anda beli dengan sistem cicilan itu, orang yang dasarnya tidak peduli atau tidak suka akan tetap mencari celah untuk merendahkan kawan. Lalu untuk apa kita mengorbankan kedamaian pikiran, merusak skor kredit masa depan, menyiksa diri sendiri hanya untuk memuaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikendalikan gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa dikontrol penuh adalah respon kita, prinsip hidup kita, dan bagaimana kita mendefinisikan nilai diri kita tanpa perlu meminta izin dari orang lain di layar digital gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini adalah akar budaya yang egaliter, sebuah ruang di mana setiap orang itu dihargai karena kejujuran karakternya, bukan atribut lahiriahnya. Karakter asli, karakter yang merdeka dari diktat kemewahan kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di kota ini punya sejarah panjang tentang bagaimana ruang-ruang cangkruan dan lain-lain itu ada di setiap tempat. Bahkan makanya di kota Malang ini menjadi tempat yang salah satu pelopor gitu ya, tempat kopi yang terbanyak di Jawa Timur kawan ya. Dan marwah kesederhanaan ini bukan berarti kita mengajak Anda untuk anti terhadap kemajuan atau anti terhadap barang berkualitas, sama sekali bukan kawan ya. Tapi untuk bersikap jujur secara finansial saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan anggaran hidup Anda malam ini memang hanya cukup untuk menikmati kopi saset di warung rombong pojok jalan gitu misalkan, ya udah berangkat saja gitu ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari kesederhanaannya jujur gitu. Yang memalukan adalah ketika kita meminum kopi di tempat yang mahal, yang mewah, tapi di saat yang sama pikiran kita dipenuhi kecemasan karena uang di rekening kita sebenarnya sudah habis untuk membayar gaya hidup itu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dan menutup di jam 10 ini untuk di program Blue Spirit, saya ingin meninggalkan satu catatan gitu untuk kita semua kawan ya. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup itu sebenarnya selalu ramah di kantong. Yang membuatnya menjadi sangat mahal dan tidak pernah cukup itu adalah biaya untuk kita memamerkan secara visual. Jadi jangan biarkan masa depan finansial kita itu habis hanya untuk mencicil sebuah ilusi demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli saat Anda jatuh terpuruk nanti. Dan nanti kita juga bakal bahas kawan di jam 11 ya, mengenai FOMO culture. Nah, sebuah kondisi yang membuat kita itu perlahan kehilangan keunikan jati diri hanya demi mengikuti validasi massal yang bergerak terlalu cepat. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat Kesengsem Ingbabon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Komnas Perlindungan Anak Kota Batu menyiapkan berbagai acara untuk peringatan Hari Anak Nasional. Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Batu, Rudianto, menyampaikan, acara Hari Anak Nasional tahun ini tidak sekedar seremonial tahunan, tapi ditargetkan bisa memberikan dampak langsung untuk anak-anak di tingkat bawah. Rudi menjelaskan di Kota Batu, salah satunya akan ada aksi sambang desa mendatangi 24 desa dan kelurahan. Nantinya tim akan turun melakukan edukasi dan sosialisasi, seperti penanganan stunting, anak putus sekolah, sampai pendampingan untuk anak berhadapan dengan hukum. Rudi juga menyampaikan, untuk acara puncak peringatan Hari Anak Nasional, ada Jambore Anak Indonesia yang dilaksanakan 25 Juli di Balai Kota Among Tani Batu. Rencananya, acara itu diikuti 2.000 lebih anak dan dari berbagai delegasi. Kawan, DPRD Jatim apresiasi kenaikan tunjangan guru honorer. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi langkah Presiden RI yang memberikan peningkatan tunjangan pada guru ASN sebesar gaji pokok, sementara guru non-ASN naik dari 1,5 juta menjadi 2 juta per bulan. Puguh menambahkan, guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, menjadi perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru guna investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan nasional. Sementara itu, Puguh berharap kebijakan ini jangan sampai hanya sekedar kebijakan untuk meredam isu tertentu, tapi harus dipastikan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang tulus dari pemerintah, serta memiliki motivasi yang tulus dan ikhlas untuk mensejahterakan guru. Kawan, Indonesia optimis jadi eksportir buah nomor satu di dunia.

0: Florikultura Ditjen Hortikultura Kementan, Fauziah Telaja mengatakan, pihaknya memiliki target untuk menjadikan Indonesia sebagai eksportir buah dan florikultura nomor satu di dunia dalam 10 tahun ke depan. Kata Fauziah, Indonesia memiliki modal yang besar dalam hortikultura karena memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki dan berpotensi menjadi pemain utama hortikultura dunia. Lebih lanjut, salah satu komoditas hortikultura yang akan menjadi fokus pengembangan ekspor seperti durian dan Kementan sedang membuka peluang kerjasama dengan China untuk melakukan ekspor durian. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya. Ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau Fear of Missing Out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja. Kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, tren fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal. Kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
1: Ya, feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang debu ribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi, atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut, ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku, dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik, memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital, mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional, melakukan aktivitas cafe hopping ke tempat-tempat yang memiliki nilai estetika visual tinggi, hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real, kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam, kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang, berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama, mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 rumah berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
2: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya, karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai, dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Kulojen juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Ujulangu. Untuk ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan, itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
1: Di sisi lain, DPUPR PKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor, tingginya kebutuhan hunian, dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
3: Jangan, tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai, dan kami tidak bisa masuk secara penganggaran, memang kemenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau ada pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu, untuk mengupayakan ada yang menangkan, baik itu mengembangkan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga. Contohnya Kampung Warna-Warni ya, kami juga sangat riskan sekali untuk memindahkan. Tapi upaya kami tetap, kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
1: Sementara itu, pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
4: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
1: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana? Penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting agar kebutuhan hunian tidak berujung pada ancaman keselamatan warga.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh Jumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, JOMO ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. JOMO ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkok makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana? Wah, ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya. Bukan karena kita ingin ke sana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu. Tidak seperti itu kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu. Kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto, mendokumentasikan. Tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah, itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain tapi hutang. Nah, itu yang memang banyak orang FOMO kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO kawan ya, joy of missing out. Nah, mungkin Anda bisa bagikan kawan untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karang Ploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau kesini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Lulu. Yo opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin kumang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamu nicu. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter toy lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Nggak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Punya anak yang sopan, nurut, dan jarang membantah memang sering dianggap sebagai kebanggaan orang tua. Tapi ternyata sikap itu gak selalu berarti anak sedang baik-baik saja, kawan. Karena ada kondisi yang disebut sebagai people pleasure, yaitu ketika anak terlalu berusaha menyenangkan orang lain sampai mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Salah satu tandanya, anak sulit berkata tidak. Meski sebenarnya dia sedang lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia tetap mengiyakan karena takut orang lain kecewa atau marah. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah anak terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin memang bukan kesalahannya. Seolah-olah dia merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu mencari persetujuan sebelum mengambil keputusan sederhana, mulai dari memilih mainan sampai menentukan pendapatnya sendiri, karena dia takut dianggap salah atau tidak sesuai. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitar

atau egois. Fun fact-nya kawan, psikolog menyebut anak yang terbiasa merasa dirinya hanya dihargai saat selalu menyenangkan orang lain berisiko tumbuh dengan rasa cemas dan kesulitan menetapkan batasan ketika dewasa. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya membesarkan anak yang penurut, tetapi juga anak yang percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan tetap bisa menghargai dirinya sendiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka?
4: Iya, nggak serame dulu sih.
3: Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Studi aman ini sih, tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
5: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok ndi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat Kesengsem Ing Babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: For your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: For your life. City Guide FM.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Punya anak yang sopan, nurut, dan jarang membantah memang sering dianggap sebagai kebanggaan orang tua. Tapi ternyata sikap itu gak selalu berarti anak sedang baik-baik saja, kawan. Karena ada kondisi yang disebut sebagai people pleasure, yaitu ketika anak terlalu berusaha menyenangkan orang lain sampai mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Salah satu tandanya, anak sulit berkata tidak. Meski sebenarnya dia sedang lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia tetap mengiyakan karena takut orang lain kecewa atau marah. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah anak terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin memang bukan kesalahannya. Seolah-olah dia merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu mencari persetujuan sebelum mengambil keputusan sederhana, mulai dari memilih mainan sampai menentukan pendapatnya sendiri, karena dia takut dianggap salah atau tidak sesuai. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, penting untuk memberikan ruang agar anak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ajarkan bahwa mengatakan tidak dengan sopan bukan berarti menjadi anak yang nakal atau egois. Fun fact-nya kawan, psikolog menyebut anak yang terbiasa merasa dirinya hanya dihargai saat selalu menyenangkan orang lain berisiko tumbuh dengan rasa cemas dan kesulitan menetapkan batasan ketika dewasa. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya membesarkan anak yang penurut, tetapi juga anak yang percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan tetap bisa menghargai dirinya sendiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
0: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
6: Woi, berhenti mas, waduh.
5: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
6: Saya ngomong aman nih sopo. Data tekok ndi to?
5: Ya feeling aja sih pak.
6: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
7: Terburu-buru bukan alasan diharuskan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini? Enggak. Pedagangnya belum masih banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka?
4: Iya, nggak seram dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
5: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu. PKL, kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek iki. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki. Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
4: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima. Dan alhamdulillah, 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang ya, mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja. Dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah, setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Tuan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hamba-Nya. Saya Isrokun Najah, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya.
1: Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Hampir setiap orang di dunia ini pasti pernah merasakan fase di mana kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Apa yang kita rancang dengan begitu indah dalam benak kita, ada terkadang patah begitu saja saat dihadapkan pada realitas. Pengalaman pahit manis itulah yang juga membentuk perjalanan hidup kita semua tentu, dan termasuk saya. Ada dari sekian pengalaman dalam tanda petik pahit itu yang pernah saya alami. Begitu ada program beasiswa S2 di Kementerian Agama, saya sebagai orang yang kebetulan menjadi salah seorang wisudawan terbaik di program studi saya, dan kebetulan saya juga pernah diamanai menjadi ketua umum senat mahasiswa, tentu orang punya ekspektasi lebih dari saya. Tetapi yang menarik, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian pun digelar, dan kami bersama beberapa teman berdoa agar muara yang kita inginkan lulus itu terwujud dalam diri kita. Maka ada 6 orang waktu itu yang tidak segera pulang, dan kita ke masjid iktikaf, membaca Quran 30 juz dibagi 5 juz 5 juz, dan kebetulan teman-teman juga mempercayakan saya untuk memulai, sampai kemudian berdoa untuk kelulusan kita bersama. Di saat hari pengumuman, nama saya tidak tercantum di dalam daftar mereka yang diterima. Dan alhamdulillah, 5 orang teman yang bersama saya berdoa itu diterima. Tentu kita semua bersyukur. Tetapi bagi sementara orang, ya mungkin merasakan janggal atau bahkan menjatuhkan mental saya, karena ekspektasi mereka sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya meyakini Allah sedang merencanakan dan merancang sesuatu yang lain. Artinya ketika pintu yang kita inginkan tertutup, Allah justru membuka pintu yang kita butuhkan. Jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan terkadang berbeda. Dan benar saja, selang beberapa waktu kemudian, takdir mulai menunjukkan wajah indahnya. Ada penerimaan calon dosen. Ada banyak, sekitar ratusan orang yang mendaftar. Namun yang lolos administrasi hanya beberapa puluh saja. Dan termasuk saya di antaranya. Alhamdulillah, setelah berjuang, saya dinyatakan diterima. Dan lebih mengejutkan lagi, saya ditempatkan di Malang. Artinya pemerintah punya kewenangan untuk menempatkan siapa saja di beberapa tempat, Surabaya, Mataram, atau di kota-kota yang lain. Tapi alhamdulillah saya dikembalikan di Malang ini, di mana saya terlahir, di Malang ini saya kuliah, dan di Malang ini kemudian saya dipercaya mengabdi. Dan setelah seluruh pemberkasan selesai, saya kembali mencoba peruntungan di program S2 Kementerian Agama waktu itu. Pilihan saya ada di IAIN Tuan Kalijaga waktu itu, dan alhamdulillah saya diterima sesuai dengan harapan. Itu artinya saya kemudian memastikan bahwa tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah ketertundaan. Tentu pengalaman spiritual ini tidak sekali dalam hidup, tapi ada pelajaran yang berharga. Ketika rencana yang kita inginkan tidak terrealisasi, Allah selalu punya pilihan yang jauh lebih baik untuk hamba-Nya. Saya Isyur Kunnaja, Ketua Umum MUI Kota Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

pagi kawan, semangat pagi. Saya Anissa Fisunani, pagi hari ini kembali kita masuk di program Ijen Talk Jumat 24 April 2026. Pagi hari ini kita akan membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Tadi sudah banyak ya kawan C3 juga yang bergabung menyampaikan tanggapannya, termasuk juga ada sejumlah apresiasi yang disampaikan begitu kepada dinas tertentu yang memang dirasa cepat gitu ya menangani permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat. Anda bisa join juga kawan pagi hari ini karena saya akan diskusi bersama Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dr. Andes Dandung Jo Haryanto, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono, dan dosen VIA Universitas Brawijaya Dr. Imam Hanafi. Anda bisa gabung mengirimkan voice note maupun langsung on air begitu ya, langsung telepon di 0811 36911.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, guide info your life. Selamat

0: City 89 Brand FM, Guardian for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Anissa Fisnani. Pagi hari ini di program Ijanto kita membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Tadi ada beberapa kawan City Gate gitu yang sudah menyampaikan tanggapannya, termasuk yang sharing juga. Saya coba bacakan dulu sebelum kita mulai ya. Ada Pak Anto tadi menyampaikan suara rakyat di Malang yang dirasakan oleh Pak Anto hanya Dinas PUPR PKP yang bisa mendengar keluhannya sebagai pengguna jalan atau driver gitu ya, karena setiap laporan jalan berlubang dengan cepat dan responnya akan segera menindaklanjuti dengan menambal jalan yang berlubang. Ini menyampaikan apresiasinya juga untuk rekan-rekan Dinas PUPR PKP Kota Malang. Nah, Pak Anto juga memberikan kritiknya gitu ya, ini beda dengan respon yang disampaikan oleh Satpol PP, kurang dirasa lambat gitu ya, jadi kurang cepat untuk menanggapi, merespon keluhan masyarakat. Kemudian tadi juga ada Pak Teguh yang menyampaikan warga sebenarnya tidak perlu komplain dan tidak perlu sakit hati karena keluhan tadi ditanggapi gitu ya, kalau pejabatnya proaktif melayani warganya. Misal proaktif keliling kota, lihat mana yang harus diperbaiki gitu ya, sampai ada keluhan-keluhan lainnya seperti itu. Nah, Anda juga masih bisa ikut join ya. Saya utamakan untuk yang mengirimkan voice note dan juga on air kawan selama talk show berlangsung ya, di 0811-3600-911. Pagi hari ini saya juga sudah tersambung bersama tiga narasumber saya kawan. Ada Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dr. Andes Dandung Juharyanto. Selamat pagi Pak Dandung. Ya, Pak Dandung bisa di-unmute dulu untuk audionya.
1: Oke. Selamat pagi Mbak Anissa, selamat pagi Mas Rio, Dr. Rima. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penikmat dan pendengar Nenwan-wan yang tercinta.
0: Waalaikumsalam. Amin, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Dandung sudah gabung bersama City Gate pagi hari ini. Selain itu juga ada Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono. Selamat pagi Pak Trio.
2: Selamat pagi Mbak Nisa, Pak Dandung, Pak Imam, dan seluruh pemirsa Radio City Gate.
0: Baik, ada kegiatan apa nih pagi hari ini Pak Trio?
2: Kegiatannya ini, lagi di luar kota Mbak.
0: Oke. Lagi kunjungan kerja ya sepertinya.
2: Iya, siap.
0: Oke. Selain itu juga ada dosen VIA Universitas Brawijaya, Dr. Imam Hanafi. Selamat pagi Pak Imam.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum Pak Tedio dan Mbak Anissa serta semua pendengar City Guide.
0: Oke. Baik, sehat selalu Pak Imam ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Saya juga kembali mengundang Anda kawan yang ingin gabung menyampaikan pertanyaan Anda atau yang ingin sharing juga gitu ya, terkait dengan keluhan maupun laporan-laporan yang selama ini Anda sampaikan. Nanti bisa on air ya di 0811-3600-911, atau Anda bisa kirim voice note, karena nanti yang akan saya utamakan adalah yang mengirimkan voice note maupun yang on air. Saya kembali ke Pak Dandung dari Dinas PUPR PKP Kota Malang. Tadi sudah ada apresiasi yang disampaikan oleh kawan City Gate ya, ada Pak Anto yang merasa terbantu ketika laporannya segera ditanggapi begitu. Nah, Pak Dandung, mungkin boleh disampaikan begitu ya kepada masyarakat, ketika ada laporan yang masuk ya, apapun itu, termasuk juga soal jalan berlubang, bagaimana sih prosesnya sampai kemudian ada solusinya gitu ya, sampai kemudian ada perbaikan yang dilakukan, seperti apa Pak Dandung?
1: Terima kasih Pak Anissa. Jadi terima kasih juga saya sampaikan Pak Anto atas apresiasinya kepada kami. Ini tentunya semacam cas bagi kami, khususnya di DPUPR PKP, untuk bisa lebih mendengar dan memperhatikan masukan dari masyarakat. Juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kota Malang khususnya, yang telah memberikan masukan kepada kami, yang telah menyampaikan keluhan-keluhannya, pengaduannya kepada kami. Mbak Nisa, jadi kami itu di pemerintah Kota Malang, menurut saya di pemerintah Kota Malang khususnya di DPRP, UPKP ini kan sangat terbatas. Sangat terbatas, baik sumber daya manusianya, jangkauan kami terbatas. Kami memang mempunyai tim, untuk ke lapangan, untuk memonitor memonitor berbagai permasalahan, berbagai kondisi infrastruktur di wilayah khususnya. Namun seperti kami sampaikan tadi, kami terbatas sekali. Nah, oleh karena itu kanal-kanal masukan dari masyarakat ini kami sangat berterima kasih sekali. Jadi oleh karena itu begitu ada informasi dari masyarakat, entah itu terkait dengan kondisi jalan yang kurang bagus, kondisi drainase yang kurang bagus, kemudian kondisi PJU yang bermasalah, tidak berfungsi, dan lain sebagainya, yang menjadi kewenangan DPO BPKP, ini sejapa mungkin, sesegera mungkin kami tindak lanjuti. Nah, minimal, paling tidak kami segera menurunkan tim untuk meninjau ke lokasi, untuk melakukan apa ya, melakukan analisa sebagai bahan diskusi, apakah ini bisa segera diselesaikan atau bisa segera dilaksanakan penanganan, ataukah harus menunggu, karena banyak faktor. Jadi banyak faktor yang berpengaruh di sana. Jadi kalau memang itu tidak membutuhkan, kalau di kami, kalau di DPO-BPKP itu kan apa ya, seringkali orang-orang bilang, teman-teman juga di dalam guyonannya, DPO-BPKP ini salah satu apa ya, salah satu perangkat daerah yang menghabis untuk infrastruktur di lapangan. Jadi kami akan diskusikan dengan teman-teman kalau memang biayanya sudah ya, agar sudah tersedia, segera kami lakukan penanganan secepatnya. Coba kan dalam hari itu juga kami lakukan penanganan, khususnya terutama misalnya yang jelas itu terkait dengan apa, terkait dengan penanganan PJU yang nanti itu kan biasanya hanya karena setting timernya yang sudah berubah, kemudian apa, lampunya yang mati itu. Nah, kalau hal-hal seperti itu saat itu juga bisa kami segera kami lakukan penanganan. Nah, ini jadi masukan, informasi dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat, sepahit apapun, saya harus jujur, memang kadang pahit mendengarnya, Mbak. Tapi itu akhirnya manis. Pada akhirnya jadi manis setelah kami bisa melakukan penanganan, kami bisa menanggapi keluhan masyarakat, pengaduan masyarakat, itu terasa manis bagi kami. Ya, cuma ya itu, kita kan namanya manusia, Mbak Nisa ya. Jadi, ya kita kadang mendengar juga sih, ada yang cara penyampaiannya itu, ya kalau menurut kami ya bikin apa ya, bikin agak panas telinga gitu ya. Tapi itulah, namun kami apa ya, kami melihat dari apa, dari sisi positifnya, kami merasa terbantu sekali. Oleh karena itu pada prinsipnya kami akan selalu mendengar, kami akan selalu merespon, menanggapi semua aspirasi, semua masukan masyarakat, bagaimanapun cara penyampaiannya. Karena saya yakin bahwa apa yang disampaikan itu tentunya untuk kebaikan paling tidak bagi kami di DPP-DPP ini merupakan suatu bisa menjadi koreksi.
0: Oke, baik Pak Nandung, saya kembali ke Pak Trio dari DPRD Kota Malang. Kalau Anda melihat dari sudut pandang dari sisi DPRD sendiri, bagaimana Anda melihat kondisi penyerapan aspirasi masyarakat saat ini? Apakah menurut Anda masyarakat sudah merasa didengar begitu suaranya oleh pemerintah atau seperti apa Pak Trio?
2: Ya, terima kasih Mbak Nisa ya. Jadi kalau kita lihat pasti sekarang ini dengan era digital, mudahnya saluran komunikasi dan juga era masyarakat bisa melaporkan terkait apapun kondisi di lapangan ya. Jadi kita ya semua sebagai pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD dan juga pemerintah daerah sendiri ya, jajarannya ya mau gak mau ya tetap kita harus senantiasa yang menjalankan peran dan fungsinya sebaik mungkin gitu. Ya. Nah, kami yang ada di DPRD sebagai mitra strategisnya pemerintah gitu. Artinya segala masukan dari masyarakat, karena tugas kami juga menyerap aspirasi melalui berbagai kanal ataupun saluran, bisa langsung japri kami, bisa kemudian melalui aspirasi apa serap reses ya, kemudian melalui bersurat. Artinya kami yang ada di DPRD seringkali secara rutin memang menerima audiensi dari masyarakat terkait apapun. Mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, masalah mungkin apa yang tentang apa tempat hiburan malam yang menjamur dan lain ya, tentang masyarakat yang mungkin menolak jalan tembus ya, itu berbagai macam aspirasi itu kami terima. Sehingga pada senantiasa karena ada fungsi pengawasan kami terutama yang ada di komisi-komisi itulah yang kemudian kita akan membahas itu dan berkomunikasi dan juga menyampaikan aspirasi kepada dinas terkait gitu. Kalau Pak Dandu mungkin sudah sering itu bolak-balik dari komisi C ya kan, kiring bahkan sidak dan sebagainya itu sudah keseharian yang dilakukan dan apapun kami menyadari memang kadang tidak bisa maksimal juga ya, artinya begitu banyak sehingga ya kita sangat terbuka apabila juga masyarakat mengkritik mungkin DPRD, tapi itu bagian yang kami juga harus bekerja semaksimal mungkin untuk menjalankan peran dan fungsi kami yang di DPRD itu Mbak.
0: Oke, baik Pak Trio, tadi kan Anda juga menyampaikan DPRD juga menyerap aspirasi dari masyarakat gitu ya, dari berbagai permasalahan yang disampaikan. Kemudian bagaimana peran DPRD agar sampai tataran solusi itu muncul Pak Trio?
2: Ya, karena kami tiga fungsi ya, legislasi, budgeting, pengawasan. Kalau pengawasan melalui komisi-komisi, jelas itu secara rutin apabila ada masukan dari seluruh komponen masyarakat, baik komunitas, pribadi, lembaga, ataupun lingkungan, ya itu menjadi bahan kemudian dijadwalkan. Ya. Audiensi itu kadang bisa mendengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, atau langsung bersama-sama dengan pemerintah. Karena harapannya di dalam audiensi itu ada solusi apa yang harus dilakukan. Bahkan setiap rapat pasti di DPRD itu akan memberikan rekomendasi, catatan. Karena ini bukan keputusan ya, jadi kan mekanismenya berbeda. Kalau mungkin seperti pembahasan perda nanti memang ada keputusan menyetujui, tapi kalau ini sebagai fungsi pengawasan, kita hanya memberikan rekomendasi ya, beberapa catatan yang harus dilakukan ataupun yang harus dikerjakan dan difasilitasi dari aspirasi masyarakat tersebut kepada pihak terkait gitu Mbak.
0: Oke, baik, saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, walaupun ada banyak kemudian apresiasi yang disampaikan oleh masyarakat begitu terkait dengan kinerja, tapi tidak dipungkiri juga ada kritik ya yang disampaikan begitu terkait dengan laporan yang mereka merasa kok tidak didengar gitu atau diabaikan. Nah, menurut Anda idealnya seperti apa sih hubungan antara pemerintah dan masyarakat gitu? Kenapa kok masih sering muncul persepsi kalau suara masyarakat ya, suara rakyat itu diabaikan gitu oleh pemerintah, Pak Imam?
3: Terima kasih. Jadi saya mempunyai pandangan yang berbeda ya. Jadi saya kira pandangan dari Pak Dandung dan Pak Trio ya cukup bagus. Jadi kira-kira itu begini, public policy maker

0: itu kan memimpin, ya, memimpin pengambilan keputusan. Kita mesti tahu bahwa administrasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, layanan publik itu berorientasi pada tujuan,
1: ya,
0: bukan berorientasi pada problem. Ya, jadi goal oriented, bukan problem oriented. Saya ambil contoh, kesejahteraan rakyat itu adalah tujuan, kemiskinan atau poverty itu adalah problem. Nah, sebenarnya jika semua unsur publik, ya, ya, government, civil society, private sector, termasuk yang perwakilan dari civil society yaitu legislatif, itu orientasinya itu semuanya pada tujuan, maka mengatasi problematika itu sebenarnya itu adalah keniscayaan. Jadi jangan kita semuanya berorientasi pada problem, berorientasi pada problem gitu, ya, misalnya saja problem infrastruktur, jalan, jembatan. Sebenarnya itu adalah keniscayaan saja ketika kita semuanya itu berorientasi pada tujuan dan tujuan itu tercapai. Nah, karena itu public policy maker dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi dari public administration. Misalnya kalau di tingkat daerah itu wali kota atau bupati, terus di tingkat atasnya itu gubernur sampai juga presiden, itu mesti mempunyai visi atau wawasan yang jauh ke depan dan luas. Karena itu para administrator publik itu semestinya mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang tinggi, yang kemudian visi atau wawasan ini kira-kira kemudian disampaikan atau dimusyawarahkan kepada organisasi-organisasi di bawahnya dan organisasi-organisasi di bawahnya yang dipimpin, ya, dipimpin oleh para pemimpin yang kompeten. Itu juga demikian, harus mempunyai visi yang jauh ke depan. Jadi bukan sekedar, maaf saya kasih tanda kutip, bukan sekedar mengatasi problem, mengatasi keluhan masyarakat. Ketika kita semuanya itu orientasinya itu pada tujuan, ya, goal oriented tadi, kira-kira problem-problem itu hanya bagian kecil saja yang akan sangat sedikit muncul, bahkan tidak muncul sama sekali. Ya, jadi kira-kira landasan filosofisnya itu seperti itu. Minta tolong ini difahami oleh para pemimpin, ya. Jadi para pemimpin itu tugasnya bukan sekedar mengatasi problematika yang saya kasih tanda kutip itu,
1: ya,
0: yang kecil-kecil, tapi mesti mempunyai visi dan wawasan yang jauh ke depan.
1: Oke, okay. Baik. Pak Imam, kemudian apa indikator kalau pemerintah, ya, para pejabat gitu benar-benar mendengarkan aspirasi, mendengarkan keluhan dari masyarakat, Pak?
0: Nah, sebenarnya para pemimpin itu kalau mempunyai visi tadi itu, kira-kira kemudian keluhan atau problematika masyarakat itu kira-kira itu akan kecil saja. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Kalau menurut saya para pemimpin itu, ya, semestinya ya turun ke bawah, ya, datang ke masyarakat, ya, bukan berarti datang yang apa istilahnya itu, ya, datang yang dibuat-buat begitu atau omong-omong saja, tapi betul-betul datang ke masyarakat kemudian berusaha mengatasi problematika masyarakat. Tapi mengatasi problematika masyarakat itu tidak dengan, saya menyebutnya itu, hal-hal kecil,
1: ya.
0: Hal-hal kecil itu misalnya saja, oh kok kekurangan buku sih, kok ngadapi problem pendidikan, kok mengalami problematika infrastruktur, misalnya saja dikasih anak dikasih buku atau orang dikasih kaos atau jalan ditambal. Tidak demikian. Kalau public policy maker itu tatarannya itu pada policy, ya. Tataran pada policy itu kira-kira misalnya saja rakyat menghadapi problem pendidikan, dibuatlah kebijakan, ya, dibuatlah kebijakan. Kebijakan itu misalnya saja, oh karena rakyat kekurangan biaya untuk menempuh pendidikan, kalau begitu pendidikan itu digratiskan. Oh, rakyat menghadapi problem dalam kesehatan, kalau begitu kesehatan di digratiskan. Dan ini semuanya itu sebenarnya itu harusnya itu berbasis pada riset, ya.
1: Yeah.
0: Basis pada riset itu tidak sekedar mendengar keluhan dari satu dua orang atau sedikit orang, tapi berdasarkan riset, ya, berdasarkan penelitian. Kira-kira demikian.
1: Oke, baik, kita jeda dulu sebentar kawan. Anda juga bisa ikut join, ya, bisa langsung call in di WhatsApp kami 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Desa Sukomulyo berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat pagi kawan, masih di program Ijan Talk ya. Pagi hari ini kita membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Ini ada kawan City Guide yang akan sambung di line telepon. Tapi sebelumnya kawan, saya punya satu informasi untuk Anda yang ingin tidurnya jauh lebih nyenyak dan sehat. Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Victoria Furni Center kawan menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru shape latex dan nano shield, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik dan tidur jadi lebih sejuk. Kemudian ada Therapedic The Best Chiropractor Recommended Mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support bisa menahan air dan noda debu. Selain itu juga ada Comforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Sebagai bukti, Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furnish Center. Saya sapa dulu ada Pak Raffi Udin yang sudah tersambung di line telepon ya. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
2: Selamat pagi.
1: Ya, dengar suara saya? Ya, jelas Pak Raffi Udin. Silakan, apa yang ingin disampaikan pagi hari ini?
2: Yang pertama mungkin ke jantung ya, Pak, sebagai PUPR ya.
1: Ya.
2: Ini kan masyarakat benar atau enggak gitu. Mungkin pertanyaan saya langsung. Yang paling didengar oleh PUPR Pak Kandung melalui apa? Saran kita atau keluhan kita itu melalui kotak saran yang Bapak punya atau melalui City Guide?
1: Oke.
2: Nah, gitu ya. Yang pertama kan begitu Pak Kandung ya, kan gitu. Kalau memang mau mendengarkan masyarakat, mana yang paling didengar? Atau no viral no justice, apa itu yang dipakai dan begitu hanya itu perlu jawaban dari itu. Yang kedua, saya berpikir kalau UPR ini, bayangan saya ini di situ ada tenaga ahli yang bisa mendesain. Kalau tadi dibilang tadi apa ya tadi ya, aliran sungai ya, aliran sungai lah apa kan itu. Konstruksi dam misalnya kan, atau bendungan kan, itu yang ada di pikiran saya kan seperti itu. Cuman kan masalahnya kan ada dua ini, Mbak. Cuman yang ingin saya tanyakan ke Pak Dandung ini, Pak, di situ ada nggak Pak Dandung, kalau saya sebagai masyarakat ini minta dibuatkan atau mungkin jasa atau nggak apa-apa lah kalau ada biayanya kan, dibuatkan kebetulan di tempat saya ini selalu longsor ini Pak Dandung gitu, walaupun Pak Dandung di kota, tapi kalau kabupaten pun saya kira tidak ada masalah, kan cuma beda wilayah kan gitu. Di situ ada nggak tenaga ahli yang bisa kita minta tolong supaya membuatkan RAB atau ya bentuk lengsengan yang kuat supaya tidak longsor lagi misalnya gitu Pak Dandung. Karena di tempat saya ini sering longsor nih, sampai sekarang pun masih longsor, karena sudah bolak-balik tapi juga tetap longsor. Ini yang saya pikir, saya teringat jadi ilmunya ini mungkin ada di PUPR, mungkin yang dipikir saya kan begitu. Benar tidaknya mungkin, makanya saya tanya sekarang. Seperti misalnya pengairan itu mungkin di situ, kalau pun tuh enggak, mana yang ada yang kayak gitu, sehingga kita buatkan RAB sesuai dengan kekuatannya. Karena memang ada dua nih Pak Anies ini. Kalau misalnya suatu bangunan dibuat oleh PUPR misalnya gitu kan, mungkin ilmunya sesuai dengan akademisnya ada, tetapi yang kedua ini yang sering mungkin ini saya mudah-mudahan sama berikutnya lagi, begitu pelaksanaan itu tergantung dari anggaran. Nah itu ya apa ini betul nggak seperti itu Pak Gantung ya kan, kayak gitu kan ya wis kayak gimana kan, mungkin anggaran segitu, tapi mungkin ada dua tadi yang kami yang sesuai betul-betul betulan gitu maksudnya itu. Betulan dibuatkan sesuai ilmunya sehingga kalau ada medan seperti ini dibuatkan mungkin lengkungan kuatnya seperti ini. Apa desain arsiteknya lah intinya kalau Mbak Indonesia kalau apa ya. Gitu. Bisa enggak kita minta tolong atau minta jasa ke Pak Dandung misalnya, mungkin di sudah ada tenaga ahli, sehingga kita masyarakat ini mungkin belak-belak ini ya boleh dicicil, tapi gambarannya juga jelas sesuai dengan tenaga ahli dari PUPR. Kalau bupat kayak ini pasti bupat insya Allah kuat gitu lah maksudnya itu.
1: Oke.
2: Okay. Apakah ada di situ gitu Pak Dandung gitu. Memang berikutnya lagi memang Pak Dandung seperti balik lagi kepada sahabat Najib. Nah, pertanyaannya mungkin bisa langsung aja mungkin sekarang skala prioritas dalam masyarakat dalam program itu kalau kita bicara jalan itu jalan mana? Mana memang sudah banyak berlubang lah katanya kan gitu. Saya tidak mau menunjukkan di sana sih, tapi mungkin lebih kepada programnya sajalah selama setahun program ini di mana saja wilayah kota, karena Pandeglang kan kota, kalau kabupaten nanti kan bupati ya, apa BUPR kabupaten kan gitu kan, kalau kota karena juga orang kabupatennya juga, kalau ke Malangnya lewat kota kan gitu. Mungkin secara spesifik programnya Pak Dandung selama satu tahun program ini apa kan gitu kan, seperti kalau saya lewat di Sasanpu itu udah masuk mana Sasanpu, dalam Sasanpu itu kota masih kabupaten itu ya, saya nggak tahu itu sudah parah juga di situ jalannya, waduh luar biasa itu, tambal sulam saja berapa bulan sudah pada merotoli semua, saya nggak tahu itu wilayahnya kota atau kabupaten atau tapi saya kira tupoksinya sama gitu kan programnya sama, saya kira sama kayak gitu. Berikutnya yang ke Pak Tua lah DPR sebagai mitra ya Bos, sebagai fungsi kontrol ya pengawasan. Enggak sama ya kan itu kan. Selama ini mungkin mana yang kira-kira yang perlu Pak tadi awasi, misalnya contoh misalnya. Apakah di depan Polinema gorong-gorong yang begitu besar itu sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan ya kan, kayak gitu contohnya, apakah sudah ada uji coba atau nunggu hujan lebat dulu nanti tahun apa tahun berikutnya kan, musim berikutnya kan begitu. Saya juga sama pertanyaan dengan Pak Trio kan, gorong-gorongnya itu bagaimana kan, mungkin dulu saya lihat di Jalan Galunggu kemudian juga dan di panggung itu juga sering ngembek lah istilah airnya gitu loh, apalah namanya kan, artinya kan mengganggu perjalanan. Apakah sudah itu pernah juga Pak Trio mungkin apa namanya sudah atau pernah disentuh supaya bagaimana mengatasinya kan kayak gitu.
1: Oke.
2: Yang terakhir memang kepada Pak Imam, memang saya kira saya setuju sepakat ya. Keluhan itu muncul kalau menurut saya itu karena dinas terkait itu tidak melaksanakan tupoksinya secara maksimal kan gitu kan. Kenapa mengeluh? Berarti kan ada sesuatu yang tidak jalan atau sumbatan-sumbatan di situ yang tidak terurai mungkin kan seperti itu. Saya kira kalau semuanya berjalan lancar, saya kira tidak akan ada keluhan ya kan gitu kan, sesuai dengan tupoksinya. Kenapa orang yang ada di instansi itu saya yakin sesuai dengan kemampuannya kan gitu kan. Memang cakleknya ya memang satu keniscayaan tupoksi itu harus dikerjakan ya kan gitu kan. Makanya kalau kita ya kita juga mengapresiasi kalau satu instansi itu bekerja sesuai tupoksinya, ya memang juga seharusnya begitu, kita apresiasi, terima kasih kan gitu kan. Tetapi permasalahan kalau muncul tidak sesuai itulah yang menjadikan orang itu mengeluh.
1: Oke.
2: Okay. Nah, balik lagi ke judulnya, didengar yang mana? Ya mungkin balik lagi kan, kembali lagi kepada anunya kan gitu kan. Mungkin kalau misalnya Pak Trio, mungkin Pak siapalah gitu kan. Ya kalau DPR mungkin, acak apa namanya, pilihnya mungkin kan gitu kan. Kan itu kan konstituennya kan gitu kan. Kan itu aja sebetulnya. Ya kembali kepada naluri masing-masing, saya kira hal-hal yang sifatnya mungkin kembali ke kepentingannya kan. Tapi secara besar harusnya memang sebul dia memang harus mendengarkan semuanya, dan tidak hanya mendengar begitunya, setelah mendengar ya dikerjakan itu gimana apa terobosannya. Masyarakat itu kan hanya melihat action-nya kan gitu, kalau bahasa Maduranya itu hanya action speak louder than you, gitu kan? Ya. Okay. Apa yang dikerjakan itu lebih sebetulnya daripada apa yang dikatakan. Jadi apa yang kita katakan harus sempurna dengan apa yang dikerjakan.
1: Yeah.
2: Tapi mungkin itu Mbak Anissa, terima kasih untuk responnya daripada Mas Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rafi Udin. Saya langsung ke Pak Dandung ya, menanggapi tadi ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rafi Udin ya. Yang pertama terkait dengan kanal apa yang sekiranya paling banyak kemudian dilaporkan gitu ya oleh masyarakat yang digunakan, yang paling didengar gitu. Pak Dandung silahkan. Oke.
3: Makasih Mbak Anisa, juga terima kasih Pak Raffi Udin, masukan yang bagus bagi kami di DPP BNPKB. Jadi kalau ditanya kanal mana yang banyak, yang paling banyak memang melalui sedikit dengan ini. Sampai juga masih orang-orang lain,
1: yeah.
3: Misalnya melalui medsos, baik sampai secara khusus dengan bergerak secara tertulis, kemudian bahkan disampaikan atas ketemu atau untuk warga masyarakat yang mempunyai nomor saya disampaikan langsung ke saya. Tapi kalau ditanya mana yang paling banyak direspon, semuanya kami respon. Jadi kami tidak membeda-bedakan ini disampaikan oleh ini, disampaikan melalui kanal ini. Semuanya kami respon secara seimbang.
1: Ya.
3: Kami punya. Jadi di DPP-PKP kami punya sumber daya manusia, tenaga di dalam yang menyusun kebutuhan dan biaya ini yang disampaikan oleh Pak Wabilin. Jadi kalau kita contohkan saja ya, terkait dengan misalnya membangun pelengsengan, itu tidak hanya sekedar katakanlah pasangan batu dan atau pasangan bata gitu, tapi tentunya melihat wilayahnya, kemudian jenis tanahnya dan lain sebagainya, ini jadi pertimbangan kita.
1: Yeah.
3: Hanya saja terkait dengan pelaksanaannya. Terkait dengan pelaksanaannya ini yang perlu, karena kalau tadi dicontohkan Pak Rafaudil, sudah kita rencanakan, sudah kita buat RAB-nya, tapi terbentur dengan anggaran. Memang ini ya, karena kan kalau kita lihat usulan itu lebih banyak daripada ketersediaan anggaran. Mbak Anisa, pemirsa yang saya hormati, sampai saat ini, kalau boleh kami informasikan, sampai saat ini pun di DPO-BRPKP ini masih ada kurang lebih 150-an proposal yang masih harus kami kondisikan, yang harus kami perhatikan. Tentunya ini tidak bisa bersamaan, makanya kami juga melihat prioritasnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kewenangan, karena seringkali juga keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat yang disampaikan itu kewenangan penangannya tidak berada pada pemerintah Kota Malang, tapi bisa jadi ada pada pemerintah provinsi, misalnya untuk penanganan infrastruktur di sepanjang saluran irigasi. Kemudian ada yang berada kewenangan pusat, dalam hal ini BPWS, Balai Besar untuk wilayah Sungai Berantas, itu terkait dengan penanganan infrastruktur yang berada di sepanjang aliran sungai-sungai besar. Kita ada 5 sungai besar yang ada di Kota Malang ini. Memang kalau secara kewilayahan, ini yang sering kami diskusikan dengan dengan masyarakat, yang juga dengan instansi-instansi terkait. Memang untuk penanganan itu ada dua hal. Satu terkait dengan kewilayahan dan kewenangan kan di sana. Secara kewilayahan memang masuk wilayah Kota Malang,
1: yeah.
3: Masyarakat Kota Malang kan seperti itu. Sehingga tapi apapun, kami tetap merespon masukan masyarakat. Jadi seandainya itu misalnya ada permasalahan, misalnya laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan kondisi jalan yang rusak dan ternyata itu merupakan jalan provinsi atau jalan nasional, ini kami langsung koordinasikan dengan pemilik kewenangan. Kebetulan di Kota Malang ini kan ada UPT jalan provinsi, kemudian ada UPT jalan nasional, sehingga kami bisa secara langsung mengkoordinasikan, termasuk juga untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangan yang berada pada kewenangan provinsi maupun kewenangan kota.
1: Oke.
3: Itu Mbak.
1: Baik, saya geser ke Pak Trio dari DPRD. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rafidin terkait dengan kontrol gitu ya, ketika suatu program itu sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh DPRD begitu, Pak?
4: Iya, baik, terima kasih Mbak ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Imam ya sangat sepakat sekali ya. Ya, kita di dalam menjalankan fungsi ini pun juga berorientasi kepada tujuan, visi jangka besar kita. Karena kita punya dokumen yang menjadi panduan kita untuk membangun kota ini, baik yang skala menengah RPJMD maupun RPJP, yang semuanya itu harus inline dengan cita-cita nasional ya, yang sudah dicanangkan Bapak Presiden. Jadi itulah yang menjadi semangat kita. Jadi di dalam pelaksanaan pun yang terbaru seperti kita melakukan fungsi pengawasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota. Sehingga secara umum ya kita membandingkan terkait apa yang sudah dicanangkan di dalam RKPD. Mm-hmm. Ya, kemudian kita bandingkan dengan pencapaiannya ya, seperti apa hasilnya ya, itulah secara umum, baik dari indikasi makro ya kan, kemudian maupun outcome maupun KPI ya, target-target terkait semua aspek pembangunan itu menjadi catatan kita kan gitu, seperti bagaimana tingkat pengangguran terbuka Kota Malang sudah seberapa pencapaiannya, kemudian angka kemiskinan kan, kemudian semua target-target indikator pembangunan itu yang menjadi menjadi bahan evaluasi kita bersama, sehingga hal-hal yang kecil itu kan sifatnya memang ya imbas juga ya, implikasi ketika mungkin di dalam capaian targetnya secara jangka panjang menengah kemudian tidak bisa sepenuhnya ya, terkali lagi kadang menjadi kendala kita ya, memang ada juga keterbatasan anggaran, jadi antara apa yang ingin kita capai kadang tidak bisa dikerjakan dalam satu waktu yang membutuh waktu. Contohnya kayak seperti mungkin PUPR sudah membuat master plan drainase, tapi saya pikir nggak bisa dikerjakan hanya dalam satu waktu karena itu membutuhkan anggaran yang besar, termasuk bagaimana kita harus bisa mendapat support dari pusat, dari provinsi, dan juga dari anggaran APBD kita sendiri, termasuk pembangunan pasar juga kan seperti itu, nggak bisa sepenuhnya menggunakan APBD kita, apalagi di tengah efisiensi saat ini, itu yang harus pintar-pintar ya dinas ini juga bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dengan keterbatasan anggaran. Saya juga menjadi bahan kita kadang dengan hearing seperti dengan PUPR, apakah anggaran insidentalnya untuk perbaikan jalan itu cukup nggak sampai nanti PAK gitu, kalau tidak ya bagaimana ini kan, kita harus memprioritaskan di situ. Seperti itu Mbak. Nah, terkait dari kewenangan, mungkin sekilas tadi menyampaikan ya, kalau itu menjadi seperti drainase suhat ya, secara kewenangan sepenuhnya memang itu menjadi tanggung jawab provinsi. Biasanya kami pun akan komunikasi baik juga secara dengan dinas terkait di dalam hearing. Biasanya kemarin mungkin Pak Danung di Komisi C sudah menyampaikan Mbak ya perkembangannya, tapi kami juga menyampaikan ke jalurnya, jadi alat anggota dewan yang ada di provinsi ya terkait, karena itu menjadi kewenangan provinsi ya di dalam membuat drainase tersebut kan. Nah, tapi itu tetap karena kami pun harus karena juga kami nggak bisa mengevaluasi yang dilakukan oleh pekerjaan provinsi. Hanya kita bisa memberikan masukan, aspirasi seperti apa, dan harapan kita memang ya ada tindak lanjut. Karena kalau dilihat ini belum sepenuhnya berjalan optimal, ada beberapa hambatan-hambatan yang saya pikir perlu penanganan juga ya secara keseluruhan agar bisa.
1: Ya.
4: Gitu Mbak.
1: Baik, Pak Trio, kemudian bagaimana Dewan juga merespon kalau ada dinas yang terkesan membiarkan aduan masyarakat normatif ya, gitu ya, terkesan lambat. Apakah ada punishment tertentu untuk dinas, Pak?
4: Iya. Yang jelas di DPRD ini kan ada beberapa mekanisme ya Mbak ya. Jadi kalau seperti hal umum fungsi kita seperti itu tadi. Tapi sebenarnya kan Dewan itu juga mempunyai hak ya, yang terkadang itu memang bisa kita gunakan seperti hak interpelasi, yaitu meminta keterangan. Tapi ini sifatnya lebih kepada secara aspek kebijakan strategisnya yang dilakukan oleh kepala daerah gitu. Jadi yang sifatnya seperti itu. Kemudian ada hak angket, kita menyelidiki sampai yang terakhir itu hak menyatakan pendapat gitu. Tapi kalau dalam hal ini sifatnya mungkin beberapa dinas tertentu ya, kami ya pertama ya kita akan menyampaikan di dalam audiens kita hearing. Apabila itu tidak mempan ya berarti kita bisa bawa ke dalam penyampaian pendapat fraksi ya, di dalam paripurna. Itu biasanya juga menjadi. Kemudian ya kita juga berkomunikasi langsung dengan kepala daerah terkait dengan kinerja OPD tersebut gitu, agar kiranya nanti ya kepala daerah bisa memberikan. Selama memang itu dilakukan secara objektif, saya pikir kepala daerah siapapun, kepala dinas tersebut bisa menerima. Artinya ya, kita harus dahulukan untuk berkomunikasi dengan menggunakan jalur ataupun kewenangan yang kita miliki gitu Mbak.
1: Baik, saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, ketika suara aspirasi masyarakat itu kemudian terkesan dibiarkan, tidak didengar gitu ya, kemudian muncul krisis kepercayaan publik pada pemerintah. Nah, bagaimana kemudian sikap pemerintah seharusnya gitu ya menghadapi krisis ini Pak Imam?
5: Ya, terima kasih. Saya berpendapat bahwa keluhan masyarakat ya, keluhan atau aduan masyarakat itu ya memang harus diperhatikan. Akan tetapi sebenarnya bukan bagian penting dari tugas public policy maker jika mereka itu mengatasi komplain atau keluhan dari sedikit orang ya. Jadi bisa jadi komplain itu adalah problematika individu, bukan public problem. Bisa jadi itu bagian saja dari masyarakat atau bagian kecil dari masyarakat. Karena itu dengan kapasitas dan kapabilitasnya, sebenarnya public administrator itu mesti mampu membedakan antara problematika individu dengan public problem. Ya. Nah, jika keluhan atau problematika individu ini representasi dari public problem, maka harus diperhatikan.
1: Ya.
5: Kira-kira demikian ya. Tapi percayalah kita semuanya bahwa pemimpin yang mempunyai visi dan melaksanakannya secara amanah, itu maka komplain atau keluhan itu tidak ada atau sedikit sekali. Nah, kira-kira demikian ya.
1: Oke. Baik, saya kembali ke kawan Sitinggat ya. Ini ada yang kirim voice note, tadi ada Bu Mulyani.
6: Selamat pagi semua. Saya sangat mengapresiasi kinerja PUPR Kota Malang dalam hal perbaikan jalan berlubang. Banyak sekali laporan dari saya selalu ditanggapi dengan cepat. Yang terbaru itu puluhan lubang, laporan saya tentang puluhan lubang di Danau Maninjo Raya sudah ditambal semua dengan cepat, malah dapat bonus. Lubang-lubang yang di Danau Sentani Raya juga sudah ditambal semua. Jadi saya sangat berterima kasih khususnya untuk Pak Dandung ya, yang langsung gercep menanggapi laporan saya. Harapan saya ke depannya bukan hanya jalan berlubang yang diperhatikan, tapi juga drainase di tepi jalan utama yang banyak tertutup sehingga menyebabkan banjir. Itu perlu juga segera ditangani Pak, meskipun harus bertahap. Sekali lagi terima kasih Pak Dandung. Tetap sehat dan selalu semangat menanggapi laporan warga Malang. Salam kenal dari saya, Bu Mulyani. Jangan bosan mendapat laporan dari saya ya, Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Mulyani. Silakan Pak Dandung, tadi ada satu apresiasi termasuk juga catatan gitu ya terkait drainase, Pak Dandung.
3: Ya. Terima kasih Bu Mulyani atas supportnya. Tadi bagaimana sesi untuk kami untuk lebih bersemangat di dalam mengambil. Ya ini agar tidak seperti
1: ya, Pak Dandung, ini suaranya putus-putus ya. Di kami, Pak. Mungkin kameranya bisa dimatikan terlebih dahulu, Pak, supaya lebih stabil sinyalnya.
3: Masih putus-putus. Ini sudah bergeser.
1: Nah, ini sudah lebih stabil, Pak Dandung.
3: Bisa.
1: Oke, tadi sempat terputus ya. Nah, oke, silakan Pak Dandung.
7: Iya. Jadi kami sampaikan bahwa untuk penanganan saluran kami di DPO PRPKP ini setiap hari mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi kami liburnya hanya istirahatnya di hari Minggu. Itu kami mempunyai tim Satgas itu untuk normalisasi dan pembersihan saluran.
1: Ya.
7: Baik itu kalau memang diperlukan termasuk yang saluran-saluran irigasi yang sebetulnya itu kewenangan provinsi. Dan ini kami juga dengan melibatkan masyarakat, dengan melibatkan stakeholder yang ada, ini kami untuk sebagai realisasi, jadi implementasi dari program Pak Presiden Prabowo Indonesia Asri, kemudian juga arahan dari Bapak Wali Kota Malang, ini kami sekarang mengadakan gerakan Jumat Gas. Jadi Jumat gerakan angkat sampah dan sedimen. Meskipun sekarang juga kebijakan baru berlaku WFH, tapi kami tetap laksanakan kegiatan di lapangan seperti hari ini. Jadi seperti hari ini kita melaksanakan bersama dengan masyarakat Jumat Gas

0: Mulyorejo. Dan nanti akan bergantian setiap Jumat itu apa di masing-masing kecamatan, kemudian kita akan agendakan lagi. Nah, ini kenapa kami lakukan, meskipun sebetulnya kegiatan normalisasi, kegiatan pembersihan saluran itu kita laksanakan secara rutin, namun kami ingin bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab kita semua, semua stakeholder yang ada. Sehingga dengan demikian kami harapkan kita bersama-sama bisa lebih mencintai saluran yang ada, sehingga saluran yang ada itu bisa berfungsi secara maksimal. Juga kami informasikan ini sudah kurang lebih 2 mingguan, kurang lebih 2 mingguan kami menangani sedimentasi di saluran di sungai sepanjang Jalan Lejen Sutoyo sampai dengan ini, untuk merespon keluhan masyarakat, untuk merespon masukan dari masyarakat, apresiasi dari masyarakat, karena beberapa kali, terutama beberapa waktu yang lalu, wilayah Ciliwung, Kedawung tergenang pada saat hujan dengan intensitas tinggi. Demikian, Bu Mulyani, Mbak Anissa, dan pendengar semuanya.
1: Baik, terima kasih Pak Dandung. Saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, untuk menutup diskusi kita di pagi hari ini, apa rekomendasi Anda gitu ya untuk para pemimpin, para pejabat untuk lebih empatik dan responsif ke depannya? Silakan Pak.
2: Terima kasih. Yang pertama, pemimpin di semua tingkatan itu harus mempunyai visi, misi, dan melaksanakannya sebaik-baiknya secara amanah. Ini akan mencegah adanya keluhan-keluhan atau komplain dari masyarakat. Terus yang kedua, para pemimpin betul-betul harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya saja itu riset atau penelitian, untuk memahami kira-kira situasi dan kondisi real di masyarakat, termasuk adanya keluhan-keluhan. Demikian. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Imam. Pak Trio, terakhir catatan apa yang ingin Anda sampaikan, baik untuk pemerintah termasuk juga untuk masyarakat ya, terkait dengan aspirasi yang disampaikan? Silakan Pak.
3: Ya baik, terima kasih. Saya pikir untuk mensukseskan pembangunan ini perlunya kerjasama dari seluruh komponennya. Jadi kita punya istilah hexahelix yang saat ini artinya perlu bahu-membahu, karena nggak mungkin juga pembangunan ini atau kita bisa mencapai target itu hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Jadi butuh sokongan dari akademisi, dari media, dari pengusaha, dari komunitas, ya, dari seluruh dan masyarakat, ya, termasuk apapun. Jadi upaya yang dilakukan seperti Pak Dandung ini yang melakukan gas dengan seluruh komponen masyarakat itu juga bagian dari upaya kita untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan tersebut. Dan saya juga berharap kita semua itu bisa memanfaatkan seluruh saluran yang kita miliki untuk berkomunikasi. Jadi nanti menjadi bahan juga buat kami ya, agar mungkin dalam merespon keluhan, aduan, ya pemerintah benar-benar ya bisa, kalau di luar, kalau di Jakarta kan ada JAKI itu ya, yang biasanya sangat efektif juga. Nah ini juga bagian, kalau di PDAM sudah memiliki untuk aduan pelanggan, ada real time-nya, ada berapa lama dikerjakan. Nah, saya berharap juga di PUPR juga bisa seperti itu, misalnya ada aduan di mana, ya kan, kemudian ada laporannya dari siapa, progresnya, kemudian dilaporkan juga agar sama-sama diketahui, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ataupun fasilitas publik yang sangat bisa dilihat oleh masyarakat apabila belum dan sudah diperbaiki, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Dandung, komitmen apa yang bisa Anda sampaikan agar masyarakat juga merasa lebih didengar ke depannya? Silahkan Pak Dandung.
0: Ya, terima kasih Mbak Anissa. Yang pertama, kami masih sangat mengharapkan informasi dari seluruh komponen masyarakat. Ini kami sadari karena keterbatasan pada kami.

0: sehingga melalui informasi dari masyarakat dengan berbagai kanal yang ada, baik melalui media radio, kemudian melalui media sosial, juga melalui kanal-kanal yang lain. Kami juga mohon maaf manakala masih terdapat, masih banyak masukan, aduan maupun keluhan dari masyarakat yang belum kami respon. Namun kami tetap berkomitmen bahwa kami akan menanggapi, merespon, dan memperhatikan setiap masukan, setiap aduan, setiap keluhan, dan setiap aspirasi dari masyarakat kepada kami. Demikian Mbak Anissa.
1: Oke, baik, terima kasih luar biasa Pak Danung, Pak Trio, dan juga Pak Imam. Tadi sejumlah insight juga sudah disampaikan gitu ya, bagaimana seharusnya kemudian merespon suara rakyat gitu ya, aspirasi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di program Ijen Talk pagi hari ini. Kawan saya Anissa Fisudani, selamat pagi, sampai jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City 9 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 22 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku, keluargaku, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala.

karena ada sisi historis yang tersambung pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu lahirnya di bulan Rabiul Awal, hijrahnya pun tiba di Madinah di bulan Rabiul Awal, dan wafatnya pun di bulan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu jadi spesial karena merekam perjalanan kehidupan Nabi dari terlahir sampai wafat. Yang perjalanan ini berisi petunjuk-petunjuk kehidupan langsung, yang dengan itulah kemudian diharapkan siapapun yang mengikuti dan mempraktekkan petunjuk kehidupan ini menjadi pribadi yang lebih baik, sukses dan bahagia di dalam kehidupan dunia, di alam kubur, sampai akhiratnya. Karena itu, Rabiul Awal bukan hanya sekedar memberikan gambaran kepada kita untuk mengingat tentang kelahiran Nabi, tapi juga sekaligus menjadi ruang kontemplasi untuk merenungkan sejauh mana capaian kehidupan kita mampu meneladani Nabi hingga detik kita berada dan berkehidupan sampai dengan saat ini. Di titik inilah hari ini kita akan mencoba membahas yang spesial. Kita coba simpan sejenak kajian rutin kita tentang fikih salat. Hari ini karena waktunya mesti menunggu dalam durasi setahun, kita akan belajar dulu tentang 5 kriteria akan misi Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Yang 5 inilah nanti menjadi penentu keberhasilan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau ditanya misalnya begini, apakah Anda umat Nabi Muhammad? Kita jawab iya. Nah, terus ditanya buktinya apa? Nah, jadi mesti ada pembuktian ya. Setiap klaim itu kan ada pembuktian. Ayah sayang kepada anak. Buktinya apa? Dia memberikan perhatian, dia memberikan kasih sayang, kebutuhan yang membuat anak itu jadi baik. Ya, jadi kalau Anda hanya memberi kebutuhan anak itu belum jadi ayah yang baik. Tapi kalau memberi kebutuhan dia yang merawat anak itu sehingga tumbuh orang tua yang baik, ada ayat-ayat tersendiri di dalam Al-Quran menjadi parameter tingkat keberhasilan kita sesuai dengan tugas-tugas kehidupannya. Sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai suami, istri, orang tua, kakek, nenek, cucu ke bawah, dan turunan yang lainnya. Nah, 5 ini yang coba kita keluarkan dengan cepat, dan di titik itu nanti mudah-mudahan ada waktu kita untuk berdialog, insya Allah. Baik, kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Dasar kita saat ini ada di Quran surah kedua ayat 129. Karena kita akan membahas dengan lebih spesifik, saya akan lebih fokus kepada materi yang kita kaji. Sudah? Nah, sekarang kita langsung dulu ya, nanti tafsir penjelasannya kita gabungkan dengan ayat-ayat lain. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam mendapatkan peluang tugas dari Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang sempat hancur terbawa bah atasnya di era Nabi Nuh alaihi salam. Jadi di era Nabi Nuh alaihi salam itu ada banjir besar yang dalam satu keterangan juga menyapu bagian bangunan atas Ka'bah. Ya, sehingga tersisa pondasinya. Jadi kalau sekarang ini ada rumah Quran, kan? Rumah itu bait, bata yabitu baitan, kan? Nah, ini menarik, kadang diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi membangun dengan batu bata, gitu kan? Nah, bata yabitu baitan, tempat untuk beristirahat. Bait. Oke. Okay. Ini baitnya ada bangunannya. Saya gambarkan beginilah ya, yang paling ringannya ini. Nah, di bawah ini kan ada pondasi. Mesti ada pondasi untuk mengokohkan bangunan ini. Oke. Okay. Pondasi itu kalau satu disebut qa'idah namanya. Oke. Okay. Kalau banyak, tidak hanya satu, maka dijama'kan menjadi qawaid. Qawaid begini. Saya bulat ya. Ka'bah itu berapa sisi? 4 ya. Maka minimal pondasinya ada berapa? 4. Tunggal atau jamaah? Jamaah.

0: Berarti yang digunakan kaidah atau kawaid? Kaid kan? Berarti kita checklist ini ya. Oke. Ini kan disebut Baitullah kan? Ka'bah itu ya. Ya, rumah pertama yang menjadi penanda kiblat yang dibangunkan untuk manusia. Jadi kalau Anda akses Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat 96 sampai 97, kita temukan ayat itu, inna awwala baitin wudi'a linnas, sungguh rumah pertama yang dibangunkan sebagai kiblat untuk manusia. Sehingga ada riwayat dalam kitab Akhbaru Makkah jilid yang pertama itu, ada riwayat menyebutkan Ka'bah itu dibangunkan, bukan manusia yang bangun. Oke, malaikat ditugaskan membangun Ka'bah. Sehingga berbentuk seperti ini tampilan rumah Allah, gitu kan? Baitullah, bait. Ada ruang di dalamnya. Singkatnya, kalau seperti ini jadi bait. Ingat ya kata ini, saya bulati lagi. Di sini ada qawaid. Jadi kalau qawaid hanya pondasinya saja empat sisi di sini. Ini ya. 1, 2, 3, 4 ini ya. Kalau jadi bangunan sini disebutnya apa? Bait. Sehingga Ka'bah disebut dengan Baitullah. Nah, ini majas ketakyasan. Rumah Allah maksudnya Allah memerintahkan dibangunkan sebagai kiblat untuk manusia, ya, untuk beribadah kepada siapa? Allah. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, ini hikmahnya Allah mengizinkan banjir bah itu, lihat catat kalimat saya, Allah mengizinkan untuk menyapu juga bagian atas Ka'bah ini sehingga tersisa itu empat sisi dari pondasinya saja. Tuh. Ini kan? Ini tertutup juga, tertutup. Baik, dari era Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim kan cukup jauh jaraknya, ya. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Kurang lebih ada 6 generasi ke atas, ya kan? Baik. Setiap generasi bisa panjang kan usianya. Ya, nanti semakin pendek usia, semakin mengecil postur tubuh, semakin dekat ke kiamat. Nah, tapi jangan disimpulkan lihat orang pendek besok kiamat. Tidak juga ya. Itu definisinya kita perlu perdalam. Singkatnya, di era Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau diperintahkan oleh Allah, diberikan isyarat oleh malaikat untuk menunjuk area Ka'bah ini yang dulu sempat hancur, bagian atasnya terkena bah, ditunjukkan di bagian pondasinya, diperintahkan meninggikan kembali. Bukan membangun, tapi meninggikan kembali. Bahasa Arabnya meninggikan turafa'a. Ya, kalau ingin bentuk dibentuk ke progresif gitu ya, akan meninggikan, naikkan lagi ya, maka menjadi yarfa'u, yarfa. Ditinggikan, tinggikan. Oke. Ini yarfa'u. Diperintahkan untuk ditinggikan kembali. Maka diabadikan peristiwa ini di Al-Baqarah ayat 127. Jadi kalau Anda lihat dua ayat ke atasnya, nanti kita akan temukan. Jadi ayat 127. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Wa idz yarfa'u. Ada ya? Kita temukan kata yarfa' pertama ya. Wa idz, dan ingatlah. Ingat itu kan mesti ada memori yang masuk sebelumnya. Ada peristiwa baru kita ingat kan? Oke? Okay? Oh, terus saya tanya begini, Mas Billy, ingat gak kemarin kita ketemu? Tapi gak pernah ketemu kan, gimana mau ingat? Dengan, kemarin kan kita gak ketemu kan? Nah, apa yang mau diingat? Mesti ada peristiwa terdahulu dulu, baru kita ingat kan? Oke? Nah sekarang, bagaimana kita mengingat? Kita pun gak pernah menyaksikan ini. Nah, maka if itu punya tiga arti. Oke? Pelajari, pahami. Ya, mengingat, baru dengan mempelajari, memahami itu, seakan-akan ada rekaman visual dalam pikiran kita untuk mengingat peristiwa dengan pengetahuannya, walaupun tidak mengetahui kejadian saat itu berlangsungnya. Jadi kalau menemukan kata is, ya, di antara pemaknaannya, coba pelajari, pahami, sampai mengerti. Dengan mengerti itu kita ingat. Ya, dan dengan ingat itu pesannya yang kita bawa, bukan peristiwanya hanya menjadi cerita. Jadi Quran itu tidak ada dorongan cerita sekalipun kisah menjadi dongeng itu enggak ada. Semuanya pasti ada hikmahnya. Ya, kenapa ada kisah Nabi Yusuf begitu lengkap? Kenapa Nabi Musa begitu detail? Tapi ketika cerita Nabi Soleh cuma sedikit. Ya, ketika cerita Nabi Zulkifli cuma sedikit namanya aja. Kisahnya enggak detail, pesannya apa? Nah, itu ada temanya tersendiri. Tarik ke sini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Dan pelajarilah, pahami sampai engkau mengerti. Setelah paham, mengerti, ingat ya nanti hikmah yang terkandung dalam peristiwa ini. Ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali, wa idh yarfa'u Ibrahim ini qawaid ini minal bait. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sempat tersapu bagian bangunannya di era Nabi Nuh alaihissalam. Wa Ismail, dan Ismail. Oke, sekarang saya tanya gini. Kenapa Ismailnya diakhirkan? Kan bisa kalimatnya begini. Dan ketika Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Ya, kan bisa begini di luar Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailul qawaid minal bait. Kenapa tiba-tiba wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail? Nah, cepat ya, waktunya terbatas. Jadi, kalau disebutkan bersamaan, itu artinya perannya setara, sama. Ya. Kalau disebutkan satu terlebih dahulu, yang kedua di belakang, artinya peran utamanya yang pertama ini. Yang belakang tuh ikut-ikut bantu. Oke? Okay? Nah, jadi sebetulnya yang diperintahkan itu Nabi Ibrahim. Anaknya ini masih belia, belum balig loh waktu itu. Ya ada menyebutkan sekitar 3-4 tahun. Tapi saking merasanya kasih ayah kepada beliau dalam perjalanan hidupnya, jadi ketika ayah dapat tugas, itu punya rasa ingin bantu. Ingin bantu, jadi begitu anak ayahnya diperintahkan, anaknya pengen bantu, padahal masih kecil, masih belia. Sehingga dalam fikih keluarga, dibawa ini sebagai pesan moral yang sangat tinggi. Bagaimana seorang anak bisa punya kasih yang dalam kepada ayah, sampai pekerjaan ayah pun dia ingin hadir membantunya, maka pesan moralnya, berikan perhatian kepada anak, sehingga dengan perhatian itu, muncul rasa dari anak untuk peduli terhadap beban yang diamanahkan pada orang tuanya. Ini poinnya. Ya, makanya Nabi Ibrahim kan viral. Kenapa disebut Ibrahim? Ada dua makna kan? Ya, Abraham atau Abram itu punya dua arti. Satu, ada yang mengartikan sang petualang, sang pelintas yang melintasi berbagai daerah untuk bertugas. Ada yang mengartikan dari Abun Rahim. Ibrahim Abun Rahim, bapak yang penuh kasih. Saking kasihnya, anak lahir diperintahkan untuk berdomisili di Mekah yang masih gersang, bi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Bayangkan, untuk mengapresiasi pengorbanan ayah ini, turun surat dengan namanya langsung Ibrahim. Kalau Anda akses di ayat 37 itu menarik tuh. Ya? Ketika ditinggalkan di tempat gersang, ini baru lahir, masih merah, dengan ibundanya disimpan satu tempat dan ditinggalkan, perintah Allah begitu. Tapi bukan ditinggal saja. Beliau di Palestina, anak di Mekah. Itu setiap pertumbuhannya, teman-teman, sesibuk apapun. Anda bayangkan, beliau Nabi, Rasul, seorang ayah, punya tugas mencari nafkah, tapi tidak melupakan perhatian pada anak. Itu masih menyeberang untuk melihat anak saya tumbuh bagaimana. Seperti apa ASI-nya. Ada masalah ASI, dapat dari mana airnya. Dengan siapa bergaulnya. Sampai kelak, mau nikah pun masih diberikan arahan. Nah, rasa itu yang membuat Ismail itu punya kedalaman untuk bisa merasakan beban ayah. Tarik ke kehidupan kita nih. Ya. Sehebat apa sih figur ayah sekarang? Sesibuk apa sih? Nabi bukan juga kan? Maaf ya. Gitu kan? Kan belum naik status jadi Khalilullah kan? Kekasih Allah gitu. Nah, sesibuk apa? Dan apa yang mau dicari? Kan kita nyari sesuatu di luar itu untuk ke dalam kan? Nah, di titik ini kita mesti ingat, dan ingatlah, ingat loh ya, jangan sampai kesibukanmu sebagai seorang ayah membuat lupa dengan pertumbuhan anakmu, sehingga anak itu gak kenal figur ayahnya. Yang paling luar biasa berbahayanya, jangankan merasakan beban, kenal pun tidak gitu. Ya, lebih kenal tetangganya, temannya dibandingkan ayahnya, figurnya hilang. Dan ketika fase ia sudah tumbuh ke fase butuh teman di luar lingkup ayahnya, hilanglah kesempatan mendapatkan rasa kasih itu. Itu poinnya. Jadi kalau ada anak merasakan sesuatu yang berbeda, ya, tidak merasakan pekerjaan ayah, jangan dimarahi dulu. Tapi balik dulu ke dalam diri kita, renungkan dulu. Mungkin ada bagian dari kehidupan kita sebagai seorang ayah yang belum sampai perhatiannya pada anak. Itulah rahasianya kenapa di Al-Quran jarang ditampilkan sosok perempuan dalam masalah ini. Selalu laki-laki. Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya, Ya'qub dengan Yusuf alaihissalam. Kemudian ada tokoh-tokoh lain, ya, seperti Ibrahim. Kenapa? Karena ibu itu sudah otomatis ada di dalam rumah dan pasti punya kedekatan dengan anak. Sehingga yang disentuh ayahnya. Kenapa? Karena tugasnya banyak di luar. Tapi filosofinya dibangun oleh Quran. Jangan sampai kesibukanmu di luar melupakan juga tanggung jawab pokokmu yang ada di dalam. Kan nyari harta buat ke dalam. Jangan sampai hartanya dapat tapi yang di dalam tidak terawat. Itu poinnya. Bisa dipahami ya? Nah, tapi yang lebih berbahaya, yang ibu yang gak dikenal anak. Lebih repot tuh. Ya? Oke, balik ke sini. Nah, ini jadi ketika beliau diminta untuk meninggikan bangunan, beliau sudah pondasi, beliau meletakkan kakinya. Pijakan pertamanya untuk bisa meninggikan itu lagi disebut maqam namanya. Pijakan pertama untuk mengerjakan sesuatu yang terhormat. Ya, dan itu nanti menjadi jejak kehidupan. Makanya orang-orang baik kalau meninggal itu diarahkan dulu namanya maqamnya. Di mana maqam syekh ini? Jarang disebut kuburan. Di mana maqam kiai ini? Ya, karena ada jejak kebaikan dari perjalanan orang soleh ini saat hidup. Jelas ya? Maka ketika dipijakkan itu sampai sekarang diabadikan menjadi maqam Ibrahim namanya. Ya. Oh, tidak ada hal-hal mistis di dalamnya dan seterusnya, tidak. Ini menunjukkan jejak yang harus dipelajari. Justru dengan jejak itu diteladani dalam kehidupan. Jejak pertamanya. Nah, poinnya adalah ketika beliau di sini sedang berpijak, ingin menyusun batu-batu kembali, datanglah anaknya dari sisi sini. Membawa batu. Dia pengen ikut nyusun. Oke? Nah, sehingga area ini sampai sekarang disebut Hijr Ismail. Ini. Ukurannya sebetulnya segini tuh. Segini sampai sini. Cuma nanti terjadi satu musibah di zaman Nabi, ada yang menyebutkan kebakaran. Ini kemudian terkena, direnovasi. Ya, tapi menarik nih. Harta orang-orang kaya saat nyumbang itu nggak cukup untuk memperbaiki Ka'bah seutuhnya sampai segini. Sehingga tersisa bagian ini. Ketika ditanya, kenapa nggak cukup? Komen mereka, ini harta kami yang paling halal. Oke, bayang? Jadi yang bermasalah, yang kaya-kaya gitu kan, di waktu itu mengeluarkan ternyata saking banyaknya harta. Tapi kalau sedekah itu keluarnya yang sedikit. Ya, ditanya kenapa? Karena ini yang paling halal. Makanya ada ungkapan kekinian, kalau ada orang kaya, ya kan, tapi sedekahnya sedikit, nah itu yang halal. Gitu. Ini sanadnya kan ya. Oke, ini kembali ke sini ya. Tapi akhirnya bukan berarti nggak bisa punya kemampuan kan untuk diselesaikan. Hikmahnya apa? Hikmahnya jika ada orang yang menginginkan sholat di dalam area Ka'bah dan terbatas karena hukum dunia di dalamnya, dia bisa mendapatkan kesempatan sholat di area sini. Itulah barakahnya Nabi Ismail. Sini. Jelas? Kan hukum dunia berlaku ya. Pemimpin aja yang masuk ke dalam pakai tangga khusus kan. Maka Allah buka. Di rumah Allah semua punya kesempatan yang sama. Maka orang yang sholat di area ini sama dengan sholat di dalam kah? Masuk areanya. Singkatnya, ditinggikan ini, selesai kemudian jadi kembali. Maka berdoalah di samping Ka'bah itu. Doanya ada tiga. Ayat 127, 128, kemudian 129. Doa ini bisa teman-teman gunakan kalau misal lagi bangun rumah jadi. Oke, bangun rumah, menempati rumah baru. Boleh berdoa ini, pakai doa ini. Sampai 128. 128. Dah? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Ya Allah, mohon terima amal kami dalam membangun sampai jadi ini. Aku yakin hanya Engkau yang maha mendengar dan menerima doa yang aku sampaikan ini. Jadi kalau bangun sesuatu yang baik, apapun itu, jadi bentuk bangunan, doa, ya Allah, mohon terima ini sebagai niat hamba untuk beribadah di tempat ini. Lalu yang 128-nya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Ini ada makna jauhnya yang sangat dalam sekali. Tadi kan saya bicara tafsir dan takwil, ini ilmunya enggak mudah. Kalau tafsir itu melihat yang tampak, takwil itu yang terdalam. Yukhrijul hayya minal mayyit, menghidupkan dari yang mati jadi hidup. Tafsir, telur jadi ayam. Tidak ada apa-apa, berproses, tiba-tiba jadi ayam. Ya, itu tafsir namanya. Tapi kalau kita katakan yang belum ada iman hidup dengan imannya, itu takwil namanya. Setelah rumahnya jadi, diisi, kita berdoa, ya Allah, jadikan setiap penghuni rumah ini, aku, keluargaku, menjadikan rumah ini sebagai tempat yang membuat kami menjadi hamba yang baik. Dan kalau kami salah, bimbing setiap anggota di rumah ini untuk memperbaiki diri dengan bertobat kepadamu sehingga kembali jadi baik. Dan mohon tunjukkan kami upaya menjadi orang baik dari tempat yang rumah telah selesai kami bangun ini. Itu diantara doa yang bisa teman-teman kemudian terapkan dalam kehidupan kekinian. Nah, pokoknya saya langsung ke ayat 129. Perhatikan baik-baik. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika, satu, wa yu'allimuhumul kitaba, dua, wal hikmah, tiga, wa yuzakkihim, empat, innaka antal azizul hakim. Ada? Oke. Saya dulu pernah titipkan Mas Dimas ya, paket untuk buku Quran itu ya, ada, nanti dibagi aja supaya nanti pas kajian bisa buka sambil lihat ya. Jadi ditandain. Sudah ditandain, nanti saya tugasin menghafal pertemuan berikutnya. Nah, pasportnya masuk sini, tes dulu tuh. Oke. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon engkau berkenan mengutus rasul terbaik itu. Jadi begini, nama Nabi Muhammad itu sudah viral di semua rasul yang pernah bertugas di bumi. Akan datang rasul terakhir, paling hebat, paling mulia, mencakup semua mukjizat nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Dan akan menjadi rasul sampai akhir zaman. Rasul terbaik. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa, ya Allah, karena ini rasul terbaik, rasul paling istimewa, maka kami mohon lahirnya pun lahirkan ia di tempat yang istimewa ini. Jadi lahirnya pun di tempat yang istimewa, di samping Ka'bah. Dan tidak ada yang lahir di samping Ka'bah, di dekat area Ka'bah, di lingkungan orang hidup dekat Ka'bah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau teman-teman umrah atau haji ya, kalau di sini ada area Grand Zamzam itu, sini ada Safwa, ada area kecil ke belakang sini, masuk ke sini, kemudian ini ke Aziziyah jalan. Ini ada Bukit Jabal Qubais, ini atasnya Istana Raja, ini sumber. Dari sini bisa belok, dari sini ke arah kanan, berarti lurus sini. Ya, sampai ujung, kemudian di sini ada gate 26, 27-nya gate Nabi. Di sini gate Ali, ini Babu Salam. Babu Salam tuh pintunya begitu keluar, ini rumah kediamannya sahabat Abbas. Di sini antara ini dengan ini ada satu tiang lampu tinggi sendiri. Di sini ada jembatan cirinya, sampai ke sini naik ke gate ini. Nah, ini tiang lampu ini yang paling tinggi, ini rumahnya Abu Jahal dulu. Ya, di sini. Kita tarik dari sini garis lurus ke sini, kurang lebih ada 150 meter. Di atasnya ada satu bukit, bukitnya cerah. Sini ada bangunan warna krem. Ini ada toran air di sini satu lagi warna biru. Ini siapa? Ini ada kipas angin 35 dari sini ke sini. Saya udah hitung. Kalau 36 berarti nambah satu, ada yang baru tuh. Oke, okay. Nah, sini ini area ada perbaikan. Sini ada toilet. Ini ada sofa, di sini marwah. Nah, ini rumah Nabi dulu. Nabi lahir di sini. Ya, jadi kalau ditarik garis lurus dari Hajar Aswad, tarik ketemunya ke sini nih. Ke Babu Salam. Makanya kalau nanti sunnahnya kalau sudah selesai renovasi, kalau dari sini tembusnya langsung ke sofa, langsung ke sini Hajar Aswad. Jadi nggak muter-muter. Oke? Okay? Nah, dulu saya pernah ambil foto dengan kakak, tuh kakak yang foto ya. Ini menarik. Tapi ini bukan riwayat ya, dan bukan utak-atik juga, fenomena saja. Jadi begitu matahari terbit dari sini, jadi pantulan sinarnya tuh tegak lurus dari rumah Nabi langsung ke Babu Salam ke sini. Langsung ke Hajar Aswad, garis. Ya, tafsirnya bebas saja, orang bisa menafsirkan apapun, tapi ini cukup menarik. Singkatnya lahirnya di sini, dan gak ada Nabi Rasul yang lahir di dekat area ini, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini poinnya. Nah, ketika terlahir ini, yang menarik adalah, ya Allah, mohon nanti saat terlahir, anugerahkan kepada Rasul istimewa ini empat keutamaan. Satu, Yatlu alaihim ayatika, mengajarkan, membacakan pada umatnya ayat-ayat-Mu. Ayat. Itu di sini saja ya. Beliau dapat ayat. Dua, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kandungan ayat ini, dan yang diajarkan itu bisa dibukukan, dikodifikasikan. Ya, jadi mengajarkan panduan hidup, ajarkan panduan yang terkodifikasi, terbukukan. Tiga, wal hikmah, mengajarkan hikmah dari ajaran ini. Apa maknanya, apa esensinya? Yang keempat, wa yuzakkihim, menyucikan, membersihkan hati umatnya. Bersih hati. Ya, jadi saat sekarang masih jagalah hati, dulu sudah bersih hati. Oke? Okay? Innaka antal azizul hakim. Aku berkeyakinan kuat bahwa hanya engkau yang perkasa mewujudkan itu dan maha bijak untuk memilih siapa nabi yang terbaik itu. Oke. Okay. Paham sampai di sini? Sampai sini? Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan. Doa itu kemudian terkabul. Terkabulnya kurang lebih ya, kurang lebih. Walaupun ada perbedaan riwayat, 29 sampai 30 generasi setelah itu. Satu generasinya itu bisa ada yang 1000 tahun gitu. Ya, bisa ada yang ratusan tahun. Itu 30 generasi. Setelah itu terkabul. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diurut Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nidar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS. 30 generasi. Coba ulangi. 30. Baru dijawab. Ah ya? Nabi loh, bayangkan loh ya. Nabi Ibrahim kan kekasih Allah tuh. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, kekasih Allah, dekat sama Allah, luar biasa solehnya. Nabi Ismail demikian, sangat disayangi Allah, disebut gulamun halim. Dua orang Nabi Rasul tersayang berdoa, dijawabnya 30 generasi setelahnya. Ya kita bukan Nabi, bukan Rasul, belum punya status itu, doa pengen nuntut dijawab sekarang gitu. Maka Allah tahu yang terbaik, kapan waktu yang pas menjawab doa kita sesuai dengan kemampuan kita untuk menerima jawaban doa itu. Itu poinnya. Maka ketika lahir Nabi Rasul itu dijawab oleh Allah, jawabannya turun di Quran surah kedua, surah yang sama. Ayatnya 151, paling kanan, agak sedikit ke bawah, ke tengah dikit ya. Quran surah 2 ayat 151. Anda bisa compare, bisa bandingkan dengan ayat 129. Yang berdoa, gini lihat, perhatikan gaya bahasa antara berdoa dengan menjawab doa. Berdoanya, Rabbana waba'ath fihim rasulam minhum. Dijawab oleh Allah, kama arsalna fikum rasulam minkum. Rabbana waba'ath fihim rasulam minhum. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana dulu pernah berdoa orang tuamu, ya kan? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, aku kabulkan doa itu dengan menetapkan seorang rasul terhebat, terbaik, istimewa dari komunitas orang yang berkehidupan dekat Ka'bah. Doanya dikabulkan. Jadi ini prinsip untuk menunjukkan tidak ada doa yang tidak terkabul sepanjang itu baik. Ya, tidak ada doa yang tidak terkabul sepanjang itu baik. Itu ada di Quran surah kedua ayat 186, itu aturannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jadi kalau hambaku berdoa itu pasti aku akan kabulkan. Pasti. Ya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Untuk mempercepat terkabulnya itu, cepat juga tunaikan seruan-seruan Allah. Doa itu kan kita menyeru Allah. Allah menggunakan hukum logika dulu supaya kita paham. Kalau kamu ingin cepat dijawab seruanmu, jawab cepat juga seruanku pakai iman. Ini diminta sholat siap-siap lambat, tapi kalau minta sama Allah pengen cepat. Kan tidak ada keadilan di situ, sedangkan Allah maha adil. Nah, cuma harus belajar fikih doa. Cara Allah menjawab doa itu ada tiga caranya. Diberi langsung sesuai permintaan. sepanjang dia butuh itu dan baik itu bagi kehidupan dunia akhiratnya. Ya Allah minta sepeda, dikasih sepeda langsung gitu. Ya? Dua, Allah berikan penundaan waktu sampai ia punya kemampuan menggunakannya secara benar. Oke, kita gunakan hukum logika sebentar. Anda punya anak usia 5 tahun. Pengen minta dibelikan motor. Oke? Tapi Anda punya kemampuan untuk membelikan itu. Dibelikan enggak? Tidak kan? Nanti deh ya. Setelah nanti sudah bisa pakai itu, baru ayah berikan. Sekarang pakai yang ini dulu. Motor-motoran. Ya kan? Setelah dia sanggup, baru diberi kan? Nah, sama Allah memberikan pada kita. Allah kan maha tahu tentang kita. Ini dilihat nih, ini kalau diberi sekarang, justru jadi madarat, gak baik. Maka dikasih jeda untuk mematangkan diri dulu, itu pun dibimbing sama Allah. Dan kadang-kadang manusia itu unik, ketika diberi itu gak sadar kalau itu permohonannya yang dulu. Gila. Ya? Sehingga syukurnya agak telat gitu. Nah, yang ketiga, perhatikan kalimat ini ya. Allah mengganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Nah, bikin status tuh. Allah mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Anak sakit, minta ke ayah. Ayah pengen jeruk. Terus kata dokter, dicek nih jeruk gak bagus. Yang cocok nih apel katanya. Ya kan? Diberikan apel, dia nangis dulu kan. Gak mau pengennya jeruk kan. Terus Anda bilang gak apa-apa, nah ini apel rasa jeruk gitu kan. Saya dikasih tahu. Dipaksa dulu kan. Itu yang terbaik untuk dia. Kadang kita minta sesuatu, dikasihnya lain. Sebetulnya itu jawaban doa juga. Cuma nanti goalnya ternyata sama ini loh yang saya cari sebetulnya. Cuma caranya berbeda. Ya Allah minta motor, dikasihnya mobil gitu. Nah, gitu kan nerimanya enak ya. Kalau sebaliknya kan beda. Ini balik ke sini. Nanti itu ada bab itu. Jadi saya biasanya kalau kasih materi biasanya di kumpulan teman-teman pebisnis apa itu. Nah itu fikih rizki dahulukan tuh ya sebelum mencarinya. Sebab kalau orang tidak tahu fikih rizkinya, ya kemudian dipaksakan mencari dulu, biasanya rasanya itu kurang dalam dan kekecewaan itu seringkali muncul dalam ikhtiar. Balik sini. Maka dikabulkanlah kemudian ini dengan bahasa yang indah. Satu, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Dikonfirmasi, dijawab, aku beri tugas untuk menyampaikan ayat, dapat ayat-ayat. Karena itu semua yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutnya ayat. Nabi Muhammad dapat Al-Qur'an. Ada surat pertama namanya surat apa? Al-Fatihah. Berapa ayat?
1: 7.
0: Al-Baqarah berapa ayat? Selalu ayat kan? Ayat, ayat, ayat. Pertanyaannya, apa itu ayat? Tanda. Apa itu tanda? Ayat. Oke. Tanda itu ada 3. Satu, alamat. Alamat dari, ya, alamat dari bahasa apa? Arab. Alamat itu tanda yang mendekatkan pada tujuan. Di mana alamatnya rumah Quran Musawarah? Di A, bla bla bla, ini diakses cepat sampai ke tujuan. Tidak tahu, putar-putar dulu. Itu alamat. Kedua, ada namanya wasmun. Ya, wasmun. Bisa dihilangkan wawunya, disimpan ke belakang jadi sematun, atau diganti taknya jadi alif di depannya, ismun. Nah, diterjemahkan dengan nama. Kenapa nama disebut dengan ismun? Menjadi tanda. Dia menjadi tanda yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Mas Dimas, ini yang nengok. Mas Dude, itu yang nengok. Ya kan? Untuk membedakan dua ini, bagaimana bisa membedakan kedua ini entitasnya, maka diberikan nama di dalamnya. Jika dipanggil A, membedakan dengan yang lain. Tapi di dalam itu pun indahnya Islam, itu masih memberikan pedoman. Berikan nama yang baik, supaya kehormatannya terjaga. Anda boleh tunjukkan ya, di dunia ini, mana ada tuntunan, bahkan keagamaan, yang mengatur detil sampai ke nama. Islam itu sampai begitunya. Kayak di Islam itu, Nabi pernah memberikan gambaran, mengarahkan beberapa sahabat, mengganti nama-namanya, yang kurang layak untuk maslahatnya. Ya, makanya cek namanya ya. Nah, nama itu bagian dari doa. Dan menentukan bagian dari jalan kehidupan. Ya, makanya kalau beri nama, cari nama-nama yang terbaik. Sehingga di dunia bagus, di akhirat dipanggilnya itu menyenangkan. Saat dipanggil di hari kiamat, kan? Nah, makanya jangan jadi candaan ya. Jangan jadi candaan. Nah, cari yang terbaik. Hati, ya, ada 9 nama yang kalau ketemu itu langsung ganti. Nah, 9 nama setan itu ada. 9 nama. Di Tanah Kusir, bulan depan kita bahas materi namanya fikih setan. Belum pernah dibahas kan ya? Iya kan, kalau tahu jalan yang baik aja nggak pernah dengar tahu dan tahu kerikil lubangnya bisa terpleset tuh. Nah, balik sini. Satu ayat. Ayat itu, yang ketiga, adalah tanda yang menjadikan seorang hamba lebih dekat dengan Tuhan. Ayat. Maknanya cuma satu. Tanda yang menjadikan seorang hamba merasa lebih dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Itu ayat. Makanya kenapa teman-teman setiap baca Quran itu merasa lebih dekat dengan Allah, sensasinya beda. Anda dengan dengar Quran saja sudah merasa terkoneksi, lain rasanya. Minunalladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Insan beriman itu bisa mengecek keadaan imannya, salah satu parameternya dengan mendengar sebutan Allah. Jika diperdengarkan, ada konfirmasi di hatinya, ada getaran. Getaran ini beda. Ada getaran kasih, getaran khawatir. Ini getaran iman beda. Makanya setiap hari disebutkan 5 kali nama Allah. Diperdengarkan di telinga. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ada rasa kan? Oke? Okay? Nah itu getaran iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu ayat, dan jika dibacakan padanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, ya, bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan semakin terbangun hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mau diganti atau mic-nya tetap ganti? Bismillah. Oke, okay, baik.

0: Bismillah, cek cek cek cok, haram hukumnya, cek. Sekarang kita ngaji agak dalam dulu ya, agak dalam. 6236 ayat itu isi Al-Qur'an. Tahan dulu ya, pelan-pelan. Karena dia punya fungsi ayat, otomatis segala yang ada di Qur'an itu membuat kita menjadi semakin lebih dekat dengan Allah. Satu. Pelan-pelan ya. Yang kedua, Qur'an itu isinya bukan sekedar bacaan. Tapi di dalamnya ada petunjuk kehidupan. Inilah dahsyatnya Al-Qur'an. Suka ringkas, kalau saya suka ringkas, saya sebut bahasanya kurikulum hidup, pedoman hidup. Yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Falah, bahasa Arabnya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Oke. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, di antara mukjizat Al-Qur'an, ia bukan menjadi kitab bacaan semata, bukan, tapi isinya kurikulum hidup. Jadi semua perjalanan hidup kita dari lahir sampai dengan wafat, itu kalau ingin bahagia, ingin sukses, Anda tinggal keluarkan ayat-ayat itu, praktekkan ayatnya dalam hidup, itulah yang mengantarkan kita pada kesuksesan sejati dan kebahagiaannya. Ya, karena itu kenapa Nabi Muhammad ditugaskan di titik paling rendah dalam kehidupan manusia, disebut jahiliyah, untuk memberikan bukti keistimewaan Al-Quran. Kenapa enggak diutus di Romawi yang sudah maju? Di Persia yang sudah maju. Kan dua kekuatan besar kan? Supaya tidak ada klaim gini, oh pantas maju. Diutusnya di tempat yang sudah maju kok. Sudah modern. Sudah baik. Maka ditempatkan di titik terendah. Di lingkungan jahiliyah untuk menunjukkan kedahsyatan Al-Quran ketika dipraktekkan. Ini poinnya. Jadi saya ingin membangun kesadaran dulu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Al-Quran itu posisikan sebagai kurikulum hidup. Bahasa Arabnya hudan namanya. Apa namanya? Hudan, ini. Ada di Quran surah 2 ayat 185 tuh. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin nas. Sebagai kurikulum hidup untuk kehidupan manusia. Jadi semua persoalan kehidupan kita, di sini ada solusinya. Kalau benar, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup itu selalu dekat dengan kesuksesan dan selalu lekat dengan kebahagiaan. Dua poin ini. Nah, jadi membaca itu gerbang pembukanya saja. Intinya tilawah, karena bahasa risalahnya begini. Coba lihat lagi ayatnya. Yatlu alaihim kan, bukan yaqrauna alaihim. Bukan yaqra'u alaihim, tapi yatlu alaihim. Beda qira'ah dengan tilawah. Qira'ah, ikra' itu membaca makna asalnya tanpa menuntut memahami. Dulu pernah ada buku ikra' kan? Ikra' ya? Kan di situ diajarkan kita cara baca kan? Tapi nggak diajarkan untuk memahami ini mah apa maksudnya? Enggak kan? Cuma ada harokat fathah, kasrah, dhammah, sukun kan? Ah, fathah, ah, itu kan? Fa, fathah, fa, sin, kasosi, si, ha, suku, ha, maskun disukunkan, ah gitu kan? Apa sih? Kan itu aja kan? Ya sama, membaca begitu. Bahasa Indonesia juga begitu. Dulu waktu saya kecil kan ada pelajaran bahasa Indonesia itu, membaca, ini Budi, ini Ibu Budi, ini Ayah Budi, ini Kawan Budi. Tapi sampai sekarang, kita kan gak pernah tahu Ibu Budi itu siapa. Tinggal di mana dia, itu kan? Keluarga mana, kan gak kan? Hanya untuk bisa baca ya. Tapi setelah baca, instrumen itu digunakan untuk memahami makna. Kita bisa gunakan baca koran, baca berita, mengakses informasi. Nah, Quran begitu. Cara kita memahami, mengakses disebut dengan tilawah. Nah, pelan-pelan ya. Ah, jadi singkatnya begini. Di setiap aktivitas kehidupan, di bidang apapun, kalau ingin sukses, ingin bahagia yang sejati, ini ada kurikulum kehidupan yang Allah langsung berikan sebagai tanda kasihnya bagi kita, yaitu Al-Quran. Satu itu dulu. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah, dari setiap ragam kesuksesan yang telah diraih dengan petunjuk ini, berapa yang sudah mendekatkan diri kita pada Allah? Itu. Nah, ini ciri umat Nabi di sini. ciri dasarnya berinteraksi dengan Quran, ciri keduanya menggunakan Quran sebagai panduan kehidupan, ciri ketiganya dijadikanlah hasil dari panduan itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Tiga ini. Nah, sekarang tolong muhasabah, koreksi, sampai kita berkehidupan dengan usia saat ini, dari bagian pertama saja berapa yang sudah kita tampilkan. Satu, interaksi dengan Al-Quran. Hari ini udah ngaji belum? Kemarin ngaji enggak? Dan Quran ini yang akan menentukan dunia dan akhirat kita. Orang pertama masuk surga, yang diminta itu konfirmasi Qurannya. Iqra waqar. Silahkan baca bacaan Quran yang biasa engkau baca saat di dunia. Fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika fil jannah. Akhir bacaanmu, itulah akhir tempatmu di surga. Tuh, kita dipaksa untuk mendapatkan kebaikan dari Quran ini, diminta untuk baca. Dikonfirmasikan. Satu dulu tuh. Coba dicek ya. Sayang gak sama Nabi kita? Sayang ya? Saya tanya gini, kalau ada orang yang paling kita sayangi, terus kirim surat sama kita, mau dibaca gak? Sekali atau dua kali? Berkali-kali. Semakin rindu atau semakin, sekali aja baca suratnya gitu. Rindu kan? Bahkan nunggu lagi kan? Nah, katanya sayang sama Nabi. Cinta sama Nabi. Tuh kan? Nabi kirim surat pada kita yang dititipkan oleh Allah. Allah titipkan lewat Nabi Muhammad untuk disampaikan. Kita dapat sekarang suratnya. Nah, pembuktian kasih sayang itu berapa banyak kita buktikan untuk membaca surat-surat itu dalam kehidupan kita. Itu poin dulu. Nah, jadi identitas Nabi Muhammad itu ya sebagai seorang rasul, seorang nabi diberikan sifat melekat kepadanya sekaligus menunjukkan identitas umatnya. Jadi bisa diketahui ini umat Nabi Muhammad salah satu cirinya dengan adanya interaksi umat ini dengan Al-Qur'an. Ini. Oke. Kalau ada yang mewariskan warisan istimewa, penting, nilainya berharga, pengen enggak dapat? Ah, bukan cuma pengen, kadang ada yang rebutan kan? Gitu ya? Baik. Nabi mewariskan Al-Quran dalam kehidupan. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Aku wariskan dua pusaka. Kalau engkau jaga dua itu, enggak akan pernah susah hidupmu. Warisan pertamanya, kitabullah Al-Quran. Enggak akan susah hidupnya. Nah, ini adik-adik nih yang belajar, yang betul belajarnya. Kalau benar Qurannya itu hadir dalam jiwa, ini jaminan Nabi nih, enggak akan susah hidupnya. Semua ahli Quran itu enggak ada yang susah. Apapun profesinya. Enggak ada istilahnya minta-minta di dunia itu, enggak ada. Quran sudah hadir dalam dirinya kok. Ini poinnya, satu nih. Ya, jadi ini ciri umat Nabi yang pertama. Yang kedua, mohon izin ya teman-teman. Ada keinginan mengeluarkan pedoman Quran supaya dibawa dalam hidup. Dan indahnya semua aktivitas kita ada di sini nih. Tinggal keluarkan ayatnya. Misal nih, teman-teman nih apa aktivitasnya nih? Jangan aktivitas dulu ya, identitasnya dulu nih. Sebagai anak, apa ayat-ayat yang terkait dengan anak nih? Keluarkan. Dari mulai merawatnya, mendidiknya, mengarahkannya, karakter anak itu dibentuk luar biasa. Di Quran itu dijelaskan tahapan-tahapannya. Dari pertumbuhan dalam rahim, begitu melahirkan apa yang cocok, saat tumbuh bagaimana. Itu ayatnya ada semua. Nah, kadang-kadang begini ya, mohon maaf pada para ibu ya. Kadang ibu berharap anaknya menjadi soleh, tapi panduan soleh itu gak diikutin. Atau gak diakses gitu. Saya pengen anak saya jadi anak yang soleh. Bagaimana mengeluarkan anak itu, panduannya menjadi soleh? Nah, petunjuknya sudah Allah sampaikan di Quran. Soleh itu kan menggabungkan empat kan? Sehat fisiknya namanya thayyib, sehat sifatnya namanya khair, sehat perilakunya namanya ma'ruf, dan dikerjakan karena Allah, dekat dengan Allah namanya ihsan. Kalau digabungkan empat ini, thayyib, khair, ma'ruf, ya, itu ihsan, empat digabungkan namanya soleh. Makanya semua orang tua kalau berharap ingin anaknya jadi soleh, itu ada di Quran surat 7 ayat 189. Ya da'awallaha rabbahuma la'in ataitana soleha lanakunanna minasyakirin. Sejak mulai mengandung sudah berdoa sama Allah pengen anak yang soleh. Nah itu ya, itu contoh. Sekarang jadi suami, jadi istri, pernah gak dikeluarkan ayat tentang suami, ayat tentang istri, ayat tentang ayah dan ibu? Kenapa di Quran ada panggilan bunai? Selalu tuh, kalau sudah dipanggil bunai, pasti anaknya manggil ayahnya abati. Selalu begitu. Tentang pekerjaan, yang berbisnis, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat mistis di Quran? Yang di birokrasi, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat birokratis dalam Quran? Kalau mau simple, keluarkan petunjuknya. Susah kan dari aksesnya itu? Keluarkan sekarang petunjuknya yang sudah disusun oleh para ulama. Ada namanya kitab Jami'. Jami'. Bukan maksudnya Jami'. Jami'. Imam Al-Bukhari mengeluarkan tema-tema Quran dan disusun menjadi 97 tema. Ya, lalu diberikan judul tema A, tema B, di bawahnya subtema, ayat Qurannya apa, hadisnya apa di bawahnya. Kalau perlu penjelasan diberikan komentar singkat. Maka beliau beri nama Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasunanihi wa ayyamihi. Nah, coba ulangi, Pak. Karena panjang sering kita singkat jadi Sahih Al-Bukhari. Itu kitab Jami. Ini adalah kumpulan tema yang aku akses dari hadis-hadis Nabi yang sahih, aku cari sanad validasi kesahihannya dan aku temukan aktivitas keseharian Nabi yang mampu aku akses berdasarkan keterangan-keterangan dari ayat Quran, hadisnya, lalu praktek kehidupannya. Yang belajar misalnya ada kitabul ilmi, topik tentang ilmu, dari mulai cara menghafal, cara belajar, waktunya kapan, ada di topik ketiga. Yang bertanya tentang iman, kenapa iman saya naik turun? Kalau sedang naik semangat, kalau turun malas. Ada kitabul iman, topik kedua. Yang di pemerintahan tuh Mas Primus ada di Sahih Muslim, kitabul imarah tuh. Ada beberapa hadis di dalamnya. Kan? Yang di bisnis tuh Mas Ipo dan kawan-kawan ada kitabul buyu'. Ya, kitab tentang bisnis. Dan enggak ada orang pakai kurikulum ini, bisnisnya kembali modal tuh enggak ada. Enggak ada balik modal, selalu balik untung. Selalu balik untung. Ini menarik gitu. Ya, dan semua aspek yang di keluarga, ya teman-teman tuh, bagaimana hubungan di keluarga, diajarin. Dari mulai persoalan di dalam, karakter suami kalau punya masalah begini, dengan ibu mertua, ayah mertua, mungkin dengan ipar, macam-macam ada semua turunannya. Itu menarik. Tuh. Nah inilah yang disebut ayat. Nah puncaknya, ketika kita mengerjakan aktivitas itu, sejauh mana aktivitas ini membangun kedekatan kita dengan Allah ini. Jadi ibu, merawat anak. Allah sudah berikan anugerahnya, dipakai merawat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana perawatan itu membuat anak ini lebih dekat dengan Allah? Kenal Allah enggak? Disekolahkan di mana? Di tempat yang dia mengenal Allah atau tidak? Nah, jangan-jangan sudah Allah beri dan anugerahkan, ya, tapi petunjuknya enggak digunakan. Sehingga anak itu alih-alih menjadi syafaat saat di hari kiamat, kan jadi syafaat anak itu salah satunya dengan izin Allah. Karena hafalan Qur'annya, karena sholatnya, itu dicari nanti. Salah satunya jejak orang tua yang pernah meminta anaknya sholat. Kalau dulu mungkin pernah dijewer waktu kecil ya. Sekarang mungkin ditepuk. Itu jejaknya dicari itu. Sampai ke situ ya. Pernahkah ada upaya orang tua untuk mengarahkan anaknya dekat dengan Allah? Jejaknya dicari sampai ditemukan. Jadi syafaat ke orang tuanya. Ya, jadi kayak menghafal Quran dan sebagainya itu gak main-main. Ya. Ini ayat. Puncaknya adalah semua kegiatan kita membuat diri kita lebih dekat dengan Allah. Itu poin tertingginya. Kalau cuma capaian kesuksesan ya yang belum beriman juga bisa. Kalau sukses berbisnis sampai kaya, jangankan kita yang belum punya iman kaya juga. Kalau kedudukan yang lain punya kedudukan juga. Nah pembedanya apa pembeda imannya? Kedudukan itu membuat diri kita semakin dekat dengan Allah. Kekayaan itu membuat kita paham cara menggunakannya berdasarkan petunjuk Allah. Itulah ayat. Nah fungsi Nabi menjelaskan itu. Menjelaskan ini dalam kehidupannya. Maka muncul yang kedua. Ya, wa yu'allimuhumul kitab, yang doa ini. Ajaran panduan. Sudah? Oke, tapi ditempatkan oleh Al-Qur'an pada tempat ketiga. Yang keduanya ini, yang empat dinaikkan kedua. Lihat jawaban ayat 151 ya, teman. Fokus. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Fokus sini ya. Permintaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu urutan nomor 4, wa yuzakkikum. Tapi ketika dijawab oleh Allah, diurutkan jadi nomor 2. Ada? Membimbing umatnya supaya hatinya bersih. Makanya dari situ kita mendapatkan pelajaran tazkiyatun nafas. Jadi umat Nabi Muhammad itu ciri yang kedua, bersih hatinya. Ada teko enggak? Teko. Enggak, saya bukan tanya supaya bawa teko, bukan. Saya gambarkan, tahu kan teko ya? Baik, kalau di dalamnya ada kopi, keluarnya apa? Ya. Kalau di dalamnya air bening, air kan? Dalamnya susu, keluar susu. Berarti teko itu hanya mengeluarkan isinya kan? Hati juga begitu. Kalau kotor, yang keluar di lisan kotor. Di mata jadi kotoran, melihatnya penuh amarah. Ke telinga pengen dengar yang kotor-kotor aja, yang baik-baik gak mau dengar. Ah, kamu sok soleh gitu kan? Karena biasa dengar yang salah, makanya soleh gak biasa. Gitu. Nah, isi hati itu begitu. Itu ada di Al-Arba'in itu nomor hadis yang ke-6. Ya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dalam diri kita ada qalbu, di situ penentunya. Kalau itunya bersih, semua tubuh bersih. Ya. Mungkin di sini ada dokter atau ahli biologi yang bisa gambarkan nanti dengan lebih baik pengetahuan saya. Ini ada logikanya sederhana dulu. Waktu biologi kan kita dapatkan tuh di bagian jantung itu kan ada 4 bagian ya. Ada serambi kanan, ada kan? Serambi kanan. Kalau enggak salah atrium ya, atrium kanan istilahnya. Bawahnya kan ada bilik kanan, ventrikel. Nah. Terus di sini ada serambi kiri. Ini ada bilik kiri. Ini fungsi serambi itu kan nanti menyerap udara dari seluruh organ tubuh kan? Oksigen maksudnya darah kan diserap sini kan? Lewat vena cava ya. Visi kalau vena cava nih. Ini pembuluhnya masukkan ke sini, oksigen rendah, semua darah ngalir ke sini. Di sini nanti diteruskan ke bilik kanan untuk dipompa. Tuh kan? Kemudian dari sini nanti dibawa lagi ya ke paru-paru, dari paru-paru diolah. Kemudian di sini disalurkan ke serambi kiri. Di sini sudah bagus, sudah bersih. Dari sini ke bilik kiri dipompa melalui aorta untuk kembali ke seluruh tubuh. Jadi dialirkan oksigen, darah semua ke sini ya. Tapi penemuan terbaru yang mau saya tunjukkan. Ini kan area jantung nih ini. Di penemuan terbaru di tahun 1991 itu ada pakar neurologi namanya Armour, Edward Armour. Dia melakukan penelitian, ternyata dia menemukan satu titik dalam serambi kanan. Satu titik bagian yang berisi 40.000 saraf kehidupan. Ternyata dalam jantung itu ada otak lain selain otak yang ada di kepala kita itu. Dan disitulah pusat untuk mengingat, memberi perintah, berbicara, merasakan, dan sebagainya. Itu ada 40.000 ada di sini. Bagian titik ini. Dan ini yang menentukan mengalirkan semua perintah-perintah itu ke seluruh tubuh. Yang merasakan, mengingat, mengamati, dan sebagainya. Makanya sering Anda katakan kan hati saya sakit, perasaannya, dan sebagainya. Nah itu di sini puncaknya, titiknya di sini. Kalau ini baik, semua yang dibawa baik. Termasuk aliran oksigennya, darahnya, dan sebagainya. Ini ternyata darah yang dialirkan itu bukan perkara oksigen rendah atau tinggi saja. Ternyata ada bagian lain yang memberikan kualitas kepada darah itu membentuk perilaku. Ini hubungan dengan makanan. Ini yang bisa diterjemahkan. Kenapa makanan haram membuat seseorang jadi buruk perilakunya? Salah satunya adalah karena ini mensupport sifat-sifat yang ada di otak jantung ini. Dibawalah dihitung dengan kurs sekarang itu 14.000. Ya, saya kembalikan. Satu, kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, berusaha untuk membersihkan hati dengan baik. Yang ketiga, kita berupaya mempelajari petunjuk praktek kehidupan Nabi. Yang keempat, mempelajari hikmah-hikmah dari pedoman kehidupan itu. Dan yang kelima, selalu kreatif, berinovasi, menjalani kehidupan dengan dasar-dasar yang dituntun dari petunjuk Nabi SAW. Inilah dalam setiap maulid itu setidaknya ditanya pada diri kita. Rangkuman ini diperas nanti menjadi dua sifat dan di surah ke-48, yabtaguna fadlam mirabbihim waridwana. Teruskan pelan-pelan, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Apa itu atharis sujud kata para ulama? Wajahnya yang bersih, yang bening hatinya, yang ketika dilihat orang menyenangkan, mewarisi kepribadian Nabi. Nabi kan kalau dilihat orang, orang langsung senang. Ya, nanti muncul karakter, begitu disebut namanya langsung pengen jadi baik. Ada yang begitu tuh. Ngelihat fotonya langsung pengen jadi taat gitu. Ada yang disebut namanya, jangan sebut nama itu. Ah, berarti ada sesuatu yang harus di Koreksi. Kita cukupkan dulu. Terus semoga Allah meridai kita semua. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 pagi. Komnas Perlindungan Anak Kota Batu menyiapkan berbagai acara untuk peringatan Hari Anak Nasional. Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Batu Rudianto menyampaikan, acara Hari Anak Nasional tahun ini tidak sekedar seremonial tahunan, tapi ditargetkan untuk memberikan dampak langsung agar anak-anak di tingkat bawah. Rudi menjelaskan, di Kota Batu salah satunya akan ada aksi sambang desa, mendatangi 24 desa dan kelurahan. Tim akan turun melakukan edukasi dan sosialisasi seperti penanganan stunting, anak putus sekolah, sampai pendampingan untuk anak berhadapan dengan hukum. Rudi juga menyampaikan, untuk acara puncak peringatan Hari Anak Nasional ada Jambore Anak Indonesia yang dilaksanakan 25 Juli di Balai Kota Muntani. Rencananya acara itu diikuti 2.000 lebih anak dari berbagai delegasi. Pemprov Jatim siapkan puluhan ribu beasiswa untuk SMA dan SMK negeri. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan, total ada 79.000 kuota beasiswa yang disiapkan Pemprov Jatim untuk siswa SMA dan SMK negeri di tahun 2026. Menurutnya, kuota yang disiapkan itu berupa beasiswa penuh dan bantuan potongan biaya pendidikan. Emil menegaskan, program beasiswa sebagai bentuk perhatian Pemprov untuk sekolah swasta. Tujuannya, memastikan siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri mereka tetap dapat akses pendidikan. Kawan, ratusan kepala sekolah di Sulsel diminta mengundurkan diri setelah audit dana BOS dari PPK. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan meminta ratusan kepala sekolah SMA dan SMK untuk membuat pernyataan pengunduran diri setelah adanya temuan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Ketua Komisi EDPR di Sulsel, Andi Tenri, mengomentari kebijakan tersebut karena terdapat 128 kepala sekolah di tahap pertama, lalu di tahap kedua ada 198 kepala sekolah yang diminta mengundurkan diri. Kata Andi, pihaknya merekomendasikan ke Dinas Pendidikan Sulsel untuk menghentikan kebijakan tersebut dan mencari solusi lain agar tidak menimbulkan kegaduhan di lingkungan sekolah. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Sulsel membuat kebijakan tersebut setelah menerima hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait pengelolaan dana BOS di sejumlah sekolah yang diambil oleh para kepala sekolah dan akhirnya dikembalikan oleh kepala sekolah. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan. Untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai perjalanan, sudah mulai ramai ya. Ini kalau kita coba lihat di beberapa titik, seperti halnya Anda yang berencana mengarah ke sekitar Sukun, kemudian melanjutkan mengarah ke sekitar Mergan Lori, ya juga sama sudah banyak roda 4 yang terpantau mobile. Kemudian lanjut lagi mengarah ke sekitar traffic light Dieng, kondisi pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang beraktivitas di akhir pekannya kawan, di area Malang Raya, mungkin di sebagian wilayah juga Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa kondisi di sekitar Anda. Anda bisa manfaatkan 0811 3600 911, atau dengan cara mention di sosial media kami. Nah, untuk pagi hari ini kita juga sedang live ya di TikTok. Anda bisa ikutan berbagi update informasi di sana, seperti apa kondisi di sekitar Anda. Anda bisa tulis di kolom komentar @cityguide911 FM.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Yolo Octavia, kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menuju ke salah satu air terjun tersembunyi di Malang yang masih jarang dijamah wisatawan, yaitu Coban Ringin Gantung di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Coban Ringin Gantung punya keunikan yang sulit ditemukan di coban lain. Air terjunnya seolah dibingkai oleh akar-akar pohon beringin raksasa yang menggantung di tebing. Akar-akar ini membentuk tirai alami, menciptakan visual dramatis seperti panggung alam terbuka. Wow. Saat cahaya matahari menembus selap pepohonan, percikan airnya tampak berkilau dan sering muncul pelangi kecil di sekitar jatuhan air. Ketinggian air terjunnya sekitar 15 hingga 20 meter. Dengan kolam alami di bawahnya yang jernih, meski cukup dalam dan berarus. Kalau musim hujan, debit airnya bisa sangat deras dan menciptakan kabut tipis serta suara gemuruh yang menggema di tebing. Sementara saat musim kemarau, aliran airnya lebih tenang dan memperlihatkan detail akar beringin yang artistik. Buat Anda yang ingin berkunjung, akses menuju Coban Ringin Gantung termasuk kategori petualangan ringan. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang ke jalur Gunung Bromo. Lanjutkan ke Dusun Duwet Krajan hingga mencapai Balai Dusun. Di titik ini, kendaraan harus diparkir karena perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan tangga bambu yang cukup curam. Perjalanan trekking ini justru jadi bagian seru dari pengalaman. Anda akan melewati kebun warga, hutan kecil, dan jalur tanah yang alami. Pastikan memakai sepatu yang nyaman ya, dan berhati-hati saat jalan licin, terutama setelah hujan. Coban Ringin Gantung adalah salah satu contoh destinasi alam Malang yang masih murni, minim fasilitas, tapi kaya pengalaman visual dan sensasi eksplorasi. Jadi kawan, kalau Anda ingin menemukan sisi Malang yang lebih natural dan lebih autentik, Coban Ringin Gantung layak masuk daftar eksplorasi Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
0: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
8: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
9: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
7: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
10: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
11: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
7: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
12: Kawan, pagi hari ini di akhir pekan untuk Anda yang lagi bingung ya, enaknya ini akhir pekan ngapain, mungkin olahraga outdoor ini juga bisa jadi pilihan yang tepat ya, melihat kondisi cuaca di luar yang cukup cerah. Bahkan tadi ketika saya on the way ke kantor gitu ya, kemudian terlihat banyak orang yang lagi jalan santai, ada yang jogging gitu ya, ada yang rame-rame, kemudian ada yang sendiri juga, jadi macam-macam lah aktivitas outdoor pagi hari ini yang dilakukan oleh warga Malang. Nah, kalau kita melihat dari prediksi cuaca, jadi dari laman BMKG di sini menyampaikan kota Malang udara kabur saja ya untuk potensi cuaca dengan suhu 20 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Kota Batu cenderung berkabut dengan suhu 16 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian kawan, untuk hari ini ketika kita melihat kondisi di wilayah Kabupaten Malang, cuaca akan didominasi dengan kondisi sebagian besar cerah dengan suhu udara maksimal mencapai 28 derajat Celcius. Kondisi atmosfer yang bersahabat ini cukup ideal ya untuk Anda yang mau menghabiskan waktu juga untuk berlibur. Sementara kalau kita melihat kembali tingkat kelembapan wilayah Kabupaten Malang, kelembapan udara ada di kisaran 81% dengan kecepatan angin sekitar 11 km per jam. Nah, untuk probabilitas atau peluang hujan ya, ini hanya 5%, sehingga resiko terjadinya hujan relatif rendah di sepanjang hari ini. Itu untuk Anda yang mau beraktivitas di sekitar Malang Raya. Nah, pagi hari ini kami juga mendapatkan informasi dari petugas pos pantau Gunung Api Semeru, Sigit Rian Alfian. Seperti biasa juga kawan, ini laporan aktivitas Gunung Api Semeru yang setiap jamnya selalu diperbarui ya. Untuk di jam 6 lebih 8 menit tadi, laporan yang kami terima, cuaca cenderung cerah berawan dan mendung, sedikit mendung gitu ya. Kemudian untuk angin bertiup lemah ke arah barat dan barat laut dengan suhu udara 19 sampai 21 derajat Celcius. Kalau secara visual kawan, gunung terpantau jelas ya. Dan kemudian untuk teramati juga guguran dengan jarak luncur 800 sampai 1000 meter mengarah ke tenggara. Teramati terjadi 6 kali letusan dengan pantauan berwarna putih ya, kelabu tebal condong ke barat daya untuk asapnya. Gitu untuk update di pagi hari ini. Anda yang punya tambahan informasi lainnya boleh nanti Anda kabarkan, tapi untuk sementara ini kita geser dulu waktunya kita updatekan lalu lintas di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.
13: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala kawan untuk kali ini. Anda juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
5: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
6: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
7: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
8: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
7: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
8: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
7: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
8: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
9: Kasus penipuan jual beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan pagi hari ini masih dengan saya Bulan, tetap semangat pastinya karena kita masih di akhir pekan ya. Selamat menikmati waktu quality time bersama dengan keluarga tercinta. Untuk Anda yang sekarang ini mungkin sedang bersiap ya, mau mengarah ke sekitar kota Malang, atau mungkin Anda meskipun akhir pekan ini lebih senangnya menghabiskan waktu di rumah gitu ya, mungkin sekedar nonton film bersama dengan keluarga, kemudian scroll-scroll sosial media gitu. Nah, kalau lagi santai seperti itu kemudian tiba-tiba internet lemot, rasanya cukup mengganggu ya, apalagi di akhir pekan. Nah, untuk Anda yang akhir-akhir ini sering merasakan hal itu, kawan, internet lemot gitu ya, dan cukup bikin emosi, saatnya pindah ke Kapten Aratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah, untuk beberapa catatan lainnya, kawan, mungkin ini sebagai kabar baik ya untuk warga Jawa Timur. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah menyiapkan ada puluhan ribu kuota beasiswa penuh, dan ada juga bantuan berupa potongan biaya pendidikan ya, ini untuk tingkatan SMA-SMK swasta di tahun 2026. Nah, memang program ini diadakan sebagai langkah antisipasi menyusul penerapan tes kompetensi akademik atau TKA dalam sistem penerimaan murid baru yang ada di sekolah negeri. Kalau dari statement Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada siswa yang diterima di sekolah negeri, tapi juga wajib memastikan gimana anak-anak yang tidak lolos seleksi kemudian tetap memperoleh akses pendidikan yang baik. Nah, menurut Emil, total 79.000 penerima manfaat ini nanti terdiri dari skema beasiswa yang penuh ya, dan juga potongan biaya pendidikan untuk SMA-SMK swasta di Jatim. Jadi porsi bantuan lebih besar diberikan kepada SMK mengingat tingginya jumlah siswa yang tidak boleh hanya fokus pada siswa yang diterima di sekolah negeri, tapi juga wajib memastikan gimana anak-anak yang tidak lolos seleksi kemudian tetap memperoleh akses pendidikan yang baik. Nah, menurut Emil, total 79.000 penerima manfaat ini nanti terdiri dari skema beasiswa yang penuh ya, dan juga potongan biaya pendidikan untuk SMA-SMK swasta di Jatim. Jadi porsi bantuan lebih besar diberikan kepada SMK mengingat tingginya jumlah siswa yang memilih pendidikan vokasi serta kebutuhan menyiapkan lulusan siap kerja. Jadi program ini melibatkan total lebih dari 700 SMK swasta dan ada sekitar 440 SMA swasta yang berpartisipasi memberikan pembebasan biaya pendidikan ya, maupun skema diskon biaya sekolah. Kemudian di sini Emil juga menyampaikan kalau jumlah kuota beasiswa yang disiapkan ini meningkat ya dibandingkan tahun sebelumnya. Di 2025 sekolah swasta penerima beasiswa itu ada di 343 SMA dan 564 SMK. Nah, kalau tahun ini jumlahnya meningkat, kawan, untuk SMA swasta ya, 446 sekolah, sementara untuk SMK swasta 764 sekolah.

0: City Guides Inside.
1: Anjloknya harga telur kini menghimpit peternak lokal hingga terpaksa menjual aset akibat lonjakan biaya pakan. Tapi pemerintah daerah menilai dampaknya belum signifikan hanya karena belum menerima laporan aduan resmi. Lalu seberapa cepat langkah konkret pemerintah untuk menyelamatkan peternak dari ancaman gulung tikar? Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu menjelaskan, penurunan harga telur dipicu oleh faktor low season dan overproduksi, sehingga pihaknya kini mengupayakan pengajuan subsidi pakan jagung ke pusat.
2: Kita kan punya asosiasi peternak ayam petelur itu anggotanya 23 orang, ya. Dengan total populasi itu totalnya 84.155 ekor ayam betelur. Jumlah produksinya 73.840 kg. Ini sementara biasanya mereka kalau sudah kesulitan itu datang ke sementara masih belum datang ke kami, tapi kita ya sudah antisipasi itu tadi, kita ke pemerintah pusat untuk subsidi jagung.
3: Salah satu komponen pakan meskipun banyak itu salah satu juga jagung. Jadi memang bahan baku utama pakan ya kalau untuk unggas 70%-nya jagung, seperti itu. Kita lakukan pendampingan kepada peternak untuk mengontrol populasi dan mengontrol produksi, kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan selama ini. Kita lakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait, ya, terkait untuk pemantauan harga telur, ya, dengan BI, dengan Perindak. Jadi untuk kami termasuk komoditas yang turut mengerek inflasi, ya. Jadi selalu kita lakukan pemantauan untuk harga-harga termasuk telur, daging, seperti itu. Kemudian untuk pakan itu kan pemerintah berupaya untuk swasembada, ya, swasembada pakan. Jadi kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan yang istilahnya belum termanfaatkan. Itu kita menggandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan, baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat, yang bisa diajak untuk bekerja sama menanam jagung, seperti itu, biar kita mengurangi impor, seperti itu.
1: Peternak ayam lokal Ruli Wicaksono menyampaikan, tingginya biaya pakan memaksa peternak menjual aset demi menutupi modal, sehingga ia mendesak pemerintah dan DPRD segera menjembatani kerjasama serapan telur dengan sektor perhotelan dan restoran.
4: Langkah untuk bertahan kita semaksimal mungkin, ya, sebabnya tinju itu kita udah nggak pakai tangan lagi, kita ambil meja untuk nutupi pukulan-pukulan itu. Jadi langkah-langkah kita itu udah bertahan banget. Istilahnya kalau bacanya itu bertahan banget. Kita jual aset, jual motor, ya, gitu ya. Ada kan di kandang itu ada beberapa teman yang pakai ABK. ABK itu anak buah kandang. Ada yang sekarang kalau ABK itu 5 orang, jadi setiap hari dalam pengelolaan kandang itu 5 orang, ada yang ini dibikin shift atau dikurangi jam kerja, hari kerjanya sampai segitunya kan. Dan itu pengaruhnya besar juga pada kehidupan para ABK. Kemudian kita akhir gini, jadi ayam petelur yang sudah melewati masa emasnya saat petelur itu, kita akhirkan, kita jual ke tetangga jadi ayam potong, kita jual tetap hidup biar tetangga juga pelihara, kayak gitu. Kemudian bahkan ditawarkan ke peternak lain, beliin ayamku ini per sekian-sekian peratus atau per 1000 sekian. Jadi istilahnya lempar ayamnya ke peternak lain. Nah, kalau peternak lainnya dikasih kayak gitu, waduh, jadi mumet aku. Aku pakannya yuk bingung. Ya, akhirnya istilahnya ayo duduk bareng, kita nangis bareng, kayak gitu. Kemudian ada teman yang juga langsung dari kandang jual ke toko langsung. Jadi nggak pakai apa istilahnya, bakul. Jadi ya peternak ya juga jadi bakul. Artinya cara yang terakhir ini memangkas bakul ini sebenarnya cara yang bagus. Jadi keuntungannya bisa lebih, meskipun hanya per kilo itu perbandingan kalau diambil bakul anggaplah Rp1.000, tapi kalau kita jual langsung ke ecer kita dapat 1.000-nya itu, enggak diambil sama bakul tapi diambil sama kita sendiri.
1: Krisis harga telur menjadi ujian nyata bagi komitmen perlindungan sektor peternakan daerah. Ketergantungan pada pasar musiman tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya kepastian serapan yang stabil. Sinergi dengan mitra industri kini mutlak diperlukan agar nasib peternak lokal tidak terus ditumbalkan oleh ketidakpastian harga.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9. Udah siap? Yuk berangkat!
4: Siap! Bentar,
1: kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
1: HP?
4: Bukan.
1: Pacar?
4: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
6: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
1: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
6: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini dengan kondisi cuaca yang masih bertahan dengan cuaca cerahnya di sekitar Telogu Mas ya khususnya. Buat Anda yang mau mengarah ke sekitar Telogu Mas kemudian mau lanjut mengarah ke Kota Batu, mungkin hari ini agendanya mau eksplor di sekitar Kota Batu. Anda mau menghabiskan waktu di sana, untuk jalur utama kondisi masih terpantau lancar dua arah, Anda bisa langsung ambil di jalur utama. Termasuk juga di area Dewi Sartika, kemudian Anda yang mau lanjut mengarah Agus Salim, kondisi juga masih terpantau lancar. Tapi belum tahu ya kalau nanti siang akan seperti apa. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di wilayah Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan kawan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Untuk di area Malang Raya hari ini tidak ada potensi hujan, kalaupun peluang hujan di wilayah Kabupaten Malang ini hanya 5% ya, sehingga terjadinya hujan relatif rendah sepanjang hari ini. Begitupun di sekitar Kota Batu berkabut, jadi cuaca cenderung berkabut dengan suhu 16 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian di sekitar Kota Malang juga cenderung udara kabur dengan suhu 20 sampai 29 derajat Celcius. Pagi hari ini kita masih live juga di TikTok kawan, Anda masih bisa berkabar kondisi di sekitar Anda seperti apa di sana, atau bisa juga teruskan di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari Kota Malang jaraknya sekitar 22 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah. Namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu